0: kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Ada lu udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi Mas?
0: Sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman Karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
1: Laporan khusus.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan.
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
11: ada tsunami ya, ada
10: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
12: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
13: Ya. Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
9: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
9: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
11: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
15: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 2026, di mana syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Di mana pendaftaran akan dimulai dari 3 sampai dengan 8 September, hari ini terakhir ya. Kemudian dilanjutkan seleksi administrasi dari 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Nah, untuk mendaftar, kunjungi magang.hub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan juga pengumuman resminya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai program ini. Jadi ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga mengembangkan kompetensi.
8: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
9: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
10: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang.
6: Wawancara Pro3.
7: Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat tahun 2026. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, seperti apa sebenarnya? Badan Pusat Statistik BPS juga memiliki metode terstruktur untuk mengukur dampak ekonomi akibat bencana. Kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak Widiarso, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
7: Pagi, Pak Widiarso. Jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
2: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya,
7: yeah,
2: yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi. Kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9% gitu.
7: Yeah.
2: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam. Kemudian logistik, ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang, dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari per sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalkan.
7: Yeah.
2: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin, jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, menjadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena dari daerah pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaini.
7: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu.
2: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
7: Yeah.
2: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya.
7: Yeah.
2: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat.
7: Nah, ini dampak ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widiarso, di mana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah, itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
2: Ya, betul sekali. Jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
7: Yeah.
2: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksinya ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan kekurangan pasokan dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat.
7: Ya. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak, sebagai dampaknya?
2: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, ya, kemudian kan faktor-faktor produknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Tidak bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Nah, maka secara makro nanti kami bisa BPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayahnya masing-masing.
7: Ya. Nah, kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanent loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah, itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya, Pak, untuk mengukur dampak bencana, Pak?
2: Ya, pertama, temporary loss itu bisa kita ukur lewat ODRB-nya, ya. Jadi, tadi, perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi, itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu, itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya. Jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah, jadi hilang rumahnya gitu ya. Atau tadinya ada pabrik, pabriknya rusak. Nah, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
7: Ya. Nah, biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Bonjo, biasanya, Pak?
2: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Ya, kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana, sektor-sektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tetapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
7: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu Pak Ponjo?
2: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
7: Ya.
2: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda. Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sulawesi Tengah, dan bahkan karhutla juga mungkin bisa terukur gitu.
7: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu Pak, untuk memulihkan ekonomi, Pak Bonjo, bisa seperti itu?
2: Betul sekali ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya, tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa dicek gitu ya konsistensinya. Tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya, yang lewat PDRB begitu ya. Sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
7: Ya. Nah, setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu, Pak Bonjo?
2: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya, salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya, begitu Pak.
7: Oh begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada

0: bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
1: dari daerahnya begitu ya.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat pagi banyak. Pak Ponco.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto. Jadi nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca bencana. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah memang kalau kita lihat ya dampak dari bencana yang terjadi di berbagai daerah secara ekonomi memang terasa dan terlihat seperti kehilangan aset dan modal. Ada kerusakan rumah, lahan pertanian, toko, pabrik, infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan yang putus. Ini juga memutus rantai pasok sehingga menyulitkan bagi usaha yang masih berdiri untuk berproduksi. Bahkan bisa memicu lonjakan harga dan ini juga bisa memicu inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi di daerah. Jadi memang seperti dikatakan Pak Purba ya, bahwa dampaknya lebih terasa kepada daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dengan narasumber terkait. Seperti apa dampak di daerah dan juga bagaimana pemerintah melakukan antisipasi ataupun juga penanganan terhadap dampak ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah maupun juga jangka panjang.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Kesehatan memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan atau TCK tahap 2 ke wilayah Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tenaga kesehatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan layanan medis tetap terpenuhi sekaligus mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Papeda Summit 2026 melahirkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya mendorong hutan di tanah Papua ditetapkan sebagai hutan adat untuk menjaga kelestariannya. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
4: Hasil Papeda Summit 2026 mendorong penguatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat di tanah Papua. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan salah satu persoalan yang dibahas adalah panjangnya proses pengakuan hutan adat hingga diterbitkannya SK Menteri Kehutanan. Menurut Kelly, diperlukan kebijakan yang dapat mempercepat pengakuan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat adat untuk mengelola dan menjaga hutan mereka. Selain hutan adat, Papeda Summit juga membahas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta skema penghargaan bagi 6 provinsi di tanah Papua yang mampu mempertahankan hutannya. Julian menilai hutan Papua yang masih terjaga harus mendapat penghargaan dari pemerintah pusat termasuk melalui dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
5: Kita semua berharap semua hutan di tanah Papua ini menjadi hutan adat. Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan. Dan proses untuk mendapatkan hutan adat itu prosesnya sangat panjang. Berbelit-belit, berkelok-kelok. Sehingga inilah bagian-bagian yang kita perlu diskusikan. Kemudian karbon dana iklim, nah, kita cari format hari ini dana yang misalnya masuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, nah, ini bagaimana format ini kita diskusikan. Apakah bisa kita bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di tingkat daerah, karena kita punya kawasan hutan yang menjadi jaminan sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kalau hutan adat ini kemudian bisa dijadikan, bisa diproses menjadi untuk mendapatkan dana karbon. Ini kan baru pada tingkat pemahaman. Nah, jadi ini perlu banyak diskusi yang kita lakukan. Nah, kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kemudian kepada Polda, TNI Polri yang membackup.

0: sehingga proses perjalanan dari Papeda Summit ini bisa berjalan, dan terutama kepada 50 atau 60 mitra pembangunan yang berkolaborasi.
1: Julian mengatakan berbagai gagasan yang didapat masih akan dirumuskan menjadi rekomendasi Papeda Summit untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Menurut Kelly, rekomendasi tidak hanya berbasis tuntutan, tetapi harus diperkuat dengan hasil riset, pengalaman masyarakat adat, dan gajian para pakar yang selama ini banyak belum terjemahkan menjadi kebijakan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
4: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
5: Nanti kita masih akan bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, jadi pemerintah juga menyebut pemerintah tetap optimis dan berambisi menggenjot perekonomian pada sisi kuartal berjalan agar target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai. Kemudian pemerintah juga menyiapkan alokasi dana penanganan bencana hingga batas maksimal 5 triliun rupiah bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada juga nanti dana akan dicairkan secara maksimal untuk mengurangi penderitaan masyarakat selama pengajuan dari BNPB disertai dengan penghitungan yang jelas dan rasional. Nah, sementara untuk kondisi fiskal, Purbaya menyampaikan fundamental ekonomi dan kondisi anggaran dipastikan masih berada dalam batas yang aman dan tidak terganggu oleh situasi bencana ini. Jadi bencana seringkali memang menghancurkan perekonomian lokal khususnya ya. Secara nasional juga ini bisa berdampak, namun dampaknya seperti dikatakan tadi narasumber kita dari BPS tergantung daerahnya. Seperti Aceh, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 4%, jadi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terasa, tapi di daerah ini memang terasa karena sejumlah aktivitas usaha juga lumpuh. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dengan narasumber lainnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perhubungan mulai membahas rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional atau SISTRANAS melalui panitia antar kementerian untuk memperkuat integritas transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian dalam satu sistem nasional. Selain itu, pembahasan rancangan Undang-Undang SISTRANAS juga diarahkan untuk menjawab berbagai masalah transportasi seperti perencanaan yang belum terpadu, koordinasi antar moda yang belum optimal, serta digitalisasi dan sistem logistik yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah berupaya menjadikan rancangan undang-undang ini sebagai dasar untuk menyatukan sistem transportasi nasional agar lebih terpadu dan efisien, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sebelum diusulkan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2027. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menyita 335 unit sepeda motor dan sejumlah senjata tajam dalam operasi cipta kondisi selama 2 pekan terakhir, menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait dengan aktivitas geng motor yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban. Sementara itu, dari 335 sepeda motor yang disita, sebanyak 174 motor menggunakan knalpot brong, 64 motor melanggar ketentuan tanda nomor kendaraan bermotor, 97 pengendara tidak menggunakan helm, dan 53 pengendara masih di bawah umur. Selanjutnya, polisi akan memproses pemilik senjata tajam secara hukum jika ditemukan unsur tindak pidana. Sedangkan pemilik motor berknalpot brong diwajibkan membawa dan memasang knalpot standar sebelum mengambil kendaraannya. Kecelakaan maut menimpa pesawat kargo Amazon Boeing 767 di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat, saat mendarat dan menabrak sejumlah kendaraan, sehingga menyebabkan sedikitnya 5 orang meninggal dan 5 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, sekitar 200 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan menyelamatkan korban. Sedangkan pihak otoritas penerbangan Amerika Serikat, yaitu Federal Aviation Administration, FAA, dan National Transportation Safety Board, NTSB, telah mengirimkan tim untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Akibat insiden ini, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Miami sempat dihentikan sebelum akhirnya 2 dari 4 landasan pacu kembali dibuka. Dari dunia olahraga, Harry Kane mengaku senang masuk dalam persaingan peraih Ballon d'Or 2026 setelah menjalani musim 2025-2026 dengan catatan 73 gol bersama dengan Bayern Munich dan juga timnas Inggris, sehingga menjadi catatan terbaik kedua dalam satu musim setelah Lionel Messi yang mencetak 82 gol pada musim 2011-2012. Kane akan menjadi pemain Inggris kelima jika meraih Ballon d'Or setelah Stanley Matthew, Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen. Meski menjalani musim terbaik dalam karirnya, Kane mengatakan akan tetap meningkatkan performa bersama dengan Bayern Munich di musim baru. Meskipun dalam 2 pertandingan awal musim ini, Kane belum mencetak gol.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, Pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
11: Ada tsunami ya?
10: Ada banjir. Banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
12: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
13: Ya. Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
9: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
9: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
16: Wawancara Pro 3.
15: Pak Adit, selamat pagi Pak.
17: Pagi Mas Eni.
15: Pagi, Pak Adit. Pak Adit, biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya, Pak Adit?
17: Ya, tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya, ya. Lokasi bencana, wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya, seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi,
15: ya,
17: terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional. Tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas ini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya.
15: Kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
17: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencananya terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali gitu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar. Masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
15: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana begitu, Pak Adit?
17: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah masa tanggap darurat. Bagaimana mencari korban, menyelamatkan korban yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu hunian ya, hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian baru setelah tanggap darurat selesai itulah masuk fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan begitu. Baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti sedia kala aktivitas ekonomi dan kehidupan ekonomi warga.
15: Pak Adit, biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Nah ini kan pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah itu seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah, Pak, mitigasinya?
17: Kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya, karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya. Tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan, terganggunya jalur distribusi dari luar wilayah, mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Kemudian ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
15: Ya, inflasi harga, ujung-ujungnya begitu ya, Pak.
17: Inflasi, betul. Jadi kalau kita lihat, ini kemudian saya coba melihat data pada saat bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0,3 sampai 1,2%. Jadi cukup besar ya untuk dalam satu periode itu, sampai dengan 1,2%. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah pertama adalah, biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga. Sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana begitu.
15: Ya. Nah, kan ada beberapa sektor nih, Pak, yang biasanya butuh pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM gitu ya, Pak. Nah, apakah memang ada mekanisme program bantuan dari pemerintah? Tidak mengenalkan daerah saja untuk mereka ini begitu, Pak, untuk bangkit kembali.
17: Kalau tadi disampaikan UMKM ya, untuk bencana Sumatera kemarin itu kita lihat Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Setidaknya itu yang dilakukan. Kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279 ribu debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun apa Perbanas ya. Yeah. Dan ini tentu memberikan satu ruang yang cukup lega untuk pelaku UMKM karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha dan tentu tidak ada pemasukan dan tentunya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Yeah. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya. Kemudian juga sektor UMKM karena ini menyangkut ekonomi warga ya, ekonomi warga. Jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
15: Ya. Nah, kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera, Pak Dit?
17: Oh ya. Kalau untuk bantuan modal ada melihat dampak seberapa besar juga ya, seberapa besar tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya.
15: Yeah.
17: Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial juga Kementerian terkait lainnya. Seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya. Hanya disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
15: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ada letusan Gunung Anak Krakatau nih, Pak Adit ya. Dan itu kan menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu Pak?
17: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya. Berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kalau ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar ya. Biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau terganggu ya, memang ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah juga membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya untuk melihat Anak Krakatau kemarin memang dampaknya hanya sedikit, tidak terlalu besar karena terbatas pada yang paling besar adalah pada mobilitas warga. Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan katakanlah yang harus ada pertemuan begitu bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin begitu.
15: Nah Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi gangguannya itu Pak Dit?
17: Ya kalau tentu kalau kita lihat memang kita ambil contohnya pada saat Sumatera kemarin ya, bencana hidrometeorologi itu memang ada dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional itu sekitar 0,017 sampai 0,3%. Ya. Sekali lagi itu melihat relatif karena wilayah terdampaknya seberapa besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Kalau kita melihat sepanjang 2026 ini kan memang bencana-bencana yang terjadi itu baru bencana NTT ya, yang relatif skalanya mungkin sama lah ya dengan bencana hidrometeorologi di akhir 2025 kemarin itu. Nah, tentu ini itu perhitungan dampaknya kelihatan karena itu kan baru dua minggu yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih, kalau kita lihat, masih fase tanggap darurat meskipun dan sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada seperti yang saya sampaikan tadi. Yang utama sekali adalah tekanan inflasi terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu.
15: Yeah.
17: Namun sekali lagi karena melihat relativitas wilayah terdampak yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya. Sehingga dampaknya ada tetapi kelihatannya juga tidak terlalu signifikan begitu ya, tidak terlalu besar begitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita, kalau kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana, tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi.
15: Yeah.
17: Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025 5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025, sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, periode kuartal pertama itu, ekonomi kita malah tumbuh 5,61%.
15: Yeah. Gitu. Jadi intinya jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Adit ya?
17: Betul, ya betul. Karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana gitu. Sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat.
15: Gitu. Ya, baik. Kalau begitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Adit ya.
17: Selamat pagi Mas Aini ya.
15: Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri, Aditya Laksmana Yuda.
16: Wawancara Pro 3.
2: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
16: Wawancara Pro 3.
15: Nah, baik, kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selyus, Nailul Huda. Pak Nailul, selamat pagi, Pak.
11: Pagi,
15: Pak Nailul. Kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
11: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya. Tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan.
15: Yeah.
11: Nah, ini pasti akan berkontribusi efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasutla itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
15: Multiplier efeknya itu ini. Begitu ya, yang mesti dihitung ya.
11: Iya, betul. Ya. Betul, iya.
15: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
11: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasutla, kita bicara terkait dengan kasutla itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi,
15: ya.
11: Aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
15: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
11: Iya, ya. Dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebagainya itu nggak tepat juga karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
15: Gitu. Ya. Jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya?
11: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat ke sana juga.
15: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu Pak? Dan seperti apa begitu gambarannya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
11: Ya, kita sebenarnya sudah merasakannya dari sisi yang Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang
15: memang
11: disuplai dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan. Perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat, kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali, ya tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang juga Kalimantan gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah, ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan. Harga masker itu kan mahal gitu.
15: Iya, naik betul. Kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu.
11: Nah, ini kan maksudnya kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu karena uangnya akan digunakan untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah, itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan.
15: Yeah.
11: Untuk membeli apa dan sebagainya itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah, makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ya cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan merebet kemana-mana.
15: Ya, nah seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluhlantakan jalur distribusi, Pak Nailul ya. Ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik ya, begitu. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan karutlah naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
11: Iya kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya. Di Agustus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras. Harga beras saja kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya. Ini saya ngutip data-data BPS ya. Itu naik harganya gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai nih untuk terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah, kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya.
15: Jadi
11: dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peak-nya. Nah, dia akan jual di harga yang peak-nya di situ. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah, sudah susah untuk didapatkan, tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lebih mahal.
15: Ya.
11: Makanya produsen ini mau arah ke sana. Jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah, mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini, karhutla, etet, kembali etet dan sebagainya, itu pasti akan mengarahnya ke sana gitu. Jadi yeah. tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang.
15: Yeah. Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dampak bencana-bencana itu, Pak Neil.
11: Iya, yeah, saya sih ya kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi pasti iya. Tapi
15: yeah.
11: kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan. BPS mau ngasih berapa
15: proyeksinya. Tergantung itu keuntungan BPS bagaimana begitu ya.
11: Iya, tergantung yeah. keinginan BPS gitu. BPS mau naik apa enggak gitu kan terserah BPS.
15: Baik. Nah, kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, yeah. Panil.
11: Iya. Yeah. Iya, yeah, pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
15: Iya. Yeah.
11: Kita sangat-sangat loh sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, yang itu bisa kita tandakan sebagai ya ini musim kemarau yang cukup ekstrim
15: gitu. Yeah.
11: Terus kemudian ini harus juga disikapi dengan ya karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia terindikasi akan dibuka sawit dan sebagainya, tapi kalau kita lihat di beberapa di tahun ini saja itu di daerah-daerah yang non sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan.
15: Yeah.
11: Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikap yang wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja tapi yeah. seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar dari sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
15: Ya, baik kalau begitu. Pak Neil, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
11: Sama-sama.
15: Selamat pagi, Pak Neil Huda.
11: Pagi.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
12: ada tsunami ya, ada
10: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
12: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
13: Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
18: Adapun Deputi
16: Indonesia menyapa pagi.
15: Nah, tadi kita sudah banyak bahas soal dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan kita juga masih bahas soal bencana, ya, di mana kalau kita ketahui dalam beberapa hari terakhir terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, dan ini menyebabkan abu vulkaniknya kemana-mana. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH secara intensif menerjunkan tim reaksi cepat untuk memantau dampak ekologis dan juga kualitas lingkungan akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti apa pantauan dari pihak KLHK dan BPLH dan juga apa langkah-langkah untuk menanganinya? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardojo.

0: dengan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi kami sudah mengirimkan tim untuk memantau kualitas udara. Karena yang duluan harus diatasi adalah pencemaran dari abu vulkanik itu untuk pencemaran udara. Karena ini berkaitan dengan kesehatan warga masyarakat. Jadi dari KLH kita sudah monitor itu dari sejak tanggal 5 September, 6 dan 7 gitu ya. Di wilayah Jabodetabek itu kualitas udaranya sedang gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi masih cukup aman gitu. Dan ini terus kita monitor. Dan kita juga monitor di wilayah Sumatera bagian selatan, sekitar Lampung situ. Kualitas udaranya, indikatornya masih sedang. Tapi kita mewaspadai bahwa yang di Sumatera bagian selatan, itu ada juga dampak yang dari asap karhutla. Jadi ini double impact begitu ya. Jadi ini harus tetap hati-hati. Namun cukup aman situasinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. KLH masih memonitor lebih lanjut.
1: Ya. Bagaimana dengan daerah Lampung dan Jawa Barat yang juga terdampak, Pak? Ada kajian sampai ke daerah itu juga, Pak Adi?
0: Iya. Untuk yang kualitas udaranya, KLH memiliki jaringan pemantau kualitas udara.
1: Ya.
0: Di situ ada parameter-parameter gitu ya, untuk debu yang halus, PM2,5. Ada ukuran debu yang PM10 gitu ya, agak kasar. Ada SO2, ada beberapa lagi yang kita monitor. Parameternya ada, kita punya jaringan pemantauannya. Di beberapa kota, di kabupaten kota itu ada. Dan angkanya selalu kontinu, kita peroleh setiap hari. Nah ini KLH sedang menambahkan untuk beberapa alat pemantau tambahan di daerah-daerah yang terdampak ya, yang terdekat dengan area dari Gunung Anak Krakatau itu. Tapi kami juga memantau dengan pemerintah daerah dampak dari abu vulkanik itu ke sumber-sumber air minum gitu Pak. Ya karena ini penting ya, karena abu vulkaniknya kan masuk juga ke badan sungai dan juga mungkin sumber-sumber air minum dari warga. Nah, kami sudah koordinasi cepat dengan Dinas Lingkungan Hidup, beberapa kabupaten kota dan juga provinsi untuk segera melakukan pengecekan, pengujian kualitas air minum dan juga sumber bahan baku untuk air minum kabupaten kota gitu ya. Supaya harus dicek dan itu dipastikan harus aman. Supaya tidak khawatir ini warga untuk memanfaatkan air minum dan kemampuan untuk mengolah air minumnya itu masih oke. Sejauh ini tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan, tapi kami monitor terus tentang hal ini gitu Pak.
1: Ya, jadi jika memang ada kontaminasi atau endapan abu vulkanik harus ada langkah-langkah bagaimana mengatasi kebutuhan air warga begitu ya, Pak Adi ya, dari berbagai daerah
0: ya,
1: begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, jadi yang layanan PDAM betul-betul kita titip kepada si pengelola air minumnya ya.
1: Yeah.
0: Untuk selalu menjaga itu, selalu memastikan. Mereka pasti sudah memastikan, tetapi KLH dengan Dinas LH ingin mengawal itu dan memastikan. Karena kami juga harus lapor kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup setiap hari tentang hal ini. Memastikan bahwa situasinya aman, terkendali. Gitu.
1: Tapi kabarnya KLH juga melakukan pengujian terhadap kualitas air laut pesisir begitu. Pak Adi, itu bagaimana Pak?
0: Iya, ini kami menyiapkan tim ini untuk melakukan uji kualitas lingkungan di laut dan pesisir.
1: Yeah.
0: Ini karena secara pengetahuannya ya, bahwa abu vulkanik itu juga mengandung zat-zat yang sifatnya asam, ya, korosif. Sehingga kalau itu masuk ke laut, dikhawatirkan itu terjadi kadar asamnya naik begitu ya.
1: Yeah.
0: Dan itu bisa mempengaruhi untuk beberapa biota gitu ya. Ikan bagaimananya itu memang ada yang tidak tahan untuk tingkat keasamannya naik gitu ya. Tapi ini hanya sementara gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk memastikan bahwa memang tidak terjadi dampak yang signifikan, kami mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan. Ada pengambilan sampel gitu di sekitar pantai di Banten dan di Lampung begitu. Dan nanti akan ada pengujiannya, semoga aman-aman saja.
1: Ya. Tapi jika ada gangguan terhadap ekosistem

0: Pesisir akan ada rencana pemulihan juga begitu, Pak Ari, nantinya, Pak?
1: Iya, kami analisa dulu, kami cermati dulu
0: ya.
1: Langkah untuk mitigasinya disiapkan. Tetapi ini penting untuk menjawab kekhawatiran karena sumber ikan itu banyak di situ, Bapak.
0: Ya.
1: Ibu sekalian pendengar gitu ya. Ini mungkin dari pendengar ada yang mengkhawatirkan, dari warga masyarakat mengkhawatirkan apakah cukup aman itu untuk konsumsi ikan gitu ya, yang diambil dari nelayan dari kawasan Lampung dan Banten. Ini kan wajar ya,
0: ya,
1: kalau ada yang kepikiran tentang hal itu gitu ya. Oleh karena itu kami juga melakukan pengecekan supaya dipastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan. Khawatir kalau ada apalah kontaminasi mineral atau apa di air itu yang bisa mencemari ikan gitu,
0: yeah,
1: atau tangkapan lain di laut situ. Ini kita siapkan dengan juga pemerintah daerah setempat dan beberapa perusahaan ya yang punya kapasitas untuk pengujian air laut ya di sekitar Banten gitu. Ini sedang kita upayakan untuk memperoleh hasil yang segera. Semoga aman-aman saja.
0: Ya, tapi
1: Kalau
0: kalau
1: melihat saat ini,
0: ya,
1: ya melihat saat ini tampaknya aktivitas dari Gunungan Krakatau sudah mulai mereda. Semoga ini segera tuntas begitu ya.
0: ya.
1: Tidak ada yang dampak yang banyak.
0: Tapi kalau untuk kualitas udara, baik PM2.5 maupun PM10 dan sulfur dioksida di wilayah Jabodetabek masih kategori aman begitu ya, Pak Adi ya, dari angka-angka yang sudah ada begitu ya, Pak, dari kajiannya.
1: Iya, betul, betul. Kami juga memantau gitu, ada pemantauan dari satelit mengenai tingkat apa itu SO2 gitu ya.
0: Ya.
1: Ada peta sebaran gitu ya. Kan di medsos juga muncul itu beberapa
0: ya,
1: yang mengunggah itu gitu ya. Seolah-olah itu mengkhawatirkan. Nah, ini karena kecanggihan dari sensor-sensor sekarang dengan satelit dan lain-lain itu terdeteksi gitu ya. Ada sebaran SO2. Sulfur dioksida itu berupa gas, sifatnya asam.
0: Ya.
1: Kami juga memantau itu di stasiun pemantau jaringannya KLH, itu juga terpantau. Tetapi itu kadarnya masih di bawah dari baku mutu kualitas udaranya gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi masih aman, walaupun memang ada gitu ya, tetapi masih
0: Masih
1: cukup
0: aman
1: aman.
0: kategorinya begitu ya.
1: Betul, kami harus pantau lanjutannya
0: Ya.
1: Gitu.
0: Baik, kalau
1: Semoga
0: begitu
1: tetap
0: ya,
1: aman.
0: kami nantikan perkembangannya, Pak Adi. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi
1: Iya,
0: ini, Pak Adi.
1: terima kasih. Selamat pagi,
0: Pagi, Pak
1: para
0: Adi.
1: pendengar RRI. Terima kasih.
0: Pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardoyo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
4: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat perannya dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurut Bima, langkah ini penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, dukungan anggaran, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Kemendagri setiap tahun menerbitkan pedoman rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang menjadi acuan Pemda dalam menjalankan program termasuk reforma agraria. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menganjurkan masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mulai masuk ke wilayah Riau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera berisiko meningkatkan paparan ISPA. Kondisi ini diperparah saat musim kemarau yang memicu populasi atau polusi debu. Hingga awal September 2026, tercatat lebih dari 3.200 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus yang lalu. Qatar bersama dengan negara mediator lainnya di Timur Tengah sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan pihaknya berupaya membentuk daya tawar yang diperlukan agar kesepakatan kedua negara dapat tercapai. Selain itu, Al-Ansari juga memperingatkan dampak penutupan Selat Hormuz yang akan berdampak pada banyak pihak. Dari dunia olahraga, Lazio meraih kemenangan 2-1 atas Udinese dalam lanjutan Liga Italia di Bluenergi Stadium pada Selasa dini hari. Meski sempat tertinggal lewat gol Jesper Karlstrom, Lazio membalikan keadaan melalui Davide Frantesi dan Albert Gudmundsson. Hasil ini membuat Lazio naik ke posisi ketiga klasemen dengan 9 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui dampak abu vulkanik. berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, kemudian saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Di mana pendaftaran dimulai dari 3 sampai dengan 8 September, kemudian seleksi administrasinya 9 sampai dengan 10 September, dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Jadi ayo daftar, siapa tahu ini menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga pengembangan kompetensi.

0: Kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti ada laporan mengenai Disdikbud Sanggau hari ini memperpanjang belajar dari rumah bagi siswa PAUD hingga SMP akibat kabut asap karhutlah. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diambil menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik pekat akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang telah mencapai wilayah Jabodetabek. Nah, langkah ini diambil guna melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak yang masuk kelompok rentan dari risiko gangguan pernafasan akibat partikel batuan dan juga mineral tajam dari abu vulkanik. Aturan ini berlaku secara serentak untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta di wilayah Jakarta, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga lembaga non-formal, SKB atau PKBM. PJJ dilaksanakan sejak Senin 7 September 2026 dan diperpanjang oleh Gubernur Pramono Anung hingga Selasa 8 September 2026. Nanti kita pantau lebih jauh ya bagaimana perkembangan kebijakan tersebut. Baik, kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data penerima bantuan sosial semakin banyak tahun ini. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan oleh pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter. Alfred.
1: Mendengar saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan sanggahan masyarakat terhadap data bansos semakin banyak tahun ini. Menurut Mensos, jumlah sanggahan masyarakat tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun menyediakan sejumlah kanal agar masyarakat dapat mengoreksi data penerima bantuan sosial. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur untuk mengakses data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui call center Kemensos di 021-171-171 dan WhatsApp di 088-771-71171. Masyarakat diminta melaporkan penerima yang dinilai sudah tidak layak mendapat bantuan, dan sebaliknya warga yang tak layak tetapi belum menerima bansos juga dapat disampaikan melalui kanal tersebut. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Banyak sekali, sudah makin banyak dibanding tahun lalu. Saya yakin tahun ini lebih banyak yang melakukan.
3: Salurannya lewat mana, Gus?
2: Ya, banyak. Salurannya lewat aplikasi Cek Bansos. Ya, di situ ada fitur juga Citizen. Jadi bisa mengakses Citizen di situ. Yang kedua lewat call center kami 021-111-111. Kalau enggak bisa lewat call center, bisa lewat WA center kami 088-771-111. Ada lagi sekarang ini kita buka, mulai tahun depan ini kita akan buka web ya, prolinsos.kemensos.go.id. Itu nanti bagian dari digitalisasi bansos.
1: Lebih lanjut, pendengar Mensos memastikan setiap sanggahan akan diperiksa kembali sebelum data penerima bansos ditetapkan. Ia juga menegaskan perubahan desil tidak otomatis menghentikan bantuan bagi penerima yang masih dinilai layak. Pemutakhiran data penerima bansos dilakukan setiap 3 bulan dengan menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana Disdikbud Sanggau hari ini memperpanjang belajar dari rumah akibat siswa PAUD hingga bagi siswa PAUD hingga SMP akibat kabut asap karhutla. Berikut laporan selengkapnya Rohma Wulandari. Rohma.
4: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau bersama instansi terkait dan OPD terkait memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari mulai dari tanggal 7 hingga 20 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, menyampaikan bahwa pihaknya juga turut memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat karhutla dengan mempertimbangkan kondisi udara yang sangat tidak sehat dan imbasnya kepada peserta didik. Dikatakan saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga tanggal 14 September 2026. Namun berdasarkan hasil rapat koordinasi Satgas Karhutla dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia menjelaskan bahwa selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Sementara itu, siswa tetap mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja.
5: Satuan tugas dari Karhutla menyatakan bahwa
4: Distikbud Sanggau juga melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama PDR. Ia juga mengingatkan orang tua agar tetap menerapkan protokol kesehatan bagi anak selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bahan baku batik naik, produksi pengrajin Pekalongan menurun. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya. Teddy.
3: Baik, pendengar dapat kita sampaikan dari Kabupaten Pekalongan bahwa untuk sekarang ini kondisi usaha atau UMKM perajin batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengalami sepi produksi. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan harga bahan baku batik yang membuat aktivitas produksi sejumlah perajin batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengalami penurunan. Dan kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya permintaan produksi batik dan usaha konveksi. Salah satu perajin batik asal Desa Tegal Dowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nur Cahya mengungkapkan kondisi produksi saat ini cenderung sepi dibandingkan awal tahun 2026. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bahan baku batik membuat biaya produksi semakin tinggi. Di sisi lain, permintaan dari konsumen belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut ini wawancara saya dengan perajin batik Bapak Nur Cahyo.
0: Teddy.
3: Dan pendengar, menurut Pak Nur Cahya, untuk kondisi sekarang ini harga per kilo bahan baku batik, terutama obat sintetis ini mencapai kenaikan hingga 20%, yang biasanya per kilonya mencapai 110 kilogram. Sekarang ini, Rp110.000 per kilo. Sekarang ini per kilonya mencapai 120 hingga Rp125.000 per kilo. Dan hal serupa juga dirasakan perajin konveksi di Kabupaten Pekalongan yang mengalami imbas dari sepinya produksi perajin batik di Kabupaten Pekalongan. Karena dua usaha atau usaha masyarakat tersebut ini saling berkaitan. Para perajin konveksi biasanya membutuhkan kain dari hasil batik yang diproduksi para perajin batik di Kabupaten Pekalongan. Dan mereka berharap kondisi ini tidak berlangsung lama agar produksi atau usaha mereka tetap berjalan stabil kembali. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah berbasis kawasan dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya Aura Aulia. Aura.
6: Ya, pendengar, pengelolaan sampah berbasis kawasan dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia, Asep Gumilar, mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman.
7: Jadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan bisa di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap. Jadi disiapkan lingkungannya kan.
6: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisir. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengelolaan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan pembagian peran antara masyarakat, pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sedang menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan instrumen pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Kita ikuti bersama.
3: Rp1.626.112.811.000. Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.776.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025, dana rutin kami Rp1.177.308.181.000. Dan juga di tahun yang bersamaan, dana siap pakai BNPB berjumlah Rp3.734.787.858.000. Total pagu anggaran di 2025 berjumlah Rp4.912.096.039.000. Sedangkan di tahun 2024 kami juga menerima dana rutin senilai Rp746.062.000. Sedangkan dana siap pakai yang kami terima di tahun 2024 Rp4.393.582.930.000. Sehingga totalnya di tahun 2024 senilai Rp5.139.600.692.000. Tahun 2023 kami juga menerima anggaran rutin senilai Rp762.263.214.000. Sedangkan dana siap pakai yang terakumulasi di tahun 2023 senilai Rp4.718.880.689.000. Sehingga totalnya di tahun 2023 anggaran yang kami gunakan senilai Rp5.481.143.903.000. Dan juga dapat kami sampaikan tahun 2022 juga kami dapat anggaran rutin senilai 1 triliun 328 miliar Rp419.535.000. Sedangkan dana siap pakai yang digunakan BNPB selama tahun 2022 senilai Rp4.140.914.549.000. Sehingga total anggaran yang kami terima di tahun 2022 senilai Rp5.669.334.084.84.000. Dan juga kami dapat menyampaikan untuk kegiatan 2027 anggaran yang sudah disetujui, yang pertama senilai Rp1.370.317.000. Dan kegiatan pendukung di 2027 kami dapat pendukung percepatan rehab rekon di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat senilai Rp126.246.492.000. Sehingga total anggaran tahun 2027 senilai Rp1.129.316.809.000. Demikian yang dapat kami sampaikan anggaran BNPB selama 5 tahun dari 2022 sampai dengan yang akan dilaksanakan di tahun 2027. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara para wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Pak Kapus PLT Kapus Datin Pak Berton untuk menyampaikan kegiatan selanjutnya.
4: Baik, rekan-rekan wartawan yang kami hormati, kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan anggaran dari sebelum 2026 dan ke depan 2027. Mungkin ada dua penanya yang dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, silakan untuk menyampaikan. Baik, kami tunggu kalau ada satu atau dua penanya. Baik, kalau tidak ada, kami sudahi acara konferensi pers pada hari ini, di mana tadi Bapak Sestama sudah menjelaskan dengan gamblang anggaran untuk penanganan bencana di Indonesia tetap memadai dan tetap diperhatikan oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tangguh buat kita semua.
3: Salam tangguh.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali informasi dari tim liputan kami di mana kondisi Sungai Surabaya berangsur kembali normal setelah sebelumnya ditemukan polutan berupa busa. Nanti kita pantau ya bagaimana kondisi terkininya. Sementara wisata Kepulauan Seribu dipastikan aman. Nakoda menyebut tak ada dampak erupsi Gunung Anak Krakatau atau tidak terdampak dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Baik, nanti kami hadirkan ya pada kesempatan berikutnya.
5: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Wisata Kepulauan Seribu dipastikan aman. Nakoda menyebut tak terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan selengkapnya Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
1: Baik, pendengar, para nahkoda kapal tradisional penyeberangan rute Kepulauan Seribu memastikan bahwa aktivitas wisata dan pelayaran di kawasan Kepulauan Seribu tetap dalam kondisi aman. Kekhawatiran sebagai masyarakat terkait dampak erupsi gunung berapi Anak Krakatau maupun potensi banjirop nilai tidak mempengaruhi kawasan perairan tersebut. Ashabul Yamin, salah seorang nahkoda kapal tradisional rute Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, menegaskan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak membawa dampak buruk bagi jalur pelayaran maupun kawasan pulau. Selain isu erupsi Gunung Merapi, Yamin juga menepis kekhawatiran terkait potensi ancaman banjirop di kawasan Kepulauan Seribu. Menurutnya, wisatawan tidak perlu ragu atau merasa cemas jika ingin berkunjung. Ia pun menghimbau kepada calon wisatawan untuk tidak takut datang dan menikmati keindahan alam Kepulauan Seribu. Pihaknya memastikan operasional kapal penyeberangan tradisional tetap berjalan normal dan siap melayani para penumpang.
2: Masalah dampak Krakatau, Pak, itu kayaknya nggak aman. Jadi masih jalur untuk wisatawan di pulaunya juga masih aman. Pak, sama kan katanya dari BPBD juga membawa banjirop, Pak. Tapi kalau untuk wisatawan di Pulau Seribu itu bakal terdapat banjirop, Pak.
3: Berarti aman ya?
2: Aman, Pak.
3: Aman, Pak, di Pulau itu aman.
4: Nah, untuk wisatawan, Pak, ada himbauan, Pak, nggak, Pak, dari pihak pengelola kapal ini, Pak, untuk pergian ke Pulau Seribu? Misalnya takut atau menggunakan masker atau apa?
2: Kalau masalah memakai masker sih, ya, intinya Pulau Seribu itu aman lah dari dampak Gunung Merapi.
1: Ya, pendengar, diketahui aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu 4 September membawa dampak hingga ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sebaran abu vulkanik terpantau mencapai sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat akibat terbawa arah angin. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah kawasan Jakarta Utara. Abu vulkanik yang terbawa angin berpotensi mengganggu aktivitas warga serta menurunkan kualitas udara apabila konsentrasinya meningkat. Pemerintah daerah Jakarta Utara bersama perkuat terkait melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak debu. Di Jakarta Utara sendiri, petugas mengarahkan kendaraan pemadam dan street sweeper yang dilengkapi penyemprot air untuk membersihkan serta mengurangi partikel abu vulkanik di ruas jalan. Salah satu upaya dilakukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara dengan menyemprotkan kabut air agar abu yang berterbangan dapat ditekan. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan juga dihimbau untuk menggunakan masker serta perlindungan dari paparan abu vulkanik. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggra, ini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
5: Iya, baik Zaini dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita mobil Mercedes-Benz CLA 200, di mana mobil tersebut disita dari anggota DPRD Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini. Dan mobil tersebut menurut KPK bahwa didapatkan Vina dari pihak swasta terkait dengan beberapa proyek di Bengkulu. Dan mobil tersebut memang dikatakan KPK bahwa diatasnamakan teman dekat Vina yang bernama Rani Soraya, di mana Rani Soraya sendiri memang telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait dengan pengembangan dugaan korupsi di Bengkulu. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih lanjut terkait keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Kepada saudara VLA ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu.
5: Dan Pina Ledi sendiri memang sebelumnya telah diperiksa sebanyak 2 kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini, di mana KPK telah menyita rumah dan juga mobil Mitsubishi Pajero Sport yang diduga diberikan dari pihak swasta terkait pengerjaan proyek di kota Bengkulu. Dan selain aset, memang KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di kota Bengkulu, di mana memang kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, yaitu Muhammad Fikri Tobari. Dan dalam kasus ini memang KPK baru menetapkan seprindik umum, dengan begitu memang KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam pengembangan dugaan korupsi di Bengkulu. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi Sungai Surabaya berangsur kembali normal setelah sebelumnya ditemukan polutan berupa busa atau buih di sejumlah titik aliran sungai. Berikut laporan selengkapnya Faris Siarbo. Faris.
7: Ya, pendengar, benar bahwa hari Minggu kemarin kali Bentes di Surabaya mengalami pencemaran yang diduga akibat penanganan kebakaran di pabrik yang ada di Gresik, di mana pada proses pemadaman tersebut pihak pemadam menggunakan foam yang kemudian mencemari air yang masuk ke Kali Berantas dan mengalir ke Surabaya. Dan dapat kami informasikan bahwa pada temuan hari Minggu kemarin, busa menutup permukaan air yang ada di sekitar pintu air Kali Rolak Gunung Sari, Surabaya. Tampak lebar sekitar 15 meter dengan panjang lebih dari 20 meter tertutup oleh busa yang cukup tebal. Dan pantauan yang kami lakukan untuk update-nya bahwa saat ini kondisi Kali Berantas sudah berangsur normal.

0: kita kan apa namanya koordinasi juga dengan Perumda Suryasembada. Dan mereka menginformasikan bahwa untuk proses normalnya ini mereka sudah bisa berproses produksi secara normal. Demikian, Pak.
1: Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Perumda Jasa Tirta sudah melakukan upaya cepat tersebut dengan melakukan penambahan debit air dari Waduk Melirip yang dijelaskan Kepala Subdivisi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Berantas Perumda Jasa Tirta 1 Agung Wicaksono bahwa penambahan air tersebut dari 20 meter kubik per detik ditambah menjadi 25 meter kubik per detik guna membantu penggelontoran cemaran air. Sehingga saat ini kondisi air sudah berangsur normal sejak kemarin pagi. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas U20 Indonesia berhasil mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah membungkam sang juara bertahan Australia dengan skor meyakinkan 2-0 sehingga Indonesia menjadi juara grup A dengan koleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan. 2 gol penentu kemenangan Garuda Muda dicetak oleh penyerang Theodore Evan Lemming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Berkik di masa injury times 90+2. Ini ya, merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Dan bagaimana peluang Indonesia di putaran final nanti, karena sejumlah negara kuat juga sudah menunggu ya. Ada Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Arab Saudi, Irak, dan Jepang, serta Tiongkok sebagai tuan rumah. Nah, kita membahas soal ini, bagaimana peluang timnas Indonesia di putaran final nanti. Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Buyung Ismu. Bung Buyung, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, jaya selalu.
0: Bung Buyung, kalau melihat peluang kita nanti di putaran final bagaimana? Karena kalau dilihat dari daftar yang sudah pasti lolos, kelihatannya cukup berat juga nih lawan kita di putaran final.
1: Iya, makin ke atas makin berat ya, biasa itu. Ya. Tetapi saya rasa kan para pelatih dan juga para pemain tentu sudah tahu ya, dengan hal seperti ini. Karena makin ke atas tuh akan makin berat. Mereka juga pasti akan lebih untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran berikutnya. Semoga mereka bisa berlatih dengan lancar, serius, dan cepat untuk memadukan antar lini. Karena sering ada yang kurang padu ya di depan, yeah, terutama di depan. Sering kita lihat dari pertandingan awal, lawan Malaysia dan Laos itu, walaupun di Laos, lawan Laos menang, tapi peluang begitu banyak. Lawan Malaysia juga seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia, pelatih Nova dan juga perangkatnya cepat mengetahui itu dan cepat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari lini ke lininya. Itu ya, saya ingin saya.
0: Tapi selain lini depan yang menjadi PR besar Coach Nova ya, Bung Buyung ya, kalau dilihat dari penampilan ya, tim kita di babak sebelumnya sampai mengalahkan Australia 2-0, catatan Anda apa yang harus diperbaiki lagi selain itu?
1: Selain itu di pertahanan. Pertahanan kita sering, kalau misalnya kantor itu sering buru-buru ya,
0: ya,
1: untuk ambil lawannya, untuk daerahnya. Kita lihat ini kan koordinasi di lini belakang juga perlu diperbaiki, karena apalagi nanti lawan-lawan yang akan dihadapi mereka lebih tajam, lebih tinggi-tinggi ya. Terus pemain-pemain sayap atau apanya

0: Ngelawan itu biasanya kalau udah tingkatnya udah lebih, mereka cross-crossnya lebih tajam.
1: Ya.
0: Nah, untuk itu mungkin ya kita akan melihat siapa lawan kita, kapan kita ibaratnya jangan memberikan mereka ruang. Tentu terutama kondisi fisik daripada pemain harus lebih ditingkatkan lagi.
1: Ya. Nah, meskipun lini belakang kita dianggap cukup bagus dalam babak kualifikasi karena clean sheet begitu ya, tapi ini tetap harus ada perbaikan begitu ya, ya Bung Buyung ya.
0: Tetap. Tingkat kelasnya masih lain ya.
1: Ya.
0: Dia belakang dan depan itu harus ada perbaikan-perbaikan karena kesempurnaan itu harus terus ada selalu, pasti ada selalu kekurangan yang ditambal, yang ditingkatkan supaya lebih sempurna, lebih baik. Karena kita tidak lagi berbicara di kualifikasi mungkin lawannya seperti ini, mungkin di atas ya. Lagi kan akan lawannya lebih kuat lagi gitu. Jadi perbaikan, okay, Indonesia tanpa kebobolan, tapi membobolkan ya lumayan di
1: mabol. Itu ya, yang sangat penting begitu ya, Bung Buyung ya.
0: Tapi kita melihat kan bukannya kita lawan Laos, penyelesaian Laos saja yang kurang bagus. Lawan yeah. Malaysia sama juga, banyak peluang-peluang yang sudah berhadapan tapi tidak bermaksimal. Itu adalah lubang juga. Nah, jadi sekecil apapun yang mungkin kelemahan harus cepat kita perbaiki karena lawan yang berikutnya mereka akan lebih tajam daripada lawan yang sekarang.
1: Ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat daftar dari tim yang memang sudah pasti lolos ke babak final di Tiongkok ya, babak resmi yeah. final nanti Piala Asia mm-hmm. ini, kan ada Tiongkok, kemudian Korea Selatan, Uzbekistan juga ada di sana, Arab Saudi juga ada, yeah. Irak, Jepang juga ada. Ini kan semuanya macan yeah. Asia semua ini, bagaimana peluang kita kalau begitu?
0: Betul. Buyung. Itu kita tetap punya peluang. Yang saya katakan itu, untuk mempersiapkan diri, memperbaiki diri, itu kita masih ada waktu. Makanya saya katakan tadi itu kan kesempurnaan itu harus cepat kita perbaiki, yang bolong-bolongnya itu, kelemahan-kelemahan itu cepat diperbaiki. Saya rasa sih tim pelatih, pengurus dan juga pengamat yang lain juga sudah melihat itu. Tim pelatih pasti akan juga membuat latihan-latihan yang untuk mematangkan di sisi-sisi yang di tempat-tempat yang ada kira-kira celah yang lebih yeah. kecil ya, kecil-kecil apapun ya mereka harus perbaiki semua. Karena lawan kita tahu misalnya pemain dari Uzbekistan ini kan mainnya rapi.
1: Yeah.
0: Mereka main rapi, lebih rapi daripada mungkin dari Uzbekistan, apalagi Jepang dengan kekuatan kecepatannya lebih lagi.
1: Nah, itu. Nah, ini kan target besarnya di Tiongkok masuk atau tembus semifinal. Bagaimana dengan target ini, Bung Buyung?
0: Ya, target normal saya rasa sih. Kalau target mau masuk semifinal normal, makanya yeah. kan saya katakan tadi harus ada pembenahan, harus ada peningkatan baik dari segi fisikal, taktikal, teknikal dan juga mentality daripada pemainnya sendiri. Nah, jadi bukan kita nggak ada peluang ya, yeah. peluang itu, target itu harus ditekankan. Kalau saya sih menargetkan Indonesia menang terus saja, jangan sampai kalah.
1: Ya. Nah, ini kan nanti akan ada TC lanjutan ya, termasuk juga uji coba dengan negara-negara tangguh Eropa atau Asia Timur. Nah, ini apa yang mungkin bisa Bung Buyung sampaikan reviewnya, kira-kira manfaatnya seperti apa bagi timnas U20 kita untuk masuk ke final di Tiongkok nanti?
0: Ya, itu kan kita kan bisa mengukur dan kalau dia dengan uji coba misalnya try out atau try in yang ada, saya rasa kan mereka lebih ingin melihat
1: ya.
0: Apalagi dengan tim-tim yang Eropa yang kekuatannya mainnya lebih rapi ya. Jadi tim pelatih dan juga mungkin pengurus akan melihat bahwa tim ini apa sih yang perlu diperbaiki ya. Gimana sih membenahkannya, paling itu yang di ini kan pasti ada manfaatnya seperti itu kalau menurut saya sih
1: ya. Jadi ini memang PR besar Kostnova adalah masih banyak perbaikan di lini depan, tengah ataupun belakang begitu ya, untuk melaju ya, ke Tiongkok perbaikan. Begitu ya Bung Buyung ya.
0: Iya.
1: Baik kalau begitu Bung Buyung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung Buyung. Selamat
0: terima
1: pagi
0: kasih. Salam olahraga Bung. Selamat pagi. Salam olahraga jaya selalu.
1: Baik, nanti kami terus update ya bagaimana kiprah timnas U20 Indonesia untuk bertanding di Tiongkok nanti dalam Piala Asia 2027. Jelang Warta Berita, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport mengatakan Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya pembukaan kembali dilakukan setelah petugas membersihkan abu vulkanik di apron, taksiway, dan runway dan memastikan kondisi runway memenuhi standar keselamatan dalam penerbangan. Sementara itu, operasional di Soekarno-Hatta dilakukan secara bertahap dengan mengatur arus keberangkatan dan kedatangan pesawat serta menghimbau calon penumpang agar bisa memantau jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai, mengingat masih akan memungkinkan penyesuaian jadwal hingga hari ini. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawakal, mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Diskominfo. Dan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Bambang menjelaskan perubahan SOTK dilakukan dengan berkoordinasi bersama badan dan bagian organisasi Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, agar struktur baru sesuai dengan regulasi serta kebutuhan di daerah. Sementara Diskominfo juga menyusun analisa jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar dalam menata pembagian tugas serta tanggung jawab setiap jabatan. Sehingga struktur organisasi menjadi lebih jelas dan efektif serta mendukung pengelolaan data, keterbukaan informasi, dan peningkatan pelayanan digital kepada masyarakat. Kita ke berita internasional, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan Qatar bersama negara mediator lainnya sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat agar kedua pihak siap memasuki proses perundingan saat ini. Majid Al-Ansari bahkan menegaskan upaya ini dilakukan dalam menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan mendukung proses perundingan serta memperingatkan dampak penutupan Selat Hormuz. Tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tapi juga berdampak ke negara-negara lain. Sementara itu, konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah target di Iran pada 28 Februari yang lalu dan kemudian dibalas oleh Iran meski kedua pihak sempat menandatangani memorandum penghentian permusuhan pada pertengahan bulan Juni kemarin.

Real Sociedad meraih 3 poin setelah mengalahkan Elche 3-2 di pekan kelima La Liga 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Manuel Martinez Valero, Spanyol. Real Sociedad membuka keunggulan melalui Job Ocheng di menit ke-9. Sebelum yang Yangel Herrera menambahkan gol pada menit ke-31. Elche kemudian menyamakan skor melalui Thomas Lemar dan Nino, namun Luka Susik memastikan kemenangan Real Sociedad pada menit ke-90. Kemenangan membawa Real Sociedad naik ke posisi 9 dengan 7 poin, sedangkan Elche masih berada di posisi ke-19 dengan 1 poin dari 4 pertandingan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat mengikuti semua informasi dari Pro 3, Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda pagi hari ini 8 September 2026, ya, sehari sebelum tanggal bagus 99. Dan kali ini kami masih akan mengupdate situasi terkini, termasuk juga pasca erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi pada 4 September lalu dan kemungkinan abu vulkanik yang masih ada di beberapa tempat. Dan juga kami sudah menyampaikan informasi sebelumnya kalau hari ini penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sudah dapat dilaksanakan sejak tadi pagi pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian juga di Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan pukul 02.00 dan juga di Bandara Husein Sastra Negara ini 15 menit setelahnya. Dan mudah-mudahan juga Anda yang kemarin sempat tertunda dari semua penerbangan hari ini bisa kembali melanjutkan. Tapi tetap memperhatikan jadwal karena memungkinkan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dari masing-masing maskapai penerbangan. Tetap juga menggunakan masker bagi Anda yang punya gangguan pernafasan ataupun juga dalam kondisi yang kurang sehat dan lebih berhati-hati untuk bisa beraktivitas di luar rumah terutama untuk kelompok rentan, ibu hamil, lansia, bayi, balita, dan juga anak-anak. Kami akan hadirkan beberapa informasi di pagi hari ini dan kami akan awali informasi dari lantai Bursa Efek Indonesia atau gedung BEI, IDX, dan informasi yang akan kami hadirkan adalah terkait indeks harga saham gabungan di pagi hari ini, termasuk juga bagaimana posisi rupiah, apakah semakin menguat, dan juga kami akan mengupdate beberapa informasi terkini, termasuk juga komoditas harga pangan. Dan beberapa reporter sudah akan menyampaikan informasinya juga untuk Anda, pendengar dan pemirsa. Dan apabila Anda punya informasi terupdate yang boleh Anda sampaikan kepada kami, termasuk informasi lalu lintas, peristiwa, informasi kejadian-kejadian di sekitar Anda, silakan Anda bisa 081-399-399-888. Dan dipastikan juga pada hari ini bagaimana kepolisian menyebutkan ada 3 korban yang sebelumnya melapor terkait persoalan lowongan kerja dan lowongan kerja di salah satu perusahaan di Pasar Minggu yang sempat viral dan kali ini mereka sudah menerima kembali pengembalian uang dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut. Ketiga korban berinisial RM, EM, dan DB menerima pengembalian uang dengan nominal yang bervariasi dan sampai saat ini terkait dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan karena para korban hanya meminta uang yang telah mereka serahkan untuk dapat dikembalikan. Dan tetap berhati-hati di tengah situasi kesulitan mencari pekerjaan, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi. Dan pasca erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi pada 4 September lalu, juga ada 4 gunung lainnya, gunung api lainnya yang juga erupsi di waktu bersamaan. Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Budiono.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
2: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
1: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
2: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu, gitu, Pak.
1: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
2: Bukan treatment ya, tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita iniin, Pak. Kita lihat.
1: Oh, okay. Baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
2: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
1: Oh, okay. Tapi cukup banyak, Pak, yang tidak mengikuti untuk PJJ ini?
2: Sedikit, Mbak. Cuman berapa gitu informasi ke kita. Berapa gitu, banyak.
1: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
2: Iya makanya itu dia.
1: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah ini. Sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
2: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya. Kan banyak debu berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah juga kita menunggu ini perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait sambil nunggu, Mbak. Jadi kita memang
1: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya Pak Budiono, boleh ditegaskan berarti ya.
2: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ, tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
1: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa, Pak?
2: Oh, nggak tentu ya, Mbak. Tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap dalam arti, kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolah, sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini. Kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu, Pak.
1: Oke, jadi melihat
2: situasi. Jadi kita
1: situasi,
2: lihat kesiapannya hari ini
1: melihat
2: dulu, Mbak.
1: Melihat situasi
2: kesiapan
1: ya.
2: Hari ini, iya.
1: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi. Kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah Pak Budiono?
2: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau Dinas Pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu. Sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak, bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan mereka yang sakit. Nah, bagaimana dengan kondisi besok gitu? Makanya kalau Dinas Pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPBD misalnya himbauannya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
1: Baik.
2: Ya begitu, Pak.
1: Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya Anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya, dan sebagainya?
2: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
1: pelajaran ya, pelajaran.
2: Ya, pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul, kalau kita zaman dulu namanya geografi.
1: Ya, tapi sebetulnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu ya. Kalau misalnya iya, kepada anak mungkin TK atau SD di awal begitu, itu kan iya, belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
2: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu, Pak.
1: Oke. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
2: Tentunya cara dari Dinas Pendidikan ini kepada anak-anak, ya, anak-anak didik. Jadi tolong juga Dinas Pendidikan intinya, saya ulangi lagi mungkin yang harus dipahami, kami Dinas Pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PJJ juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan, ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, pakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela, dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PJJ atau secara luring menunggu dari informasi dari kami dari Dinas Pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
1: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
2: Tetap semangat.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro 3. Selamat pagi dan juga salam sukses.
2: Pagi, Mbak.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung, dan kami juga akan update informasi-informasi lainnya. Sementara itu, tadi pagi lagi-lagi anak Gunung Krakatau mengalami erupsi sebanyak 2 kali. Terjadi pada rentang waktu sekitar 26 menit. Yang pertama adalah erupsi pada pukul 05.08 waktu Indonesia Barat dan terjadi pada pukul 05.34 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemantauan periode pukul 00 sampai 06, erupsi pertama di 05.08 di seismograf ini maksimumnya 47 mm durasi 15 detik. Erupsi kedua amplitudonya sekitar 44 mm dengan durasi 10 detik. Dan gunung tertutup abu atau tertutup kabut sehingga tidak teramati dari satelit. Dan selain letusan gempa atau erupsi, juga ada 15 kali gempa yang berfrekuensi rendah. Amplitudenya sekitar 19-44 mm. Tidak perlu khawatir terlalu berlebihan pendengar dan pemirsa. Kami juga masih akan update terus. Dan kita berharap semoga masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki tidak mendekati kawasan anak Gunung Krakatau ataupun melakukan aktivitas di radius kurang lebih 3-5 km dari kawah aktif. Dan ikuti terus informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami ajak Anda kembali menuju ke Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui bagaimana indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan pagi ini di awal sesi pertama, level 6.639,51 atau naik 19,84 poin. Kita bergabung bersama rekan saya di sana.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Namira, silakan informasinya.
3: Ya. Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 19,84 poin atau 0,3 ke level 6.639,51 dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,25% ke level 6.619,67 pada perdagangan Senin kemarin. Namun tim analis memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung melemah pada perdagangan hari ini. Menurut tim analis, IHSG diperkirakan menguji level 6.550 hingga 6.600 dalam perdagangan hari ini. Sebelumnya, saham yang paling banyak dijual investor asing pada perdagangan Senin kemarin meliputi TPIA, CUAN, ISAT, KLBF, dan BMRI. Sementara itu, sektor kesehatan mencatat kenaikan 0,82% dan menjadi salah satu penopang pergerakan pasar. Menurut analis, kenaikan sektor kesehatan dipengaruhi imbauan penggunaan masker akibat paparan abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati kenaikan cadangan devisa Indonesia menjadi 146,5 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus tahun ini. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Juli sebesar 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi level tertinggi sejak Maret. Menurutnya kenaikan cadangan devisa ditopang peningkatan penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Sementara itu pasar turut mencermati penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2027. Permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga mencapai 1 triliun rupiah, namun ruang fiskal pemerintah terbatas. Dalam rapat bersama Banggar DPR, tambahan belanja kementerian dan lembaga disepakati hanya sebesar 9,1 triliun rupiah. Menurut tim analis, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran agar defisit tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kukuma, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan terus menghadirkan beberapa informasi dari lantai bursa hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar pemirsa, kami masih akan melanjutkan beberapa informasi dan kali ini masih terkait dengan dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Nasria. Pak Nasria. Ya, baik, kami akan mencoba hubungi kembali. Nampaknya terputus komunikasi kami dengan Pak Nasria. Dan terkait dengan kondisi udara di Natuna, indeks kualitas udara yang masuk dalam kategori tidak sehat karena polusinya mencapai 156 hingga 157, terutama di wilayah di Tanjung dan juga Cemaga. Kualitas udara di Kabupaten Natuna yang sedang memburuk akibat kabut asap, dan ini disebabkan karena titik panas atau hotspot sekitar Natuna, juga minimnya pergerakan angin dan juga kabut asap bertahan serta mengurangi jarak pandang. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah-sekolah untuk melindungi kesehatan anak. Warga juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengenakan masker jika terpaksa keluar rumah. Kami hadirkan informasi ini sesaat lagi. Kita akan menuju ke reporter kami yang berada di Madiun saat ini. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan saat ini, bahkan mencapai Rp70.000 per kilogram. Bergabung bersama kita ada Eka Wulan. Eka.
3: Iya, baik pendengar, dari Ponorogo Jawa Timur kami informasikan bahwa harga cabai rawit di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo hari ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kami juga sempat berbincang bersama dengan Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, yang menyatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap pendengar, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kemudian merangkak naik hingga hari ini Rp70.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun, dari yang biasanya mampu menjual 20 kilogram cabai sehari, saat ini hanya 10 kilogram per hari. Berikut keterangan Suprihatin kepada RRI.
4: Ini harga cabai naik banyak, Pak. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Pemprokok gagal panen. Banyak yang bisu, banyak yang rontok. Terus ini dari ini.
5: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama?
4: Mulai 98.
3: Sementara itu pendengar, hal yang senada juga disampaikan oleh Iin Puspitasari, bahwasanya memang harga cabai rawit yang kelewat mahal Ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Cabai rawit yang dijual ini didatangkan dari sentra penghasil cabai, yaitu wilayah Kediri, Tulungagung, dan juga lainnya. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena memang khawatir banyak yang busuk begitu. Sementara itu sejumlah komoditas lainnya ini juga mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram saat ini menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang putih dari Rp28.000 saat ini menjadi Rp26.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Ulen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain kenaikan harga cabai di Madiun, kenaikan harga juga terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, bahkan menembus angka Rp80.000 per kilogram. Para pedagang menyebut bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Kita bergabung bersama Iswantoro. Is?
6: Baik, pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau.
7: Biasanya berapa? Ini kenapa Pak kenaikannya?
6: Lanjut Imam menyampaikan lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen, di mana para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara pendengar, harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil, di mana tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Dan pendengar, kenaikan harga cabai juga ternyata terjadi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Dan Anda boleh menambahkan informasinya ke kami di 081-399-399-888. Dan kali ini kita akan ikuti juga beberapa informasi terkait dengan kualitas udara, dampak dari hotspot atau titik panas di berbagai wilayah, bahkan Natuna dinyatakan tidak dalam kondisi aman. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Dan sebelum kita ikuti informasi yang ada, kita juga akan menuju ke gedung DPR untuk menyimak informasi siang hari ini.
0: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
8: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 8 September 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat diselenggarakan rapat paripurna DPR RI kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan agenda 1. Laporan Komisi 1 DPR RI tentang persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa 1 unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara 364 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI

0: menjadi RUU usul DPR RI. 5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, usul inisiatif Komisi 2 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pertashop. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pemulihan Aset. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Utama BMKG dan Sekretaris Utama Basarnas. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan tim panitia kerja pemerintah. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang menimpa pelaku UMKM di platform perdagangan digital TikTok Shop. Komisi 8 DPR RI mengadakan pembahasan rincian besaran komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Kantor Hamzah dan Kantor Hukum ASEGAF Hadi Putranto Hadinoto. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja tentang Standar Nasional Indonesia dengan pakar akademisi. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait energi baru dan energi terbarukan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Musika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Natuna terkait dengan pembelajaran jarak jauh.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Nasria.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
2: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok, terus kita evaluasi lagi. Jadi

0: ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu apa dari sejak hari Minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari Minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih ini masih dengan kondisi udara yang seperti itu masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
1: Oke,
0: Gitu, Mbak.
1: kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya Pak Nasria, kalau pagi ini seperti apa?
0: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih masih ini, Mbak, jarak pandangnya masih ini Gunung Ranai yang biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas. Hari ini berkabut, berkabut semuanya. Biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan ya, ada curah hujan sebentar kemarin malam kemarin itu. Terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu. Gunung Ranai itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya, jarak pandangnya, seperti itu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah 2 minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
0: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal pendampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Artinya artinya masyarakat masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dengan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar dan orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak. Seperti itu.
1: Oke. Kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah. Artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasria. Bagaimana?
0: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu, karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit. Maka itu kita amankan dulu, kita lebih akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih. Walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak. Gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada yang antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
1: Oke, ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silahkan Pak Nasriah.
0: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah ya udah guru nggak ada jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Nah, walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua, saat orang tua mendampingi anak-anak seperti itu. Kita berharapnya gitu.
1: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa. Selamat pagi, Pak Nasriah.
0: Mbak, terima kasih.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriah, dan pendengar, kita masih akan hadirkan beberapa informasi setelah dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dan benar kita masih ada yang menjadi penyebab.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asia Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Beachtron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi. Termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari Negara.
3: Oh, Negara, Bang. Berapa segilonya, Bang?
4: Dari yang ada 10, 15, 18. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di
4: mana? Emang di sini.
3: Di sini ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena
3: juga
4: ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah, jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu bisa besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7. Apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana orang yang beli semangka, antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari 10.000, 15.000 sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OTG RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Perkebunan sawit milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang ternyata dapat menjadi pemasok sayuran. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang, kita segera menuju ke Sintang, disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Perkebunan sawit milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, kurang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
4: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
3: Ke pasar tuh, agen sayur di situ di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
2: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
3: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya, ada itu racun ulat gitu. Kalau nggak racun, nggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal, itulah.
2: Erna berharap ketersediaan air kembali normal, sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan dari Kapuas Hulu kita akan menuju ke ruang gatekeeper untuk mengetahui informasi lengkap lainnya.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat naik 0,15% ke posisi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kali ini video potensi akan kami hadirkan dari Nabire. Ada yang menarik dari dunia UMKM di Kabupaten Mimika, di mana Kukusan Hangat hadir menawarkan beragam makanan rebusan sebagai pilihan sarapan sehat, sederhana, dan terjangkau. Usaha tersebut dirintis sejak akhir 2025 dan kini mulai digemari oleh masyarakat. Seperti apa perjalanan dan keunikan Kukusan Hangat? Kita bergabung bersama Veronica Sandra.
2: Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan video potensi daerah produksi RRI Nabire bersama saya Veronica Santa. Selamat menyaksikan.
3: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang lagi hits di Kabupaten Mimika, yaitu Kukusan atau biasa disebut dengan Kukusan Hangat. Kukusan Hangat menjadi salah satu pilihan masyarakat Mimika untuk menikmati sarapan sehat. Berbagai menu rebusan tersedia, mulai dari ubi, keladi, petatas, jagung, pisang, telur rebus, hingga kacang ademame. Usaha milik Ari ini mulai dirintis sekitar bulan Oktober atau November 2025. Awalnya, usaha tersebut dibuat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.
4: Lihat-lihat di sini potensinya besar. Karena kan bahan bakunya itu ada semua, ubi-ubi, keladi, kayak petatas apa semuanya. Itu di sini lengkap. Apalagi di Papua kan mama-mama semua. Nih, lihat 80% jual ubi, petatas, keladi. Jadi saya lihat, oh ini bahan bakunya apa?
3: Dalam menjalankan usahanya, Ari membeli bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar lama maupun di pasar baru Timika. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan usaha, tetapi juga turut membantu perekonomian pedagang lokal. Kukusan Hangat buka pada hari Senin hingga Jumat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun secara online, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menikmati makanan kukusan.
4: Karena saya lihat sekarang antusiasnya untuk hidup sehat kan, saya lihat tambah. Apalagi anak-anak muda sekarang dengan aktivitas lari, kegiatan-kegiatan. Biasa ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, fun run begitu kan. Ya. Antusiasme orang untuk olahraga itu sudah besar. Makanya kita bagusnya untuk dibarengi dengan makan yang sehat-sehat.
3: Mirsa, Kukusan Hangat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Selain mengandung berbagai bahan makanan rebusan, kukusan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Dengan harga yang relatif terjangkau, membuat makanan sehat ini dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, usaha seperti Kukusan Hangat ini dinilai patut dipertahankan dan didukung. Mengingat dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pola hidup sehat jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Ari berencana menambah menu ayam panggang sebagai sumber protein. Rencana tersebut masih dalam proses persiapan. Ari berharap masyarakat Mimika semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat, tetap semakin banyak UMKM yang menyediakan pilihan makanan sehat bagi masyarakat.
2: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video potensi daerah saya di Kukusan Hangat, Jalan Hasanuddin, samping Lorong Osa de Villa, Kabupaten Mimika. Bersama saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
1: Dari Mimika kita ke Ambon, ada lomba perahu layar bertajuk Darwin Bandayah Race 2026 dan berlangsung sangat semarak. Puluhan pelaut internasional telah berada di Bandaneira untuk berwisata sambil menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya. Bergabung bersama kita Abdullah Lerima.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, event Darwin Banda Yacht Race resmi dimulai pada Sabtu 1 Agustus 2026 pekan lalu. Kedatangan 14 kapal layar bersama 74 pelaut internasional disambut meriah warga setempat dengan serangkaian festival seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Welcome ceremony berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade perahu belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolonial.

0: Pasal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik bala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui agenda tur ke perkebunan pala tertua, Benteng Belgika, rumah pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Salah satu peserta, Miss Claire Hall, mengaku senang berada di Banda Neira karena keindahannya memukau dan masyarakatnya ramah tamah.
1: Claire, bagaimana perjalanan dari Darwin sampai di Ambon dan bagaimana kisah Anda? How do you feel right here?
2: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan keadaan yang bagus. Dan ini ada pertama lomba layar Darwin Banda. Banyak orang di Banda. Senang kita datang ke sini. Ambon Sailing Club
0: support untuk proyek ini. Inisiator event yang juga Ketua Ambon Sailing Community ASC Nico Tulalesi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan pemerintah daerah setempat.
1: Ya, kami dari Ambon Sailing Community merasa berbahagia sekali ya, karena event ini boleh berjalan dengan baik. Sudah tiba semua, walaupun ada satu kapal yang kembali ke Darwin karena masalah layar dan naik tulis dari divisi ketemaran harus lanjut ke Ambon, tidak bisa ke sini karena ada kerusakan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa ada peringatan di ombak besar di laut dan yang tiba di bandar ada 12 kapal. Di sini semua orang berbagi menyambut kedatangan mereka dan kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada TNI Angkatan Laut dari Kodaerah 9 dan yang dari Sorong dan sekolah dan teman-teman semua yang sudah boleh mengawal perjalanan mereka dari perbatasan Indonesia sampai ke Darwin.
0: Diketahui kedatangan peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 disambut hangat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Ia mengatakan Banda memiliki arti penting dalam sejarah dunia, sedangkan pulau-pulau kecil di gugusan Banda bukan sekedar destinasi wisata, tetapi merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Bupati berharap pengalaman para pelayar selama berada di Banda Neira dapat menjadi cerita yang akan memperkenalkan Maluku kepada masyarakat internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi informasi di video Potensi Daerah. Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi setelah warta berita pukul 12. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan penguatan literasi dengan mengusung konsep literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera atau 3S menjadi fondasi dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia emas. Ia menilai di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital, dan perkembangan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi secara kritis. Berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, tak menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Oleh karena itu, Muti mengatakan dengan mengusung konsep 3S, penguatan literasi membawa pesan yang lebih mendalam. Payung gerakan yang ringkas serta kontekstual bagi satuan pendidikan, komunitas, dan masyarakat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT mendorong desa-desa di tanah air memanfaatkan media digital seperti video untuk mempromosikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani mengatakan desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan dan keunggulan yang beragam. Namun potensi tersebut perlu diperkenalkan secara lebih luas agar diketahui masyarakat, calon konsumen, wisatawan maupun calon mitra usaha. Lebih lanjut yang mengatakan bahwa promosi menjadi penting seiring dengan perubahan cara masyarakat memperoleh informasi. Karena pada saat ini sebagian besar masyarakat mencari dan memperoleh informasi melalui perangkat digital.

Korea Selatan dan Filipina sepakat untuk memperluas kerjasama pertahanan dan industri persenjataan, termasuk pertukaran personil dan latihan militer bersama, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan, An Gyu Bak, bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr. dan saat Teodoro mengunjungi negara tersebut untuk acara Seoul Defense Dialogue 2026 dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kedua negara sepakat memperkuat konsultasi rutin antara otoritas pertahanan satu sama lain dan memperluas kerjasama dalam pertukaran personil serta latihan bersama. Kita ke berita olahraga, Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open untuk pertama kali setelah mengalahkan juara dua kali Naomi Osaka dengan 6-1, 6-4 di Louis Armstrong Stadium, sehingga selangkah lebih dekat menuju puncak peringatan WTA. Kemenangan itu melengkapi pencapaian Rybakina dengan menembus perempat final turnamen Grand Slam petenis Kazakhstan dan mencapai babak delapan besar pada Australia Open, French Open, dan Wimbledon. Unggulan kedua itu tampil dominan dengan mencatatkan 29 winner dan 7 ace.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi berbagai informasi penting masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Indonesia menyapa siang.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktek pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama saat musim kemarau. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memeriksa 28 bangunan sabodam dan menghadapi potensi lahar dingin Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung yang kini berstatus level 3 atau siaga. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penggunaan uang yang diterima Bupati Pemalang periode 2025 hingga 2030, Anom Widiantoro. Dan KPK juga menduga bahwa Anom menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami mengajak Anda menuju ke wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, dan kami akan hadirkan informasi tersebut tentunya di Warta Nusantara Siang.

0: Warta Nusantara.
1: PT Kereta Api Daop 4 mengoperasikan kereta tambahan imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau. Kita bergabung bersama Siti Fatimah. Siti?
2: Ya. PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasikan 2 kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan 2 kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan, dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta, seperti yang diungkapkan Feni.
3: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan 2 kereta api tambahan. 1 kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20, dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
2: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara penumpang dari stasiun Balapan yang berdomisili di Jakarta, Yakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja ke Jakarta, terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta. Perlu diketahui, kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif. Untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa, kita hadirkan kembali informasi di Warta Nusantara siang hari ini.
1: Warta Nusantara.

0: Masyarakat menyambut gembira kembali operasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan masyarakat menyambut gembira dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto, menjelaskan bersyukur akhirnya Bandara Halim kembali beroperasi. Pasalnya dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma memudahkan dirinya sebagai pebisnis untuk menjalankan perjalanan bisnis. Menurutnya kembalinya beroperasi Bandara Halim Perdana Kusuma memberikan arti penting bagi dirinya sebab bagi pebisnis ketepatan waktu amat sangat berharga. Pihaknya juga berharap bencana Gunung Anak Krakatau bisa segera berakhir sehingga Bandara Halim Perdana Kusuma dan bandara lain di Indonesia bisa terus beroperasi. Berikut pernyataan dari salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto.
2: Sudah aktifnya kembali, ini adalah bagian dari rasa bersyukur kami di mana akan mempermudah transportasi saya sebagai seorang pebisnis ya, di mana ketepatan waktu itu menjadi suatu hal yang kita buatkan.
1: Dan sekedar informasi, Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi hari ini sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Barat dini hari setelah sempat mengalami penutupan pada Senin kemarin. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah calon penumpang pesawat mulai berdatangan. Mereka bersiap melakukan pemberangkatan sejumlah daerah baik ke tujuan masing-masing. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kita menuju ke Purwokerto.

0: Status Gunung Selamat masih berada di level 2 waspada di tengah peningkatan aktivitas vulkanik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama rekan saya Damara Sakti. Dama?
1: Ya, baik. Mendengar aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini memang ini tidak berdampak langsung terhadap wilayah di Kabupaten Banyumas. Dan termasuk abu vulkanik di Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan ini berdampak di sejumlah wilayah. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, ini mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara itu, aktivitas Gunung Slamet ini juga masih dalam kondisi normal seperti itu, dan status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan wilayah Jawa Tengah lainnya ini masih berada pada level 2 atau waspada.
2: Kalau di Banyumas ini tidak terasa vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas belum ada. Kalau Gunung Selamat saat ini termasuk di pada level waspada. Sudah 1 tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Selamat kemarin.
1: Dan ia menambahkan jika gempa bumi ini sempat terjadi dengan skala 5,4, ini terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat lalu, juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Selamat. Dan menurutnya gempa ini juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Masyarakat ini tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa bumi. Dan BBBD Banyumas juga telah tetap melakukan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi bencana termasuk di wilayah rawan tanah longsor akibat gempa bumi. Dan BBBD juga mengimbau bagi masyarakat Banyumas ini tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Damara, dan kali ini di Samarinda BPBD Mahakamulu menerapkan kebijakan kawal pembakaran ladang pertanian warga sebagai kearifan lokal guna mencegah terjadinya rambatan karhutla di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Muhammad Imron menyampaikan informasi lengkapnya. Imron?
3: Ya, Rekanasi, Badan Pengelolaan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur terus melakukan pendampingan terhadap pembakaran ladang pertanian masyarakat lokal dengan luasan di bawah 2 hektar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah api meluas dan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakamulu, Agus Darmawan, mengatakan pembakaran ladang secara terkendali merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat yang telah dilakukan sejak turun-temurun. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif agar aktivitas tersebut tetap memperhatikan aspek keselamatan dan pencegahan karhutla. Pendampingan dilakukan bersama para petani dengan memastikan api tidak menyebar ke kawasan pemukiman maupun lahan di sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, BPBD melibatkan aparat kampung, kepolisian, masyarakat peduli api untuk mengawasi, serta proses pembakaran hingga benar-benar padam.
4: Kami bekerja untuk menjaga apa yang telah mereka buka. Meskipun ini salah, tapi ya kita tidak bisa melarang masyarakat. Pendampingan selalu kami dampingi, apabila terjangkau. Selama ini yang tidak bisa terjangkau kan tidak sama. Tetapi kami selalu mengimbau petinggi, libatkan masyarakat, libatkan MPA yang sudah dibentuk.
3: Meski pembakaran lahan tetap memiliki risiko terhadap lingkungan, pendampingan dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat yang masih mengandalkan sistem pertanian lokal. BPBD menekankan agar pembakaran dilakukan secara terbatas, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan dengan luasan tidak lebih dari 2 hektar. Diakui bahwa hingga saat ini tidak terdapat titik api yang disebabkan karhutla di wilayah Mahakamulu. Jika sebelumnya sempat ditemukan kejadian kebakaran, pemadaman bersama pihak terkait dilakukan dalam waktu kurang dari 4 jam. Sementara titik api yang terdeteksi dari aktivitas pembakaran ladang masyarakat umumnya dapat dipastikan padam dalam waktu kurang dari 1 jam dengan luasan lahan di bawah 2 hektar. Dari Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke informasi lain, Satuan Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI Polri atau PPABRI merayakan hari ulang tahun ke-67 di Surabaya pada 12 September 2026 dengan rangkaian acara santunan kepada anak yatim. Kita ikuti informasi dari Yorika Fitri berikut ini. Ika.
5: Ya, Rizky, Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri atau PPABRI akan merayakan hari jadinya ke-67 pada tanggal 12 September 2026 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur mendatang. Dan menurut Ketua Umum PPABRI, Agung Gumelar, dalam keterangan persnya kepada para awak media hari ini, rangkaian acara ulang tahun PPABRI ke-67 ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan, di antara itu kegiatan sosial, ziarah nasional, serta syukuran, dan juga perlombaan olahraga. Berikut keterangan dari Ketua Umum PPABRI Agung Gumelar kepada para awak media.
6: Tentunya olahraga yang bisa dilakukan oleh purnawirawan itu ya, mungkin cuma gol, sepak bola ya rasanya. Kalau sepak bola saya sih, dulu pemain sepak bola saya mungkin bisa, masih bisa, walaupun umur 81 masih bisa 2 kali 5 menit sih bisa.
5: Sementara itu, Agung Gumelar juga menegaskan PPABRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat kebinekaan, menjaga persatuan di atas perbedaan, serta optimis menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Dan dalam keterangan persnya hari ini, Agung Gumelar didampingi oleh panitia dan juga sekretaris jenderal dari PPABRI. Dari kantor PPABRI Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo ternyata masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita menuju ke rekan saya Taufik Usman. Usman?
7: Rizky dan juga pendengar, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal saat ini di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada awak media mendorong pemerintah kabupaten kota dan seluruh pihak terkait memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Gubernur Gorontalo menilai perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar angkatan kerja di Gorontalo justru berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540 ribu angkatan kerja di Gorontalo, sebanyak 67% merupakan pekerja sektor informal, sedangkan 33% lainnya bekerja di sektor formal. Pekerja informal umumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja pada usaha yang tidak berbadan hukum. Mereka juga cenderung tidak memiliki ikatan kontrak resmi, serta belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikut pernyataan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
8: Ketenaga kerjaan ini 33% berada di sektor formal, 67% berada di sektor formal. Itu berarti lapangan pekerjaan formal kita masih kurang. Itu selaras dengan angka BPS dan terindikasi. Nah, tantangannya adalah 67% ini adalah tenaga kerja yang membayar dirinya sendiri dari hasil kerja. Nah, ini sangat tulisnya diriku. Bagaimana saya melindungi dia? Nah, kita urunan. Kita tetap berpikir supaya memberikan ini bagi mereka. Sehingga kalau nama apa mereka bekerja bisa pun.
7: Menurut Gusnar Ismail, kondisi tersebut perlu dibenahi meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Ia menekankan pentingnya kemauan dan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan sosial. Perkembangan makroekonomi Gorontalo menunjukkan tren positif, namun capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan karena ketersediaan lapangan kerja formal masih relatif rendah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita ke Yogyakarta, rumah tidak layak huni atau RTLH di Gunung Kidul masih menunggu giliran untuk diperbaiki. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gunung Kidul hingga saat ini terus melakukan penanganan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
2: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, sebanyak 15.342 rumah tidak layak huni atau RTLH di Gunung Kidul masih menunggu giliran untuk diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus melakukan penanganan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPUPRKP Gunung Kidul mencatat hingga tahun 2026 sudah ada 6.416 RTLH yang mendapatkan perbaikan. Adapun pada tahun ini, Pemkab Gunung Kidul mengalokasikan anggaran Rp5,12 miliar untuk memperbaiki 256 unit rumah warga. Kepala Bidang Perumahan DPUPRKP Gunung Kidul Lurgianto mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh bantuan stimulan perbaikan sebesar Rp20 juta. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan perbaikan. Menurut dia, program perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD Gunung Kidul pada 2026 telah berjalan lancar. Seluruh target perbaikan sebanyak 256 unit tersebut bahkan telah diselesaikan sejak Agustus lalu. Meski demikian, penyelesaian 256 rumah pada tahun ini belum mampu menuntaskan seluruh persoalan RTLH di Gunung Kidul. Masih ada ribuan rumah yang masuk dalam daftar dan membutuhkan penanganan. Lurgianto menjelaskan, sebuah rumah dapat masuk kategori tidak layak huni berdasarkan sejumlah kriteria. Kondisi tersebut antara lain dapat dilihat dari kerusakan pada bagian atap, lantai, dan dinding. Selain kondisi fisik bangunan, penilaian juga mempertimbangkan struktur rumah yang tidak menggunakan besi serta kondisi pencahayaan yang kurang memadai. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Koperasi Desa Merah Putih menyediakan pasokan kebutuhan pokok hingga simpan pinjam, namun masih terdapat beberapa kendala. Ayu Isti Prabandari menyampaikan informasi lengkapnya. Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Risti di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih masih terus dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Palangkaraya. Sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada, sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih dibangun di masing-masing kelurahan. Dalam hal ini, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri mengatakan bahwa program ini salah satunya bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memutus rantai pasok dari distributor pertama. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi pelaksanaannya hingga kini masih terkendala oleh keterbatasan modal.
2: Sementara untuk simpan pinjam masih sifatnya karena modal terbatas, jadi mungkin untuk simpan pinjam akan dilanjutkan setelah nanti ada modal yang cukup untuk anggota.
1: Sementara itu pendengar, Kaprodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai kelurahan menjadi langkah baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pemerintah perlu berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar koperasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi dengan perguruan tinggi, kemudian dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat kapasitas koperasi. Dengan dukungan modal, pembinaan, kerjasama berbagai pihak, koperasi diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke wilayah Tangerang. Imigrasi membebaskan biaya denda 26 warga asing asal Tiongkok, Polandia, Jerman, dan Belanda dengan menerbitkan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Selengkapnya kita bergabung bersama Saada Tudaren Aen.
3: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 26 warga negara asing atau WNA yang gagal terbang akibat penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas erupsi Gunung Anak Rakatau pada 2 hari kemarin, mereka mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT kepada pihak imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menjelaskan bahwa kebijakan pemberian ITKT ini diberlakukan bagi WNA yang masa izin tinggalnya habis bertepatan dengan jadwal keberangkatan yang batal. Secara hukum, jika seorang WNA sudah berada di bandara namun gagal terbang, mereka biasanya berisiko terkendala regulasi keimigrasian saat hendak keluar atau masuk kembali ke Indonesia. Hingga Senin sore, sambung Hendarsam, kantor imigrasi Soekarno-Hatta mencatat telah melayani 26 permohonan ITKT. Para pemohon tersebut berasal dari berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Polandia, Jerman, dan juga Belanda.
4: Ini kita menerbitkan ITKT. Kita menerbitkan ITKT supaya mereka bisa masuk lagi ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah kemudian apabila kadang-kadang izin tinggalnya bisa jadi habis. Ya, jadi karena mereka harus keluar karena izin tinggalnya habis, kemudian ketika keadaannya terjadi, mereka harus masuk lagi kan, seperti itu. Dan memungkinkan keadaan itu mereka ada keadaan overstay.
3: Diketahui kebijakan diskresi keimigrasian ini tidak hanya berlaku pada kasus erupsi Gunung Anak Rakatau saja, melainkan dapat diterapkan pada setiap situasi darurat atau keadaan kahar atau dikenal dengan force majeure lainnya. Bahkan bagi WNA yang masa izin tinggalnya tercatat melebihi batas waktu akibat penutupan bandara mendadak seperti kemarin, pihak imigrasi memastikan memberikan dispensasi penuh berupa pembebasan denda administratif menjadi Rp0. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke gedung DPR, kali ini Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, namun juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan setelah bencana. Ada Rian Suryadi di sana, Rian?
5: Iya, baik. Risti dan pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang Ketua DPR RI Puan Maharani ini menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, namun harus juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan setelah bencana. Hal tersebut memang dikatakan oleh Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen DPR RI ini. Dan pun mengatakan DPR RI melalui tim kebencanaan akan meminta pemerintah untuk kembali memperkuat langkah-langkah penanganan. Hal tersebut dilakukan agar persoalan karhutla dapat segera diatasi, karena ia juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk munculnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
6: Tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi, agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa teratasi. Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya.
5: Dan diketahui juga benar, selain itu karhutla juga memang berpotensi mengganggu proses pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Puan pun menyoroti kemungkinan adanya perubahan fungsi lahan pasca kebakaran. Ia menegaskan DPR nantinya meminta pihak terkait untuk menyelidiki apabila ditemukan indikasi ahli fungsi lahan setelah terjadinya karhutla. Karena memang sebelumnya ini pemerintah akan terus memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Hal itu dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, ternyata dampak erupsi Gunung Anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit menuju Jakarta juga mengalami pembatalan. Bergabung bersama kita Rizky Ramadan. Rizky.
7: Baik pendengar, saat ini saya melaporkan dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara. Dapat saya sampaikan dampak erupsi Anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit menuju Jakarta dibatalkan. Abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan menyebabkan sejumlah penerbangan dari Silangit menuju Jakarta Bandara Soekarno-Hatta menjadi terganggu. Suasana Bandara Internasional ini pun terlihat sepi, namun sejumlah penerbangan mengalami pembatalan akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau terhadap jalur penerbangan. Tercatat 8 penerbangan yang berkaitan dengan Bandara Silangit dibatalkan. Tim operasi Bandara Sisingamangaraja telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani para penumpang yang terdampak pembatalan dan penundaan penerbangan ini. Sejumlah penumpang pun yang telah datang ke bandara mengaku kecewa karena informasi pembatalan penerbangan tidak mereka terima secara langsung. Sementara itu pihak bandara menegaskan gangguan penerbangan bukan terjadi karena masalah operasional di Bandara Silangit. General Manager Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 menyebut 4 penerbangan dari Jakarta menuju Silangit mengalami pembatalan. Menurutnya pembatalan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat kondisi abu vulkanik Krakatau.
8: Untuk sementara jadwal penerbangan masih tetap untuk disuruh, tetapi kita menunggu kondisi di
9: mana notem dari Jakarta, apakah lagi dibuka atau tidaknya, kita bisa juga kami komunikasi dengan instansi terkait dengan kondisi saat ini seperti BMKG, Airnav, dan lainnya. Jika nanti kami akan update informasi. Kalau khususnya untuk Bandara Singawaraja 12, kami tidak ada masalah, tetapi ada di Jakarta yang dimana kena dapat terkait dengan virus. Artinya dari situ.
7: Kemudian pendengar, hingga saat ini pihak Silangit masih berkoordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan dan belum dapat dipastikan kapan penerbangan akan kembali normal. Dari Tapanuli Utara, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar pemirsa, kali ini kita akan menuju ke Manado, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi atau HIMSIFOR FMIPA Universitas Samratulangi Unsrat menggelar Grand Launching Ecocultural Tourism di Desa Tumaluntung sebagai upaya pelestarian pariwisata dan lingkungan. Bergabung bersama kita informasi dari Diana Masih.
4: Dengan tagline revitalisasi tata kelola destinasi wisata eco-cultural tourism, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Samratulangi Manado melaksanakan kegiatan Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung yang berpusat di Makam Waruga Doturoti, Desa Wisata Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara, Robi Parengkoan, memberikan apresiasi.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentu mengharapkan bagaimana tata kelola yang sudah dibangun oleh adik-adik mahasiswa yang ada di Desa Tumaluntung ini bisa dikembangkan lagi berkelanjutan.
4: Uniknya, pernak-pernik yang dipakai para penari kambasaran, salah satunya kalung berbentuk kepala hewan terbuat dari replika bahan dasar plastik yang dikawal oleh Baciraro Kreatif sebagai wujud kepedulian bagi pelestarian lingkungan dan juga sebagai wujud penolakan terhadap tindakan memburu satwa endemik.
6: Tidak lagi berburu hewan langka, ada upaya konservasi lingkungan, memanfaatkan sampah plastik, dan ini juga untuk mendukung upaya konservasi hewan langka, hewan endemik yang hanya ada di Sulawesi Utara.
4: Dalam event budaya dan kepariwisataan tersebut juga digelar doa berantai yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat bersama BKSAUA menggunakan bahasa daerah Tonsea. Selain mendukung pelestarian budaya daerah, dalam Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung ini juga memberikan ruang bagi pegiat UMKM yang boleh mempromosikan usaha kuliner mereka seperti pembuatan kue tradisional apang dan cucur. Kemudian penampilan musik kolintang, tarian Lili Loyor yang dilakoni para lansia, serta tarian kambasaran oleh generasi muda. Dian Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Dari Manado kita ke Semarang, Polda Jawa Tengah bersama jajaran menangani sebanyak 722 laporan perkara terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang sepanjang 2026. Bergabung bersama kita informasi dari rekan saya, Luki Setiawan. Luki, silakan laporan Anda.
1: Yang pertama terkait rekap laporan polisi berdasarkan jenis kejahatan tindak pidana perempuan dan anak serta pemberdayaan
2: Direktur Serse PPA dan PPO Polda

0: Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setiawati dalam konferensi pers kemarin di Mapolda Jawa Tengah mengatakan penanganan 722 laporan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak. Dari total laporan 188 perkara merupakan persetubuhan anak, 156 perkara perlindungan anak, 114 pencabulan, dan 156 perzinahan. Selain itu terdapat pula 29 laporan pemerkosaan, 12 perdagangan orang, 65 kekerasan seksual, serta 2 perkara lain terkait pekerja migran Indonesia. Untuk wilayah dengan jumlah laporan terbanyak yakni Polrestabes Semarang menangani 60 laporan, disusul Polres Brebes 44 laporan dan Polresta Magelang 35 laporan. Kombes Pol Nunuk menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekolah, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial.
1: Sekali lagi, 26% dari semua laporan polisi ini terbanyak adalah persetubuhan terhadap anak dan Polrestabes Semarang. Ini merupakan laporan pertama laporan polisi terbanyak di jajaran Polda Jawa Tengah.
0: Salah satu kasus yang ditangani di Polrestabes Semarang adalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan Kasat PPA dan PPU Polrestabes Semarang, Kompol Nimada Sriniti. Korban berinisial TU 39 tahun diduga mengalami kekerasan dari suaminya SR 39 tahun. Korban sampai menjalani perawatan selama 5 hari di RSUD Dr. Adiatama Tukurejo. Kasus tersebut dilaporkan oleh anak korban CR 19 tahun pada 31 Agustus 2026. Korban juga mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA.
2: Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan dan berdasarkan keterangan saksi serta tersangka, jadi sebelumnya antara korban dengan tersangka telah terjadi cekcok setahun yang lalu karena ada kecurigaan dari tersangka ada laki-laki lain yang menghubungi korban. Selanjutnya selama satu tahun korban selalu menerima ancaman dari tersangka dan puncaknya pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 7 tersangka mengetahui bahwa wasin atau waktu terakhir dalam was KPP milik korban dihilangkan.
0: Sementara di Cilacap, polisi menangani 2 kasus dugaan pencabulan terhadap anak dan 1 dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara TPPO, terdapat 11 korban. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Dan pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui bagaimana IHSG ditutup menguat di sesi satu perdagangan pada siang hari ini. Bergabung bersama kita rekan saya.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi satu perdagangan siang ini, di mana hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,84% atau 55,28 poin ke level 6.674,95. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.679,12, sementara level terendah IHSG berada di posisi 6.636,94. Sebelumnya, tadi pagi IHSG juga dibuka menguat, yaitu ke level 6.639,51. Tim analis sebelumnya memperkirakan bahwa pergerakan IHSG hari ini cenderung sideways atau bergerak terbatas. Tim analis juga memperkirakan IHSG berpotensi untuk melemah atau menguji level di angka 6.550 hingga 6.600. Kondisi tersebut menjadi perhatian dari pelaku pasar dalam perdagangan hari ini. Di tengah tekanan, sektor kesehatan justru tercatat kenaikan sebesar 0,82%. Menurut tim analis, penguatan sektor kesehatan salah satunya dipengaruhi oleh imbauan penggunaan masker akibat paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbauan tersebut dinilai menjadi sentimen positif bagi saham-saham di sektor kesehatan. Pasar juga mencermati kenaikan cadangan devisa Indonesia yang mencapai 146,5 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Agustus 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan cadangan devisa Juli 2026 yang tercatat sebesar 145,3 miliar dolar Amerika Serikat. Tim analis menyebut posisi cadangan devisa Agustus menjadi yang tertinggi sejak Maret 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Selain itu juga, pasar mencermati proses penyusunan APBN 2027 di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2027 mencapai 1.000 triliun rupiah. Namun dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR kemarin, tambahan belanja kementerian dan lembaga telah disepakati sebesar 9,1 triliun rupiah. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

103, Jaringan Berita Nasional.

0: Bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di-cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup.

Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Sementara Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari ini.

KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLE 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, juga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, saya Risi Rusarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg dan disampaikan laporan lengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga kepada wartawan
2: di Istana
1: Presidenan Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melanjutkan program-program tersebut pada saat ini hingga Desember 2026. Kita ke informasi lainnya, kali ini Bandara Soekarno-Hatta yang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada hari ini. Aktivitas penumpang juga mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Selengkapnya ada Hana Syarif. Hana?
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di-cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini dan didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil ini diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta kepada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik, serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga Alih Utama KSP Republik Indonesia, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan, pangan, dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas Presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga Ahli Utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Sesuai atas semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG. Dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor. Itu lebih dengan lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sarotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya. Zahro.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1.05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26.8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4.62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5.67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini, kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025, dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
2: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
3: Dari BNPB belum ada permintaan, pas saat
4: ini
3: belum
4: ada tambahan.
3: Normal-normal aja, namanya tambah itu, kita dia punya hampir Rp1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
4: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
3: Palingnya belum kayaknya.
4: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
3: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
4: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
3: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi kita bencana. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
2: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1.003 triliun, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp126.2 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1.13 triliun. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026, kategori pod.
0: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
5: RRI 2026, kategori podcast.
6: Papel Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon. Yeah.
5: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
5: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
5: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
5: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
5: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
5: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
12: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
5: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
13: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat itu.
5: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
14: Noksi melon.
15: Iya. Kalau
14: kuningnya.
5: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
16: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
5: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh pengembang AI terkemuka dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, Turk juga menyoroti bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas AI. Kita ke kabar olahraga, Indonesia mengirim 20 pebulu tangkis terbaik ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan terdiri dari 10 putra, 10 putri. Tim putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Leo Roli Karnando, dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya 1 medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwir Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September dan nomor perorangan 25 hingga 29 September. Tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali, kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: DPR RI mendorong pemerintah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman. DPR juga meminta pemerintah agar memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan setelah bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengajukan tambahan dana siap pakai DSP sebesar 5,67 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Dana tersebut digunakan dalam mendukung penanganan bencana sepanjang 2026. Dan pemerintah mewaspadai dampak erupsi sejumlah gunung api terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pemerintah tengah memantau aktivitas masyarakat yang mengalami penurunan akibat erupsi. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar pemirsa, sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko serta kesiapan menghadapi erupsi. Kita akan berbincang bersama pakar geofisika dan vulkanologi, Bapak Surono.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Surono, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Selamat siang para pendengar Pro3 FM yang saya hormati.
0: Iya, Pak Surono, kalau kita tahu kan Indonesia memang dikelilingi banyak gunung api ya, bahkan di tanggal 3 dan tanggal 4 kemarin berbarengan itu erupsinya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau kita melihat bahwa potensi aktif gunung-gunung api ini bisa membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya?
2: Sebetulnya berbarengan sih dari dulu ya, cuman sekarang saja media lebih bos speak up gitu ya. Ya dari dulu juga sejak awal tahun 2000 namanya Gunung Ibu itu sudah meletus gitu ya kan.
0: Sampai
2: sekarang
0: mungkin ya, karena nggak ada medsos ya pada tahun 2000
2: ya. Ada medsos ya kan. Tahun 2007 saya ingat sekali Gunung Anak Krakatau itu nyaris tidak berhenti meletus gitu ya. Sepanjang satu tahun lah nyaris tidak berhenti ya kan. Dan sebetulnya kita ini waktu saya masih aktif gitu kan, sudah selesai semua namanya peta-peta kawasan rawan bencana erupsi gunung api gitu ya. Dan sudah disampaikan juga ke pemerintah daerah gitu ya. Waktu itu saya kebut itu ya kan dengan harapan bahwa peta-peta rawan bencana erupsi gunung api itu sebagai data dasar dalam penataan ruang dan wilayah. Sehingga penataan ruang itu bukan basicnya ekonomi, tetapi suatu pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan kepada masyarakat pada saat terjadi erupsi gunung api. Itu saya berharap, karena begini, gunung api itu seperti uang logam yang satu kesatuan punya sisi yang berbeda. Satu sisi memang berbahaya pada saat terjadi erupsi, tapi sisi lain di mana gunung api itu aktif, di situ ada kesuburan, di situ ada air, di situ ada kesejukan dan sebagainya. Maka tidak heran bahwa lebih dari 5 juta orang di Indonesia ini bertempat tinggal dan beraktivitas di daerah-daerah yang berisiko ya kan terancam erupsi gunung api. Maka jika ada erupsi gunung api itu, ya ada pengungsian, ada ribut-ribut dan sebagainya kan.
0: Okay.
2: Di samping itu, ya kan, bandara-bandara kita ini tidak jauh dari gunung api. Ya memang tidak dihindari karena saking banyaknya gunung api. Kita punya gunung api terbanyak di dunia. 13% gunung api dunia ada di kita. 127 gunung api. Sebagai contoh misalnya, sekarang Bandara Soekarno-Hatta terkena dampak letusan Anak Krakatau. Ya siap-siap saja, ya kan? Ini pasti suatu saat akan terkena lagi. Yang sekarang saya pikirkan adalah bagaimana kontingensinya bila hal ini terdampak lagi, gitu loh. Itu yang harus dipikirkan ke depan, gitu loh. Ya kan?
0: Oke. Kalau kita melihat dari sisi misalnya tanda-tanda akan meletus begitu, ada nggak sih kayak, karena ini kan berarti kita ya sudah harus tahu tanda-tanda alam seperti biasa, bukan hanya sekedar material vulkanik kemudian membuat tanah menjadi subur. Tapi apa yang kemudian benar-benar bisa dirasakan? Apakah ada perubahan suhu pada saat itu?
2: Ya, yang bisa memahami bahwa aktivitas gunung itu meningkat dan sebagainya. Ini memang teknologi ya. Jadi pengamatan gunung api dengan bagaimana seperti dokter lah. Bagaimana denyut jantungnya gitu kan. Kalau gunung api bagaimana tingkat kegempaannya, denyutnya seperti apa. Apakah ada peningkatan temperatur atau suhu. Seperti manusia juga diukur temperaturnya gitu kan. Nah apakah ada pembengkakan di suatu tempat. Gunung api juga pada saat aktif dia membengkak juga gitu kan. Nah sama dengan kita sebagai orang awam katakanlah bahwa mendung itu tanda-tanda mau hujan. Sepakat juga seorang ahli meteorologi adalah mendung tanda-tanda mau hujan. Yang jadi pertanyaan awam itu kan kapan hujan itu akan terjadi. seberapa derasnya itu, ya kan?
0: Ya.
2: Nah, oleh karena itu dari sisi mitigasi itu begitu mendung, ya sudahlah bawa payung, ya kan? Jika terjadi hujan, Anda sudah terlindungi bawa payung. Kalau tidak terjadi hujan tidak masalah, gitu loh. Kan tidak merepotkan juga.
0: Okay. Artinya,
2: sekarang ada payung
0: artinya
2: yang
0: begini.
2: Ringkas gitu.
0: Oke, okay. Sebelum dilanjutkan, artinya Pak Surono tidak ada yang bisa dilihat secara kasat mata begitu ya. Hanya dengan
2: tidak
0: alat
2: bisa.
0: Kita bisa mendeteksi
2: ya,
0: itu semua.
2: Iya, itu pertama itu. Jadi setelah kita memantau, kita hanya tahu bahwa ini meningkat, ya kan? Tetapi sejauh mana peningkatan ini akan pasti diikuti oleh letusan. Itu yang problem, ya kan? Oleh karena itu perlu adanya peta kawasan rawan bencana agar manusia itu tidak ada di daerah-daerah yang rawan bencana bila mana tiba-tiba terjadi letusan dengan kondisi yang sedang meningkat, itu bisa diantisipasi, gitu loh. Paling misalnya membesar, mereka tidak langsung terkena gitu. Kalau mereka berada di kawasan rawan bencana, jika meletus langsung kena dia. Persiapan tidak ada. Sedangkan peralatan pemantauan itu bukan untuk meramalkan, termasuk peringatan dini, bukan untuk meramalkan kapan akan terjadi letusan dan berapa besar letusannya itu. Peringatan dini hanya menyatakan bahwa begini loh tingkat aktivitas gunung apinya, dan masyarakat berhak tahu harus apa yang dilakukan, ya kan? Tetapi kalau masyarakatnya tertata gitu loh kan, tidak ada di daerah rawan bencana dan sebagainya. Tapi kalau di daerah rawan bencana, itulah masalah timbul. Itu loh kan.
0: Oke. Kalau kita dibilang harus mengikuti dengan peta rawan bencana, harusnya kan memang sudah ada ya, Pak Surono,
2: ya.
0: Mapnya begitu ya.
2: Ya.
0: Tapi nampaknya tidak terpublikasi, atau masyarakat yang mungkin kurang disosialisasikan, atau apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini? Mungkin Pak Surono juga yang dulu waktu masih di PVMBG ataupun sekarang, itu bisa nggak kita lebih akhirnya dengan media sosial yang cukup banyak, bisa nggak dimasifkan informasi ini?
2: Pertanyaan itu biasanya sering ya dilontarkan setelah terjadi dan setelah ada korban. Apa tidak pernah disosial? Apa sudah selesai? Itu semua sudah selesai. Dan untungnya ya. Untungnya daerah rawan bencana itu daerah yang nikmat untuk ditinggali. Misalnya daerah-daerah rawan letusan bencana letusan gunung api itu daerahnya misalnya subur, ya kan? Seperti ada gula dan semut, mereka ada di situ, ya kan? Dengan atau tanpa izin pemerintah daerah ada di situ. Begitu sudah banyak, tawar menawar lah terjadi kan, ya kan? Begitulah, begitu ada korban barulah kesalahan ada di sana. Oh, nggak ada peringatan dini, nggak ada. Anda sudah di daerah rawan bencana. Anda sudah taken off granted bahwa suatu saat Anda kena, gitu loh. Kan tidak mau dikatakan seperti itu, termasuk pemerintahnya, kan gitu.
0: Oke, artinya ujangan harusnya informasi itu dibuka saja begitu ya, tidak usah
2: sudah
0: dibuka.
2: Oke, tapi ya kan. Semua pemerintah daerah udah punya lah, ya kan? Dulu saya, supaya jangan bohong di antara kita, tak kirim tuh lewat surat tercatat kok. Jadi dia tanda tangan kalau udah terima kok. Gitu loh. Kita gak main-main gitu loh.
0: Okay.
2: Dari peta rawan longsor, peta rawan gempa bumi, peta rawan tsunami tuh. Kemudian peta rawan letusan gunung api, kita kirim.
0: Hampir semua kepala daerah punya. Begitu ya, peta itu.
2: Punya.
0: Tapi kenapa kemudian itu tidak sampai secara gamblang di masyarakat? Apa sih yang salah dari komunikasinya? Apakah masyarakat tidak harus dibuat mengerti begitu? Sementara kita berkampanye mitigasi, Pak Surono.
2: Ya, memang tidak semua masyarakat terinform gitu ya. Dan sebetulnya gampang. Peta rawan bencana itu suatu komunikasi visual yang sangat gampang untuk diterjemahkan oleh orang yang bukan ahlinya sekali ya. Jadi yang bahaya sekali merah, ya kan? Yang tidak, yang menengah itu agak

0: gitu kan. Saya
1: Jujurnya
0: dulu
1: gimana tuh?
0: mengalami gitu ya. Begini, setiap ada proyek ada pembahasan nih kan,
1: Iya.
0: sama sama pemerintah yang berwenang untuk membagikan proyek-proyek itu kan, ya kan. Sering sekali lah ya kan, karena ini bukan hal yang penting. Sudahlah Pak Rono, ini kan gunung api kan tidak pernah meletus tiap hari lah gitu kan, coret-seret gitu ya sudah. Ya saya hanya mengatakan, oke Mas ya, jangan katakan ya kan biaya murah ingin selamat ya. Paling saya hanya mengetumel begitulah gitu kan. Tidak populer begitu, begitu rame itu ada bencana. Yang terhormat nih, oke Pak Rono, nanti kita akan bantu, kita dorong biaya begini. Sudah lewat ya sudah gitu loh. Jadi sekarang ini ada presiden akan mengucurkan dana berapa T itu, BNPB juga akan sekian T gitu kan. Bagus itu. Suatu inisiatif presiden yang harus kita apresiasi.
1: Oke.
0: Tetapi yang lebih jauh harus ditanya, berapa ahli kita?
1: Ya.
0: Apakah sudah lengkap peralatan itu? Ya kan?
1: Oke, ini menjadi
0: Ya kan?
1: diskusi tersendiri nih kalau kalau misalnya kita teruskan
0: Iya.
1: ya. Mungkin kita lanjutkan lain
0: Iya.
1: waktu, Pak Surono. Terima
0: Oke,
1: kasih banyak
0: siap.
1: waktunya.
0: Ya,
1: Selamat siang.
0: selamat siang,
1: Hati-hati
0: selamat
1: di
0: bertugas.
1: jalan, ya.
0: Ya, terima kasih. Mari.
1: Pak Surono, pakar geofisika dan vulkanologi.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak Banten melalui Dinas Pendidikan memperpanjang waktu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan mengatakan pihaknya memperpanjang hingga besok karena sebaran abu vulkanik masih terjadi. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 dan kali ini aktivitas angkutan ekspedisi Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih di level 3 atau siaga. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya Ihwan Wijaya.
2: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
3: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakahuni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
2: Jadi untuk penyeberangan tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Supir-supir, kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
3: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan, kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Rakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
4: Ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya, harus pakai masker. Selama perjalanan lancar masih, gak ada gangguannya.
3: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakahuni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
5: Angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih gak ada ini, lancar-lancar aja ini. Gak pengaruh karena saya kemarin gak pas lagi.

0: ada letusan harus pakai masker.
1: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan.
2: Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Lampung, kali ini penumpang yang penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau berhak mendapat pengembalian dana tiket atau refund 100% dan ketentuan berlaku karena pembatalan penerbangan terjadi dalam kondisi force majeure akibat bencana alam. Kita simak laporan dari Siti Triani.
4: Penumpang yang penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau berhak mendapatkan pengembalian dana tiket atau refund sebesar 100%. Ketentuan tersebut berlaku karena pembatalan penerbangan terjadi dalam kondisi force majeure akibat bencana alam. General Manager Bandara Internasional Raden Inten II, Kiki Eprina Arianti mengatakan pemenuhan hak penumpang menjadi tanggung jawab masing-masing maskapai. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara. Ketentuan refund tersebut berlaku bagi maskapai yang beroperasi di Bandara Internasional Raden Inten II, diantaranya Garuda Indonesia, Lion Group, Indonesia Air Asia, Citilink, dan Transnusa.
5: Di aturan tersebut dijelaskan hak-hak penumpang dan apa saja yang harus dilakukan oleh airline. Karena ini kondisinya force majeure, bencana alam, masuk di dalam kategori bencana alam, sesuai dengan PM 30 tahun 2021, dan ini dilaksanakan oleh seluruh airline yang beroperasi di Raden Inten, ada Garuda, Lion, Air Asia, Citilink, dan Transnusa, ya. Refund itu 100% untuk persentase yang akan diterima oleh pengguna jasa.
4: Salah seorang penumpang terdampak, Julia, mengaku memilih opsi pengembalian dana penuh setelah penerbangannya dibatalkan. Ia memilih refund agar tidak harus menunggu terlalu lama di terminal bandara dan mendapatkan kepastian terkait biaya perjalanan.
6: Kalau saya sih lebih milih refund aja lah ya. Yang penting kan duitnya bisa balik dulu. Daripada nungguin di bandara kan belum jelas nih keberangkatannya kira-kira kapan. Jadi mendingan duitnya aja yang pasti balik dulu.
4: Penumpang yang mengajukan refund diminta memperhatikan prosedur yang ditetapkan masing-masing maskapai. Maskapai wajib memberikan informasi mengenai tata cara pengajuan refund melalui situs web, media sosial, atau aplikasi resmi. Bagi penumpang yang membeli tiket melalui online travel agent, pengajuan refund dilakukan melalui platform tempat tiket dibeli. Untuk memastikan proses refund berjalan sesuai ketentuan, penumpang juga dapat berkoordinasi dengan maskapai terkait dokumen dan tahapan pengajuan yang diperlukan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi pertama akan kami hadirkan bersama rekan saya Sugandi Afandi, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat memiliki rekening perbankan. Gandhi.
1: Ya, Resti dan pendengar, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening untuk masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penyiapan rekening merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo meminta agar masyarakat atau juga penduduk Indonesia memiliki rekening koran, karena nantinya bantuan sosial dari pemerintah akan disalurkan melalui rekening baik BSI maupun juga BRI. Dan dengan berikut penjelasan dari Menteri Airlangga Hartarto kepada wartawan berikut ini.
2: Jadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS.
1: Ya, pendengar, Menteri Airlangga menjelaskan kepemilikan rekening di perbankan sebagai upaya dari pemerintah untuk memperkuat inklusi dan juga literasi keuangan dari masyarakat Indonesia. Kendati demikian, pada dasarnya inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan angka yang bagus. Hal itu mengacu pada survei dan juga sensus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Demikian informasi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tisi Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantulah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama ulang tahun RRI yang ke-81, semoga jadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cotlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan. Kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
4: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyerukan agar Iran disertakan dalam sistem keamanan regional di kawasan Teluk. Berbicara dalam pertemuan dengan para mahasiswa dan staf pengajar di Moscow State Institute of International Relations atau MGIMO, Lavrov mengatakan bahwa partisipasi Iran dalam sistem keamanan Teluk akan menjadi langkah praktis yang penting untuk menjamin stabilitas di kawasan. Ia bahkan mengingatkan bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu Rusia mengusulkan agar negara-negara Teluk termasuk negara monarki, Arab, dan Iran mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan guna menyusun konsep keamanan bagi kawasan tersebut.

Persib Bandung meminjamkan pemain penyerang sayap Sadil Ramdhani ke Persebaya Surabaya untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih konsisten pada musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik menyatakan bahwa keputusan peminjaman diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan melalui komunikasi bersama tim pelatih serta Sadil. Tolik mengatakan peminjaman ini merupakan bagian dari pengelolaan skuad yang mempertimbangkan kebutuhan tim sekaligus perkembangan setiap pemain.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Informasi lainnya ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemerintah menambah anggaran mitigasi bencana. Namun ia mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan alokasi sebelumnya. Kementerian UMKM juga menyiapkan anggaran Rp 350,21 miliar rupiah pada 2026 mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 1.730 kejadian bencana di Indonesia hingga Senin 7 September 2026. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan bahwa Indonesia punya risiko bencana sedang hingga tinggi dan tersebar di 38 provinsi. Silakan ikuti informasi tersebut di halaman kami rri.co.id. Pendengar pemirsa, dampak erupsi yang terjadi di anak Gunung Krakatau membuat penerbangan dan beberapa aktivitas masyarakat juga terhambat. Salah satunya Bandara Soekarno-Hatta yang sempat ditutup meskipun tadi pagi pukul 01.00 sudah dibuka kembali. Dan ternyata tidak hanya di Soekarno-Hatta tetapi juga Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung juga sempat ditutup. Apakah saat ini sudah kembali dibuka? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung, Kiki Eprina Arianti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Kiki.
2: Selamat siang, Mbak Riti.
0: Iya, Bu Kiki, saat ini bandara sudah dibuka ya, Raden Inten?
2: Ya, alhamdulillah per jam 10.01 local time, aerodrome space untuk Bandara Raden Inten 2 sudah dibuka kembali.
0: Jam 10 pagi tadi ya, berarti?
2: Iya, jam 10.01.
0: 10.01. Baik, nah terkait dengan sudah dibuka kembali, sudah beroperasi kembali, apakah banyak juga penyesuaian dari pembatalan keberangkatan atau reschedule yang terjadi sejak penutupan di hari Sabtu kemarin ya?
2: Ya, jadi untuk proses refund reschedule masih tetap dilakukan oleh pengguna jasa, namun sejak hari kedua, hari Senin ya, itu proses refund yang dilakukan bandara sudah mulai banyak berkurang karena bagaimana melakukan refund tidak harus datang ke bandara ya. Dan untuk saat ini operasional penerbangan setelah dibuka kembali itu memang belum sepenuhnya seluruh penerbangan beroperasi ya, masih dilakukan penyesuaian.
0: Oke. Untuk hari ini ada berapa penerbangan yang diperbolehkan untuk mulai beroperasi kembali setelah pembersihan airport, runway dan sebagainya?
2: Ya, jadi sebetulnya setelah bandara dinyatakan open ya dan tip negatif dari abu vulkanik, seluruh airline itu dapat beroperasi kembali ya, tidak kami larang, hanya beberapa airline memang memiliki ini ya, pairingan ya, mungkin dari rute TKG dan lain-lainnya belum dapat, sehingga saat ini di hari pertama semenjak open kembali itu kami baru melayani 10 penerbangan, 5 penerbangan berangkat dan 5 penerbangan datang.
0: 5 penerbangan berangkat dan 5 penerbangan datang. Untuk rute internasional, ya, apakah juga sudah beroperasi, Bu Kiki?
2: Untuk rute internasional, Kuala Lumpur hari ini belum beroperasi.
0: Oke. Diperkirakan kapan itu?
2: Ini kami masih menunggu kepastian dari airline karena 2 airline yang hari ini menyatakan belum beroperasi itu adalah CityLink dan Transnusa. Dan kebetulan untuk rute internasional dihandle oleh Transnusa.
0: Baik, berarti untuk rute yang sudah beroperasi saat ini hanya rute dari Lampung menuju ke Jakarta dan kemana lagi, Bu Kiki, kalau boleh diinformasikan?
2: Betul, dari Lampung menuju Jakarta, itu saja rute menuju Jakarta.
0: Oke, selebihnya belum ada ya?
2: Belum ada, ya.
0: Baik, Bu Kiki, kalau dilihat dari pembersihan yang dilakukan terhadap keselamatan penerbangan maupun juga kondisi di dalam airport sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan?
2: Ya, jadi kebersihan, untuk masalah kebersihan sisi udara itu sebetulnya sejak hari kemarin, walaupun masih positif abu vulkanik di bandara, itu kami sudah melakukan pembersihan secara parsial ya, sehingga pada saat tadi malam pukul 23.00 paper test menunjukkan hasil negatif, sampai dengan pukul 8 pagi, itu pembersihan kami lakukan setiap jam 7 pagi ya. Namun karena dari kemarin-kemarin sudah dilakukan, maka jam 10 kami nyatakan siap beroperasi.
0: Baik. Bu Kiki, kalau dilihat juga ya, dari partikel-partikel yang ada, ini kan mungkin juga tidak hanya di luar ya, tetapi juga sempat sampai masuk ke dalam. Apakah kemudian ada tim khusus yang disiapkan oleh Bandara Raden Intan untuk melakukan pembersihan area-area begitu?
2: Ya, jadi untuk tim khusus, tim facility care kami siap standby ya, semenjak erupsi itu, sehingga tidak ada tim tambahan, tapi tim yang ada itu sudah mampu untuk melaksanakan general cleaning di dalam terminal. Namun yang lebih penting sebetulnya adalah partikel yang ada di atas udara ya. Dan ini dari Airnav, Airnavigation juga menyatakan yang di sisi udara itu juga kondisinya bersih ya. Di aerospace, di ruang udara itu kondisinya bersih. Dan ada review dari salah satu pilot yang sudah take off dari Bandara Raden Intan menyatakan di atas Bandara Raden Intan memang negatif abu vulkanis.
0: Oke, untuk hari ini kita tahu bahwa Gunung Anak Krakatau ini kan masih bererupsi ya, Bu Kiki ya. Tapi informasi terakhir yang diterima oleh Raden Intan seperti apa?
2: Ya, kalaupun itu masih aktif ya, kami terbantu dengan arah mata angin ya, arahnya ke barat daya. Sehingga erupsi itu jaraknya dari bandara 33 nautical mile. Ini jarak yang aman untuk tetap melakukan penerbangan bagi kami.
0: Oke. Untuk kedepannya, apakah ada juga kondisi-kondisi tertentu yang kemudian disiapkan oleh Raden Intan terkait juga dengan mungkin penumpang yang terlambat atau penumpang yang kemudian sudah refund tiket dan sebagainya untuk sebagai bahan informasi, Bu Kiki?
2: Ya, jadi kami melakukan CDM, collaborative decision making ya, bersama teman-teman airline ya. Teman-teman airline juga masif untuk menyebarkan informasi melalui media sosial sehingga para penumpang itu dapat terinformasikan secara jelas ya. Di samping itu, dari sisi keselamatan penerbangan, kami juga intens berkoordinasi dengan Airnav dan BMKG ya untuk kondisi yang ada di ruang udara. Dan kalaupun kita sudah negatif dan hasil sikmat juga menunjukkan bahwa jarak erupsi itu 33 nautical mile dari bandara, kami tetap melakukan paper test ya sebagai mitigasi keselamatan penerbangan. Dan sampai jam ini pun paper test juga masih kami lakukan, hasilnya alhamdulillah stabil di negatif sesuai dengan sikmat yang dikeluarkan oleh BMKG.
0: Baik, ada himbauan-himbauan mungkin yang boleh disampaikan juga siang hari ini, Bu Kiki, silahkan.
2: Ya. Baik, terima kasih kepada calon pengguna jasa, terutama yang di Bandara Raden Intan II. Mengingat ini masih dalam tahapan recovery untuk penerbangan, mohon untuk dapat mengecek kembali jadwal penerbangannya, apakah beroperasi ataukah tidak, dan mohon berkoordinasi dengan airline terkait jadwal yang baru atau lain-lainnya. Untuk informasi yang dibutuhkan dari sisi bandara, silakan dapat menghubungi hotline di bandara di JJ172.
0: Baik, kalau begitu. Bu Kiki, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan Pro3. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang. Terima kasih, Mbak Rizky. Selamat bertugas.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan General Manager dari Bandara Internasional Raden Intan II Lampung, Ibu Kiki Eprina Arianti. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kiki tadi, bahwa kondisi terkini di Bandara Raden Intan ini bisa kembali beroperasi setelah pukul 10 tadi dibuka dan juga baru menerima 5 penerbangan masuk dan 5 penerbangan keluar dan semuanya hanya melayani rute Lampung-Jakarta. Sementara untuk rute luar negeri atau destinasi internasional sampai saat ini belum dapat dibuka karena harus melihat kondisi terkini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.
1: Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, dan dampak dari erupsi Anak Krakatau yang terjadi pada tanggal 4 September lalu, beberapa sekolah di Jakarta disarankan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di Kota Bekasi? Kali ini kami akan mengupdate informasinya bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Agus Enap.
4: Wawancara Pro 3.
5: Selamat siang, Pak Agus.
6: Selamat siang, Mbak.
5: Iya, dengan Risti, Pak Agus.
6: Iya, Pak Risti.
5: Iya, Pak Agus, saat ini masih PJJ ya anak-anak dari hari Senin, hari ini, dan apakah besok masih PJJ juga?
6: Untuk di Bekasi mungkin termuhitung mulai hari ini, Mbak Risti. Mm-hmm. Sampai dijadwal atau di surat edaran kita sampai besok.
5: Oh, jadi tanggal 8 dan 9 begitu ya. Berarti hari Kamis atau tanggal 10 itu masuk kembali seperti biasa.
6: Nah, ya tentu kemungkinan kita lihat kondisional ya, situasional bisa saja diperpanjang, mm-hmm. bisa juga hari Kamis sudah masuk.
5: Oke. Okay. Apa yang mendasari kondisi ini, Bapak?
6: Yang pertama adalah dampak dari erupsi ini dan abunya juga cukup bisa mengganggu mungkin dari sisi kesehatan dan sebagainya. Jadi kita inti utamanya adalah keselamatan dari anak-anak kita. Supaya ketika kita lebih baik mencegah lebih dini daripada nanti mengobati. Oleh karena itu latar belakang kita melakukan PJJ ini dengan kondisi yang ada dan situasi dari perkembangan dampak dari erupsi ini. Mungkin itu,
5: Mbak okay. Risti. Ini surat edarannya wajib ya? Artinya ada nggak sekolah yang ternyata masih tetap belajar langsung, tidak mengikuti anjuran tersebut?
6: Sampai saat ini dari monitoring yang ada, dari baik negeri maupun swasta mengikuti, Mbak. Yang ada di bawah naungan pemerintah kota ya, tentunya dari TK, SD, sama SMP.
5: Oke, jadi artinya memang ini menjadi kewajiban bagi semua sekolah begitu ya, untuk alasan
6: Betul.
5: Kesehatan ya? Iya.
6: Iya.
5: Nah, dengan keputusan belajar jarak jauh seperti sekarang ini, apa sih kemudian yang disesuaikan? Karena kan sudah pasti moodnya anak-anak nih berbeda nih kalau belajar di sekolah sama belajar di rumah.
6: Ya, tentunya tadi bahwa pembelajaran mungkin akan lebih waktunya agak lebih terbatas ya, gitu. Agak lebih terbatas waktunya. Juga ya intinya bahwa anak-anak meskipun di rumah mereka tetap belajar dengan belajarnya ya tadi terbatas dan mungkin materi-materinya lebih kepada materi yang sifatnya substansional gitu ya. Bukan pengayaan tapi lebih materi substansi. Nah, misalnya pelajaran apa hari ini, misalnya tadi pelajaran mungkin ketika olahraga mungkin ditiadakan olahraga gitu. Tapi mungkin pada materi-materi yang akan diberikan secara materi bukan secara praktek misalnya gitu. Jadi itu pun hanya terbatas waktunya gitu.
5: Okay.
6: Memang tidak akan sama dengan pembelajaran full seperti biasa di ruang kelas.
5: Baik. Nah, kalau memang ada penyesuaian-penyesuaian, artinya apakah memang terkait dengan mata pelajaran yang diberikan, ini guru-guru memang sudah kemudian dibiasakan? Kita memang sudah pernah sebelumnya ya pada saat COVID ya, tapi untuk sekarang
6: Betul.
5: Ini apakah lebih kemudian terupdate dan sebagainya begitu? Ada hal-hal yang kemudian disempurnakan juga untuk di Bekasi?
6: Tentunya bahwa ketika di masa COVID sangat berbeda dengan masa-masa yang sekarang gitu ya. Sangat berbeda dan guru memang sudah terbiasa karena ketika guru misalnya pun di sekolah, salah satu sekolah lagi kegiatannya mungkin tidak memungkinkan untuk belajar di kelas, mereka sudah biasa menerapkan jarak jauh gitu ya, PJJ gitu. Jadi materi maupun hal yang dilakukan dari PJJ, saya yakin guru sudah terbiasa kok. Artinya sudah, apalagi dengan zaman sekarang kan di sekolah pun teknologi informasi sudah diterapkan gitu.
5: Oke, baik. Tapi ada kendala juga nggak sih Pak Agus?
6: Oh, kendala tentu pasti ada. Yang pertama adalah mungkin ketika tidak banyak artinya, ada juga ketika orang tua mungkin anaknya HP-nya masih terkendala dengan kondisi atau terkendala dengan kuota, mungkin itu salah satu kendala tentunya pastinya. Mungkin kuotanya terbatas sehingga terputus di tengah jalan waktu pembelajaran gitu loh Mbak. Itu adalah kendala yang ada dengan PJJ ini gitu.
5: Oke, untuk PJJ itu kan biasanya disarankan agar orang tua mendampingi anaknya begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kondisi warga di Jabodetabek ini kan cukup sibuk begitu ya Pak Agus ya. Nah, bagaimana dengan konsekuensi ini yang harus kemudian anak didampingi orang tua saat pembelajaran jarak jauh?
6: Yang pertama mungkin bisa ketika dia pembelajaran misalnya ada 2 atau 3 sesi. Mungkin sesi pertama bisa didampingi oleh orang tua. Bagi orang tuanya yang mungkin ketika kerja, dua-duanya kerja, ya menyempatkan diri mungkin sekitar 30 sampai 1 jam mungkinnya untuk mendampingi. Tapi banyak juga mungkin ada orang tua yang mungkin ibunya yang sebagai ibu rumah tangga biasa yang bisa mendampingi gitu. Tapi paling tidak bahwa kita meminta untuk mendampingi itu ya pada saat mereka mungkin di jam-jam awal gitu. Sehingga orang tua bisa izin sementara kepada pimpinannya yang kerja mungkin barang 30 menit sampai 1 jam.
5: Baik kalau begitu. Pak Agus, dengan kondisi PJJ seperti sekarang dan kita tidak tahu ya bagaimana kondisi alam dan sebagainya, ada tidak kemudian hal-hal yang dipersiapkan sejak dini begitu untuk memitigasi, untuk kalau misalnya terjadi hal-hal seperti sekarang, apa yang sudah harus disiapkan juga dari sisi materi, pendidikan, kurikulum dan sebagainya di tempat Bapak?
6: Pertama ya kita sudah sampaikan bahwa untuk sekolah kurikulumnya tentunya harus disesuaikan gitu. Ketika muatan-muatan yang akan diajarkan juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga disampaikan mitigasi untuk penanganan bencana. Artinya anak-anak itu sudah terbiasa ketika ada bencana maka dia dengan sendirinya bisa memahami seperti apa dia harus menyelamatkan diri, seperti apa dia juga harus belajar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika juga ini ke depannya harus memang masih agak cukup lama, maka penyesuaian kurikulum tentunya akan dilakukan. Karena tidak mungkin kurikulum yang harus dilakukan sama dengan proses belajar klasikal biasa dengan jarak jauh gitu. Karena akan banyak yang kendala-kendalanya. Yang ketiga, tentunya harus disesuaikan juga ketika alat evaluasinya. Evaluasi dan kontrolnya sampai di mana anak-anak kita ketika proses pembelajaran PJJ ini, kalau memang keberlanjutannya dilakukan terus, sementara perlu kita lakukan evaluasi dari sisi sampai mana ketuntasan mereka belajar berdasarkan kurikulum. Mungkin itu.
5: Oke. Kalau dilihat juga, animo anak-anak kan tentunya akan berbeda ya. Kalau misalnya PJJ dengan belajar langsung tadi kita sudah bicarakan juga. Nah, bagaimana untuk membuat anak-anak tetap pada semangatnya begitu meskipun belajarnya kali ini dari rumah?
6: Yang pertama adalah kita sampaikan pada guru untuk lebih pembelajaran melalui PJJ ini pakai dikemas dengan edutainment ya, edukasi dan entertain gitu.
5: Seperti
6: artinya
5: apa tuh?
6: Ada contoh bisa ada mungkin game yang mereka sampaikan gitu supaya anak-anak kan biasanya mereka terbiasa ngelihat game-game gitu ya, maka bagaimana dikemas pembelajaran itu, edutainment itu, edukasi dan entertain. Ada unsur yang menarik, ada unsur hiburannya. Supaya mereka tadi tidak jenuh dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Kondisi yang berbeda. Maka kami sampaikan ketika proses pembukaan pembelajaran mungkin dikedepankan ada yang ringan dan tapi yang mengarah kepada anak-anak itu tidak boring gitu ya, tidak boring. Itu yang kita sampaikan supaya mengemas pembelajaran itu dengan konsep edutainment, edukasi dan entertain.
5: Oke. Nah, kalau lihat kan sekarang ini sebenarnya media sosial juga cukup kuat ya dalam perkembangan digital. Kemudian juga sekarang ada AI begitu. Nah, ada yang berpengaruh nggak sih kalau misalnya dikasih tugas-tugas online nih, Pak Agus?
6: Oh, banyak berpengaruh. Malah banyak berpengaruhnya.
5: Gitu
6: dengan
5: ya.
6: Kondisi saat
5: jadi
6: ini,
5: lebih baik ya. Apa? Jadi
6: anak-anak
5: lebih.
6: Dari sisi pemikiran kurang ya, karena mereka tinggal nanya ke AI gitu, bisa jawab gitu ya.
5: Oh iya.
6: Bisa lebih langsung dijawab, misalnya ketika ada pertanyaan atau ada evaluasi, mereka akan lebih menjawab dengan AI gitu.
5: Yeah.
6: Tapi ketika dengan klasikal, ketika ada evaluasi, mereka dengan pemikirannya sendiri ya gitu.
5: Okay.
6: Ya ada plus minusnya tentunya pastinya.
5: Iya, baik kalau gitu. Pak Agus, boleh mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan juga kepada seluruh orang tua, pendengar Pro 3 dimanapun berada, silakan.
6: Saya pesan saya adalah untuk terus mendampingi anak dan untuk terus mengawasi anak-anak kita dari sisi pembelajaran jarak jauh ini, dan juga dilihat kalaupun ketika masuk pada pembelajaran biasa, anak-anak juga diawasi jangan sampai terlalu lama mereka memegang gadget sehingga lebih pada mainnya daripada pada belajarnya. Mungkin itu untuk selalu kita saling mengawasi agar pendidikan itu betul-betul menjadi hal yang lebih baik ke depannya.
5: Oke, jadi intinya harus banyak belajarnya, jangan banyak bermainnya ya. Tapi kalau anak-anak
6: betul.
5: Bilang sekarang pegang gawai itu belajar dan bermain. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya sudah bersama
6: selamat
5: kami.
6: Selamat
5: selamat siang Bapak.
6: Selamat siang.
5: Demikian tadi perbincangan dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dan di Bekasi saat ini kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah daerah adalah memberikan pembelajaran jarak jauh untuk tanggal 8 hari ini dan juga tanggal 9 esok. Dan mudah-mudahan meskipun dengan pembelajaran jarak jauh, kita tetap semangat dan juga bisa mendampingi anak-anak ataupun juga mereka yang ikut dalam PJJ.
7: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam.
9: Kilas Berita.
10: Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Kerinci Irwan Safwan memastikan status Gunung Kerinci masuk kategori 2 atau waspada. Berdasarkan hasil evaluasi rutin per 2 mingguan, tidak tercatat adanya peningkatan aktivitas gempa secara signifikan. Menanggapi kemunculan hembusan asap putih dari dalam kawah, Irwan menyampaikan fenomena itu sangat wajar dan bukan sebagai tanda erupsi. Asap putih yang terlihat menurutnya terjadi akibat dipengaruhi oleh air tanah sekitar kawah. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami akan hadirkan beberapa update terkini dari dampak erupsi Anak Krakatau bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Sebanyak 14 penerbangan pesawat telah beroperasi setelah Bandara Halim Perdana Kusuma kembali dibuka pada hari ini. Selengkapnya kita simak Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bandara Halim Perdana Kusuma telah melangsungkan sebanyak 14 penerbangan pesawat sejak kembali dibuka pada hari ini. Dan dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 13.45 waktu Indonesia Barat, menurut perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia atau asisten manajer Aliuda Heru Librawan menjelaskan 14 penerbangan berisi 804 penumpang yang berasal dari berbagai maskapai. Adapun rinciannya diantaranya Citilink sebanyak 4 penerbangan, Batik Air sebanyak 2 penerbangan, Flyjaya sebanyak 3 penerbangan, kemudian Travira 2 penerbangan, dan Rimbu Air 1 penerbangan. Dan ia juga menjelaskan jumlah penerbangan sendiri kemungkinan akan bertambah pada sore nanti, termasuk dengan jumlah penumpang. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa target penerbangan pada hari ini sebanyak 28 penerbangan, dengan harapan semua bisa diterbangkan sesuai schedule. Hanya saja saat ini ada beberapa penerbangan yang di-cancel dan harus digabung ke penerbangan lainnya karena jumlah penumpang sedikit. Berikut pernyataan dari perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia Aliuda Heru Librawan atau asisten manajer.
4: Dan kita tuh pertama tuh di jam 5 ya. Nah, kita udah mulai buka di jam 5. Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini untuk yang departure ya. Departure tuh sampai jam, saya dapat data sampai sekarang 1.45. Itu sudah ada 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim. 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim itu meliputi Citilink. Citilink di sini ada 1, 2, 3, 4 penerbangan. Batik Air itu ada 2 penerbangan. Flyjaya itu ada 3 penerbangan. Travira ada 2 penerbangan. Dan Rimbu Air ada 1 penerbangan. Jadi perlu saya tambahkan jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul ini sebanyak 804 penumpang.
3: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini Bandara Halim Perdana Kusuma masih dalam masa transisi sehingga membutuhkan waktu agar penerbangan kembali berjalan normal. Namun demikian pihak Bandara Halim Perdana Kusuma berharap bencana segera berlalu sehingga penerbangan bisa kembali normal. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke DPR. Kali ini Ketua Komisi 5 Lasarus mendukung rencana pemerintah mengintegrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dengan Badan Geologi untuk memperkuat penanganan bencana. Bergabung bersama kita Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, baik Kristi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi Ketua Komisi Lasarus mendukung rencana pemerintah untuk mengintegrasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan Badan Geologi buat penanganan bencana. Karena menurutnya pengintegrasian kedua lembaga ini dapat membuat koordinasi pemerintah menjadi lebih efektif dan juga efisien. Karena ia pun menilai penggabungan Badan Geologi dengan BMKG juga dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antar lembaga.
6: Ada baiknya dari sisi efisiensi juga ya. Nah, koordinasi juga jadi lebih mudah. Kan geologi itu mengamati tentang aktivitas gunung berapi, kemudian nanti dampak dari letusan itu kan BMKG kan juga punya instrumen yang peralatan dan seluruhnya sumber daya manusia yang terkait dengan geologi juga ada di BMKG. Memang kalau menurut saya sih, saya setuju kalau itu digabungin.
5: Dan diketahui juga benar bahwa ia pun menilai penggabungan Badan Geologi dengan BMKG juga dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antar lembaga, terlebih

0: kedua institusi ini memiliki keterkaitan dalam pemantauan aktivitas alam maksud kami dan juga potensi bencana. Lazarus pun menjelaskan bahwa Badan Geologi memiliki peran penting dalam mengamati aktivitas gunung api, sementara untuk BMKG memiliki instrumen, peralatan, serta sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemantauan geofisika. Terkait Badan Geologi yang saat ini memang berada di bawah Kementerian SDM, Lazarus pun menilai proses penyatuan kelembagaan ini merupakan persoalan administratif yang dapat diatur pemerintah. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kami punya informasi terkait dengan bagaimana Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sintang, Patrianus, yang mengatakan dampak dari karhutla akan berpengaruh pada penurunan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Sintang. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan saya Risti yang menemani Anda di siang hari ini. Dan kita akan simak informasi lengkap yang disampaikan oleh rekan saya Ade Ramli.

0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Petrianus mengatakan dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini berpengaruh terhadap kunjungan warga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Memang ada pengaruhnya dari bencana kabut asap, apalagi saat ini para pelajar masih melaksanakan belajar dari rumah atau BDR. Petrianus berharap kondisi udara akan segera membaik dan kabut asap akibat karhutla ini bisa berkurang. Saat nanti udara kembali bersih dan aman dari paparan kabut asap, warga dan pelajar serta mahasiswa bisa lebih leluasa kembali berkunjung ke gedung perpustakaan di Kabupaten Sintang ini. Petrianus menuturkan secara umum tingkat kunjungan ke perpustakaan sempat mengalami tren fluktuatif dalam beberapa bulan ini karena imbas kabut asap. Biasanya dalam per bulan ada ratusan orang yang berkunjung, namun saat ini mengalami fluktuasi. Ia menambahkan untuk layanan kepada masyarakat yang ingin membaca buku atau meminjam buku masih tetap diberikan secara maksimal.
1: Tempat perpustakaan itu, Pak, cukup enak untuk kita berkunjung. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat sudah dilaksanakan hampir setiap hari di hari Senin sampai Jumat.
0: Sementara itu, warga Sintang Fitri mengatakan saat ini gedung perpustakaan Sintang sudah baru dan lebih nyaman tempatnya.
2: Respon kita sangat antusias, sangat senang sekali dengan kedatangan kami berkunjung.
0: Ia berharap dengan pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang dan berharap karhutla cepat normal kembali dan masyarakat tidak terkena imbas dari bencana ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Security yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga sore kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Real Madrid ingin raih kemenangan dalam laga pertama Liga Champions melawan Inter Milan dini hari nanti. Petenis Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open untuk pertama kali setelah mengalahkan juara dua kali Naomi Osaka. Indonesia turunkan 20 pebulu tangkis terbaiknya di Asian Games 2026. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore ini dari olahraga sepak bola. Real Madrid akan membuka Liga Champions dengan menjamu Inter Milan di Santiago Bernabeu dini hari nanti. Pelatih Madrid Jose Mourinho mengatakan bahwa laga melawan Inter bukanlah laga vital. Mourinho menegaskan dirinya ingin Madrid menang melawan Inter yang tidak hanya bermain bagus.
1: Saya ingin menang, saya bisa saja mengatakan ingin bermain bagus, tetapi saya tidak ingin bermain bagus seperti saat melawan Betis lalu kalah. Saya ingin menang, tentunya saat ini kita berada di fase di mana kita memainkan 8 pertandingan dan tujuan dalam pertandingan itu adalah lolos kualifikasi. Dan menurut saya kita harus menghabiskan pertandingan ini secara terpisah dari itu. Saya ingin menganggap pertandingan ini sebagai pertandingan tunggal. Saya tidak ingin berpikir bahwa kita masih punya 7 pertandingan lagi dan saya ingin menang.
0: Jose Mourinho tidak menunjukkan tanda-tanda nostalgia jelang laga Real Madrid melawan Inter Milan dalam matchday pertama Liga Champions. Meski pernah membawa Inter meraih gelar juara Liga Champions pada musim 2009-2010 di tempat yang sama, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa pertandingan ini hanyalah laga biasa.

0: Sementara itu, pendengar, Manchester City akan bertandang ke markas FC Porto dalam pertandingan perdana di Liga Champions dini hari nanti. Laga melawan Porto di Estadio dinilai pelatih Manchester City Enzo Maresca harus diwaspadai dengan kualitas tim klub asal Portugal itu. Maresca menilai Porto sebagai tim yang sangat solid dengan kedalaman skuad yang mumpuni serta gaya permainan yang sangat jelas. Menurutnya, agresivitas Porto ini sangat menekan tanpa bola menjadi salah satu ancaman utama yang harus diwaspadai oleh anak asuhnya sepanjang pertandingan.
1: It's a very, very good team.
2: Mereka adalah tim yang sangat bagus dari segi kedalaman pemain. Mereka memiliki pemain bervariasi dan berkualitas. Dari segi permainan tim, cara mereka bermain sangat jelas. Sangat terlihat bahwa mereka agresif saat tanpa bola. Ketika menguasai bola, mereka memiliki gaya permainan yang jelas. Jadi selamat untuk mereka. Namun, semoga besok kami bisa menang.
1: Hopefully tomorrow we can win.
0: Maresca menyoroti tren kemenangan beruntun yang diraih Porto belakangan ini. Ia meyakini juara Portugal itu sangat percaya diri jelang menghadapi City, sehingga mereka bakal sangat sulit untuk dikalahkan. Meski menyadari ketangguhan lawan, Maresca tetap optimis timnya mampu mengamankan poin penuh pada laga nanti malam.

0: Masih dari Liga Champions, mendengar di laga lainnya, Borussia Dortmund akan mengawali kiprah di Liga Champions UEFA musim 2026-2027 dengan menjamu Villarreal di Signal Iduna Park dini hari nanti. Meski mencatatkan tren positif di kandang sendiri, Dortmund tetap mewaspadai tim tamu yang tengah mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Selengkapnya, berikut akan dilaporkan Nur Diansyah.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund zu unserem Champions League Auftakt am morgigen Abend hier im Signal Iduna Park.
2: Borussia Dortmund akan mengawali kiprah di Liga Champions UEFA 2026-2027 dengan menjamu Villarreal di Signal Iduna Park. Memulai kampanye Liga Eropa di kandang sendiri seharusnya membantu Borussia untuk melangkah dengan baik di musim ini. Mengingat klub berinisial PFB itu hanya menelan 4 kekalahan dalam 26 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions. Di sisi lain, Villarreal bertandang ke Dortmund dengan rekor tandang yang kurang memuaskan. Klub berjuluk kapal selam kuning itu kalah dalam 5 pertandingan tandang terakhirnya di ajang Eropa. Lebih lanjut, di Liga Spanyol, klub ini sudah 6 kali bertanding tandang tanpa meraih kemenangan. Terakhir, Villarreal merebut kemenangan 2-1 saat menghadapi Athletic Bilbao pada 21 April lalu. Setelahnya, mereka telah menelan 2 kekalahan dan 4 hasil imbang. Kendati demikian, pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Niko Kovac, manajer klub Borussia Dortmund, mengatakan bahwa Villarreal merupakan tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, Villarreal merupakan tim tangguh yang berhasil finish di 3 besar La Liga musim lalu.
3: Untuk
2: kedua kalinya secara berturut-turut kembali ke Liga Champions dengan finish di posisi ketiga La Liga musim lalu. Biasanya 3 posisi teratas sudah ada pemilik tetapnya. Sehingga jika Anda masuk ke sana sebagai tim Spanyol keempat dalam jajaran tersebut, itu menunjukkan kualitas tersendiri. Mereka memiliki pelatih baru yang tetap menerapkan gaya permainan khas mereka. Banyak penguasaan bola secara teknis sangat rapi, sangat akurat dalam eksekusinya. Ini adalah tim yang minim melakukan kesalahan saat menguasai bola. Sementara itu, manajer klub Villarreal, Inigo Perez, menyampaikan bahwa seorang profesional harus dengan cepat bangkit kembali dan melupakan sebuah kekalahan. Menurut saya hal ini penting dan para pemain biasanya akan bangkit dengan sendirinya. Kekalahan memang menyakitkan, baik bagi saya maupun para penggemar. Namun dengan adanya pertandingan ini, kami wajib untuk bisa melepaskan diri dari apa yang telah terjadi, mengambil pelajaran berdasarkan analisis dan evaluasi, serta fokus pada pertandingan mendatang. Laga pembuka fase Liga, Liga Champions antara Borussia Dortmund dengan Villarreal ini akan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke olahraga tenis. Petenis Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open untuk pertama kali setelah mengalahkan juara dua kali Naomi Osaka 6-1-6-4 di Louis Armstrong Stadium hari ini. Kemenangan ini melengkapi pencapaian Rybakina dengan menembus perempat final dalam seluruh turnamen Grand Slam. Petenis Kazakhstan tersebut sebelumnya telah mencapai babak 8 besar pada Australian Open, French Open, dan juga Wimbledon. Rybakina kini hanya berjarak satu kemenangan dari posisi nomor satu dunia dalam peringkat WTA. Dia akan merebut posisi teratas jika mampu mengalahkan Zheng Qinwen pada perempat final yang dijadwalkan berlangsung esok hari. Petenis berusia 27 tahun itu juga menunjukkan konsistensi sepanjang US Open dengan hanya kehilangan 25 game dalam 4 pertandingan. Catatan tersebut menjadi yang paling sedikit kedua di antara 8 petenis yang masih bertahan, hanya kalah dari Aryna Sabalenka. Namun Rybakina mewaspadai peningkatan performa Zheng di New York. Peraih medali emas Olimpiade 2024 itu telah membukukan 7 kemenangan beruntun. Sementara itu, petenis Indonesia Aldila Suciadi menyebut keberhasilan bersama petenis Selandia Baru Erin Rotlife mencapai perempat final US Open 2026 sebagai pencapaian terbaiknya selama berkiprah dalam ajang Grand Slam. Aldila dan Erin melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan pasangan Hungaria Ukraina yaitu Anna Bondar dan Angelina Kalinina 6-2, 4-6, 6-2 pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat hari ini. Dalam pertandingan yang berlangsung 1 jam 57 menit tersebut, Aldila dan Erin unggul dalam perolehan total poin yaitu 92 berbanding 77. Mereka juga mengkonversi 4 dari 6 peluang break point, sementara Bondar dan Kalinina hanya memanfaatkan 1 dari 3 peluang. Pada perempat final, Aldila Erin akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Aislinn Krüger dan Robin Montgomery yang mengalahkan pasangan Jerman Turki Tatjana Maria dan Zeynep Sönmez 6-3, 6-2.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pecinta olahraga tanah air, 20 pebulu tangkis terbaik Indonesia siap berlaga di Asian Games 2026. Alwi Farhan dan Fajar Fikri juga siap merebut medali emas. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Indonesia mengirimkan skuad bulu tangkis terbaiknya ke Asian Games 2026 AEG Nagoya. Sebanyak 20 atlet terdiri dari 10 putra dan 10 putri siap bertarung di Chinomi City Municipal Gymnasium dengan target membawa pulang medali emas. Tim putra diperkuat oleh nama-nama andalan seperti Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, dan Leoroli Karnando. Mereka siap bersaing di nomor bergu dan perorangan. Alwi Farhan menegaskan tekadnya di turnamen ini.
2: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
1: Sementara itu pasangan Fajar Fikri juga menyatakan kesiapan mereka menghadapi turnamen besar ini.
3: Persiapannya kita semua cukup bagus ya, cukup baik, fokus persiapan untuk Asian Games. Karena saya bermain di bergu dan perorangan, saya pengennya mendapat emas dua-duanya.
1: Di sisi lain, tim putri diisi oleh Putri Kusuma Wardani, Tarita Ramadhani Wiryawan, dan lainnya. Dengan kombinasi pengalaman dan semangat muda, mereka siap memberikan kejutan. PBSI menargetkan setidaknya satu medali emas dari sektor bergu putra atau ganda putra. Persiapan matang dilakukan untuk menghadapi persaingan ketat di Asian Games. Jadwal pertandingan akan dimainkan nomor bergu pada 20 hingga 24 September 2026. Sementara di nomor perorangan 25 hingga 29 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pencinta sepak bola dalam negeri Persib Bandung resmi mengumumkan peminjaman gelandang sayap Sadil Ramdhani ke Persebaya Surabaya. Kepindahan Sadil sudah menjadi buah bibir sejak pekan lalu. Sadil lebih dulu mengucapkan salam perpisahan di akun Instagram. Kemudian rumor pun berkembang. Dalam beberapa unggahan di berbagai akun media sosial, Sadil diisukan bakal berganti seragam biru Persib menjadi hijau Persebaya. Dalam pengumuman resmi yang dirilis melalui situs resmi Persib, pihak Pangeran Biru meminjamkan Sadil sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan pada pemain timnas Indonesia itu untuk mendapat pengalaman kompetitif sekaligus sebagai proses pengembangan karir. Jajaran pelatih mempertimbangkan kebutuhan tim dan situasi Sadil sehingga menilai masa peminjaman ke Persebaya bisa menjadi ruang bagi pemain asal Raha Sulawesi Tenggara itu untuk menjaga performa. Sadil bergabung dengan Persib dari Sabah pada musim 2025-2026. Pemain yang pernah berkostum Persela Lamongan itu tampil 25 kali dan menyumbangkan 3 gol di kompetisi Super League. Sementara di kompetisi AFC Champions League 2 atau ACL 2, Sadil tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol.

0: Pendengar, skuad Garuda Nusantara diharapkan bersiap lebih baik setelah lolos kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kembali kepada Amar. Amar kali ini
2: Amar!
3: Skuad Garuda Nusantara diharapkan bersiap lebih baik setelah lolos kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20. Harapan ini disampaikan sang pelatih Nova Arianto usai anak asuhnya memastikan diri lolos ke Piala Asia. Kemenangan tersebut diraih setelah mengalahkan Australia 2-0 di partai pamungkas Grup H kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20 yang berlangsung di Stadion Nasional Laos Vientiane pada hari Minggu lalu. Nova meyakini anak asuhnya akan menghadapi tantangan lebih berat saat Piala Asia nanti, sehingga kini yang dapat dilakukan oleh timnya adalah bersiap dengan baik.
4: Kalau kepada tim pastinya saya sangat berterima kasih ya atas kerja kerasnya selama ini dari kita awal TC hingga kita menuju ke kualifikasi dan bersyukur kita lolos ke Piala Asia. Saya mengucapkan terima kasih pada pemain, staff dan ofisial semuanya, dan untuk supporter jadi saya sangat berterima kasih atas dukungannya, dan pastinya ini semua atas doa semua supporter, dan harapannya kita bisa lebih siap lagi menuju ke Piala Asia.
3: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Putu Panji bertekad akan bersiap lebih baik bersama rekan setimnya untuk tampil di Piala Asia. Remaja asal Bali ini menyebut tampil mewakili Indonesia di panggung Asia adalah sebuah kebanggaan. Karenanya ia ingin memberikan penampilan terbaiknya.
5: Tentunya setelah ini kami akan fokus mempersiapkan diri untuk Piala Asia. Masih banyak yang harus kami evaluasi dan tingkatkan baik secara individu maupun sebagai tim. Tentunya kami ingin datang ke Piala Asia dengan persiapan yang lebih matang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
3: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut membuat Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia usia di bawah 20 dengan status sebagai juara Grup H. Piala Asia tahun mendatang juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, informasi tadi mengakhiri dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Luna Elia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa sore.

Federasi Futsal Indonesia FFI memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober 2026. Red Bull mengumumkan bahwa Isaac Hajar belum sepenuhnya pulih dari cedera. Pebalap Prancis itu dipastikan absen dan akan melewatkan Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid pekan ini. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Dua gol di babak kedua mempersembahkan 3 poin penuh sekaligus menjaga awal musim yang sempurna bagi si Aquil. Pendengar, 3 informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, apa kabar sore ini? Saya Luna Elia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Edisi hari ini Selasa, tanggal 8 September 2026. Kembali kami akan menghadirkan ragam informasi terkini dan juga topik-topik perbincangan menarik ke ruang dengar Anda.

0: Ya, sore ini kita akan membahas sejumlah laga menarik ya, atau big match ya, di match day pertama Liga Champions 2026-2027, karena Liga Champions musim ini resmi akan bergulir sejak nanti malam ya, setidaknya ada 6 pertandingan di match day pertama fase Liga. Ada beberapa laga menarik yang langsung tersaji di matchday pertama ini, termasuk yang nanti malam akan kita saksikan bersama, duel Real Madrid yang akan menghadapi Inter Milan di Santiago Bernabeu. Ada juga laga Manchester City yang akan mengawali perjalanan dengan bertandang ke markas Porto. Ada juga Borussia Dortmund yang akan berhadapan dengan Villarreal. Lille kemudian akan melawan Real Betis dan juga beberapa laga menarik lainnya ya. Nah, kita akan bicara seperti apa ini peta kekuatan dan juga kita bedah ya tim-tim yang unggul begitu, peluang dari tim-tim unggulan di matchday pertama Liga Champions musim ini. Anda kira-kira menjagokan siapa di Liga Champions kali ini ya? Apa analisis Anda? Boleh Anda nanti ikut bergabung sambil saya berbincang bersama dengan pengamat sepak bola yang sudah tersambung via telepon sore ini dengan Bung Juprianto Alexander. Selamat sore Bung Jupri, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Luna, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat selalu ya Bung Jupri ya.
1: Sehat.
0: Iya, Liga Champions nih kita bahas sore ini ya. Karena ya, match day pertama ini sudah ada beberapa big match ya, menyajikan sejumlah big match gitu ya. Kalau Anda melihat gimana Bung Jupri persaingan pada match day pertama kali ini?
1: Ya, ada pertandingan yang menarik ya. Kita tahu ada Real Madrid yang akan menghadapi Inter Milan, dan Madrid kita tahu juga baru kedatangan pelatih baru mereka, pelatih baru tapi rasa lama sebenarnya, karena mereka kembali dipati oleh pelatih Jose Mourinho, pelatih asal Portugal, dan mereka juga melakukan beberapa perubahan juga, artinya mendatangkan sejumlah pemain, ada banyak pemain yang datang, ada Jurayma Konate, ada Bernardo Silva, kemudian juga termasuk beberapa pemain lainnya. Jadi saya kira kekuatan mereka juga berbeda ya, ada Cucurella juga, jadi kekuatan mereka bisa dikatakan berbeda, plus pelatih yang baru juga, jadi sepertinya memang masih dalam proses adaptasi ya, dalam proses transisi untuk itu, keberadaan pelatih baru ini. Jadi saya kira ini juga sebenarnya menjadi pekerjaan yang tidak mudah gitu. Selain itu ya, kita tahu juga di musim ini ada Arsenal yang musim lalu juga kecewa karena mereka gagal meraih gelar juara. Tapi Arsenal sudah menambah amunisi, sudah menambah kekuatan, dan harus diingat juga bahwa mereka harus telah mengakhiri juga puasa gelar selama 22 tahun di juara di Liga Inggris. Jadi sekarang setelah mereka juara Liga Inggris, tentunya mereka ingin target yang lebih besar lagi gitu, menjuarai Liga Champions. Dan itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh tim-tim lain yang ada di kompetisi ini musim ini. Dan yang menarik, di juara bertahan PSG justru di musim ini ya, di awal musim ini, penampilannya justru bisa dibilang terseok-seok ya. Artinya di Ligue 1 mereka belum meraih kemenangan, bahkan di pertandingan terakhir juga menelan kekalahan dari AS Monaco. Jadi ini yang saya kira agak-agak kontras. Tapi di luar itu saya kira ya tetap ya, Liga Champions adalah panggung buat tim-tim kuat, artinya tim-tim kuat adalah tim-tim yang secara materi mereka bagus, secara kualitas pemain mereka juga bagus, dan tentunya kedalaman timnya juga harus bagus, karena mereka kan akan bermain di banyak kompetisi, jadi itu yang saya kira juga nantinya akan, jika akan kita bisa lihat, seberapa tangguh gitu sebuah tim dalam mengarungi kompetisi ini.
0: Oke, seberapa tangguh sebuah tim dalam mengarungi kompetisi Liga Champions ya. Tapi di matchday pertama ini, kita kembali lagi, kalau kita soroti matchday pertama ini kan laga-laga menarik ya, seperti yang nanti malam Madrid menghadapi Inter. Apa sih menarik dari duel kedua tim ini, kalau Bung Jupri bisa kupas begitu dari sisi taktik dan mungkin juga pemain, termasuk tadi ya, pelatih Jose Mourinho, yang kan kita tahu juga ini pelatih lama, pelatih baru tapi rasa lama begitu ya, karena sudah pernah membawa timnya sebelumnya ke mendapatkan gelar Liga Champions sebelumnya.
1: Ya, yang menarik tadi ya Mbak Luna, bahwa Mourinho ini kan sempat juga meraih sukses yang besar juga bersama Inter Milan gitu, membawa Inter Laguna Mata meraih treble winners. Jadi ini pelatih yang saya kira memang mempunyai kesan yang sangat-sangat baik dengan Inter Milan gitu, dan sekarang akan jadi lawan. Dan di skuad Madrid juga saat ini juga ada Denzel Dumfries yang musim lalu juga menjadi bagian dari Inter Milan, pemain yang sangat-sangat diandalkan di posisi kanan ya, di posisi kanan dari Inter Milan beberapa musim terakhir. Tapi musim ini datang dengan status bebas transfer dan ya tadi seperti saya katakan bahwa Madrid sedang dalam proses transisi. Di pertandingan terakhir mereka juga menelan kekalahan juga dari Real Betis dengan skor 0-1. Jadi modalnya sebenarnya tidak terlalu bagus ya, tapi bermain di Santiago Bernabeu saya kira juga semangat mereka akan semakin berlipat juga. Dan yang harus diingat adalah Madrid ini adalah tim paling sukses gitu, tim terbanyak yang meraih gelar Liga Champions gitu dengan 15 gelar. Jadi saya kira mereka sudah sangat-sangat terbiasa dengan atmosfer kompetisi ini, bermain di kandang melawan Inter Milan yang sebenarnya kalau kita lihat secara pencapaian juga sangat-sangat bagus juga gitu, karena dari 4 musim terakhir dua kali mereka bisa tampil sampai dengan partai final meskipun memang berujung kekalahan gitu, tapi pada paling tidak mereka memperlihatkan gitu Inter dengan squad yang ada, dengan pelatih yang ada saat ini, mereka juga ingin bisa melangkah lebih jauh juga, dan mereka punya materi pemain. Saya kira juga bedanya dengan Madrid adalah Inter timnya tidak terlalu banyak berubah gitu, jadi secara tim mereka tidak terlalu banyak berubah, dan Kasten Siku dari musim lalu juga sudah menjadi bagian dari pelatih dari Nerazzurri. Jadi saya kira keunggulannya buat Inter adalah ya mereka secara tim sudah lebih solid ya, lebih solid menghadapi tantangan dari Madrid. Tapi lagi-lagi Madrid saya kira selalu tampil beda di pentas Eropa. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang saya kira menarik.
0: Kejutan ya, kita akan coba lihat nanti kejutan yang akan ditampilkan Madrid, apalagi akan bermain di kandang sendiri. Ini menjadi menumbuhkan rasa percaya diri para pemainnya juga ya, kalau bermain di kandang. Tapi area mana nih menurut Anda, Bung Cupi, yang nanti bisa menjadi kunci di pertandingan Madrid melawan Inter?
1: Ya, saya kira buat Inter fokusnya adalah bagaimana mereka solid dalam bertahan ya. Nantinya mereka tentu akan bermain lebih menunggu ciri khas dari tim-tim Italia, apalagi mereka akan main di kandang lawan, mereka akan cenderung bertahan, saya kira memastikan bahwa mereka tidak kebobolan gol cepat juga, karena Madrid terlepas dari mereka juga baru kalah dari Real Betis, tapi mereka punya materi pemain di depan yang sangat-sangat baik. Jadi ada Jude Bellingham di sana, ada Mbappe, ada Vinicius, dan itu yang saya kira memang akan menjadi pemain-pemain yang akan sangat-sangat diwaspadai gitu oleh pertahanan dari Inter Milan. Jadi pertarungannya juga akan sengit di sisi depan dan juga bertahan gitu. Dan di lini tengah saya kira Jude Bellingham akan memegang peran yang penting ya di lini tengah dari Madrid. Dan di Inter saya kira akan Calhanoglu yang saya kira juga akan menjadi tumpuan ya. Tumpuan ada Barella juga di sana, dan duel yang saya kira juga di Federico Di Marco juga di sisi kiri buat Inter saya kira juga jadi pemain yang sangat-sangat diwaspadai. Dan kali ini dia akan menghadapi mantan rekan timnya nih, Denzel Dumfries di sisi kanan dari Real Madrid. Jadi ini juga akan menjadi pertempuran dua kawan lama. Jadi ya ini pertandingan yang saya kira memang tidak boleh dilewatkan juga gitu buat mereka.
0: Oke, meskipun kita tahu juga Mourinho ada hubungan personal juga ya, karena menangani Inter kan cukup lama. Tapi tidak akan mempengaruhi fokusnya ya tentunya ya, untuk bisa mengambil poin di pertandingan nanti malam.
1: Sekarang kan bosnya Madrid. Jadi mau gak mau ya dia harus fokus untuk bisa bagaimana memastikan Madrid meraih kemenangan gitu. Apalagi bermain di hadapan publik sendiri, dan harus diingat juga bahwa ekspektasi dari publik, dari fans Madrid itu selalu tinggi gitu di pertandingan kandang gitu kan. Bahkan kita bisa melihat gitu dalam beberapa kali kesempatan bahkan Madrid, bahkan fansnya juga beberapa kali juga menyulkan juga gitu. Begitu para pemain Madrid tampilannya memang tidak meyakinkan gitu. Yang saya kira juga harus disadari buat Mourinho, apalagi tadi sebelum pertandingan ini mereka juga akan datang dengan kekalahan. Itu yang saya kira juga tentunya akan melecut motivasi dari Mbappe dan kawan-kawan untuk bisa cepat bangkit di pertandingan ini.
0: Bermain dengan maksimal begitu di hadapan publik sendiri.
1: Iya.
0: Kita beralih ke laga lainnya yang tidak kalah seru ya, nanti malam juga ya. Man City melawan Porto. Gimana Bung Jupri melihat peluang dari kedua tim ini?
1: Ya, ini saya kira juga akan menjadi tantangan, karena seperti juga Real Madrid, ya Man City juga datang dengan pelatih baru juga. Mereka tidak lagi bersama Pep Guardiola yang sedang memutuskan untuk hiatus dari sepak bola untuk sementara, dan datang muridnya selain juga Mikel Arteta yang latih dari Arsenal sekarang, Enzo Maresca. Dan sejauh ini dari segi hasil ya bisa dikatakan positif ya, karena Manchester City selalu meraih kemenangan. Tapi yang bisa kita lihat di lapangan sebenarnya secara permainan belum terlalu menawan ya, gitu. Karena beberapa kali juga kita lihat memang Arteta di Liga Inggris ya, terutama Liga Inggris, masih mencoba juga formula terbaik yang dia bisa tampilkan gitu. Karena beberapa pemain kan datang juga, ada Enzo Fernandez yang juga baru datang, ada Elliot Anderson, kemudian juga ada Ayub Wadi, dua tiga pemain tengah yang diharapkan memang bisa menjadi fondasi gitu, menjadi kekuatan dari lini tengah dari Manchester City. Karena yang kita tahu bahwa mereka juga kehilangan Rodri dan Bernardo Silva, dua pemain yang sebenarnya menjadi kekuatan juga dari Manchester City di balik dari dominasi mereka di pentas Liga Inggris. Jadi inilah masa-masa transisi yang saya kira memang masih membutuhkan waktu gitu, baru 3 pertandingan dan mereka juga kalah kemarin di Community Shield dari Arsenal. Jadi saya kira mereka masih butuh waktu, dan untungnya menurut saya adalah pertandingannya yang nggak berat-berat banget lah gitu. Porto ya meskipun kita tahu sangat-sangat timnya sangat besar di Portugal, tapi di Eropa ya bisa kita katakan memang performanya tidak terlalu berbahaya. Itu yang saya kira memang memberikan keuntungan, dan penting juga buat Man City dengan Erling Haaland untuk bisa menunjukkan performa terbaik gitu. Karena kita lihat Erling Haaland ini masih on off nih performanya, kadang bagus, kadang biasa aja bersama Arteta. Itu saya kira juga harus dicari nih, harus dicari formula yang cepat, kira-kira enaknya untuk Haaland main seperti apa gitu. Karena beberapa kali dia juga memperlihatkan gestur-gestur tidak puas gitu dalam sebuah pertandingan di era awal Arteta ini.
0: Oke. Baik, itu yang menarik juga untuk kita saksikan bersama. Di laga lainnya ada Borussia Dortmund melawan Villarreal, atau mungkin Lille. Di sana kita bisa menunggu penampilan dari Calvin Verdonk, Bung, yang akan melawan Real Betis kira-kira.
1: Sebenarnya agak susah ya, susah kalau kita bicara soal kans dari Calvin Verdonk ya. Ya, Lille kita tahu adalah tim besar juga di Prancis, salah satu tim kuat yang berbicara di papan atas juga di peta Ligue 1, dan saingannya juga berat juga. Di situ ada Raymond Peraut yang bisa dikatakan penampilan sangat-sangat konsisten gitu. Itu yang saya kira memang membuat kesempatan dari Verdonk untuk bisa bermain rutin sebagai starter itu yang benar-benar terbatas. Nah, ini yang saya kira memang harus sabar yeah, buat seorang pemain untuk bisa mendapatkan kesempatan. Karena harus diingat juga bahwa persaingannya tidak mudah gitu. Bermain di tim besar, itulah resikonya gitu. Kesempatan untuk bisa dapat menit bermainnya akan menjadi lebih terbatas. Dan karena timnya jauh lebih kompetitif. Nah, itu saya kira harus dimengerti juga oleh pecinta sepak bola Indonesia, oleh pecinta timnas Indonesia terutama. Iya, karena memang di Eropa ini persaingannya tidak ada yang mudah gitu. Dan Lille ada tim yang kompetitif. Bahkan kalau kita bicara pemain-pemain timnas Indonesia yang lain di Ajax Amsterdam, katakanlah contoh sekarang, Martin Paes musim lalu jadi andalan gitu di Wawistar, rutin main sebagai starter. Tapi sekarang kedatangan Marc-André ter Stegen, kiper yang kita tahu sangat berpengalaman, pernah bermain di Barcelona, pernah jadi kapten Barcelona, dan sekarang jadi pilihan nomor 2. Itu yang situasi yang harus dihadapi gitu. Tapi apakah bukan berarti pemainnya tidak berkualitas? Bukan tidak berkualitas, tapi memang ya itu tadi kompetitornya,
0: strategi ya,
1: memang
0: bagian dari ya, strategi
1: dan pilihan taktik dari pelatih juga. Itu yang juga harus menjadi pertimbangan gitu, yang membuat memang situasinya menjadi tidak guna buat Verdonk saat ini di Lille.
0: Oke. Memang belum pernah bermain di Liga Champions Verdonk ini, tapi akan menjadi momen bersejarah ya, seandainya nanti bisa dimainkan ya.
1: Kalau kita lihat di Lille kan ada kesempatan untuk dia bisa mengukir sejarah ya. Semoga ya, semoga buat Verdonk, karena kan akan ada 8 pertandingan juga sebenarnya. Tapi yang jadi catatan adalah dari pertandingan yang sudah dilakukan Lille di pentas domestik, dia selalu masuk dari bangku cadangan di babak kedua. Itu saya kira juga memberikan harapan buat kita untuk bisa melihat Verdonk menciptakan sejarah buat timnas Indonesia main di Liga Champions.
0: Oke. Bung Jupri, kita sapa dulu pendengar dari Jakarta ya, Pak Roni ini ya, bergabung ya. Selamat sore Pak Roni.
2: Selamat sore Mbak Ana Pratiwi, Pak Ferdi ya.
0: Iya, dengan Luna ini Pak.
2: Oh Mbak, iya Mbak Luna, Mbak Luna Elia.
0: Iya, silakan langsung dengan Bung Jupri. Menjagokan siapa Pak Roni?
2: Oh iya, Bung Jupri ya, Bung Jupri Alexander. Komentar saya soal Real Madrid Inter Milan, mungkin Real Madrid akan memenangkan lebih mudah kan, sepertinya Mbak. Dan kalau Manchester City dengan Porto, saya kira Manchester City mungkin menang tipis Mbak. Halo, Bayern Munchen nah ini Mbak, Bayern Munchen sama Villarreal ini mungkin Bayern Munchen akan menang setidaknya lebih dari
0: Borussia Dortmund Pak, bukan Munchen nanti lawannya Villarreal.
2: Iya, ya mungkin Bayern Munchen
0: Borussia Dortmund
2: dengan Villarreal. Dan semua saya pikir mungkin sama kali Mbak, rotasi itu mungkin hal yang biasa dan pertandingan pertama itu mungkin line up terbaiknya mungkin semuanya pasti dipasang dong Mbak.
0: Yeah.
2: Karena di setiap tim itu pasti mereka mengikuti 3 kompetisi Mbak. Di dalam negeri itu ada 2 kompetisi dan di Eropa itu 1 kompetisi. Mungkin semua sama kali Mbak. Dan ini pertama mereka menginjakkan di Piala Champions, saya kira Real Madrid dan Inter Milan mungkin mereka akan mengeluarkan squad terbaiknya Mbak.
0: Squad terbaik. Baik.
2: Mungkin Real Madrid 2-0 kali Mbak lawan Inter.
0: Oke. Gitu. Baik. Terima kasih. Thank you Pak Roni. Ya. Terima kasih Pak Roni. Nanti ditanggapi Bung Jupri, kita break dulu ya Bung Jupri ya. Nanti kita lanjutkan lagi.
1: Oke.
0: Setelah kita simak ada informasi sekilas dari rekan-rekan di Ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Tim voli pantai Brazil berhasil mengamankan tiket Amerika Selatan untuk turnamen bola voli pantai Olimpiade Los Angeles 2028, baik di kategori putri maupun putra. Tamela Corradello dan Victoria Lopez serta Andre Steen dan Renato Lima sukses meraih gelar juara dalam kejuaraan bola voli pantai Amerika Selatan di Brazil. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Ini baru enak.
6: Luar biasa.
7: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai match day pertama Liga Champions. Ada laga-laga big match yang langsung akan tersaji. Siapa kira-kira yang paling siap ya? Anda nanti boleh ikut bergabung lagi, silakan 0213523172 dan 0213844545. Saya masih akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bung Juprianto Alexander, pengamat sepak bola. Bung Jupri, kalau saya lihat ini ada prediksi-prediksi begitu ya, super komputer Opta yang rilis ada hasil simulasi nih. Kita boleh sampaikan juga nih Bung Jupri ya. Dari 6 pertandingan awal matchday pertama Liga Champions nanti malam sampai dini hari begitu ya. Dari 10.000 simulasi yang dilakukan untuk setiap laga, nampaknya Man City, kemudian Borussia Dortmund dan juga Real Madrid yang ditempatkan sebagai tim yang paling berpeluang meraih kemenangan ya. Pertandingan bahkan disebut sebagai mega duel mempertemukan Real Madrid dan juga Inter Milan. Dan Real Madrid ini disimulasikan oleh Opta sebagai favorit kuat dengan probabilitas kemenangan mencapai 56%. Sedangkan Inter Milan memetik poin penuh berada di angka 22,3% dan hasil imbangnya 21,8%. Gimana kalau Anda lihat dari prediksi superkomputer Opta ini?
2: Ya, kalau lihat Madrid tadi ya seperti yang saya katakan ya, bahwa memang mereka selalu bisa tampil beda di Eropa gitu. DNA-nya DNA Eropa Madrid ini gitu. Yang itu yang saya kira memang menjadi senjata mereka ya selama ini di Liga Champions, dan sejauh ini masih terbukti gitu. Dan dengan gelar paling banyak 15 gelar ya, saya kira ya ini yang akan menjadi tantangan yang sangat-sangat tidak mudah buat Inter Milan gitu. Dan kalau kita bicara sebenarnya selain itu kan ada beberapa pertandingan lain ya Mbak, Mbak Luna ya, ada juga Liverpool versus Atletico, kemudian juga ada tim debutan Sabah FK melawan MU yang kembali lagi ke Liga Champion gitu. Jadi MU sebenarnya kalau kita lihat performanya juga di Liga Inggris belum terlalu oke juga, belum konsisten, dan kali ini main di Old Trafford ya, saya kira kesempatan mereka untuk bisa mengalahkan Sabah ya, tim debutan yang saya kira juga luar biasa di Liga Champions musim ini ya, kesempatan harusnya bisa 3 poin gitu, harusnya bisa kemenangan yang mereka raih. Meskipun memang ya itu tadi, cara penampilan mereka belum terlalu solid-solid amat gitu. Dan beberapa pertandingan kita lihat juga ada Napoli melawan Arsenal. Dan Arsenal tadi seperti saya bahas di awal juga, bahwa Arsenal ini makin matang gitu, secara tim mereka makin matang gitu sama Mikel Arteta. Itu yang saya kira memang akan menjadi kekuatan buat mereka. Dan bukan tidak mungkin juga sebenarnya dengan keberhasilan mereka mengakhiri puasa gelar ya, 22 tahun Liga Inggris, bukan tidak mungkin juga fokusnya musim ini adalah bagaimana caranya mereka bisa jadi juara di Liga Champions gitu, karena itu gelar yang juga mereka dambakan gitu. Dan Napoli di pertandingan terakhir sebenarnya di Liga Italia mereka juga hasilnya sangat-sangat mengecewakan, karena sebenarnya di laga terakhir mereka menghadapi Inter Milan, main di CP Meazza di kandang Inter, sebenarnya sudah unggul 2 gol lebih dulu, tapi kebobolan 3 gol gitu. Padahal mereka kecolongan 3 gol. Nah itu saya kira juga yang akan harus bisa dibenahi oleh pelatih Massimiliano Allegri secepatnya gitu. Bagaimana mereka bisa fokus dalam 90 menit pertandingan. Karena ini akan menghadapi Arsenal yang lagi-lagi saya katakan bahwa ini tim yang sudah sangat-sangat matang dan mereka sangat-sangat solid. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Napoli. Di pertandingan pertama ini.
1: Oke, kalau kita bicara format sekarang, ini kan format baru, tim posisi 1-8 nanti yang langsung lolos ke 16 besar ya. Bagaimana tim-tim unggulan ini, apakah harus tetap menjaga konsistensi mereka sejak awal, harus memburu posisi 8 besar ini, atau kira-kira pendekatan-pendekatan dari klub-klub besar ini akan berbeda kalau dibanding dengan musim-musim sebelumnya, Bung?
2: Ya, idealnya tentu mereka ingin mengejar posisi tertinggi ya.
1: Sejak awal ya?
2: Sejak awal gitu. Artinya kemenangan di match pertama ini tentu menjadi target utama gitu. Tapi yang harus diingat juga bahwa kan ada 8 pertandingan, artinya masih ada situasinya, masih akan ada naik turun gitu. Penampilan sebuah tim, itu yang saya kira juga harus menjadi perhatian juga. Dan bicara soal pemeringkatan gitu kan, ya memang ada keuntungan gitu dari tim yang finish di peringkat 1 sampai 8, mereka punya keuntungan yang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan tim yang tentunya hanya

0: finish di peringkat 8 sampai 16 gitu. Itu yang saya kira juga tentunya sudah dihitung juga, akan dihitung juga oleh tim-tim besar ini. Tapi tentunya yang paling aman ya, paling aman buat mereka adalah bagaimana mereka bisa mengunci ya, mengunci posisi lolos di posisi 1 sampai 8, karena dengan begitu nanti mereka mendapatkan undian, apa bukan undian, apa namanya, rute yang jauh lebih mudah untuk mereka bisa melaju lebih jauh di Liga Champions gitu.
1: Ya, oke. Okay. Sementara posisi 9 ke bawah sampai 24 ya nanti akan menjalani playoff.
0: Kalau ya, itu tentunya akan dihindari itu. Itu dihindari. Pasti akan dihindari oleh tim-tim besar karena artinya kan mereka sudah tampil di banyak kompetisi. Katakanlah kita ambil contoh di Liga Inggris ya. Arsenal sudah pasti akan main di Liga Inggris, main di Carabao Cup, akan main juga di Piala FA dan Liga Champions, 4 kompetisi. Kalau sampai lolos itu, sampai harus melalui babak playoff, tambah lagi jadwal pertandingan mereka gitu. Itu yang tentunya akan mereka hindari sebisa mungkin, mereka akan coba finish di 1 sampai 8.
1: Oke. Okay. Kalau sudah melihat jadwal matchday pertama dan format baru ada 36 tim yang berlaga di Liga Champions ini, kira-kira Bung Jupri, siapa ini kandidat kuat Anda untuk finish di 8 besar dan nanti bisa berpotensi menjadi juara bahkan ya Liga Champions?
0: Ya, ya. Saya kira kalau dari Spanyol ya, tetap ya Madrid dengan tradisi mereka, dengan DNA mereka, dengan catatan mereka yang paling sukses di Eropa. Kemudian Barcelona juga di awal musim ini luar biasa juga, mereka mencetakkan 17 gol dari 4 pertandingan di Liga Spanyol. Jadi saya kira dua tim Spanyol ini mungkin akan bisa lah finish di 2 besar gitu, di 8 besar lah gitu. Dan ada Arsenal saya kira, yang saya kira juga musim ini layak untuk diunggulkan. Ada tentunya juara bertahan ya PSG, meskipun memang rapornya agak terseok-seok di awal musim ini, tapi sekiranya mereka punya materi pemain yang mendukung ya untuk melakukan capaian itu. Dan Bayern Munchen tentu dengan materi pemain mereka yang juga saya kira kedalaman tim dengan sangat-sangat baik, dan tentunya Manchester City dan beberapa tim lain saya kira ya, Liverpool mungkin bisa ada di sana juga, dan sebenarnya Manchester City harapannya, tapi ya seperti agak Manchester United maksud saya, tapi kayaknya mungkin akan lebih berjuang lah, akan lebih struggling untuk bisa mereka finish di posisi 8 besar, kira-kira gitu Mbak.
1: Oke, kalau yang potensi jadi kuda hitam siapa kira-kira?
0: Saya kira ada Como ya, Como yang Como. Kita tahu juga ya, klub yang dimiliki oleh penguasa Indonesia ya. Ini klub yang saya kira juga harus sangat diwaspadai oleh tim-tim lain di Liga Champions musim ini, karena terbukti di awal musim ini juga penampilan mereka juga sangat-sangat baik gitu. Itu yang plus juga racikan dari Cesc Fabregas, saya kira itu tim yang tidak boleh diremehkan oleh tim-tim manapun gitu. Dan ada ya klub-klub Turki saya kira juga punya kesempatan, Fenerbah di sana mungkin bisa punya potensi juga untuk memberikan kejutan, plus tim-tim seperti Borussia Dortmund. Itu yang saya kira juga mungkin bisa ya, bisa untuk mengganggu ya, mengganggu dominasi dari tim-tim kuat yang kita tahu, tim-tim tradisional lah di Liga Champions musim ini.
1: Oke, kalau dari penjelasan Bung Jupri tadi, tim-tim unggulan, tim-tim besar masih ada yang belum menunjukkan konsistensinya, mungkin mereka belum panas di awal-awal musim ini, Bung Jupri. Tapi memang harus sudah panas ya, karena ini tidak boleh bagian dari strategi. Mereka harus bisa menyelamatkan poin-poin untuk bisa lolos ke fase-fase berikutnya ya, Bung Jupri ya. Nggak boleh lama-lama pemanasannya.
0: Istilahnya nggak boleh inilah, nggak boleh banyak alasan itu tenang gitu. Okay. Karena situasinya sekarang mereka ini masih pertama, memang masih ada 7 kesempatan lainnya. Tapi penting untuk mereka memetakan posisi gitu. Dengan mereka bisa lebih cepat menggaransi tempat di 8 besar, paling tidak mereka juga bisa lebih tenang menghadapi kompetisi-kompetisi yang lain gitu. Artinya mereka bisa mengatur napas dengan lebih baik gitu, kira-kira Mbak Runa.
1: Oke, baik Bung Jupri, makasih ya untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3. Selamat sore Bung Jupri.
0: Selamat sore Mbak.
1: Silahkan, Anda mau menunggu penampilan siapa malam nanti ya? Jadwalnya tuh malam nanti dari, sebentar saya lihat dulu, saya nggak hafal jadwalnya, dari jam 23 lewat 45 ya, akan ada pertandingan AEK Athens melawan Lux dan juga Klub Brugge melawan Aston Villa. Sementara dini harinya akan ada pertandingan Real Madrid melawan Inter Milan, Lille melawan Real Betis, Porto versus Man City, dan Borussia Dortmund versus Villarreal. Silahkan, Anda tunggu yang mana ini pertandingan malam sampai dini hari nanti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Badan Pangan Nasional Bapanas menyatakan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras hingga rampung September 2026 guna menjaga inflasi, menstabilkan harga beras, serta memperkuat akses pangan bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyebut, pemerintah melihat percepatan bantuan pangan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah masyarakat. Penyaluran yang lebih cepat diharapkan dapat memperkuat ketersediaan beras di tingkat masyarakat sekaligus membantu mengurangi tekanan terhadap harga. Adapun pemerintah melalui Bapanas resmi menugaskan Perumbulok untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 yang akan menyasar lebih dari 33 juta penerima bantuan pangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saksi Ridwan menyatakan jamaah haji khusus harus menambah biaya sekitar $4.500 hingga $5.000 Amerika untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal ini disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Berikut informasi selengkapnya bersama Isnan Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Luna dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini sedang diskor sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Kumas. Dalam sidang ini menghadirkan saksi Ridwan Kurniawan, mantan pegawai honorer Kementerian Agama yang mengurusi masalah elektronik haji. Ridwan, yang juga merupakan salah satu direktur dari perusahaan swasta, mengatakan bahwa ia dimintai tolong oleh Rizky dan juga Abdul Muhi selaku penanggung jawab di Kementerian Agama yang mengurusi masalah kuota haji. Menurut Ridwan, ia dimintai untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada PIHK yang akan berangkat pada tahun 2024 ini. Dan pada saat itu Ridwan mengatakan bahwa kuota haji untuk haji Purwoda itu visanya saja senilai $13.500. Sedangkan Kementerian Agama menawarkan kepada PIHK perusahaan ibadah haji khusus untuk menyerap kuota haji tambahan ini dengan harga antara $4.000 hingga $5.000. Dan berikut pernyataan Ridwan kepada Majelis Hakim.
2: Seandainya haji Purwoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Purwoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Purwoda saat itu seharusnya sekitar Rp8.500. Tapi sedang naik sekitar Rp13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Purwoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan Rp13.500 atau Rp8.500, melainkan di angka Rp5.000.
1: Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa, kuasa hukum Gus Alex Alius, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi Ridwan itu tidak semuanya benar. Salah satu diantaranya mengenai bahwa perintah untuk melakukan penyerapan kuota haji tambahan untuk perusahaan ibadah haji khusus itu diinisiasi atau ada perintah dari Yaqut Khalil Kumas. Padahal menurut kliennya, Gus Alex, bahwa itu tidak benar dan semuanya itu merupakan hal yang terjadi pada saat itu spontanitas. Sehingga kuota haji tambahan itu memang akhirnya diberikan kepada 313 perusahaan ibadah haji yang juga menikmati uang kuota haji tambahan senilai lebih dari Rp400 miliar. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Irlandia mengusulkan peningkatan syarat masa tinggal untuk kewarganegaraan dari 5 menjadi 8 tahun serta penerapan tes bahasa bagi para pemohon. Perdana Menteri Irlandia Michael Martin menyebut langkah ini membuat Irlandia lebih selaras dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, terutama dengan memastikan masa tinggal ditingkatkan dari 5 menjadi 8 tahun. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait aspek bahasa akan ada persyaratan kemampuan bahasa Inggris serta pengenalan dasar terhadap bahasa Irlandia. Hal ini juga bertujuan memastikan bahwa status kewarganegaraan seimbang dengan kemampuan untuk berkontribusi kepada masyarakat serta menciptakan keseimbangan yang tepat antara kemandirian dan kemampuan mengurus diri sendiri, alih-alih bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Berita olahraga, World Boxing Council WBC menyatakan juara dunia kelas welter 66,7 kg Ryan Garcia dan penantang Conor Benn lolos ujian penimbangan berat badan secara bertahap menuju duel di Amerika Serikat. Pengujian berat badan petinju dirancang untuk memastikan proses penurunan berat badan berlangsung secara aman dan terkontrol sebelum penimbangan resmi. Dengan kedua petinju tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai batas kelas welter 147 pon atau 66,7 kg, pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas welter tersebut tetap sesuai rencana.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026 dengan syarat pendaftaran yaitu lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri yang ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya ya. Untuk pendaftaran dibuka pada tanggal 3 hingga 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi tanggal 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Untuk Anda yang ingin mendaftar, silakan kunjungi website maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Sekali lagi, Anda bisa mengunjungi website maganghub.kemnaker.go.id kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo pendengar, silakan mendaftar. Siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga mengembangkan kompetensi. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih bersama dengan Anda. Sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB update mengenai penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Menghadirkan beberapa narasumber, nanti akan ada penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, juga ada penjelasan yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, Majen TNI Muhammad Nas, serta PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, PhD.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami hadir kembali untuk menyampaikan sejumlah kebaharuan informasi terkait dengan kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia. Tentu kami tetap bersama-sama dengan seluruh unsur yang terkait tetap bekerja sama untuk memastikan seluruh layanan publik walaupun itu terkait kebencanaan dapat dilaksanakan dan dapat diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom BNPB hadir bersama Bapak Letjen TNI Tri Budi Utomo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan juga Majen TNI Muhammad Nas selaku Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebencanaan dan karhutla. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan situasi gempa bumi yang terjadi di NTT, di mana pada tanggal 15 Agustus yang lalu kita sama-sama tahu NTT dilanda atau terdapat gempa bumi 7,7 magnitude dan ini menimbulkan bencana di sejumlah kabupaten yang ada di sana. Kami memperoleh data bahwa per hari ini jumlah yang meninggal akibat gempa bumi tersebut sebanyak 48 orang. Ini adalah warga yang terdampak langsung oleh gempa bumi. Namun demikian ada 87 orang yang meninggal akibat dampak tidak langsung dari gempa bumi. Tentu kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kita tetap membawa dalam doa. Semoga keluarga Handai Tolan diberikan kekuatan dan ketabahan. Pada hingga hari ini, kami sudah menyampaikan 2.165 ton bantuan ke NTT. Tentu sebagaimana kami sampaikan dahulu bahwa bantuan tersebut disampaikan melalui Labuan Bajo dan juga Maumere. Dan ini untuk Labuan Bajo, kami sudah menyampaikan 1.379 ton. Dan untuk Maumere, 652 ton. Adapun rumah rusak saat ini, kami memperoleh informasi sebesar 98.986 rumah rusak, dan ini terbagi atas tiga kategori, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Sedangkan fasilitas pendidikan yang rusak ada 712, fasilitas kesehatan ada 157, perkantoran ada 663 unit. Kami menyampaikan di sini bahwa tim dari BNPB sudah melakukan validasi serta verifikasi rumah rusak yang saat ini yang dilaporkan kepada kami. Dari angka yang kami sebutkan tadi, kami sudah memperoleh total hasil verifikasi itu sebesar 51.591 rumah yang telah diverifikasi. Dari angka ini, kami memperoleh rumah rusak berat 2.382, rusak sedang 7.276, rusak ringan 14.177. Sedangkan dari 51.991 tersebut, rumah yang tidak masuk kriteria sebesar 27.756. Tidak masuk kriteria artinya bahwa tidak termasuk, dilaporkan kepada kami sebelumnya apakah rusak ringan atau rusak berat atau rusak sedang, dalam hal ini tidak masuk kriteria tersebut, artinya rumah tersebut baik-baik saja. Dan tentu verifikasi ini masih tetap berlanjut hingga pada akhirnya nanti kami akan memperoleh angka yang pasti setelah dari pemimpin daerah memberikan keputusan by name, by address kepada BNPB untuk kami lakukan tindakan yang semestinya. Ini adalah bagaimana per tanggal 7 September 2026 bahwa pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim sudah berpindah ke gedung gudang logistik dan peralatan BNPB yang ada di Jati Asih Bekasi. Ini adalah situasi vulkanologi yang ada di saat ini yang sedang kita lihat adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, kita lihat ada beberapa gunung yang aktif saat ini level 3, yaitu Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau yang ada di antara Lampung dan Banten. Kemudian Gunung Merapi ada di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten yang ada di Jogja maupun Jawa Tengah, dan Gunung Semeru yang ada di Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Dan satu lagi yang aktif itu adalah Gunung Lewotobi Laki-Laki yang ada di NTT. Jadi kita memang sekarang ini ada 5 gunung yang sedang level 3 atau level siaga. Namun kami akan coba nanti menjelaskan mengenai situasi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas vulkanik masih saat ini masih level 3. Pada status aktivitas tersebut, otoritas Kegunung Apian masih merekomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas 3 km, radius 3 km dari gunung tersebut. Untuk Gunung Anak Krakatau, kalau kita lihat dari gambar ini, bahwa arah angin sekarang abu bersama abunya sudah bergerak ke arah barat, sesuai dengan analisis citra satelit, dengan kecepatan angin 15 knot. Jadi kalau kita lihat signifikannya atau signifikan meteorologisnya, bahwa saat ini abu vulkanik tersebut lebih cenderung mengarah ke Laut Hindia. Dari informasi tersebut kita dapat tahu bahwa sekarang ini keadaan di Lampung dan Jawa Barat maupun Banten, DKI termasuk di dalamnya, lebih kondusif dari abu vulkanik, dan 8 bandara yang tadinya sudah ditutup oleh otoritas saat ini sudah kembali dibuka. Dan BNPB sudah melakukan respons terhadap keadaan abu yang ada di sekitar Banten, Jawa Barat, DKI maupun Lampung. Kemarin BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca melalui metode cloud seeding, di mana dilakukan penyemprotan air yang bercampur dengan kalsium klorida yang ditujukan pada awan yang berpotensi terjadi hujan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan tentu ini dibantu oleh sebuah pesawat ya, untuk menyebarkan atau menyamaikan 650 liter air bersama 350 kg CaCl2. Pada hari ini juga BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca melalui metode water mist, yaitu penyemprotan air yang dicampur dengan surfaktan yang bertujuan untuk agar layer polutan tersebut terperangkap dengan air yang disemprotkan. Dan hari ini dari Pondok Cabe sudah digunakan. Kemarin Pondok Cabe nggak bisa digunakan karena memang keadaan ditutup. Jadi kemarin itu dari Semarang pesawatnya, dan hari ini kita sudah mulai melakukan modifikasi cuaca dari Pondok Cabe. Dengan semaian bahan yang disampaikan itu adalah 2000 liter air ditambah dengan surfaktan. BNPB melaksanakan modifikasi cuaca ini dengan penyamaian natrium klorida atau garam juga dilakukan pada hari ini dari Pondok Cabe, jadi dilakukan dengan satu sorti untuk mengharapkan terjadinya hujan di beberapa lokasi di wilayah penyamaian. Dan garam yang disamaikan itu sebanyak 1000 kg. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama dari Kementerian Pendidikan, bahwa menyikapi adanya abu yang menyebar beberapa waktu yang lalu, sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini keselamatan siswa, anak didik maupun tenaga pendidik tentu menjadi prioritas kita, sehingga di beberapa lokasi di DKI, Banten, dan di beberapa kabupaten kota sudah dilakukan PPJ, dan ada yang buka besok hari, ada juga sampai besok hari. Jadi ini sangat dinamis melihat situasi yang ada di lapangan. Kami menghimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung, wisatawan, pendaki untuk tidak diperbolehkan memasuki area gunung tersebut. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa 3 km adalah radius yang dilarang untuk mendekati Gunung Anak Krakatau karena adanya ancaman hawa panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu yang lebat. Masyarakat terdampak abu vulkanis juga kami meminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker saat beraktivitas dan menghindari gangguan pernapasan. Selain itu kami juga mengingatkan untuk menggunakan pelindung mata saat berkendara ataupun beraktivitas di luar. Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung diharapkan untuk tetap tenang, jangan percaya isu-isu yang tidak benar, tidak terverifikasi tentang erupsi gunung api yang akan menyebabkan tsunami atau hal-hal yang lain. Kami menghimbau untuk tetap mengikuti arahan BPBD maupun instansi terkait. Siapkan tas siaga yang ada di dalam rumah kita. Tentu isinya diperhatikan kebutuhan untuk 3 hari ke depan. Dan ini tentu akan membantu ketika ada kita butuhkan pada saatnya nanti. Sekarang saya akan mengupdate bagaimana karhutla yang terjadi di Indonesia. Di Kalimantan Barat, kita menemukan titik api sebanyak 36 dengan luas lahan terbakar sebanyak 350 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 105 hektar lebih. Kualitas udara berbahaya dan jarak pandang sebesar di bawah 1 km. Kami melakukan operasi Satgas Darat untuk melakukan pemadaman dengan melibatkan 15.091 orang. Dan Satgas Darat ini sudah memadamkan sekitar 102 hektar lebih. Sedangkan metode lain yaitu Satgas Udara sudah dilakukan patroli dengan menggunakan armada 1 unit dan operasinya selama 3 jam lebih. Waterbombing juga dilakukan dengan 1 unit dengan jumlah air yang dijatuhkan sebesar 172.000 liter. Dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 3 hektar. Selain itu, dilakukan juga modifikasi cuaca dengan 3 unit armada udara kami dengan menyamaikan sebesar 4.400 kg garam dengan jam kerja lebih dari 10 jam. Di Kalimantan Tengah, titik api yang ditemukan sebesar 47 titik, dengan luas lahan terbakar sebesar 100 hektar lebih, luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 67 hektar lebih, kualitas udara sangat tidak sehat, dan jarak pandang sebesar 2,8 km. Sedangkan operasi Satgas Darat ini dideploy atau dikerahkan sebanyak 4.686 orang dan berhasil untuk memadamkan api sebesar 66 hektar lebih. Melalui Satgas Udara, patroli dilakukan dengan satu armada dan heli waterbombing melakukan penyebaran air sebesar 240 ribu liter air melalui 4 armada dan berhasil memadamkan lahan sebesar 8 hektar lebih. Modifikasi cuaca juga dilakukan dengan menyamaikan 4.600 kg garam dengan jam operasi 8 jam lebih. Di Kalimantan Selatan, kita melihat ada 21 titik api dan lahan yang terbakar itu sebesar 260 hektar lebih dengan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 163 hektar lebih dengan kualitas udara dari sedang hingga tidak sehat, visibility atau jarak pandang di bawah 5 km. Kalau kita lihat peta yang warna hitam ini adalah bahwa di sana terjadi hujan. Jadi sudah terjadi baik di Kalimantan Barat juga terjadi hujan. Dan Satgas Darat juga bekerja 1.000 408 orang dengan memadamkan 48 hektar lebih. Satgas udara melakukan patroli, melakukan waterbombing, dan air yang dijatuhkan itu sebesar 780 ribu liter lebih dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 115 hektar lebih.
1: Ya, kita baru saja mengikuti keterangan pers yang disampaikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang tadi berbicara adalah PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan. Selanjutnya, pendengar, Pro 3 RRI akan kembali menghadirkan ragam informasi menarik lainnya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona hijau pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup menguat 1,01% ke level 6.686. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Zahfa Putri. Zahfa?
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan ini ditandai dengan naiknya indeks ke level 6.686,44 atau menguat 0,1% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. IHSG dibuka pada level 6.639,51 dan bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di level 6.696 dan menyentuh level terendahnya di 6.636. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sekitar 36,38 miliar saham. Untuk nilai transaksinya tercatat mencapai 15,5 miliar dengan frekuensi perdagangan sekitar 2 juta kali transaksi. Selain itu, sebanyak 363 saham naik, sementara 244 saham turun dan 185 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Sektor basic materials membutuhkan peningkatan besar, yakni sekitar 2%. Sedangkan penurunan terbesar ada dari sektor kesehatan, yakni turun 0,59%. Kenaikan indeks hari ini seiring dengan aksi beli bersih atau net buy investor asing hingga perdagangan siang hari ini. Investor asing diketahui mencatatkan aksi sebesar 83,37 miliar rupiah pada sesi satu perdagangan, di mana saham BBCA dan Bumi tercatat memiliki daftar transaksi asing di seluruh pasar. Selain itu, terus mengaruhi perdagangan hari ini, aktivitas di beberapa bandara yang berangsur normal pasca erupsi Gunung Merapi akan melakukan kembali roda ekonomi secara logistik sampai pasokan pemulihan mobilitas dan konektivitas bisnis. Hal ini tentunya menjadi dorongan sentimen yang positif bagi pasar. Sementara itu, IHSG kembali ditutup di atas level MA5 dengan volume beli yang cenderung meningkat. Analis memperkirakan IHSG akan uji level pada 6.700 hingga 6.750 pada perdagangan besok. Sekian laporan akhir perdagangan bursa hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami, rrg.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
1: Ya, Indonesia Menyapa sore kami lanjutkan kembali untuk Anda. Kali ini kami akan menyoroti tentang penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di pertengahan bulan Agustus lalu, ada kejadian gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang tentunya kejadian tersebut tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah warga dan sejumlah fasilitas umum, tetapi juga membawa duka dan bahkan tantangan bagi masyarakat yang terdampak, ya. Di tengah kondisi tersebut, tentu bantuan kemanusiaan juga sampai saat ini masih terus mengalir, masih terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari bantuan kebutuhan pokok, kemudian juga layanan kesehatan, dukungan psikososial, bahkan sampai pemulihan bagi para penyintas. Dan tentu berbagai organisasi kemanusiaan juga bergerak cepat, ya, untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan yang paling mendesak ini bisa segera terpenuhi. Lantas seperti apa kondisi terkini para korban penyintas gempa NTT? Bagaimana juga proses penyaluran bantuan di lapangan? Dan sampai saat ini apa ini kebutuhan yang masih bisa dikatakan paling mendesak, ya? Untuk mengetahui lebih jauh, sore hari ini kami akan berbincang bersama dengan tim Emergency Response Human Initiative, Faris Ridwan Mutakin.
6: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Pak Faris.
7: Selamat sore, Mbak.
1: Ya, Pak Faris, saat ini di mana posisinya, Pak?
7: Saat ini saya sedang berada di Reo, Mbak.
1: Di Reo NTT, ya?
7: Iya, di Reo, di NTT.
1: Oke, bisa digambarkan, diceritakan seperti apa kondisi masyarakat yang terdampak di sana, Pak, berdasarkan pemantauan dan asesmen tim?
7: Ya, mungkin sedikit, ya, untuk pandangannya memang di saat ini sedang kita fokuskan untuk intervensi dan memang kita sedang fokus untuk distribusi di beberapa wilayah, khususnya di Reo dan juga di Ronting, itu masuk di Manggarai dan di Manggarai Timur.
1: Kondisinya seperti apa yang mungkin bisa diceritakan, Pak?
7: Ya, mungkin kalau untuk sedikit kondisi saat ini mungkin hampir sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya, cuman memang sudah banyak warga yang memang sudah mulai berinisiatif untuk merobohkan kembali rumah-rumah mereka dan mulai bangun rumah-rumah mereka dengan alat seadanya, begitu, Mbak.
1: Merobohkan kembali, ini pilihan sulit sebetulnya, ya, tapi tidak mau mengambil resiko, Pak Faris, ya, yang diambil oleh masyarakat di sana. Ya,
7: karena juga tadi seperti tadi itu mungkin sekitar jam 1 siang waktu Indonesia bagian tengah itu terjadi gempa lagi cukup besar di 5,2 skala Richter.
1: Oke, masih sering terjadi gempa-gempa susulan di sana. Baik, mungkin bisa diceritakan juga, Pak Faris, ketika pertama kali tim dari Human Initiative berada atau tiba di lokasi termasuk di Reo ini, apa sih kebutuhan yang paling mendesak yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat, Pak?
7: Ya, mungkin khususnya dari tim saya sendiri yang memang diberangkatkan itu di tim kedua, begitu, ya, Mbak. Tim kedua yang memang diberangkatkan untuk membantu mengcover wilayah di Manggarai dan di Manggarai Timur, khususnya di Reo dan di Ronting, itu memang kondisinya itu sangat memprihatinkan sebenarnya, Mbak. Karena memang rumah-rumahnya itu awalnya memang ada beberapa yang memang belum hancur, gitu. Tapi setelah ditambah gempa lagi, itu jadi makin parah seperti itu. Jadi memang warga itu sudah sampai saat ini masih banyak yang belum berani untuk kembali ke rumahnya mereka masing-masing.
1: Jadi warga masih tinggal di mana sementara ini?
7: Ya, untuk saat ini warga masih beberapa, lumayan banyak yang memang masih mengungsi di perbukitan-perbukitan, Mbak. Karena memang lokasinya ini memang di pesisir laut, gitu, Mbak.
1: Oh, pesisir laut, ya. Ada kekhawatiran tersendiri mereka untuk kembali ke rumahnya, apalagi berada di pesisir laut. Baik. Pak Faris, untuk tim Anda ini seperti apa bantuan yang disalurkan kepada para korban dan juga penyintas gempa di sana? Apakah juga termasuk membantu mereka untuk merobohkan tadi bangunan rumah mereka?
7: Iya, kita seperti yang sudah kita distribusi mulai dari sembako, yaitu juga mulai dengan hygiene kit, bedding kit, shelter kit, sampai kita kebutuhan anak-anak bayi itu seperti Pampers itu juga baby kit juga sudah kita mulai salurkan dari hari pertama, begitu, Mbak. Dan memang tim Human Initiative juga membantu warga untuk merobohkan rumah-rumah mereka, begitu Mbak.
1: Baik, ada siapa saja yang membantu warga melakukan apa pembongkaran rumah mereka, Pak? Selain dari relawan juga, apakah ada dari TNI mungkin, dari mana saja yang Bapak lihat?
7: Iya, kita juga bekerja sama dengan pemerintah dan juga relawan-relawan lainnya juga Mbak untuk membantu merobohkan rumah-rumah warga itu, mulai dari lembaga-lembaga lain dan juga unsur-unsur pemerintah, TNI, Polri juga kita selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan mereka, begitu Mbak.
1: Baik, kalau dalam proses distribusi bantuan logistik tadi ya yang disebutkan oleh Pak Faris, makanan kemudian juga peralatan untuk anak, bayi dan lain sebagainya, itu bagaimana prosesnya Pak? Saya belum ada gambaran apakah mereka ini para penyintas gempa, para pengungsi ini terlokalisir di sebuah wilayah begitu di perbukitan atau mereka berpencar Pak, dan bagaimana proses distribusinya?
7: Ya, yang pertama saat tim datang itu kita sudah mulai masuk ke lokasi-lokasi yang memang terdampak gempa dan kita juga sudah melakukan asesmen ke lokasi-lokasi yang memang bisa kita jangkau seperti itu Mbak, dan kita juga berkoordinasi dengan relawan-relawan lokal untuk membantu kita untuk membantu memetakan titik-titik mana yang memang lokasinya itu terdampak juga seperti itu Mbak. Jadi memang kita melakukannya itu asesmen dulu, lalu kita lihat kebutuhan yang paling mendesak itu di sana apa. Yeah. Baru nanti kita belanjakan, setelah terbelanjakan kita berkoordinasi lagi untuk kita lakukan distribusi.
1: Pak Faris, dalam kondisi pasca bencana ya seperti saat ini, bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh tim untuk menjangkau mungkin masyarakat yang wilayahnya atau lokasinya sulit diakses Pak?
7: Ya, kemarin kita juga sempat distribusi di salah satu desa yang memang lokasinya itu tidak bisa digunakan dengan mobil biasa, Mbak. Jadi kemarin kita sempat menyeberangi sungai melewati mobil dengan mobil rescue kita. Setelah itu kita melakukan perjalanan, menjalan kaki itu hampir sekitar 600 meter untuk membawa bantuan ke atas seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau di wilayah yang sulit terjangkau tadi, bantuannya apakah sudah memenuhi kebutuhan atau masih ada kekurangan Pak Faris?
7: Ya, mungkin saat ini kita juga bersama pemerintah juga sudah mulai ya Mbak berkolaborasi untuk memenuhi satu sama lain kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat juga. Jadi kita masih banyak pendataan-pendataan. Kalau untuk dibilang sudah merata ya, kita sedang mengusahakan untuk semuanya itu didistribusikan secara rata seperti itu Mbak.
1: Baik, bantuan logistik dan juga kebutuhan dasar. Tapi selain bantuan-bantuan tadi Pak Faris, apakah tim ini juga memberikan layanan kesehatan ataupun mungkin dukungan psikososial ya untuk para penyintas?
7: Ya, kita sudah melakukan di beberapa titik Mbak, layanan dukungan psikososial itu terhadap anak-anak yang memang ada salah satu desa itu yang memang ada kejadian di mana ayahnya itu meninggal untuk menyelamatkan salah satu anaknya itu dan tertimpa reruntuhan rumahnya. Jadi kita fokus untuk melakukan psikososial terhadap anak-anak seperti itu Mbak.
1: Nah ini menarik ya, anak-anak, kemudian lansia, wanita, itu kan kelompok-kelompok rentan begitu yang terdampak bencana termasuk gempa ini. Apakah ada kebutuhan khusus yang menjadi perhatian tim untuk kelompok-kelompok rentan seperti ini Pak Faris?
7: Ya mungkin kebutuhan-kebutuhannya seperti mendasar juga sih Mbak, seperti selimut yang memang lokasi di sini cukup dingin ya, jadi kita lebih memprioritaskan jika memang ada kaum rentan yang memang terdapat di salah satu KK, biasanya kita lebih memprioritaskan seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu sih Mbak.
1: Baik. Pak, kalau untuk koordinasi, tadi kan juga sempat disinggung Pak Faris ya, dari Human Initiative bersama dengan Pemda di sana, para relawan maupun juga lembaga kemanusiaan lainnya, supaya bantuan ini tuh tidak apa tumpang tindih dan bahkan bisa tepat sasaran, ini seperti apa mekanismenya Pak?
7: Ya, seperti di awal kita juga sebelum kita, waktu pertama kali kita datang, kita langsung koordinasi di BPBD setempat untuk melakukan koordinasi dan minta arahan sebetulnya, meminta arahan atau minta titik-titik yang memang bisa untuk kita distribusikan bantuan seperti itu. Dan memang seiring berjalannya waktu juga kita memang selalu intens di setiap harinya untuk koordinasi dengan pemerintah, lokasi-lokasi mana yang memang masih kurang untuk kita lakukan distribusi.
1: Baik, Untuk saat ini apa yang masih dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan mereka untuk mendukung para penyintas gempa di NTT, Pak?
7: Ya, mungkin kalau untuk kebutuhan masih sama ya, Mbak, seperti yang sudah-sudah itu, seperti sembako, hygiene kit, bedding kit, atau shelter kit, dan juga memang warga sudah sangat membutuhkan toilet, dan juga hunian untuk mereka tinggali untuk beberapa bulan ke depan, seperti itu sih, Mbak.
1: Kebutuhan pokok ya, vital juga untuk mereka ya. Ini yang masih terus dibutuhkan. Baik, terakhir mungkin Pak Faris, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, baik itu para penyintas di NTT maupun masyarakat luas, barangkali ada yang ingin memberikan bantuan juga lewat human initiative, seperti apa? Silakan.
7: Ya, mungkin kita panjatkan doa dulu untuk saudara-saudara kita yang memang tertimpa musibah. Mudah-mudahan mereka selalu diberi ketabahan dan keselamatan, dan mereka selalu diberi kesabaran juga untuk bisa melewati ujian ini. Dan untuk sahabat pendengar Pro 3, mungkin kita bisa bantu salurkan donasi melalui kanal donasi Human Initiative itu di solusipeduli.org. Atau mungkin teman-teman pendengar juga bisa lihat di Instagram kita di Human Initiative underscore ID. Atau mungkin bisa juga mengunjungi website kita di Human Strip. Inisiatif.org, seperti itu, Mbak.
1: Baik, nanti kanal-kanalnya ada di sana ya, untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan. Terima kasih Pak Faris untuk update informasinya. Jaga selalu kesehatan. Sampaikan salam kami untuk tim yang luar biasa berjibaku di sana ya, di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Selamat sore Pak Faris.
7: Selamat sore.
1: Faris Ridwan Mutakin tadi adalah salah satu dari tim Emergency Response Human Initiative.
8: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali memasuki fase stromboli.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kita masuki segmen Warga Bicara. Saya persilakan Anda untuk berbicara di sore hari ini untuk menyampaikan informasi. Anda bisa menghubungi kami di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712. Bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda? Apakah sudah mulai ada hujan? Ya, kalau toh sudah ada hujan, barangkali ini juga menjadi salah satu keberhasilan dari operasi modifikasi cuaca atau OMC yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ya. Karena BNPB ini memang menggelar OMC di wilayah Jawa Tengah untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus mengurangi sebaran abu vulkanik di udara. Nah, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini dilakukan dengan memicu hujan untuk membasahi lahan, memadamkan sisa titik api, dan juga meluruhkan abu vulkanik dari atmosfer. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi resiko gangguan kualitas udara dan juga jarak pandang. Disampaikan Kepala atau maksud kami PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan bahwa pelaksanaan OMC ini dilakukan menyusul adanya sejumlah kejadian karhutla terutama di Provinsi Jawa Tengah ya hingga hari Minggu lalu. Seperti di Kabupaten Klaten, di sana juga ada kejadian kebakaran yang melanda area seluas 2 hektar tepatnya di Bukit Talang di Desa Talang Kecamatan Bayat. Yang kemudian juga di Kabupaten Sragen ini tercatat terjadi titik api juga ya, kebakaran yang menghanguskan 4 hektar lahan di Desa Bentak Kecamatan Kalijambe, dan juga di Banyumas ini ya, di Kabupaten Banyumas di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang, Desa Lahar, dan juga Desa Kalisube di Kecamatan Wangon dan juga Kecamatan Banyumas. Untuk total lahannya di Banyumas ini lebih dari 6 hektar ya yang terjadi kebakaran lahan. Di beberapa kabupaten ini membutuhkan penanganan yang cepat sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan adanya OMC, operasi modifikasi cuaca, dan ini dilakukan untuk membantu ya proses pemadaman api dari wilayah-wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan ya. Di tempat Anda bagaimana situasinya saat ini? Apa juga masih boleh nih ya cerita tentang kondisi paparan abu vulkanik akibat erupsi sejumlah gunung api pada 2 hari terakhir ini ya. Cukup banyak kejadian gunung api yang mengalami erupsi yang kemudian juga membawa dampak berupa abu vulkanik ya, yang membuat masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan abu vulkanik ini ya, termasuk di wilayah Jabodetabek ya. Saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan masker seperti himbauan dari pemerintah agar mereka yang beraktivitas di luar rumah ini tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dengan sebaik-baiknya, termasuk anak-anak sekolah ya yang juga sudah diberikan kebijakan untuk belajar dari rumah atau menerapkan pembelajaran dari rumah atau PJJ. Anda boleh bergabung di segmen Warga Bicara, silakan 021-352-3172 dan 021-384-4545.
2: Wah, itu ada asap di sana.
3: Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau, kalau melawan kelain berbahaya. Ini pun jaga juga.

0: tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
1: Yang jaga, wah ini pun terkenal. Lawan kakinya dolas.
2: Ini ada apa nih? Kena rame kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
3: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
4: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf atau Badan Ekonomi Kreatif Bekraf mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI dengan pendekatan human-centric untuk memastikan manusia tetap menjadi pusat dalam proses penciptaan karya kreatif. Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekraf Dandi Yuda Feriawan mengatakan kehadiran AI tidak serta-merta menghilangkan peran manusia dalam menghasilkan karya. Menurutnya perlu dibedakan antara karya yang dibuat dengan bantuan AI dan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Menurut Dandi, pendekatan human-centric menjadi semakin penting seiring pemanfaatan AI berkembang di 21 subsektor ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memastikan perkembangan teknologi tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kreativitas dan hak para kreator. PT Perusahaan Gas Negara PGN bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendorong perluasan pemanfaatan gas bumi untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah tersebut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Muhbahrul Amik, mengatakan kebutuhan energi ramah lingkungan semakin penting seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di daerah itu. Menurutnya, pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Sidoarjo yang memiliki 18 kecamatan dan lebih dari 350 desa atau kelurahan. Beralih ke berita mancanegara, Thailand dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama keamanan di perbatasan dan berbagi informasi intelijen guna meningkatkan perdamaian di sepanjang perbatasan kedua negara setelah insiden penyerangan oleh pemberontak di Thailand Selatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Puangkatko, mengatakan kedua negara sepakat untuk melakukan koordinasi rencana atas pagar keamanan perbatasan untuk menghindari kegiatan tumpang tindih dan mencegah kejahatan lintas negara serta penyelundupan narkoba di kawasan rentan. Kedua negara dalam pertemuan Dewan Gabungan pada Oktober mendatang akan membahas penguatan perdagangan lintas batas serta mengkaji kembali proyek infrastruktur utama termasuk jalan, jembatan, dan jalur kereta api. Berita olahraga, pemain penyerang Persib Bandung, Balsa Sekuli, menyebut timnya percaya diri menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu mendatang. Optimisme Sekuli ini dilandasi kemenangan pada laga pembuka melawan PSM Makassar dengan skor 3-1. Ia mencetak satu gol saat masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Kemenangan itu membuat Persib menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Persija memenuhi atau menghuni peringkat keenam dengan poin yang sama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Badan Pangan Nasional Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk menjaga stabilitas harga. Dan penyaluran bantuan ditargetkan rampung pada bulan September ini untuk memperkuat akses pangan masyarakat. Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam dua hari terakhir, kasus ISPA meningkat dari rata-rata 25 menjadi 337 kasus. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id. Kami masih mengudara dari lantai 7 di gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saya Luna Elia masih bersama Anda, menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore di hari ini, Selasa 8 September 2026. Informasi-informasi terkini dari berbagai wilayah di Nusantara akan segera kami hadirkan untuk Anda. Berikut dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kita awali Warta Nusantara sore dengan menyimak informasi dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah mendorong upaya penanganan karhutla berbasis masyarakat. Berikut kita akan dengarkan laporannya bersama Susanti Akataba. Santi.
2: Baik Luna dan pendengar, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan peran masyarakat dalam mencegah dan menekan kebakaran hutan di wilayah Sulawesi Tengah. Pengendali ekosistem hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Renaldi mengatakan keterlibatan masyarakat dibutuhkan karena saat ini jumlah polisi kehutanan di Sulawesi Tengah terbatas jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang diawasi. Renaldi mengatakan keterbatasan personil menyebabkan pengawasan tidak cukup dengan mengandalkan polisi kehutanan. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dan berikut pernyataan Muhammad Renaldi, pengendali ekosistem hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Jadi harus kita membangun hubungan kerjasama, itu yang kami harap dalam penanganan setelah. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan jumlah personil kami yang kurang ini, Pak.
2: Dan Renaldi juga menjelaskan kondisi cuaca yang semakin panas di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga kering akibat fenomena El Nino meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Kondisi ini juga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif di tingkat lapangan. Renaldi menegaskan masyarakat memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Untuk itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah telah membentuk dan juga memperkuat kelompok masyarakat peduli api, MPA, di sekitar kawasan hutan, di mana kelompok tersebut diharapkan dapat membantu melakukan pencegahan, pengawasan, serta melaporkan potensi kebakaran kepada pihak berwenang, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah menilai kolaborasi antara polisi kehutanan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah semakin meluasnya dampak karhutla di tengah fenomena El Nino. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung api Ilelewotolog mengalami erupsi yang mengganggu aktivitas Bandara Wuno Pito Lewoleba. Selengkapnya kita akan simak laporan Rahma Suci dari RRI ND. Rahma.
4: Ya, baik pendengar. Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur membuat aktivitas penerbangan di Bandar Udara Wuno Pito Kabupaten Lembata ditutup sementara. Kepala Bandara Wuno Pito Lembata Sudarmana mengatakan penutupan sementara dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Api Ilelewotolog yang melontarkan abu vulkanik. Dan bagi para pengguna jasa penerbangan yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, agar segera menghubungi maskapai atau datang secara langsung ke bandar udara.
5: Abu vulkanik tersebut berasal dari gunung Ilelewotolog yang dierupsi. Pak Abu Bukhari yang ada di Wonogedo atau di jalur Wonogedo.
4: Ya, baik pendengar. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di 3 kabupaten lainnya di Pulau Flores. Kepala Kantor Unit Pelayanan Bandar Udara atau Kelas 3 Gewayan Tanma Larantuka, Pugu Lukito mengatakan aktivitas penerbangan di Kabupaten Flores Timur berjalan normal. Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Francisco Saverus Seda Maumere. Kepala Kelas 2 Frans Seda Maumere Partahian Panjaitan mengatakan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPBU Haji Hasan Aroebusman ND Haryanto yang mengatakan aktivitas penerbangan di Bandar ND, di Bandar Udara ND maksud kami berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Pengguna jasa penerbangan diimbau tetap memantau perkembangan aktivitas gunung api Ileleotolog serta mengikuti informasi resmi dari pihak bandara dan maskapai sebelum melakukan perjalanan. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
6: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kabut asap karhutlah yang masih mengganggu kesehatan warga Kuburaya mendorong pemuda Muhammadiyah turun langsung membagikan masker dan vitamin hari ini. Kita simak laporan Indri Rizkita, RRI Pontianak. Indri.
7: Ya, baik pendengar, di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, masyarakat di Dusun Mulyorejo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, mendapat bantuan masker dan vitamin dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuburaya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak karhutlah, terutama untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan menjaga kondisi tubuh masyarakat. Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuburaya, Unggul Alisa Dewo, pembagian masker dan vitamin ini dilakukan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kuburaya. Berikut pernyataan singkat dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuburaya, Unggul Alisa Dewo.
8: Kami hadir memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pembagian masker dan vitamin ini diharapkan dapat membantu warga dalam menjaga kesehatan.
7: Selain itu pendengar, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan dampak asap dari karhutlah. Selama kondisi kemarau ini, sejumlah daerah di Kalimantan Barat juga mulai mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, khususnya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Mulyorejo. Bantuan air bersih ini tentu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sekaligus membantu warga yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air bersih akibat kondisi kekeringan. Dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambah kapasitas layanan kereta api dari Stasiun Malang menuju Jakarta. Selengkapnya, laporan disampaikan Hanum Oktavia. Hanum.
9: Ya, sebenarnya jumlah penumpang kereta api dari Stasiun Malang menuju Jakarta meningkat 51% dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut mendorong PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 kembali menambah perjalanan kereta api dari Malang menuju Jakarta. KAI 8 mengoperasikan satu perjalanan kereta api tambahan, yaitu kereta api tambahan Malang Gambir dengan relasi Stasiun Malang Gambir Jakarta. Kereta api tambahan tersebut diberangkatkan dari Stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat nanti dengan rangkaian 7 kereta kelas eksekutif dan menyediakan 350 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Rangbawono mengatakan penambahan perjalanan dilakukan untuk merespon meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya pelanggan dari Malang Raya yang melakukan perjalanan menuju Jakarta. Peningkatan memang terlihat di mana volume penumpang meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, hingga Selasa siang ini, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan kereta api melalui Stasiun Malang tercatat ada 4.320 orang untuk perjalanan naik dan turun. Khusus pelanggan dengan tujuan Jakarta tercatat ada 895 orang.

0: Mahendro menambahkan, KAI Daop 8 terus memantau perkembangan volume pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan perjalanan. Penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari kendala saat proses keberangkatan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan dampak erupsi anak Gunung Krakatau, pendengar ya. Ini mengenai dampak erupsi yang kembali mempengaruhi penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Seperti apa dampak yang dirasakan masyarakat di sana? Kita akan bergabung bersama M. Bisri ya di Bengkulu. Bisri, silahkan.
2: Ya, pendengar, penerbangan rute Bengkulu Jakarta di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu kembali beroperasi normal setelah pada Senin kemarin mengalami pembatalan keberangkatan rute penerbangan Bengkulu Jakarta maupun Jakarta Bengkulu. Dan penerbangan dari menuju Jakarta terdampak erupsi anak Gunung Krakatau yang kemudian menyebabkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. Kemudian sejak Minggu 6 September hingga Selasa 8 September yang tercatat terdapat 13 penerbangan rute Jakarta maupun dari Jakarta maupun dari Bengkulu di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mengalami pembatalan. Pembatalan tersebut terdampak terhadap calon penumpang yang berada di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan disampaikan oleh General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan bahwa penerbangan rute Jakarta kini telah berangsur normal setelah kondisi penerbangan kembali memungkinkan, di mana pada minggu terdapat 7 keberangkatan dari maskapai Super Airjet, kemudian Wings Air, dan juga maskapai Susi Air yang dibatalkan keberangkatannya, yakni pada pagi hari, kemudian siang hari, dan sore hari. Kemudian di hari Senin juga terdapat 7 keberangkatan dan juga kedatangan yang dibatalkan dengan maskapai yang sama, yakni maskapai Super Airjet, Wings Air, dan Lion Air. Kemudian pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penerbangan berjalan dengan aman dan lancar. Juga bagi para calon penumpang yang terdampak pembatalan, pihak bandara telah menjalankan servis recovery activation atau pelayanan dengan membagikan sejumlah masker kepada para penumpang yang terdampak atas pembatalan tersebut. Juga ada mekanisme pengembalian tiket ataupun penggantian jadwal penerbangan bagi para penumpang yang terdampak. Kemudian layanan tersebut juga, pendengar, dilakukan dengan membagikan minuman dan juga masker. Serta pihak Bandara Fatmawati Soekarno terus mengimbau agar calon penumpang untuk tidak langsung datang ke bandara sebelum akhirnya mendapatkan status resmi atau pemberitahuan resmi dari pihak maskapai untuk bisa melanjutkan keberangkatan. Dan dalam kondisi yang normal ini belum bisa dipastikan apakah penerbangan yang akan dilakukan pada penerbangan di hari Rabu besok akan tetap berjalan normal mengikuti status dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Demikian dari Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan juga oleh warga di pulau terluar Enggano, Provinsi Bengkulu. Warga mengeluhkan adanya masalah penglihatan dan juga gangguan pernafasan. Kita simak kembali informasi dari Bengkulu, ada Aisyah Dini di sana. Aisyah?
3: Baik, pendengar, abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan menyebar hingga ke wilayah pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan, abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang kemarin, tepatnya di tanggal 15 September 2026. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan seperti halaman rumah, kendaraan, teras warga, bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Salah seorang warga Pulau Terluar Enggano, Nana, mengatakan ia dan warga lainnya saat ini mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih hingga merasa kesulitan untuk bernapas. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Nana, salah seorang warga di Pulau Terluar Enggano.
4: Gimana ada angin kencang, tapi ini ya, apa mendung gitu. Tangan kan ini sejauh itu. Wah, aja dari ini rumah ke sini, mata lagi, tidur aja tuh ini, apa sesak gitu.
5: Sampai masuk ke rumah juga, Kak?
4: Iya, ini udah baru upil itu. Sama debu lagi, ipil lagi, berbu lagi.
3: Dan mendengar, namun berdasarkan informasi terbaru dari warga dan juga pihak kecamatan, untuk saat ini sebaran abu vulkanik di Pulau Enggano tidak separah seperti di hari Sabtu kemarin. Namun pihak kecamatan Enggano, Polsek dan Koramil setempat mengimbau kepada warga di Pulau Terluar Enggano untuk selalu waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela rumah, menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah, dan membersihkan abu vulkanik yang menempel di lantai atau kendaraan dengan hati-hati. Jika merasa kondisi kesehatan, masyarakat di Pulau Enggano juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Dan perlu diketahui juga pendengar bahwa pagi tadi pihak kecamatan, Polsek, dan Koramil Enggano membagikan masker gratis bagi warga di Pulau Terluar Enggano. Warga di Pulau Terluar Enggano sangat berharap sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dapat segera mereda dan status level 3 siaga segera dicabut. Dari Pulau Terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita masih akan mengupdate kembali informasi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Ini mengenai rute penerbangan Kendari Jakarta yang kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya disampaikan Ato Raidi.
6: Kondisi operasional Bandara Hololeo saat ini berjalan normal melayani beberapa maskapai dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Sehari sebelumnya pada 7 September 2026, sebanyak 635 penumpang dari 4 penerbangan di Bandara Hololeo Kendari dibatalkan keberangkatannya. Kepala Bandara Hololeo Kendari, Denny Haryanto, mengatakan pembatalan penerbangan dari Kendari menuju Jakarta disebabkan oleh dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berupa sebaran abu vulkanik yang memengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan di wilayah sekitar Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan penutupan sementara operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai langkah mitigasi keselamatan penerbangan. Kebijakan penutupan tersebut mulai diberlakukan sejak 6 September 2026 dan diperpanjang hingga 7 September 2026 pada pukul 8.59 waktu Indonesia Barat berdasarkan perkembangan kondisi operasional dan keselamatan penerbangan. Misal, Denny merinci 4 penerbangan yang terdampak tersebut dengan total 635 penumpang, yakni Pelita Air, terdapat 177 penumpang, CityLink sebanyak 175 penumpang dengan 22 penumpang dijadwalkan ulang atau reschedule ke 8 September 2026. Batik Air sebanyak 149 penumpang serta penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 134 penumpang. Untuk penanganan penumpang dilakukan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan penanganan penumpang akibat pembatalan penerbangan. Insert. Secara terpisah, salah seorang penumpang pesawat Gilang Rahma harus rela tidak menggunakan penerbangan pada Senin 7 September karena efek abu vulkanik. Insert. Saat ini pihak kantor UPBU kelas 1 Hololeo terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama pihak maskapai untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik. Menyikapi banyaknya pertanyaan tentang kepastian kembali normalnya operasional penerbangan di seluruh wilayah tanah air, pihak Bandara Halo Leo masih menunggu perkembangan kondisi keselamatan penerbangan dan informasi resmi dari otoritas penerbangan serta masing-masing maskapai.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kembali kami akan mengupdate informasi terkini pantauan arus lalu lintas di hari Selasa sore 8 September 2026 bersama dengan Polantas Karib Pro 3 dan Korlantas Mabes Polri Brigadir Cici. Silakan Brigadir Cici.
2: Ya, terima kasih Luna dan selamat sore pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas dan kali ini saya akan mengajak pemirsa memantau dari sejumlah kota besar di luar Jakarta. Yang pertama di kawasan Simpang Topati Bali. Pemirsa, sore hari ini terpantau langsung dari pantauan CCTV kami kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Terpantau dalam keadaan ramai dan lancar di mana kendaraan-kendaraan sudah mulai mendominasi kawasan ini, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan untuk kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar juga hingga saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Dikarenakan adanya beberapa titik pertemuan arus lalu lintas pada perempatan di kawasan ini, kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari Bali kita akan bergeser ke Yogyakarta, tepat di kawasan Simpang Ruwo Parangtritis. Di mana untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja pada hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terpantau langsung dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan yang mendominasi kawasan ini adalah kendaraan sepeda motor. Khususnya bagi para pengendara roda 2, kami menghimbau untuk selalu menggunakan helm, baik penumpang maupun pengemudi, dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan terakhir, saya akan mengajak Anda memantau di sekitaran kawasan Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Kendaraan-kendaraan yang melintas sore hari ini dari arah Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Barang terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari Jalan Raya Terminal Wangon yang akan menuju ke arah Alun-Alun Wangon juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Memang terpantau langsung dari pantauan CCTV kami, belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami terus menghimbau dan mengingatkan bagi masyarakat ataupun pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas, bersabar menunggu antrian traffic light, dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan pemirsa, Korlantas Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat dihimbau menggunakan masker dan kacamata pelindung, serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan, sesuaikan dengan kondisi jarak pandang, dan utamakan keselamatan. Serta Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari BFMG, BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada dan jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, tepatnya pada jam pulang perkantoran kali ini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Luna, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update bersama RRI pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh pengendara dan silakan kembali ke Luna di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Cici untuk informasi terkini pantauan arus lalu lintas di sejumlah kota di Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI. Kantor Staf Presiden mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
2: Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
1: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
2: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
3: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
2: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriza Kurniawan.
4: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
5: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
4: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
6: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertambah.
4: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan jajaran Polsek se-Kabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. Tidak hanya abu vulkanik, namun juga resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Dari Bogor, laporan disampaikan Yofri Haryadi.
7: Dampak debu erupsi Gunung Anak Krakatau semakin parah, terutama di ruas jalan protokol di Kabupaten Bogor. Dampak debu dari erupsi itu pun juga dirasakan hingga wilayah Rengas Jajar, Kecamatan Jigudeg, Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya menerapkan proses belajar mengajar secara daring selama 2 hari ke depan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit Satuan Pemadam Kebakaran di 40 wilayah kecamatan Kabupaten Bogor.
8: Hari ini hari kedua kita melakukan kegiatan light water spray di Kabupaten Bogor. 11 titik kita lakukan di jalan-jalan protokol sesuai arahan Pak Bupati Bogor. Kita lakukan untuk menekan emisi pencemaran dari efek dari abu vulkanik anak gunung anak Krakatau. Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman, semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum, di area-area jalan protokol. Hal yang kecil kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat kepada masyarakat. Selain itu, kami juga dukung oleh teman-teman PMI dengan pembagian masker.
7: Tim pemadam kebakaran juga berkolaborasi dengan PMI dan Dinas Kesehatan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di ruang terbuka yang terpapar debu vulkanik. Seperti di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia bersama unit Damkar Ciomas juga melakukan siaga kebakaran lahan dan melakukan penyemprotan udara untuk meminimalisir dampak debu vulkanik.
9: Ini merupakan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana. Kalau saya lihat, peralatan-peralatan bisa digunakan ketika padam lampu, ya. Kemudian ada apa? Ketika ada musim banjir, kemudian apa? Masker, ya. Kemudian gafor, sarung tangan, rompi, ya. Dan lain-lain. Ini kita bisa gunakan ketika terjadi musibah, ya. Ini langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dan Polsek Ciomas, Polres Bogor, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami selalu siap membantu masyarakat.
7: Hujan debu vulkanik dan kemarau menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini. Sebagai informasi tambahan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 yang masuk dalam kategori siaga. Muntahan lava yang membawa kepulan debu yang terbawa angin itu pun berhembus hingga ke wilayah selatan dan barat yang khususnya wilayah Banten dan Jawa Barat. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan Selasa 8 September 2026. Saat ini nilai tukar rupiah berada di posisi Rp17.632 per dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Amantran, ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
1: Sejak tanggal 6 September 2026, pukul 12.00 WIB, terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius, secara bertahap ini pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
0: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan kondisi Gunung Sinabung saat ini relatif tenang dan belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia mengatakan aktivitas kegempaan masih terekam, namun hingga pemantauan siang ini belum terjadi erupsi maupun keluarnya abu vulkanik.
2: Untuk kondisi saat ini memang relatif agak tenang, namun memang masih ada juga gempa-gempanya. Untuk abu sampai saat ini memang tidak ada warna. Untuk erupsinya hingga sampai saat ini belum ada.
0: Armen menyebut radius rekomendasi saat ini berada pada 3 km dengan sektoral 5 km di utara dan barat. Masyarakat dan wisatawan tetap diminta tidak memasuki zona merah, mematuhi rekomendasi petugas, serta tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 7 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Laporan ini akan disampaikan Ferry Herdiansyah, RRI Nunukan.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang. Kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asnaini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi, tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, informasi dari Nunukan tadi mengakhiri program Warta Nusantara untuk sore hari ini. Nantikan terus program Warta Nusantara yang hadir setiap hari di pagi, siang, dan juga sore hari.

0: DKI Jakarta, sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, berangsur berkurang pada hari ini, utamanya titik api yang berada di jalur pendakian. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani, menyampaikan selain menggunakan helikopter pengebom air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, tim gabungan juga melakukan pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada potensi api yang menjalar ke tempat lain. Meski titik api telah banyak berkurang, masih ditemukan titik api utamanya yang berada di lokasi sulit dijangkau. Salah satunya sekitar Gunung Papak yang berada di kawasan Pegunungan Ijen. Oleh karena itu, hari ini helikopter pengebom air masih melakukan pemadaman dari udara. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mencatat sebanyak 14.000 calon jamaah umroh yang batal berangkat akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Sada Tudaraen. Aen?
1: Baik, terima kasih Luna. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Asrama Haji Grand Haji Pondok, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak melakukan pemantauan keberangkatan calon jemaah umroh yang akan menuju Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Sebab terdapat 14.000 calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci sejak tanggal 5, 6, dan 7 September 2026 kemarin. Hal tersebut akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, sehingga sejumlah penerbangan baik melalui dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. Dari jumlah tersebut, sebagian ditampung di Asrama Haji Grand Haji Pondok ini sambil menunggu jadwal pemberangkatan selanjutnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Azhar Simanjuntak, mengatakan, jadi tanggal 5, 6, 7, semuanya pemberangkatan dibatalkan. Ada sekitar kurang lebih 14 ribuan jemaah yang kemudian tidak bisa berangkat umroh. Kemudian pihak dari Kementerian Agama, maksud kami pihak Kementerian Haji dan Umroh, terus memantau terutama hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh maskapai, kemudian oleh travel.
2: Hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh maskapai, kemudian oleh travel. Jadi yang terutama yang batal tanggal 5, 6, 7 itu kan sebagian besar itu kembali ke daerahnya masing-masing. Sebagian kemarin ditampung di Asrama Haji Cipondo, kemudian ada yang kembali kemarin kembali ke daerahnya masing-masing, baik itu di Jawa maupun di Sumatera. Namun kemudian pihak travel yang mereka dan pihak maskapai yang akan mereka gunakan itu harus tetap menjamin penjadwalan pulang mereka. Nah, hari ini saya mengetahui keberangkatan, insya Allah hari ini bisa berjalan lancar karena
1: diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara selama 2 hari kemarin dan baru dibuka pada dini hari tadi. Untuk calon jemaah umroh yang agar tidak terlantar, sebagian kemarin ditampung di Asrama Haji Cipondo dan sebagian lain kembali ke daerah masing-masing. Para jemaah, calon jemaah umroh, baik diantaranya berasal dari Pulau Jawa dan juga Sumatera. Namun kemudian pihak travel yang menangani para calon jemaah umroh ke pihak maskapai untuk menjamin keberangkatannya. Demikian dari Tangerang, Satu Darai, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, menurut Kementerian Pendidikan Jepang, sebanyak 3.661 sekolah ditutup dan di 11 prefektur di seluruh Jepang pada Senin kemarin akibat hujan lebat. Sementara itu penghentian layanan kereta yang disebabkan oleh hujan lebat juga berdampak pada lebih dari 140.000 orang di wilayah metropolitan Tokyo. Jalur-jalur utama di Tokyo yang beroperasi dengan layanan berkurang sekitar 20-30% dari tingkat normal pada pagi hari. Berita olahraga, tim Red Bull Racing mengumumkan Liam Lawson akan tetap menjadi pengganti Isaac Hajar pada GP Spanyol yang berlangsung di Madrid pada 11 hingga 13 September 2026. Dengan kembalinya Lawson sebagai pebalap Red Bull, maka Racing Bulls yang merupakan tim utama Lawson nantinya akan menunjuk Yuki Tsunoda sebagai pengganti. Lawson telah menyelesaikan dua seri terakhir bersama Red Bull dengan meraih posisi ke-7 di GP Belanda dan posisi ke-14 pada GP Italia. Tim pabrikan asal Austria tersebut kembali menunjuk Lawson untuk menemani Max Verstappen dalam balapan, menyusul Hajar masih dalam proses penyembuhan cedera.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

mata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Program Kentongan kami hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, kami update kembali sejumlah informasi terkait kebencanaan. Di antaranya masih juga ada kaitannya dengan erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Anak Krakatau yang dampaknya juga masih dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pulau Jawa dan juga Sumatera ya. Bahkan ini ada sebuah speedboat yang membawa sejumlah jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan hilang kontak sejak Senin 7 September 2026 kemarin. Hingga hari ini tim SAR masih melakukan pencarian ya. Informasi awal ini menyebut ada 8 orang di dalam speedboat tersebut. Tim SAR gabungan sudah bergerak menuju ke lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan kapal. Nah, untuk mengetahui nanti seperti apa ini perkembangan proses pencarian dan juga kondisi pada saat pencarian ya, termasuk kondisi cuaca dan juga gelombang di Selat Sunda, dan tentunya apa yang menjadi perhatian bagi masyarakat maupun juga para jurnalis yang akan melakukan peliputan di kawasan bencana ya, seperti di Selat Sunda yang menjadi lokasi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Nanti kami akan hadirkan informasi terkininya bersama dengan pihak Basarnas ya. Sekali lagi, saat ini upaya pencarian terhadap sebuah speedboat yang membawa sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dilakukan. Speedboat ini dilaporkan hilang kontak sejak Senin kemarin saat berada di perairan Selat Sunda. Informasi awal sekali lagi menyebut terdapat 8 orang yang berada dalam speedboat tersebut dan tim SAR gabungan juga sudah bergerak melakukan pencarian menuju lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan kapal. Nah, hilang kontaknya speedboat ini, pendengar, ini menjadi perhatian mengingat kawasan Selat Sunda memiliki kondisi perairan yang dinamis ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa saat ini aktivitas Gunung Anak Krakatau juga masih terus tinggi begitu ya, dan masih menjadi perhatian serius petugas. Lantas bagaimana perkembangan terbaru dari operasi pencarian? Apakah tim SAR ini sudah menemukan petunjuk ya mengenai keberadaan speedboat dan juga 8 orang yang ada di dalamnya? Nanti kami akan coba berbincang, tim kami masih mencoba menghubungi Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten ya, Pak Rizky Duyanto, yang akan menjelaskan nanti seperti apa ini mekanisme operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR. Namun sebelumnya, pendengar, kami juga akan kembali menghadirkan update informasi untuk Anda dari berbagai wilayah di Indonesia masih berkaitan dengan kebencanaan begitu ya. Dan sambil nanti kami juga akan mengupdate informasi dari wilayah Lampung yang menjadi wilayah yang juga turut terdampak dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ya, termasuk diantaranya adalah paparan abu vulkanik. Kami beralih ke informasi mengenai penerbangan terlebih dahulu ya, penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menuju Jakarta yang dikabarkan sudah kembali normal pada Selasa 8 September 2026 hari ini. Kami hadirkan laporannya bersama Nisfu Fitri Sirait, RRI Medan.
3: Penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menuju Jakarta kembali normal. Sejumlah penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma sudah kembali beroperasi sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi, Muhammad Hikmat Hidayat, mengatakan operasional Kuala Namu secara umum berjalan normal. Pelayanan kepada pengguna jasa juga berlangsung sesuai standar yang berlaku.
4: Secara umum, operasional Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini berjalan normal dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Jadi, berdasarkan flight schedule per tanggal 8 September 2026, bertepatan dengan hari Selasa, terdapat 60 jadwal kedatangan dan 60 jadwal keberangkatan, atau jika dijumlah sekitar 120 pergerakan penerbangan pesawat udara sepanjang hari ini.
3: Selasa pagi, sejumlah penerbangan menuju Jakarta juga sudah melakukan boarding. Di antaranya penerbangan Indonesia Air Asia, Garuda Indonesia, Lion Air, dan CityLink. Kembalinya penerbangan menuju Jakarta ini menyusul normalnya operasional Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma setelah sebelumnya sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut sebelumnya membuat sejumlah penumpang tertahan di Kuala Namu dan harus mengatur ulang penerbangan lanjutan. Kini aktivitas keberangkatan penumpang kembali berjalan aman, tertib, dan lancar. Salah seorang pengantar penumpang, Julia, yang ditemui RRI di Bandara Kuala Namu mengaku bersyukur karena orang tuanya sudah dapat berangkat ke Jakarta pada Selasa pagi.
5: Alhamdulillah Bang, orang tua saya udah bisa berangkat dari Medan tadi pagi. Jadi operasional di bandara udah normal kembali. Awalnya sih sempat terganggu karena erupsi itu ya kan Bang.
3: Meski operasional kembali normal, Angkasa Pura Aviasi mengingatkan bahwa realisasi penerbangan tetap dapat menyesuaikan kondisi operasional maskapai maupun cuaca di bandara tujuan. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.

0: Ya, pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat malam, Pak Rizky.
2: Selamat malam, Pak.
0: Ya, Pak Rizky.
2: Selamat malam, Ibu.
0: Baik, Pak Rizky, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky.
2: Oh, siap. Untuk malam hari ini, tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami, kantor SAR Banten, melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian satu kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
0: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
2: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan pelaporan yang memang masuk ke kantor kita, itu kronologinya kemarin pukul 14.00 ya jurnalis beserta kru dan satu tour guide itu bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita untuk melakukan aktivitas peliputan di area Gunung Anak Rakatau. Kemudian komunikasi terakhir salah satu penumpang dengan jurnalis Lampung atas nama Abai bahwa pada pukul 14.42 sempat mengirimkan share lokasi terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Ya, dari semenjak 15.04 para penumpang itu sudah tidak bisa dihubungi. Dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten, kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
0: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
2: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
0: Ya, untuk,
2: ya, untuk
0: kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
2: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical mile dari Dermaga Marina Carita.
0: Baik, sampai proses pencarian hari ini, apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
2: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
0: Baik. Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi, dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
2: Siap.
0: Apakah
2: siap.
0: Tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
2: Untuk identitas sudah. Ya, kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
0: Dari laporan ini ya, yang kehilangan
2: ya,
0: itu ya, temannya ya, tadi.
2: Kehilangan ya. sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Okay. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
0: Oke, okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
2: Ada beberapa media, Ibu.
0: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
2: Mungkin kalau untuk jurnalisnya nanti ya, Ibu ya. Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu. Kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
0: Oke, berarti bisa dikonfirmasi siap. Dari beberapa media siap. Ya, campuran
2: siap.
0: Beberapa
2: siap.
0: Media begitu para jurnalis ya. Ini.
2: Siap.
0: Baik.
2: Siap.
0: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
2: Ya nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
0: Oke. Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya. Meskipun
2: Iya,
0: itu juga ada
2: siap, Ibu.
0: kendala erupsi Anak
2: Ya,
0: Krakatau. Untuk
2: siap.
0: luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini seberapa luas, Pak Rizky?
2: Nah, saat ini kami masih melakukan penghitungan yang di mana aplikasi SAR mapping kami nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir ya, di mana salah satu penumpang ini mengirimkan SAR lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area pencarian kami, kami akan sampaikan ataupun kita rencanakan pada malam hari ini, Bu.
0: Baik, Pak Rizky, apakah tim SAR ini juga akan menyisir pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pesisir yang berada di sekitar jalur yang mungkin saja diduga dilalui oleh speedboat tadi?
2: Pasti, Bu, pasti. Kalau itu pasti. Kita mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi, ya, di mana ya kemungkinan-kemungkinan kapal tersebut akan sandar di pulau-pulau di mana dia bisa mengamankan dirinya. Seperti itu, Bu.
0: Baik, untuk operasi pencarian masih dilakukan. Kami juga ingin tahu tentang
2: Siap.
0: kondisi cuaca seperti apa, angin barangkali atau arus, gelombang dan lain sebagainya, Pak.
2: Kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai Dermaga Marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
0: Oke, masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu atau untuk pelayaran
2: Masih
0: begitu?
2: aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
0: Baik, tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
2: Oh, kalau itu kami kurang tahu, Ibu. Ya, kurang tahu karena memang beberapa ya kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya, lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi SAR yang kita laksanakan.
0: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR
2: Siap.
0: memastikan keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
2: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personil yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
0: Oke. Kalau dari visual pengamatan saat ini kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari
2: Kalau
0: lokasi pencarian?
2: visual, itu untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Ya, kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
0: Oke, ada nggak zona ataupun radius tertentu yang harus dihindari oleh tim pencarian maupun juga masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau mengingat aktivitas yang masih tinggi tadi? Pak Rizky? Terputus ya nampaknya ya sambungan sinyal komunikasi kita dengan Pak Rizky Dwianto, Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten. Baik, nanti kami akan coba kembali update informasi terkini ya dari hilang kontaknya speedboat yang membawa jurnalis ya. Ini ada sejumlah jurnalis dari beberapa media yang akan melakukan peliputan mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun sayangnya dikabarkan speedboat yang mereka tumpangi ini hilang kontak di Selat Sunda, dan hilang kontaknya speedboat ini terjadi atau dilaporkan pada Senin kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Dwianto dari Kantor SAR Banten.
1: Wawancara Pro 3.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Kita masih akan soroti kembali mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali berdampak pada sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mencatat sementara ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 pagi. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan data tersebut ini masih bersifat sementara dan proses pendataan terhadap dampak erupsi juga masih terus dilakukan. 3 kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung serta Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Nah, khusus di Lampung Selatan ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat hingga Minggu 6 September yang lalu ada lebih dari 32.000 warga yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini masyarakat di Lampung Selatan dan juga sejauh mana dampak erupsi dirasakan oleh warga dan penanganan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami kali ini akan berbincang bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Pak Henry.
5: Selamat malam, Ibu, Mbak.
0: Iya, Pak Henry, kondisi terkini masyarakat khususnya di Lampung Selatan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ini seperti apa? Apa saja nih dampaknya yang paling dirasakan warga?
5: Oke, alhamdulillah 2 hari ini sudah membaik hujan abu erupsi dan keluhannya untuk baru terlihat beberapa hari ini, Mbak. 2 hari ini yaitu kemarin ISPA, Mbak, sekitar 337 kasus di 17 kecamatan, tapi hari ini sudah menurun menjadi 131 kasus, Mbak.
0: Oh, ya.
5: Iya.
0: Sudah menurun. Tadinya ada lonjakan besar ya, Pak, ya? Sampai 300-an.
5: Di kecamatan terdekat, Raja Basa, yang dekat dengan Krakatau.
0: Oke. Berarti gangguan pernafasan ya, yang dirasakan oleh warga akibat paparan debu vulkanik. Nah, dari wilayah yang terdampak ini, mungkin bisa disampaikan juga kecamatan atau desa mana saja yang saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah, Pak?
5: Hampir semua sih enggak begitu berat, hanya hujan abu, tapi paling terdampak itu yang di Kecamatan Raja Basa, Mbak. Yang paling dekat dengan Gunung Krakatau, di pesisir yang berbatasan dengan Krakatau.
0: Oke. Kalau boleh digambarkan seperti apa ini hujan abu yang dirasakan oleh warga di sana, Pak?
5: Hujan abu ya seperti yang kita lihat banyak di media, ya itu memang rumah, terus sekolah, pasung-pasung itu memang agak pekat ya. Tapi nggak terlalu tebal seperti di Jawa, nggak. Hanya ya lumayan lah kalau dilihat langsung, ya.
0: Oke, baik. Pak, BNPB kan ini mencatat ada puluhan ribu warga di Lampung Selatan ya yang terdampak abu vulkanik ini. Kondisi mereka seperti apa dan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak?
5: Ya, penanganan yang dilakukan pemerintah yaitu kita memastikan fasilitas umum itu semuanya kita bersihkan, Mbak. Pol PP, BPBD, dan lain-lain semua turun. Nah, habis itu fasilitas kesehatan di semua kecamatan kita buka, termasuk di ibu kota, di Kalianda. itu dibuka untuk layanan ISPA dan lain-lain, kita menunggu laporan dari masyarakat atau keluhan kita layani.
6: Yeah.
5: Sudah itu penanganan lainnya itu semua des tanah, desa tanggap betana dan lain semua kita kerahkan untuk siaga membantu masyarakat membersihkan dan pelayanan kesehatan.
6: Baik. Di tengah paparan abu vulkanik kan ini ada himbauan untuk penggunaan masker ya bagi masyarakat begitu, terutama mereka yang beraktivitas di luar rumah. Kalau dari Pemda Lampung Selatan bagaimana Pak? Apakah juga melakukan pembagian masker atau mungkin juga pembagian bantuan logistik atau kebutuhan lainnya untuk masyarakat?
5: Iya, jadi untuk kita dari Pemkab, itu hari pertama di hari kejadian itu kita sampai 120.000 hari pertama keluar itu. Dan hari berikutnya kita tetap membagikan sampai 750.000 Mbak. Dibantu Muspida ya, dibantu Polres, Kodim dan lain-lain semua turun membagikan masker.
6: Oke. Sampai hari ini ya, berarti masih terus dibagi-bagikan.
5: Sampai hari ini berjalan terus.
6: Baik. Betul. Pak, pengamatan Anda bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana? Seperti apa dampak terhadap aktivitas warga dengan adanya abu vulkanik ini?
5: Hari pertama kedua itu yang aktivitas kita minta semua berdiam diri di rumah. Tapi begitu udah hari kedua, kembali nggak ada Mbak, nggak ada aktivitas yang terganggu cukup berarti. Hanya saja wisata kita batasi. Kalau nelayan itu kita batasi tidak boleh mendekati paling dekat 3 km dari Krakatau.
6: 3 km.
5: Iya.
6: Baik, kalau untuk aktivitas belajar mengajar seperti apa?
5: Aktivitas belajar mengajar sesuai dengan edaran gubernur dan edaran Pak Bupati. Kemarin kita daring 2 hari Mbak. Nah tadi kami cek lagi, para pejabat utama turun kembali mengecek ke semua sekolah-sekolah. Ternyata abu belum banyak dibersihkan oleh sekolah Mbak. Jadi kita tambah lagi kemungkinan daring 2 hari ke depan. Ini edarannya lagi siap, edarannya sebentar lagi kita ini rilis.
6: Oke, berarti penambahan masa pemberlakuan PJJ ya Pak ya, ditambah 2 hari ya, lagi.
5: Demi kesehatan siswa kita.
6: Baik, Pak tadi kan sempat disebutkan bahwa pembersihan abu-abu vulkanik yang menempel di sekolah-sekolah, mungkin di bangku-bangku sekolah dan lain sebagainya belum dibersihkan secara optimal. Nah, proses pembersihannya ini melibatkan siapa saja Pak? Kan tidak mungkin dari pihak sekolah saja yang melakukannya.
5: Betul, kita melibatkan Pol PP, dari Muspida juga membantu, dari desa, dari masyarakat-masyarakat apa volunteer apa sukarelawan semuanya ikut turun Mbak, iya, untuk membantu membersihkan itu.
6: Mulai kapan atau sejak kapan dilakukan upaya pembersihan ini?
5: Iya, sebenarnya sudah kita lakukan dari hari kedua ya Mbak ya, begitu dia mulai agak reda. Nah tapi kita lihat tadi kita ke lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum optimal. Jadi kita nggak mau ambil risiko.
6: Betul.
5: Kemungkinan akan kita daringkan lagi edaran malam ini.
6: Oke, karena itu memang yang dikhawatirkan ya, mungkin abunya sudah mulai berkurang, tetapi proses pembersihan sisa-sisa abu yang menempel kemarin yang belum bersih total ya, Pak. Ini berbahaya untuk anak-anak.
5: Dari pohon itu kayaknya masih berputar-putar gitu kayaknya.
6: Iya. Nah, upaya pembersihannya ini seperti apa, Pak? Kan tidak ini ya, apakah juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan atau bagaimana Pak?
5: Iya, itu kalau di akun kita turunkan damkar Mbak, keliling terus. Hari kedua Pak Bupati minta fasum-fasum itu juga disemprot Mbak, atapnya, pohon-pohon di sekitarnya oleh damkar dan kita juga minta tolong dari pihak swasta juga untuk bantu siram atap-atap dan lain-lain. Karena setelah kita bersihkan di bawah kok masih kotor, rupanya dari atas masih turun debunya itu. Karena kita nggak ada hujan kan, Mbak?
6: Tidak ada
5: panjang
6: hujan.
5: Ini.
6: Iya, betul. Iya. Baik. Itu satu hal ya, dari pembersihan fasilitas umum supaya nanti kegiatan masyarakat ya di sekolah, di perkantoran dan lain sebagainya bisa kembali normal begitu. Kalau untuk kondisi transportasi bagaimana, Pak? Ada tidak kendala? Khususnya
5: kondisi
6: jalur darat begitu.
5: Tidak ada kendala sama sekali, Mbak. Tidak ada kendala sama sekali, walaupun kita memerintah, Bapak Pak Bupati memerintahkan perhubungan untuk pantau terus. Tapi dari hari kedua tidak ada kendala berarti di lapangan.
6: Baik. Penanganan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tentu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan ya. Ada sejumlah stakeholder ya, BNPB barangkali atau BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak koordinasi yang dilakukan Pak Henry?
5: Siap. Kita ada satu posko terpadu di Pusdalop di BPBD, itu kita jadikan posko terpadu. Itu di situ Mbak, pemerintah kabupaten, Kodim, kepolisian, dari BNPB, dari pos pantau, itu semua di sana Mbak. Hmm. Bergerak satu komando di situ. Jadi kita seperti hari ini, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kodim itu berbagi tugas berbagai daerah dan wilayah.
6: Ya, semuanya ya. Ini ya terlibat ya untuk penanganan
5: terlibat.
6: Ya.
5: Sama-sama terlibat gitu.
6: Iya. Pak Henry, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini kan masih terus dipantau ya, yang masih tinggi begitu ya. Dari sisi kesiapsiagaan seperti apa? Apakah Pemda ini juga sudah menyiapkan skenario jika aktivitas Anak Krakatau ini meningkat dan dampaknya makin meluas?
5: Oke, sesuai dengan arahan Bupati kemarin, meredanya ini tidak mengurangi kewaspadaan kita. Maka kemarin justru kita semakin turun lagi menyiapkan rute evakuasi, titik kumpul, alat-alat semua disiagakan, apa rumah sakit, puskesmas, dan stok obat dan lain-lain, kita pastikan semua harus siap jika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi. Hmm. Itu arahannya.
6: Oke, okay. Jalur evakuasi disiapkan, lokasi pengungsian disiapkan, bagaimana menyiapkan warganya, Pak?
5: Untuk di Lampung Selatan, kita punya Destana, Mbak, Desa Tanggap Bencana, yang memang karena ini kejadian sudah pernah berulang di 2018.
6: Oh, iya.
5: Jadi memang kita udah ada SOP khusus yang memastikan Destana itu dan masyarakat sudah tahu kemana dia mesti lari. Mm. Nanti ada sirine dia Mbak di situ. Nah jadi memang kita ada SOP-nya.
6: Iya, termasuk tanda-tanda ya kejadian seperti apa yang membuat mereka harus mengevakuasi mandiri begitu ya?
5: Ya, dari pusdal open sudah kelihatan jika ada tsunami dan lain-lain di situ akan berbunyi semua Mbak, di Destana udah tahu mengarahkan masyarakatnya ke arah mana untuk pengamanan.
6: Baik.
5: Pengungsian.
6: Baik, Pak Henry dari Dinas Kominfo, ini bagaimana memastikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau ini dan juga himbauan kebencanaan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan benar dan juga cepat, dan tapi tidak sampai menimbulkan kekhawatiran, Pak?
5: Siap. Sesuai dengan arahan Bupati untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat itu adalah benar, maka kami hanya satu pintu melalui Dinas Kominfo Lampung Selatan. Nah itu... Jadi semua informasi dari semua stakeholder yang terlibat itu masuk ke kami dan kami akan share ke masyarakat, Mbak. Satu pintu, baik dari vertikal, dari BUMN seperti bandara, terus ASDP, semua bekerjasama dengan Kominfo sehingga informasinya bisa tersalurkan ke masyarakat dengan baik.
6: Baik. Himbauan apa ini yang ingin disampaikan, Pak? Himbauan terbaru mungkin dari Pemkab Lampung Selatan untuk masyarakat, khususnya untuk warga yang mungkin tinggal di wilayah-wilayah pesisir dan kawasan yang terdampak abu vulkanik ini?
5: Ya, sesuai dengan himbauan dari Pak Bupati tadi dan kita rilis bahwa masyarakat diminta untuk tenang, tetap ikuti saran dari pihak-pihak berwenang seperti Destana dan lain-lain. Sudah itu tetap, walaupun abunya sudah nggak ada, tapi tetap kita harus memastikan masyarakat tetap memakai masker dan kacamata sampai benar-benar abu dinyatakan bersih.
6: Baik, terima kasih Pak Henry untuk update informasinya. Nanti kita update kembali ya, Pak ya. Di kesempatan selanjutnya. Kasih, ya. Terima kasih, selamat malam Pak Henry. Sehat selalu.
5: Selamat malam. Selamat.
6: Demikian tadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, mengupdate informasi mengenai penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan.
1: Wawancara Pro 3.

0: Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3. Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Pendengar, kami hadirkan kembali laporan dari reporter RRI di Padang ya, kali ini mengenai permintaan masker yang dilaporkan meningkat di sejumlah apotek Kota Padang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap. Kami akan hadirkan laporan dari Padang bersama Febian Syafitra.
4: Hampir 3 hari terakhir ya, atau selama seminggu terakhir ini memang beberapa pasien banyak yang menanyakan masker.
5: Berdasarkan pantauan RRI, peningkatan permintaan masker terjadi di sejumlah apotek di kawasan

0: karena banyak minatnya ya sekarang ini. Tapi yang lebih banyak itu, tapi kebetulan kita lagi nggak ada masker anak. Kalau untuk masker masih harga normal aja, 30.000 per boxnya.
1: Ia memastikan harga masker yang dijual masih normal meski permintaan meningkat. Harga masker bervariasi mulai dari 30.000 per box tergantung pada jenis dan jumlah dalam setiap kemasan. Sementara itu, seorang pelajar SMP di Kota Padang, Akila, mengatakan kembali menggunakan masker saat beraktivitas. Menurutnya, penggunaan masker dilakukan sebagai upaya melindungi diri dari paparan kualitas udara yang menurun.
2: Aku biasanya ngeliat sekeliling itu gimana pemandangan bukit berbaris gitu. Sekarang malah nggak kelihatan, jadinya nggak seru gitu naik motor adanya. Tapi ada juga sih aku kadang-kadang bersin tiba-tiba padahal aku nggak lagi alergi itu. Ya susah sekarang karena kan tiba-tiba muncul lagi penggunaan masker. Oh sekotak, biasanya mama keluar pakai masker juga, jadi udah biasa stok di rumah tiap bulan.
1: Dari pantauan RRI, kualitas udara Kota Padang pada kemarin masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan pemantauan, angka indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 229. Sebelumnya, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan surat edaran wali kota pada Jumat lalu untuk mitigasi kabut asap terhadap kesehatan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menghimbau warga untuk stop melakukan pembakaran lahan dan hutan dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Laporan ini akan disampaikan Afrizal.
4: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutlah. Camat Bunguran Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutlah yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
5: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutlah, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutlah, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
6: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
4: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutlah, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di Kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Afrizal Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kabut asap kiriman ini masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Laporan ini disampaikan Reni Ilda Valantra.
7: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
8: Sampai saat ini, alhamdulillah,

0: keluar sebentar aja mata pedih, boleh sesak gitu kan, orang udah agak-agak dan memang mengkhawatirkan.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Taktis sebagaimana tindak lanjut rapat penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Forkopimda sudah sangat jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan, sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
1: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, berikan informasi dari wilayah Bintan tadi menuntaskan program Kentongan Pro 3 RRI malam ini.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran tanggap bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda. Betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek
18: ribut lagi di imam sama Gus Alek.
19: Tidak ada perintah apapun dari Gus Alek.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
21: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
20: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
21: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
4: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
21: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
16: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
22: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
23: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
16: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
24: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
16: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
25: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
26: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
16: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
26: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
27: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
16: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
28: Nah, kita enggak dapat ikan yo, pemakis uang kantong kita
16: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
29: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
16: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
30: Klaten, Jawa Tengah.
16: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
31: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
5: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Executive Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya?
2: Alhamdulillah. Iya. Saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Oke.
2: Dan yeah, saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana sini sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi.
0: Perang ekonomi.
2: Karena karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya ya, pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia.
0: Yeah.
2: Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya, misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga kepada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi. Yeah.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia ya, khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran, tentu tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan. Itu yang pertama ya. Sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap hari berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas, itu 25% kebutuhan dunia dipasok dari sana, gitu ya.
0: Yeah.
2: Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel lah minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz, yang itu dipasok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya, ke negara-negara Asia, India, China, dan mungkin sebagian juga ke Indonesia, dan itu tentu akan sangat memberatkan apabila memang itu dilakukan. Nah, Iran sadar betul, kita pakai aja senjata itu agar negara-negara yang selama ini tergantung pasokan energinya dari wilayah Timur Tengah, khususnya yeah. yang melewati Selat Hormuz, itu tentu akan berdiam diri dan akan menggunakan proses lobbynya agar negara-negara lawannya Iran itu tidak kemudian memaksakan perang gitu.
0: Baik, kami pantau hari ini 8 September Pak, harga Brent sempat mencapai di sekitar $99.46 per yeah. barel, mendekati $100 ini. Sering meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Dampaknya apa ya kalau sampai ini tidak bisa tertahan itu?
2: Iya, itu ya sebenarnya menakutkan sekali. Kan angka psikologis misalnya di 100 ya. Orang kalau sudah 100 kemudian sudah angka psikologis. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia dan beberapa negara, khususnya Indonesia lah, yeah. itu patokan asumsi APBN kita kan harga minyaknya 70
0: dolar.
2: Ini ya, yeah. 70 dolar. Nah, sementara kalau sekarang sudah mendekati 90, naik terus, bahkan sudah bisa akan dimungkinkan kalau ancaman Iran ini kemudian direalisasikan, itu bisa tembus angka 100, nanti naik lagi 110, 120, seperti yang perang yang sebelumnya, ini akan sangat memberatkan negara-negara yang punya ketergantungan terhadap impor minyak, salah satunya Indonesia.
0: Iya, iya. Kalau gitu. Pembatasan diperluas, Pak, sektor ekonomi global mana yang paling cepat untuk berpotensi terkena dampaknya nih, Pak?
2: Nah, kita sama-sama memahami bahwa kebutuhan energi dunia, ya kan, itu selalu bertumbuh, terutama di negara-negara yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi.
0: Iya.
2: Nah, rata-rata iya. kan pertumbuhan 1% ekonomi itu harus ditopang oleh pertumbuhan energi, ya, pertumbuhan pasokan energi okay. itu ya kira-kira hampir 2 kali lipatnya ya, atau 1,8 lah persennya ya. Sehingga kalau itu kemudian pasokan terganggu, ya, pasokan energi terganggu, khususnya pasokan migas, itu tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
0: Okay.
2: Pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi terganggu, tentu dampaknya kan kepada, pertama, kepada kaitannya dengan lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian kaitannya dengan inflasi, karena meroketnya harga-harga barang, karena biaya produksi akan naik, karena biaya energi naik, kemudian juga transportasi juga akan sangat terpengaruh karena ada kenaikan biaya biaya produksi untuk apa bahan bakar. Nah, belum lagi kalau terjadi kelangkaan, bukan hanya naik harga, tapi kalau barangnya tidak ada, itu akan bisa melumpuhkan perekonomian sebagian besar negara yang tergantung pada import migas.
0: Artinya potensi inflasi di berbagai negara kan akan dikhawatirkan terjadi, begitu Pak ya? Kalau memang hal ini tidak dapat ditahan. Jadi, tapi sebenarnya pasti, Pak, harga yang mencapai $100 per barel ini, itu Anda melihat memang kondisinya tadi lapangan atau kepanikan pasar semata ini, Pak?
2: Ya, memang dua-duanya bisa memungkinkan ya. Ya kan? Bahwa kondisi meningkatnya harga itu kadang-kadang menimbulkan kepanikan karena kan ada secara historikal pernah terjadi di masa lalu, ya kan? Jadi kalau misalnya orang sudah melihat ya, anggaplah kita saja kalau di Indonesia kalau ada mendengar informasi besok mau ada kenaikan harga BBM, itu saja belum terjadi kenaikan, sudah biaya inflasi sudah langsung naik. Nah, sama juga kenaikan harga minyak ini, baru ada ancaman dari Iran misalnya, langsung harga langsung naik. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kepanikan pasar, ya, sehingga aksi yang terjadi adalah aksi penimbunan bahan bakar minyak, kemudian juga aksi misalnya pembelian dalam jumlah besar oleh negara tertentu untuk mengantisipasi jika terjadi kelangkaan. Nah, pada akhirnya, ya itu semakin memperparah, kan? Gitu. Jadi antara kenaikan yang sifatnya reguler ditambah ditambah tekanan psikologis, nah itu yang menyebabkan terjadi kenaikan yang sulit untuk dihentikan begitu.
0: Oke. Pak Ali, kita izin break dulu sebentar ya Pak ya, untuk informasi singkat Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak ngobrolnya Pak.
2: Oke.
0: Baik. Pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan mengenai Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.
3: Jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo atau DRC terus meningkat dan kini mencapai 6.604 kasus. Sebanyak 3.175 orang dilaporkan meninggal akibat wabah tersebut. Berdasarkan data Institut Kesehatan Masyarakat Nasional DRC atau INSV, Senin 7 September 2026, melansir dari Bernama, dalam kurun waktu 24 jam, tercatat 82 kasus baru dan 41 kematian. Dengan tambahan tersebut, total kasus sejak awal wabah mencapai 6.604 kasus, sementara jumlah kematian mencapai 3.175 orang. Untuk informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, terima kasih, Pak. Masih bersama kami, Pak.
2: Ya. Oke. Okay.
0: Baik, Pak Ali, hampir 20% kebutuhan minyak mentah kita itu kan berasal dari negara-negara Timur Tengah ini, Pak, ya. Dan kabarnya juga SDM sudah melakukan diversifikasi atau menyiapkan diversifikasi sumber impor itu sendiri. Sejauh mana efektif langkah tersebut, Pak, Anda melihatnya untuk bisa menutup kebutuhan minyak kita, Pak?
2: Iya, kalau kita melihat tren bahwa konflik di Timur Tengah ini kan dari dulu sampai sekarang memang tidak bisa betul-betul bisa dipadamkan.
0: Iya.
2: Sementara sebagian dari kebutuhan minyak kita itu diimpor dari Timur Tengah, kira-kira 20% ya. Nah, itu tentu membuat kita semua harus melakukan antisipasi. Ya, salah satunya ya kita berbahagialah pemerintah juga sudah mulai melakukan antisipasi, termasuk mengurangi impor minyak mentah. Nah, salah satunya dengan konversi, misalnya dengan B50 dan sebagainya. Nah, ini akan sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, khususnya yang terkait dengan solar. Dan nanti mungkin akan dikembangkan dengan E10, E20, dan mungkin yang lain-lainnya. Nah, sehingga nanti pada saat-saat tertentu ketika ketergantungan kita terhadap solar import maupun crude oil dari import yang menjadi salah satu bahan bakar solar, itu akan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan. Okay. Nanti akan menyusul yang lain-lain. Nah, itu adalah langkah antisipasi, ya kan, di tengah kondisi global yang kadang-kadang sulit sekali untuk diprediksikan, ya kan. Tapi kalau kita melihat tren bahwa konflik Timur Tengah terutama setelah Perang Dunia II ini kan nggak pernah, sudah laten ya, nggak akan pernah bisa diselesaikan gitu. Nah, kitanya lah yang harus mencari jalan keluar, salah satunya memanfaatkan potensi energi lokal. Nah, termasuk juga sawit dan lain sebagainya.
0: Ya, Pak, selain minyak kan LNG itu juga atau Selat Hormuz atau ini kan juga melalui atau LNG dilalui di Selat Hormuz.

0: kan, natural gas atau LNG lah salah satunya, itu memang Qatar dan Uni Emirat Arab. Nah, sekitar 93% gas dari Qatar itu dialirkan juga dikapalkan melalui Strait Hormuz. Kemudian sekitar 96% dari Uni Emirat Arab juga dikapalkan di sana. Jadi 90%an lebih kebutuhan gas dunia yang didatangkan dari Timur Tengah, khususnya dari Qatar dan Uni Emirat Arab, itu dikapalkan di sana. Nah, tentu itu akan mempengaruhi pasokan LNG dunia. Pasokan termasuk dengan keterbatasan pasokan itu pasti juga akan mengerek harga menjadi sesuatu yang sulit untuk diprediksikan. Tapi dalam konteks LNG itu di Indonesia sebenarnya nggak akan terlalu terpengaruh besar karena kita kan juga produsen gas alam yang cukup besar. Apalagi sekarang kita sudah mengembangkan ladang-ladang baru termasuk gas abadi yang di Masela itu juga kalau sudah berhasil dikembangkan itu juga akan mencukupi kebutuhan dalam negeri, apalagi sekarang dengan tren untuk melakukan hilirisasi. Dan saya kira kalau dari sisi LNG itu kita tidak akan terlalu terpengaruh dan bahkan bisa jadi menjadi potensi bahwa LNG kita justru akan diminati oleh negara-negara lain karena pasokan dari Timur Tengah yang selama ini menjadi kompetitor utama menjadi berkurang dalam konteks LNG ya. Nah, tapi kalau kita bicara LPG, nah ini yang jadi persoalan. LNG dan LPG kan berbeda.
1: Betul.
0: Kalau LNG ya memang dari gas alam dan kita alhamdulillah kita di negara kita cukup melimpah sumbernya.
1: Cukup banyak ya Pak.
0: Nah, tapi kalau LPG, nah kalau LPG itu kan produk apa bahannya itu kan sama dengan minyak ya, minyak. Jadi itu memang prosesnya juga berkaitan dengan minyak. Nah, itu yang kemudian menjadi sangat terpengaruh ya. Sangat terpengaruh karena memang kenaikan harga minyak pasti akan diikuti dengan kenaikan harga LPG. Begitupun terganggunya pasokan minyak akan menyebabkan terjadinya terganggunya pasokan LPG. Nah, sementara masyarakat kita itu sebagian besar masih tergantung dengan LPG sebagai akibat dari konversi minyak tanah beberapa tahun yang lalu. Nah, disinilah kemudian pemerintah mulai harus berpikir untuk lagi-lagi mengoptimalkan potensi di dalam negeri. Contohnya nih yang isu yang sedang dimunculkan misalnya dengan CNG, CNG kan bersumber dari LNG yang kemudian dikompresnya sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya sebagai tentu dengan teknologi tertentu ya. Nah, kemudian juga pemanfaatan yang lain-lain untuk membuat ketergantungan terhadap LPG itu betul-betul harus dikurangi karena itu mayoritas memang masih diimpor dan mayoritas masih subsidi oleh negara. Nah, inilah tantangan dari pemerintah sekarang, bagaimana kekayaan LNG kita yang melimpah itu bisa dimanfaatkan dengan proses teknologi tertentu untuk menggantikan LPG. Apakah dengan jaringan gas kota, apakah dengan CNG, itu persoalan teknologi yang tentu bisa kita selesaikan dengan baik. Yang penting regulasinya jelas, pemerintah punya keberpihakan. Termasuk juga pemanfaatan energi terbarukan ya, dengan biogas atau dengan DME dari batu bara. Itu adalah langkah-langkah yang memang harus kita tempuh agar kita tidak lagi tergantung kepada pasokan LPG dari Timur Tengah begitu.
1: Ini bahkan kami juga pernah berbincang mengenai CNG itu kapasitas produksi kita cukup besar Pak ya untuk bisa menyuplai puluhan ribu konsumen industri komersial maupun di sektor transportasi.
0: CNG cukup potensial tinggal secara teknologi karena dia tekanannya tinggi ya. Karena dia tekanannya tinggi kan sehingga pastinya akan mudah meledak. Nah, itu teknologinya harus ada. Saya kira saya beberapa kali melakukan kunjungan bersama PGN kepada industri maupun kepada restoran-restoran yang sudah memanfaatkan CNG. Nah, itu tentu dengan konverter ya, dengan konverter penurunan tekanan misalnya 250 bar kemudian diturunkan menjadi 5 bar, turun lagi menjadi 2 bar itu bisa. Tapi tentu dengan proses yang lebih optimal lah ya. Insya Allah kita di dalam negeri sebenarnya bisa dalam kasus ini pelan namun pasti kita memanfaatkan potensi lokal.
1: Pak Ali Amudi, terima kasih Pak untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Demikian tadi kami.

0: Berbincang mengenai perang Amerika Serikat-Iran, Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak.
1: Wawancara Pro 3.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM menyampaikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi proyek yang paling diminati investor di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Dendi Apriyandi, mengatakan minat investasi pada tenaga surya terus berkembang seiring dengan semakin efisiennya teknologi di industri EBT. Selain PLTS, sektor EBT lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan tenaga nuklir sebenarnya juga memiliki potensi besar. Namun pengembangan sektor tersebut masih menghadapi risiko dan kebutuhan teknologi yang lebih tinggi.

0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengoptimalkan koordinasi dengan Integrated Terminal Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur serta menyiapkan alih suplai dari PT IT Surabaya untuk memperkuat kebutuhan BBM di wilayah Situbondo dan Bondowoso. Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi memastikan ketersediaan BBM tetap menjadi prioritas dan kondisi stok di SPBU terus dipantau dan masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM dan memperpanjang antrean. Sebagai langkah percepatan, Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga seluruh pihak terkait untuk memetakan kebutuhan di lapangan, menentukan prioritas pengiriman, serta menyiapkan alih suplai dari wilayah lainnya. Pendengar Pro 3, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rogel Konrad berikut ini.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 8 September 2026. Beras medium harga teranda Rp13.100 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.600 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp119.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp30.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp24.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp122.700 per kilogram di Papua Tengah. Cabai merah besar harga terendah Rp20.900 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp138.600 per kilogram di Sulawesi Utara. Cabai rawit merah harga terendah Rp55.900 per kilogram di Aceh, harga tertinggi Rp149.200 per kilogram di Sulawesi Utara. Bawang putih harga terendah Rp28.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 September 2026.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, World Boxing Association atau WBA menyebutkan petinju asal Jepang, Daira Kira, sebagai salah satu bintang baru paling bersinar di dunia tinju pada 2026 setelah berhasil merebut sabuk juara dunia kelas terbang ringan 49 kg. Kira mencuri perhatian setelah melewati ujian terberat dalam karir profesionalnya dengan cara spektakuler. Petinju muda Jepang itu berhasil mengalahkan mantan juara dunia asal Venezuela, Carlos Canizales, melalui kemenangan knockout atau KO pada ronde ketujuh dalam pertarungan di Yokohama, Jepang. Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: saya Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gobyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nah, gusian lah. Jangan membakar tumpukan rumput.
1: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, gak bahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Oh, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya darah.
3: Ini ada apa nih? Kita ramai Pak kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dan kini kami akan hadirkan dialog Xbiz Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama berikut ini.
8: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000.
9: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ya, dan tema kita malam hari ini adalah umrah.id yang merupakan travel umroh fleksibel membantu jemaah ibadah dengan mudah. Kami akan berbincang dengan narasumber kami, tapi seperti biasa, co-host saya dan juga yang selalu hadir untuk membantu nanti untuk menjelaskan, ada Coach Margetti Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, apa kabar Coach, lama gak ketemu kita nih Coach?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Coach ya?
10: Ya.
7: Ini menarik Coach ya, umrah.id, travel umroh fleksibel, bantu jemaah ibadah dengan mudah, dan juga sudah tersambung ini Coach, ya. Melalui aplikasi Zoom, pengelola travel umroh umrah.id, yaitu Firdaus Nur Dwi Fahmi, yang sudah tersambung bersama kita. Oke, halo Pak Firdaus.
10: Selamat malam Pak Firdaus. Halo. Audionya masih mute.
7: Ya. Iya, sudah ya. Jelas dengar suara kami, Pak Firdaus?
11: Cukup jelas, Pak.
7: Cukup jelas ya. Oke. Nanti kami undang Anda pendengar untuk dapat bergabung dalam dialog Xbiz malam hari ini di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Saya udah enggak sabar ini, Coach. Langsung ke Pak Firdaus dulu ya. Ada kata fleksibel di sini. Ini tadi saya penasaran banget ini, Pak Firdaus. Mungkin bisa dijelaskan. Umrah.id travel umroh fleksibel bantu jemaah ibadah muda. Fleksibelnya bisa dijelaskan seperti apa ini?
11: Ya, terima kasih Pak Rudy, ya. Pak Rudy Zain dan Coach Gatri. Nah, menarik kalau kita bicara tentang fleksibel, karena kenapa? Karena di sini adalah layanan yang memang kita gaungkan dari sisi umrah.id. Nah, kalau kita bicara milestone ya, Pak Rudy, Coach Gatri, bahwa ya. Umrah.id ini awalnya ini kita di 2017 kita adalah sebuah brand dari divisi umroh PT Central Global Network. Lalu kita dari divisi itu kita meluncurkan di tahun 2019, kita meluncurkan dan beroperasi langsung di bawah naungan PT Central Global Network untuk membuat sebuah platform yang tujuannya untuk swakelola. Kalau bahasa sekarang namanya do it yourself atau DIY. Okay. Nah, saat itu kita memang meluncurkan kalau kita bisa klaim bahwa itu adalah platform pertama di Indonesia bahwa setiap jamaah bisa menyelenggarakan ibadah umroh secara mandiri, secara swakelola sesuai dengan keinginan jamaah itu sendiri. Dan swakelola, tentunya related okay. dengan budget yang memang mereka sudah siapkan sebelumnya. Jadi memang dalam hal ini fleksibilitas adalah menjadi poin utama. Okay. Dan itu ditunjang dengan teknologi, ditunjang dengan platform yang kita miliki. Dan akhirnya saat after COVID di 2022 di tanggal 1 Agustus umrah.id beroperasi kembali. Pak Rudy jadi beroperasi kembali di bawah entitas tersendiri kita. Jadi kita membentuk sebuah perseroan namanya PT Umrah Mandiri Rihlah Amanah. Karena memang after COVID itu Arab Saudi sudah membuka kembali pasca pandemi. Nah, kalau kita bicara fleksibilitas Coach Gati dan Pak Rudy, bahwa kalau kita bicara brand positioning dari sisi umrah.id sendiri adalah kita secara proposition, kita itu memberikan sebuah fleksibilitas seluruh komponen perjalanan seluruh. Untuk semua calon jamaah. Mulai dari airlines-nya, mulai dari hotelnya, bahkan dari sisi durasi tanggal berangkat dan tanggal pulangnya.
7: Okay.
11: Begitu juga saat kita melakukan ibadah umroh, kan pastinya kita di sana akan butuh transportasi gitu ya, Coach ya, Pak Rudy. Dan transportasi pun itu juga kita bisa pilih, bahkan motorisnya kita bisa pilih. Nah, saat kami menyepakati bahwa platform DIY, do it yourself ini berbasis aplikasi digital, memang kita develop platform itu butuh waktu sekitar 2 tahun di 2017, akhirnya kita rilis di 2019 ya Pak Arudi. Dan tentunya saat kita meluncurkan itu, kita sembari kerjasama dengan di 2019 waktu itu namanya masih Bank Syariah Mandiri. Jadi sekarang namanya BSI. Nah, dari sisi disitulah kami sangat percaya diri bahwa sebenarnya banyak kok beberapa demografi usia yang memang pengennya do it yourself gitu, pengennya DIY.
7: Artinya swakelola itu kalau saya ingin melakukan perjalanan umroh, seluruhnya itu saya yang melakukan atau yang meng-create-nya nih, berapa lamanya, menggunakan apa, itinerary-nya itu juga dari saya sendiri, begitu Pak Fidaus ya?
11: Betul, Pak Rudy. Misalnya nih, budgetnya saya nih, budget saya 23 juta rupiah gitu. Terus saya punya cuti, mungkin cuma 5 hari cuti saya, tidak 9 hari seperti yang slot-slot umroh seperti biasanya. Nah, di situ saya bisa nyusun sendiri program umrohnya, saya merancang program umrohnya secara fleksibel sesuai keinginan saya. Lalu tentunya itu akan lebih memudahkan dari sisi kesiapan dana maupun dari sisi waktu yang memang kita punya.
7: Ketika membangun umrah.id, sebenarnya masalah apa yang ingin diselesaikan pertama kali oleh Anda nih, Pak Fidaus?
11: Masalah utama tentunya fleksibilitas, Pak Rudy, karena kita bicara differentiation business dari sisi umroh adalah bagaimana fleksibilitas itu menjadi bagian dari calon jamaah. Jadi ruang itu yang kita buatkan dari sisi platform, dari sisi teknologi, yang tentunya mengakomodasi setiap jamaah yang ingin fleksibel dari sisi beribadah. Contoh sederhana kalau kita melihat pengusaha-pengusaha yang memang nggak ada waktu atau pejabat-pejabat tertentu yang memang tidak ada waktu, biasanya mereka cuma butuh waktu 4 hari saja berangkat, habis itu mereka langsung sampai Mekah, mereka umroh, setelah umroh mereka wada, habis itu biasanya terbang. Nah, hal-hal yang kayak gitu kalau difasilitasi dengan sebuah platform tentunya akan memudahkan calon-calon jamaah yang akan melakukan itu.
7: Ya. Anda tadi katakan pengembangan platformnya aja butuh waktu 2 tahun dan ini diferensial perbedaan yang sangat mencolok dari sisi bisnis ini juga menjadi kuat di yang Anda bangun di situ. Awal mulanya apa yang menjadi tantangannya nih kalau begitu nih Pak Firdaus?
11: Menjadi tantangannya adalah Pak Rudi bahwa menjadi pionir itu berat ya. Tapi saat kita berusaha menjadi sebuah pionir dalam sebuah bisnis, tentunya itu nantinya akan menjadikan dampak signifikan dari sisi bisnis itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita bisa bekerja sama dengan travel mall, bahkan memberikan insight positif bahwa pentingnya do it yourself atau fleksibilitas untuk jamaah ibadah umroh, terutama di Indonesia yang memang majority umat muslimnya paling banyak ya. Pak Rudi.
7: Iya. Ini menarik loh coach.
10: Iya.
7: Saya baru dengar dan memang ini diklaim sebagai yang pertama kali di Indonesia.
10: Benar.
7: Ketika pertama kali bertemu dengan Pak Firdaus dengan Umrah ID, apa persoalan bisnis yang Anda ketahui atau Anda lihat ketika itu,
10: coach? Iya, sebenarnya peluang. Artinya peluang platform ya dengan teknologi saat ini itu harusnya membantu lebih cepat, membuat lebih mudah, membuat efisiensi dan pilihan menjadi lebih variatif, itu sebenarnya menjadi peluang Bang Rudi. Jadi persoalannya, nah belum banyak calon jamaah yang tahu itu persoalannya. Jadi kalau kita bisa memilih ya, dan kita juga punya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya ya, dan juga mungkin kita nggak tahu kapan kita mau berangkat, bisa aja pada saat berangkat terus kita ada halangan dan jadi nggak berangkat. Kalau pakai yang bareng-bareng kan kita ditinggal dan uang kita hilang kan. Nah ini adalah sebuah peluang di mana teknologi melihat sebuah kondisi dan kebutuhan pasar sehingga Umrah dan ID.id ini mengambil ininya, perannya. Nah ini yang menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh para pebisnis dalam melihat sebuah pasar, Bang Rudi.
7: Oke. Nah, ketika Anda melihat peluang yang cukup besar tadi, perubahan pertama apa yang didorong kalau gitu, coach?
10: Ya, sosialisasi, ya, sosialisasi, edukasi tentang penggunaan teknologi, terus bagaimana jamaah itu trust terhadap model bisnis yang baru ini gitu ya, Bang Rudi. Karena yang kita sering dengar di berita jamaah umroh ditipu kan gitu.
7: Iya, iya.
10: Nah, sebenarnya dengan adanya teknologi, dengan sosialisasi yang bagus, dengan edukasi yang bagus, dengan jamaah-jamaah yang benar-benar real mereka berangkat dengan umroh dan ID, ya, umroh.id ini, berarti bisnis ini sudah terbukti membantu jamaah untuk fleksibel gitu. Itu PR-nya bagi pengelola umroh.id untuk jalan ke depan. Karena begitu ini diketahui masyarakat banyak, ini ya seperti hal biasa. Cuman masyarakat kita kan belum terbiasa dengan yang namanya teknologi.
7: Nah, iya, iya.
10: Nah, ini mungkin yang perlu mendapat pertanyaan nih ke Pak Firdaus adalah, nah kalau udah nyampe sana apakah ada dibantu juga kan gitu kan? Orang kita kan ke luar negeri jarang gitu, naik pesawat, begitu booking hotel, dan juga mereka mau memulai karena mereka ini misalnya belum pernah sama sekali, apakah itu terbantu? Karena setahu saya sih orang yang sudah pernah ke sana yang berani beli lewat digital untuk berangkat lagi, Bang Rudi.
7: Oke, nah mungkin bisa dijawab Pak Firdaus. Kalau saya berangkat ke sana, ketika semuanya saya atur sendiri, saya rencanakan sendiri, saya create sendiri perjalanannya, begitu sampai di Tanah Suci, adakah pihak yang membantu saya untuk merealisasikan apa yang sudah saya create di Tanah Air itu?
11: Ah, baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi sebelum ke jawaban atas pertanyaannya Pak Rudi tadi, alhamdulillahnya saat ini, terkait dengan do it yourself dari sisi layanan umroh yang swakelola ini itu didukung oleh pemerintah yang kemarin ya, sebagai informasi tambahan bahwa pemerintah telah menetapkan pelaksanaan umroh mandiri itu melalui UU nomor 14 tahun 2025 dan itu didukung juga oleh Arab Saudi yang telah membuka selebar-lebarnya peluang masuknya jamaah untuk umroh dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Tentunya ini sebuah dukungan atas umrah.id yang memang memiliki platform dari sisi DIY ini, Pak Rudi. Nah, terkait dengan apakah saat kita melakukan proses umroh swakelola ini, bagaimana layanannya gitu kan? Apakah takutnya di sana tidak ada yang ngurus gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara umroh swakelola, ini ada beberapa yang memang interaksi yang kita lakukan dengan pelanggan, Pak Rudi. Kita tetap memberikan sebuah ruang dari sisi platform itu untuk yang bisa melakukan akses teknologi tersebut, dan memang itu ada di Google Play Store, ada di Apple Store, bahkan dia ada di web-based. Nah, bagaimana pertanyaannya jika orang-orang yang memang mungkin usianya tua, usianya sepuh gitu kan. Nah, kita sudah ada headquarter di Jakarta, di Menara Bidakara, dan kita juga udah punya 20 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu adalah layanan offline yang bisa dilakukan calon jamaah untuk melakukan umroh swakelola. Jadi bisa komunikasi baik dengan kanal digital maupun bisa dengan offline. Nah, bagaimana saat prosesnya? Tentunya standar, kita bisa pilih hotelnya, kita bisa pilih pesawatnya, airlinesnya, yeah. Kita bisa pilih hotelnya. Hotel itu penting, Pak Rudi. Kenapa? Karena hotel yang lembaga umroh yang memang ada izin PPIU, ada akan diberikan akses untuk hotel yang memang connected atau integrated dengan nusuk. Jadi sangat berbahaya saat
7: kartu nusuk,
11: saat ya, teman-teman melakukan swakelola sendiri tanpa yeah. pendampingan dari umroh.id yang memiliki ujung memiliki izin khusus gitu kan.
7: Okay.
11: Nah, tentunya dari sisi airlines, hotel, dan semua fasilitasnya, baik dari sisi pendampingnya siapa, mutawisnya siapa, akan yeah. udah diinformasikan dari awal, Pak Rudi. Jadi di sana pun yeah. Kita juga udah siapkan tim handling yang memang sudah partner dengan kita okay. untuk semua jamaah yang melakukan swakelola atau do it yourself ini tetap dilayani di sana, baik dari sisi transportasi,
7: baik.
11: Dan lain sebagainya, semuanya end to end yang layanan yang kita berikan.
7: Ya.
11: Si Pak Rudi.
7: Baik, coach, dari seluruh penjelasan ini sampai di sini berarti strategi apa yang akhirnya dijalankan dan diterapkan oleh umrah.id ini yang betul-betul memberikan suatu kepastian bahwa peluang itu cukup besar ke depannya ini, coach.
10: Iya, iya, seperti dari awal saya mengundang para sumber gitu
7: ya.
10: Bisnis ini harus dibangun berdasarkan ekosistem. Nah, umrah.id ini menjelaskan sebuah ekosistem yang mereka bangun yang saling mensupport ya untuk sebuah kebutuhan umroh ya, ibadah umroh ya, yang nantinya bisa saling bekerja sama. Ya. Ada yang menganggap bahwa wah, ini nanti bisa menjadi kompetitor dari travel umroh saya yang masih konvensional. Nah, itu cara berpikir lama. Justru dengan adanya fasilitas umrah dan ID ini bisa menjadikan sebuah partnership gitu.
7: Kolaborasi di situ,
10: iya. Coach, ya. Karena ada orang yang senang berangkat bareng-bareng rombongan. Oke, ada travel umroh yang menyediakan waktu tertentu. Ya, umroh dan ID juga ada jadwal tertentu yang dia sediain gitu. Bukan berarti dia
7: semuanya swakelola ya.
10: Ya. Dan juga teman-teman yang punya travel umroh yang belum masuk ke digital, mungkin bisa membuat sebuah ekosistem bisnis ya dengan umrah.id dan akan memberangkatkan jamaah sehingga jadi lebih mudah lagi, dan dengan bersama-sama sumber dayanya digunakan bersama, dan itu biasanya bisa jadi lebih murah, lebih cuan gitu ya, lebih efisien
7: Bangerdi. Oke. Nah, dalam menentukan penerapan strategi tadi, kemudian kan ada dalam bisnis kan tentu ada target yang ingin dicapai tentu nih, coach ya.
10: Yes.
7: Nah, bagaimana nih coach membantu pelaku usaha menentukan target yang akan dicapai, target yang realistis tentunya ini coach.
10: Ya, kuota umroh di Indonesia itu setahu saya tidak pernah habis juga
7: setahun. Iya, iya.
10: Saking banyaknya diberikan, tapi itu gak pernah habis juga. Kenapa? Karena tadi sebenarnya bukan kuotanya yang banyak orang bisa masuk, tapi keterbatasan waktu kita yang masih bekerja itu nggak bisa menyesuaikan untuk setiap waktu kan gitu ya. Sehingga pada saat waktu-waktu tertentu disitulah penuh gitu loh. Ya, pada saat waktu-waktu yang kosong ya kita semua bekerja, nggak bisa juga. Inilah yang menjadi sebuah hal ya, bahwa aplikasi platform umroh.id ini bisa digunakan oleh orang yang mungkin tidak mau di masa yang penuh, dia ambil yang masa yang agak sepi gitu,
7: low season-nya begitu.
10: Yes,
7: ya.
10: Low season-nya.
7: Oke, baik. Coach Katie dan Pak Fidaus, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, lanjutkan perbincangan ini dalam dialog X-Biz dengan tema kita umrah.id. travel umroh fleksibel, bantu jemaah ibadah dengan mudah. Dan nanti kami undang Anda, silakan untuk dapat bergabung bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
12: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
13: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
14: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
12: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
15: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
8: Sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000.
9: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Baik pendengar, kita lanjutkan energi sukses bisnis atau dialog X-Biz pada malam hari ini. Masih bersama dengan pengelola travel umroh umrah.id, Bapak Firdaus Nurdwi Fahmi. Pak Firdaus, terima kasih ya masih bersama kami. Dan juga kasih, di studio ada Coach Margeti Herwin. Coach, kita terima dulu pendengar ya, Coach ya. Ya. Ada Buria di Jakarta. Buria, selamat malam.
10: Malam Buria.
7: Ya, terputus tampaknya Buria ya. Baik, bisa kembali Anda coba atau Anda hubungi kami kembali di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Oh, sudah tersambung lagi. Buria, selamat malam. Ya, masih belum, masih terputus. Baik. Ini menarik, mungkin Anda ingin bertanya-tanya ataupun juga seperti apa yang mungkin menjadi penasaran Anda dalam swakelola ini. Saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus kan ya, dikatakan Coach Getty tadi dan Anda juga mengatakan bahwa bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar. Apakah sekedar di umroh swakelola atau ada kebutuhan dari masyarakat yang bisa diakomodir atau diimplementasi dibantu oleh umrah.id ini selain umroh swakelola tadi. Tapi kita terima lagi pendengar yang lainnya. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam Bu Haryanti.
16: Halo, selamat malam. Iya. Bu Lizain, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bu Haryanti, silakan.
16: Getty, malam sehat, Bu. Semangat. Wah. Enggak kebagian debu Coach Getty.
10: Alhamdulillah, kebagian dikit.
16: Tetap sehat ya Coach Getty juga sama Bung Rudi.
7: Terima kasih.
16: Ini umroh saya berkomunitas soalnya ya.
7: Ya.
16: Tentang umroh, mungkin pertanyaannya saya, tapi pengen tahu saja, banyak kan travel-travel yang kalau mau dibilang ya abal-abal gitu ya, bahkan bermasalah. Jadi saya mau tanya sama Pak siapa tadi, lupa.
7: Pak Firdaus. Ya.
16: Ya Pak Firdaus. Ini Bapak, gimana cara biar bisa selalu konsisten dengan tugas kan itu ya.
7: Dengan selalu apa Bu? Tadi sempat terputus. Dengan selalu konsisten?
16: Iya, biar tetap konsisten. Di tengah sekarang tuh banyaknya kalau mau dibilang, wah godaan, berbagai macam tantangan ya. Kalau bisa dibilang gimana biar tetap konsisten dan bisa terus apa ya, menjalankan travel Bapak itu dengan bisa membawa kesuksesan sampai ini jadinya. Okay. Terus triggernya apa itu sampai Bapak bisa bertahan? Mungkin seperti itu Pak.
7: Oh, yang ya, jadi triggernya apa?
16: Okay. Wassalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Kemudian Bu Ria di Jakarta. Selamat malam Bu Ria. Iya, selamat malam Bu Ria.
17: Keti.
10: Malam, iya. Bu Ria.
7: Waalaikumsalam.
17: Selamat menyambut nanti ulang tahunnya RRI ke-81.
7: Terima kasih. Ya.
17: Sehat selalu juga dengan Bapak Firdaus. Selamat malam Bapak Firdaus.
11: Mm-hmm. Malam, Bu.
17: Ganteng semua presenter tamu-tamunya ya, luar biasa. Yeah. Ini temanya malam ini apa tadi Bung Rudi?
7: Umroh. Umroh swakelola. Jadi kita umroh bisa kita mengatur berapa harinya, mau di hotel iya, mana, betul. Seperti itulah dengan budget yang kita miliki.
17: Dengan membantu apa jamaah ini merancang perjalanan ibadahnya yeah, dengan mudah yeah, sesuai dengan kebutuhannya. Yeah. Nah, pasti ada keunggulan layanan fleksibel ya, seperti kustominisasinya perjalanannya itu seperti apa?
7: Kustominisasinya. Okay.
17: Terus hemat biaya, jaringan luas ke terus seperti apa dengan legalitasnya resminya begitu Bapak, okay. Pak Firdaus. Mohon iya, dikasih tahu dong ya, pokoknya kita supaya tahu apakah Anda ingin merencanakan keberangkatan pribadi atau yeah, bersama keluarga ini kan gitu yeah, saja. Yeah. Bung Rudi Jin, Scott Kitty,
10: tetap terima kasih selalu. Bu Ria.
17: Bung Firdaus juga ya, selamat
7: terima
17: malam.
7: Terima kasih, selamat malam Bu Ria. Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu nih Pak Firdaus ya dari Bu Haryanti tadi. Gimana cara selalu konsisten di tengah banyak godaan dan tantangan dan apa yang menjadi triggernya itu, kemudian fleksibilitasnya atau customize seperti apa saja yang memang bisa dilakukan oleh calon jamaah ketika menggunakan umrah.id ini dari Bu Ria, silakan.
11: Oke, baik, mungkin saya compile semua jawabannya ya, Pak Rudi. Jadi ya, kalau kita bicara konsistensi ya, karena umrah.id ini memberikan sebuah layanan, jadi jasa untuk perjalanan beribadah terutama umat muslim, tentunya kita menjaga bagaimana customer experience itu tetap menjadi bagian dari perusahaan Pak. Nah itu penting, kenapa saat jamaah sudah terlayani baik, sampai di bandara terlayani dengan baik, handlingnya, pesawatnya memang sesuai dengan fasilitas yang memang sudah diberikan, bahkan dalam hal saat handling selama beribadah umroh mendapatkan sebuah fasilitas yang memang sesuai seperti yang mereka bayarkan. Hmm. Tentunya ini menjadi bagian dari kami bahwa setiap yang dibayarkan, setiap yang ditransaksikan dengan umrah.id akan kita berikan fulfill dari sisi layanan. Bahkan kita dari sisi kami pun juga menyiapkan banyak hal, sesuatu yang berhubungan dengan promo-promo saat melakukan transaksi dengan umroh.id. Contohnya yang promo bulan ini dan bulan depan kita ada promo dengan Samsung. Jadi setiap transaksi dengan umroh.id melakukan pembelian produk Samsung mendapatkan diskon up to 45%.
7: Wow.
11: Jadi yang plus-plus itu baik dari sisi layanan yang memang kita berikan sesuai paket, bahkan ada plus-plus yang memang kita berikan tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah yang akan dirasakan untuk jamaah umroh yang bekerja sama atau yang menggunakan jasa umroh.id. Itu yang penting sih, Pak Rudi. Nah, kalau kita bicara pertanyaan yang kedua tadi dari
7: Buria
11: bahwa tentunya kalau kita bicara umroh mandiri ini apakah aman gitu kan, apakah terjaga kualitasnya. Nah, tentunya kalau kita bicara umroh yang melalui umroh.id, baik itu memang umroh yang memang sudah ada jadwalnya terschedule maupun yang dilakukan swakelola atau private umroh, semuanya kita berikan legalitasnya, semua lengkap, mulai dari sisi visanya, mulai dari sisi hotel yang sudah tinggal dipilih sesuai dengan platform yang ada di platform kami, dan tentunya hotel tersebut sudah connect dengan integrated dengan data di Nusuk di Arab Saudi. Tentunya itu akan relate dengan pembuatan visa, nggak mungkin visanya ditolak, Pak Rudi. Dan itu adalah layanan yang memang hanya dimiliki lembaga penyedia layanan umroh yang memang sudah berizin PPIU. Nah itu tentunya hal yang paling penting dari sisi legalitas, kita semuanya sudah lengkap baik dari sisi umroh maupun haji khusus. Nah itu yang menjadi poin paling penting, bahwa kenyamanan itu tidak hanya fasilitas yang akan kita berikan ke calon jamaah, tetapi juga legalitas yang memang dari sisi kami sudah proven.
7: Baik, iya.
11: Itu.
7: Baik, Pak Firdaus Kotgesti, kita sapa lagi pendengar ini, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
18: Malam, kembali Bung Rudi Zen, kumaha damang.
7: Alhamdulillah sehat Ibu, sehat juga ya Bu Dinda ya.
10: Malam Bu.
7: Iya.
18: Malam Kotgesti, baik kabar.
10: Baik dong.
18: Jumpa dengan Bapak Firdaus ya.
7: Iya, silakan. Ya.
18: Selamat malam Pak Firdaus, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Jadi rindu Baitullah saya kalau dengar.
10: Gampang Bu, tinggal pencet umroh.id.
18: umroh.id ya.
7: Umroh. Umrah, U M R A. Iya.
18: Oh, umrah. Iya. Iya, rindu Baitullah lagi nih Bapak Firdaus.
11: Ya,
18: ini travel yang dikelola ya, ownernya. Saya beberapa tahun yang lalu pakai travel, ownernya salah satu ustadz di Indonesia ini, lumayan nyaman begitu ya. Nah sekarang jadi pertanyaan ke Pak Firdaus, karena kita bisa menentukan berapa harinya begitu ya Pak Firdaus ya?
7: Iya,
11: betul Bu.
18: Hotelnya, baik hotelnya dan ini untuk budgetnya bagaimana Pak? Kalau kita bisa menentukan, di kita yang menentukan, karena umumnya kan 9 hari ya Pak ya?
11: Iya, iya.
18: Ya, umumnya 9 hari, kalau kita misalnya mau mungkin 2 minggu begitu, atau mungkin 2 minggu tapi disambung lagi dengan perjalanan, karena banyak yang umroh tuh pergi langsung ke Turki Pak.
7: Oke.
18: Nah kalau yang untuk disambung ke Turki atau ke mungkin ke yang lain itu, sudah dipersiapkan oleh travel atau jamaah tuh harus urus sendiri untuk perjalanan selanjutnya begitu Pak Firdaus. Sepertinya itu pertanyaannya. Kategori?
10: Ya.
18: Terima kasih banyak.
10: Sama-sama Bu.
18: Bung Rudi Jen.
7: Terima kasih. Ya, menarik ini Pak Firdaus ya. Jadi memang kebanyakan jemaah umroh itu kan setelah dia melakukan ibadah umrohnya sendiri di tanah suci, terkadang atau tidak sedikit bahkan ingin melakukan lanjutan perjalanannya ke negara-negara lainnya. Nah, apakah ini salah satu paket swakelola yang ditawarkan UmrahID atau bagaimana kalau memang ada keinginan fleksibilitas seperti itu, Pak?
11: Ya, baik Pak Rudi. Jadi calon jamaah atau calon jamaah yang ingin melakukan transaksi swakelola untuk menjadi jamaah umroh.id dari sisi jamaah umroh, bisa langsung datang ke kantor kami offline ataupun menggunakan aplikasi, nanti akan di-share linknya untuk melakukan proses simulasi. Jadi calon jamaah bisa masuk ke link atau bisa datang offline ke kantor untuk mendiskusikan tentang budget, tentang lama perjalanannya, baik itu di Mekah maupun di Madinah, dan pemilihan hotelnya, dan berikut juga airlinesnya. Nah, di luar itu memang kadang ada beberapa jamaah yang melakukan, yang ingin memilih tambahan halal tour gitu misalnya. Nah, kita sudah ada beberapa experience sebelum-sebelumnya, kita bisa ada additional yang bisa dipilih, itu baik bisa melakukan konsultasi offline di cabang maupun di platform pun juga sudah disediakan di platform simulasi kami, bahwa kita bisa memilih additional tempat yang kita akan tuju, misalkan tambahan Thaif atau misalkan ke Al Ula atau ada tambahan ke misalkan ke Egypt, ke Mesir untuk ziarah ke Imam Syafi'i gitu. Ada beberapa pilihan-pilihan yang menjadi option calon jamaah untuk melakukan tambahan wisatanya selain ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Begitu juga yang tadi di mention sama Bu Rini terkait dengan ke Turki.
7: Yeah.
11: Jadi itu bisa menjadi additional features selain ibadah umroh itu sendiri. Dan itu bisa berinteraksi dengan kami, bisa dengan simulasi digital yang kita sudah siapkan linknya, ataupun datang offline ke kantor kami untuk bisa didiskusikan related dengan budget yang memang sudah dipunya seperti apa.
7: Okay.
11: Dan tujuan-tujuan.
7: Yeah.
11: Itu sih, Pak Rudi.
7: Saya ke Coach Getty. Coach, zaman sekarang kan memang zaman digital, Coach ya. Ya, seperti salah satunya umrah.id ini yang sudah membangun sebuah platform, artinya lebih mempermudah user untuk dapat mengakses informasi ataupun kebutuhan jasa yang diinginkan. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi yang ada tadi, dengan munculnya platform-platform digital ini bagaimana untuk bisa serasi dengan manajemen dalam dunia atau di dalam internal korporasi itu sendiri, Coach, untuk bisa saling mendukung?
10: Iya, jadi
7: karena selama ini kan ada ternyata yang masih konvensional di dalamnya, tapi teknologi platformnya sudah cukup canggih. Ini gimana nih, Coach?
10: Iya, jadi kalau kita bicara umrah.id ini sudah go digital gitu, pelayanannya go digital, tentu semua orang yang berada di perusahaannya pun harus ngerti gitu, menjelaskan kepada jamaah, dan dia juga melek digital, artinya membantu. Karena di kita masih banyak ya masyarakat kita yang mau nginstalnya aja bingung, mau pesannya aja bingung. Makanya tadi Pak Firdaus menawarkan kita ada off airnya untuk menjelaskan sehingga maunya seperti apa, jangan sampai salah pesan.
7: Karena
10: begitu salah pesan, harganya salah, tanggalnya kadang-kadang salah. Kita tuh kadang-kadang pesan tanggal 2 September, tapi kita karena biasa di Indonesia kalau luar negeri terbalik jadi 9 Februari gitu. Nah, itu kan tanggal dulu atau bulan dulu, itu juga banyak masyarakat kita gak ngerti kalau digital. Dia apakah versi Indonesia pengaturan tanggalnya atau kebalik versi luar negeri. Bulan dulu, bulan
7: tanggal. Betul.
10: Banyak yang salah dan juga akhirnya ya nggak kepake, nggak bisa balik uang kan gitu. Itu juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas digital. Dan karyawan dari perusahaan yang melayani pelayanan digital ini juga harus ngerti dan paham. Jangan yang bikin salah malah ininya karyawannya. Gitu Bang Rudi.
7: Karena pengalaman saya juga di waktu masuk ke sebuah aplikasi digital, ternyata memang aduh, kemana saya harus bertanya ya, ini maksudnya apa. Nah, artinya kan sosialisasi tadi yang Coach Getty katakan tadi itu menjadi penting, termasuk sosialisasi off air. Bahkan Pak Fidos mengatakan bahwa kami menyiapkan ruang off air untuk bisa langsung bertanya. Nah, dalam hal usaha seperti ini, Coach, sejauh mana kita step by stepnya itu bisa mengukur, atau katakanlah mungkin tidak hanya umrah.id, mungkin ada orang lain yang memiliki kreativitas menemukan sebuah peluang, ingin mengikuti jejak Pak Fidaus. Apa dulu timeline apa yang harus dibangun di situ, Coach?
10: Iya, kalau kita mau bangun sebuah fasilitas digital, kita pahami dulu bisnis modelnya mau bagaimana.
7: Nah,
10: bisnis model itu penting, ya, karena bagaimana kita tahu segmennya, bagaimana kita memberikan nilai-nilai yang benar kepada segmen pelanggan yang kita mau tuju, dan juga kita mau lewat channel mana menawarkannya. Sehingga apa yang kita jalankan lewat digital ini, bisnis modelnya udah paham dulu. Kadang-kadang orang punya fasilitas digital tapi bisnis modelnya nggak ada digital, jadi terlalu konvensional juga, jadi akhirnya mubazir, membangun sebuah fasilitas platform, tapi tetap lagi orang datang dan dilayani secara konvensional, akhirnya nggak kepake aplikasi. Mm-hmm.
7: Oke, okay. Saya kembali ke Pak Firdaus, menyambung dari ya. Yang baru saja dijawab atau disampaikan Coach Getty. Apa nanti cara yang dilakukan umrah.id dalam mempertahankan pelanggan juga ikut berubah dengan metode fleksibilitas seperti ini? Bagaimana itu, Pak Firdaus?
11: Ya, tentunya bagaimana untuk bisa mempertahankan pelanggan dan tentunya menjaga kesetiaan itu penting. Tujuannya supaya mereka tetap secara experience bisa mendapatkan informasi-informasi terutama dalam hal teknologi, Pak Rudi. Mm-hmm. Jadi biasanya kita dari sisi kami selalu melakukan campaign jika memang platform kami ada fitur-fitur terbaru, baik itu di mobile application maupun di web-based, bahkan di melalui kanal-kanal digital yang kami punya, baik itu Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pelanggan-pelanggan kita kan kita memiliki database pelanggan kami, jadi kita biasanya menginformasikan ke pelanggan-pelanggan yang existing maupun ke sosial media, ke halayak ramai, informasi terkait dengan update teknologi terbaru yang dimiliki umrah.id. Itu penting. Kenapa? Tujuannya untuk pembelajaran bahwa fitur yang sebelumnya seperti ini, fitur yang terbaru dari sisi umrah.id ada tambahan nih yang lebih memudahkan dari sisi prosesnya, lebih meningkatkan ketelitian dari sisi pakainya, itu penting. Jadi campaign positif dari sisi fitur-fitur yang memang kita punya, tidak hanya paket-paket umroh yang memang kita highlight di situ, tapi bagaimana teknologi menjadi bagian untuk memudahkan semua proses untuk jamaah dan calon jamaah.
7: Karena saat ini kan terjadi

0: haji khusus, tapi kita juga memberikan sebuah paket-paket wisata untuk umat Muslim, halal tour.
1: Iya,
0: Ada yang
1: iya, iya.
0: di Korea, Jepang, di beberapa destinasi yang memang China gitu, destinasi yang memang lagi hype. Bahkan kita juga dari sisi kami pun juga assess apa saja yang memang diminati para-para generasi saat ini dari sisi destinasi wisata, terutama sesuatu yang halal gitu kan untuk
1: Iya,
0: umat muslim.
1: iya.
0: Dan kita sudah siapkan paket itu, Pak Rudi.
1: Wow, oke.
0: Jadi
1: Target.
0: tinggal tinggal Pak Rudi kontak ke kami, tujuannya kemana, kita akan siapkan dan kita pasti akan siapkan promonya juga
1: Iya.
0: untuk Pak Rudi tentunya.
1: Saya sih tergantung Coach Getty nanti agendanya kapan itu ya.
2: Siap.
1: Pak Fidaus, target 2026 apa ini Coach? Ini kan menarik ini ya, Pak Fidaus ya. Dengan karya yang Anda buat ini yang untuk bisa membuka sebuah peluang yang besar ini untuk menjadi targetnya ini.
0: Nah, kalau bicara target ya, Pak Rudi, jadi tentunya apa yang kami lakukan ini adalah usahanya inginnya tumbuh dan berkembang ya. Nah, kalau kita bicara tumbuh dan berkembang, kita sebenarnya kita punya tiga jalur untuk sampai ke pelanggan, Pak Rudi. Yang pertama tentunya B2C. B2C adalah hal yang common yang memang kita harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui tidak hanya kanal-kanal digital, WhatsApp, media sosial, tapi kita juga memiliki cabang-cabang yang memang ada di beberapa kota yang bisa berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Nah, B2C ini penting karena memang cakupan ke masyarakat itu harus harus lebih dive. Terus yang kedua, untuk meningkatkan tumbuh dan berkembang dari sisi umroh.id, kita juga terkait dengan B2B melalui pemasaran langsung ke
1: Oke.
0: beberapa lembaga yang saat ini kita juga udah beberapa punya experience ke lembaga korporasi ataupun ke instansi. Jadi kami memiliki pengalaman kerjasama sebelumnya dengan dalam konteks B2B. Contohnya ada beberapa sekolah Islam yang mengumrohkan karyawannya. Terus dua ada dewan pengurus masjid yang jamaahnya juga umroh dengan kami, gitu kan. Terus ada beberapa instansi dan lembaga negara seperti BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji juga menggunakan jasa umroh.id untuk beribadah umroh. Dan kita juga ada
1: Oke.
0: beberapa perusahaan retail store yang memberangkatkan pelanggannya, karyawannya dengan umroh.id. Dan contohnya nanti insya Allah ya, Pak Rudi, di bulan September tanggal 27 itu kita ada 120 orang karyawan Indomaret yang berangkat dengan umroh.id.
1: Wah, Masya Allah.
0: Tuh.
1: Iya. Luar
0: Jadi
1: biasa. Oke.
0: B2B dan B2B B2C itu paling penting untuk kita bisa dari sisi umrah.id untuk terus tumbuh dan berkembang tentunya. Dan
1: Oke.
0: itu menjadi,
1: Ini
0: kan
1: kalau
0: kami mimpinya tinggi bahwa layanan umrah ini kami ingin menjadi barometer untuk
1: oke.
0: ekonomi kerakyatan,
1: Ya.
0: menjadi penyumbang ekonomi kerakyatan untuk Indonesia.
2: Ini kalau mau
1: Baik.
2: nanya nih ada IG-nya nggak nih?
1: Ah, ya, Instagramnya di
2: Ya,
1: mana ini?
2: Instagram dan nomor
0: Ada
2: WA
0: coach
2: mungkin. Ya. Ya.
0: umrah.id.
1: UMRA
0: UMRADOTID.
1: Oke,
2: itu IG-nya.
1: IG-nya ya di situ. Jadi bisa dilihat di sana lah segala informasinya. Tadi pun juga
0: Betul.
1: segala ada informasi-informasi grafis yang tadi ditayangkan juga di
2: Ya,
1: RRI.net ini.
2: ya.
1: Oke. Coach, sebagai penutup dari obrolan kita, silakan.
2: Ya, jadi yang namanya kita membangun bisnis nggak bisa lepas dari digital,
1: Ya.
2: para pendengar X-Biz malam ini. Jadi siapkan diri Anda untuk go digital dan juga siapkan perusahaan Anda untuk mensosialisasi fasilitas digital, terutama untuk karyawan dulu, baru untuk pelanggan Anda, sehingga bisnis Anda akan terus tumbuh karena di masa depan semuanya udah serba otomatis
1: Iya,
2: aja, Pak
1: iya.
2: Andi.
1: Oke. Baik, Coach, terima kasih banyak untuk
2: Terima
1: waktunya
2: kasih.
1: sudah hadir di episode
2: Terima
1: kali
2: kasih,
1: ini. Pak
2: Pak
1: Firdaus
2: Firdaus.
1: Nur Dwi
0: Terima
1: Fahmi.
0: kasih.
1: Terima kasih dan sukses untuk umrah.id. Terima kasih untuk Anda
0: Terima
1: pendengar
0: kasih.
1: yang sudah berpartisipasi dalam dialog X-Biz malam hari ini.
3: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menargetkan pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA di Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tuntas paling lama 2 hari. Wamen Dias menjelaskan api di permukaan telah dapat dikendalikan, tetapi titik panas diperkirakan masih tersimpan di dalam timbunan sampah sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilanjutkan. Menurutnya penyiraman dari udara perlu dilanjutkan karena kebakaran timbunan sampah berbeda dengan kebakaran lahan biasa. Api dapat tersimpan di dalam tumpukan meski kobaran tidak lagi terlihat di permukaan. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
1: Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak hanya mendorong belanja pemerintah, tetapi juga akan mendorong sektor swasta agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis di Jakarta hari ini. Purabaya mengatakan dirinya akan memastikan sektor swasta cukup mendapatkan dukungan dari pemerintah agar tetap tumbuh di tengah tantangan global seperti sekarang ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi setidaknya di triwulan 3 tahun ini bisa lebih baik lagi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan sebelumnya. Berikut penegasan dari Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
2: Pastikan jalan sesuai dengan jadi saya akan datang semua
0: material. Lena, pernyataan narasumber terputus-putus, mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda.
2: Harusnya tempatnya akan lebih bagus lagi karena Anda lihat kan, kita lihat Juli waktu masuk lagi ke sistem Juli, Agustus, September ya. Jadi Juli udah mulai masuk lagi. Ini Agustus agak lumayan, kalau enggak tuh dia mau besar-besar sekali. Kalau ekonominya mulai bergerak, bergeliat, September juga harusnya lebih bagus. Harusnya lebih cepat dibandingkan dengan kebutuhan kedua.
1: Menurut Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, di triwulan 3 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya bisa mendekati 5,6% dan mendekati 6% hingga akhir tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melarang produsen pesawat jet bisnis asal Kanada, Bombardier, menjual pesawatnya di Amerika Serikat dikarenakan dapat membuat ketegangan dagang antara Washington dan Ottawa meningkat. Trump mengkritik produk Bombardier sebagai produk yang tidak cukup bagus dan menuding perusahaan tersebut sangat bergantung pada pelanggan, perusahaan, bandara, dan layanan Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa lebih dari 50% pendapatannya berasal dari Amerika Serikat. Trump juga menuduh Kanada membatasi bank dan perusahaan Amerika Serikat, termasuk produsen pesawat jet bisnis Amerika Serikat Gulfstream Aerospace untuk beroperasi di pasar Kanada. Informasi dari dunia olahraga, Kepala Pelatih Ganda Campuran Utama Indonesia Nova Widianto menekankan akan memberikan kesempatan ke setiap pasangan ganda campuran Indonesia yang baru saja dirombak. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI baru saja mengumumkan pasangan baru di sektor ganda campuran dengan perubahan pasangan terjadi, yaitu Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel. Kemudian Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, serta M. Nawaf Khoi Riansyah yang berpasangan dengan Indah Cahya Sari Jamil. Nova menjelaskan, perubahan pasangan ini juga menjadi program jangka panjang yang dilakukan oleh tim kepelatihan untuk persiapan menghadapi Road to Olympic 2028.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
7: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
6: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
7: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
6: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
7: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
5: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Berita Pro 3, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, kemudian saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran 3 sampai dengan 8 September 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Siapa tahu, ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
2: Indonesia menyapa malam.
3: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan ada 18 yang dikenai sanksi administrasi pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, peneliti utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Syahrir Ika, selamat malam Prof. Apa kabar Prof?
5: Selamat malam Pak Rudi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat juga Prof ya malam ini ya.
5: Siap.
3: Baik. 8 korporasi diproses hukum terkait karhutlah. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutlah ini bagaimana Prof?
5: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya.
3: Ya.
5: Jadi mereka harus ikuti governance, tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu okay. Kan ya.
3: Ya.
5: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya banyak peraturan hukum yang ada mereka patuhi.
3: Mm-hmm.
5: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan,
3: mm-hmm.
5: Kan begitu.
3: Mm-hmm. Yeah.
5: Tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama merawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya, ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu, jangan tunggu sekarang begini baru ditindak, tapi
3: okay.
5: Pengawasannya itu sejak mereka masih di apa namanya hal-hal yang udah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
3: Tapi, gitu ya. Iya, tapi sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutlah ini, Prof? Atau wah, apa yang perlu dibuktikan, mudah. Begitu?
5: Ya, itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan.
3: Mm-hmm.
5: Kan begitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya, nah itu kan sudah ada aturannya, instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Mestinya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, sesungguhnya tidak terjadi apa-apa, okay. Ya kan? Jadi sekarang ini kalau sudah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan kelalaian di dalam pengawasan.
3: Hmm.
5: Jadi kalau menindak kayak gitu itu kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan itu sering terjadi, Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu, kira-kira gitu ya.
3: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa? Atau bahkan mungkin data ilmiah atau mungkin teknologi mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya
5: ya,
3: itu.
5: Bisa. Ya. Dan ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga banyak alat teknologi sekarang tuh bisa dipantau ya.
3: Hmm.
5: Mereka sendiri sebenarnya secara internal manajemen risiko mereka sudah punya sebenarnya, mereka sendiri tahu sebenarnya ya kan.
3: Hmm.
5: Dan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. Ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. Cuma masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya.
3: Hmm.
5: Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak alat teknologi yang bisa dipakai ya. Itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama. Jadi alat itu ada. Yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya prosedur untuk mencari tahunya, kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya, kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya, apalagi BRIN ya. BRIN ini sudah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Jadi kita silakan ke, kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan, melakukan penyelidikan dengan cara mereka. Ya kan gitu ya?
3: Iya.
5: Nah, yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi. Kan gitu kan? Kalau kan masalah ini kan seringkali kan conflict of interest nih, misalnya ya. Misalnya ini alat apa setelah ditemukan, kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat conflict of interest. Nah, itu yang masalah. Jadi, kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini. Secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
3: Ya. Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini, Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
5: Oh,
3: itu
5: iyalah,
3: ya.
5: Itu kan pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu, kan juga ada polisi hutan juga ada, Pak.
3: Ada, jadi, bahkan ada penegakan hukum di institusi kehutanan.
5: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa, gitu ya. Tinggal mereka, ini kan diperlukan kejujuran saja, dan ke komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya, kepolisian sudah mengambil satu langkah yang sudah tepat ya. Sudah tepat, ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat. Okay. Juga memberikan informasi yang baik, ya, yang terbuka kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup, gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri, di dalam melakukan penyelidikan itu, mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
3: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya,
5: pasti.
3: Jadi, selama ini pernah juga itu Prof ya?
5: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, sorry tugas seluruh ya, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan? Yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep menurut saya ya. Memang di-lead oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan pemicunya multi nih ya, multi. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri. Akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tak bisa. Gitu ya.
3: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang dikatakan tadi dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini, yang perlu menjadi perhatiannya apa ini Prof kalau begitu? Khawatirnya ya, kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
5: Ya, jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua, jadi pihak Pemda harus dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Pemda kan, ini kan di Pemda nih, pusat daerah, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati. Ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data awal dulu, kan begitu kan? Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ. Ya kan, dikumpulin semua, kemudian dari situ lalu mereka ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya kan begitu ya. Seperti itu. Jadi harus kerjasama lah. Jadi jangan saling menyalahkan. Nanti dari pusat menyalahkan daerah menyalahkan pusat gitu kan. Ya, nggak selesai. kan gitu ya.
3: Ya. Kalau kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya. Mungkin titik api di satu merembet akhirnya merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya. Semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia. Dan itu memang bisa dilakukan, Prof?
5: Ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya.
3: Yeah,
5: tidak sama dengan orang duga-duga kan begitu.
3: Nah,
5: kalau riset itu kan modul. Buktikan dugaannya benar atau tidak kan begitu kan?
3: Iya.
5: Nah, jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN melakukan satu penelitian yang mendalam gitu, secara komprehensif ya, satu bidang saja ya.
3: Okay.
5: Jadi mereka punya apa di BRIN itu kan punya banyak ahlinya, tentu ada semua mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Nah, kemudian gugus tugas membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3: Okay.
5: Kan begitu. Tapi itu tugas lembaga riset itu tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja.
3: Yeah.
5: Ya kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
3: Baik. Prof, kita sapa dulu pendengar. Prof ya, mungkin ada yang ingin sampaikan langsung kepada Anda. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam.
6: Selamat malam, Pak Bung
3: Rudi.
6: Sama Prof, mau juga.
3: Iya.
6: Komentasinya begini, Prof. Ketika ada korporasi yang sudah dimasukkan ke daftar itu, ya tolonglah itu dari negara mana saja gitu loh, bro. Karena asapnya dari bencana tersebut udah ke negara tetangga gitu loh, bro. Nah, apakah korporasi tersebut negara tetangga juga ada salah satu dari korporasi tersebut? Harusnya kan disebut juga, bro. Gak cuma kita terus asapnya dari kita. Jangan-jangan korporasinya dari mereka juga gitu, bro. Nah, dari itu ya tolonglah itu diumumkan dari negara mana saja dari 8 korporasi tersebut. Terima kasih Bung Rudi Sen.
3: Oke, terima kasih Pak Roni Jakarta. Harapan Pak Roni tadi, Prof, ini hasil penyelidikannya siapa yang bertanggung jawab ini dipublikasi secara transparan siapa pemiliknya itu. Bagaimana, Prof?
5: Ya, saya kira pasti begitu ya. Jadi ini pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Nah, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini, kan begitu ya? Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya, kan begitu ya? Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan. Nah, jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan.
3: Okay.
5: Nah, data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan. Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya, udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya. Jadi kita tapi harapan dari masyarakat sih itu sih didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar kan berarti dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama kita. Nah, kita buat salah di negara mereka kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita kan begitu ya. Begitu kan.
3: Baik. Terakhir Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
5: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini banyak ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita itu loss sekian tahun ke depan, ya kan?
3: Iya.
5: Yeah. Itu kan artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya. Aspek ekonomi sudah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu. Itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali, begitu kan? Okay. Nah, untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Yeah. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya. Nah, karena risiko besar, maka peraturan itu ditegakkan secara tepat gitu ya, nah, tidak boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar. Ini kalau dibiarkan tidak bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini, Pak. Ya kan? Dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya, dan kita menjaga indeks iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya, dijaga. Nah, supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia itu udah bocor berapa itu. Baik. Jangka panjangnya kan. Ya. Jadi tindakannya tegas menurut saya.
3: Baik.
5: Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya.
3: Ya.
5: Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3: Baik.
5: Dan tentu kalau ada berpihak negara lain ikut terlibat di dalamnya,
3: ya,
5: tentu Kementerian Luar Negeri tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
3: Oke. Profesor Syahrir Ika, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Prof. Salam sehat, selamat malam Prof.
5: Ya.
3: Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutlah? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Pak Kudri, Pak, selamat malam, Pak.
2: Malam.
1: Iya. Terkait dengan karhutlah ini, Pak. Ya, apa yang harus dibuktikan agar korporasi itu dapat dipidana dalam kasus karhutlah?
2: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan, ya.
1: Oke.
2: Ya, unsur kesengajaan itu sangat abstrak, ya. Nah, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu, ya. Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku, ya, itu sadar, ya, apa yang dia lakukan. Dan akibat apa yang dilakukannya, dia mengetahui dan menginginkan.
1: Oh.
2: Iya, dia sengaja.
1: Iya.
2: Ya, dan tentu dalam unsur subjektifnya,
1: iya,
2: dia dalam keadaan sehat kejiwaannya gitu, ya.
1: Oke. Okay. Kata kuncinya berarti kesengajaan tadi nih, Pak Kudri, ya?
2: Iya, iya. Saja bahasa Belandanya offset, ya.
1: Oke. Artinya, jadi, Pak, jika terjadi sebuah kebakaran di area perusahaan, belum tentu otomatis membuat korporasi itu harus bertanggung jawab secara pidana, dong, ya?
2: Oh, ya, ini begini. Nah, hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi, ya kan?
1: Ya.
2: Nah, ini yang dibuktikan, nah, yaitu, ya, yaitu,
1: okay,
2: apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya.
1: Oke. Okay. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Nah, yeah, kita nggak tahu misalnya jabatannya dia bagian operasi, direksi, bagian operasional dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin,
1: yeah,
2: ketingginya perusahaan,
1: yeah,
2: ya,
1: yeah,
2: kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, segera, kan? Tentu kalau orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan, ya kan?
1: Ya.
2: Kalau dia bekerja, ya, atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya, ya, perusahaannya,
1: ya,
2: dan kan sulit dibuktikan, ya, pasti akan akan mengelak gitu, ya, kan? Nah, tapi kan, kita lihat secara kejiwaannya itu, dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja, okay, itu kan motifnya.
1: Ya. Mungkin ya, ini Pak, yang memang perlu dipahami, ya, bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. Itu kan Pak Kudri, ya?
2: Ya, ya, ini, ya, kan motifnya.
1: Iya,
2: ya, kan?
1: Motifnya, ya, betul.
2: Motifnya di apa? Ya kan, katakan apa sih itu, mungkin juga bukan pegawainya,
1: iya,
2: tapi menyuruh orang lagi gitu,
1: iya,
2: kan. Ya kan, itu pasti itu akan mudah dibuktikan, ya,
1: okay,
2: kalau misalnya ada orang bahwa dia ya, disuruh siapa ini,
1: iya,
2: kan, itu gitu kan,
1: iya,
2: ya kan.
1: Iya,
2: nah, iya, sekarang kita sampai ke terakhir, bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya,
1: betul,
2: ke perusahaannya. Ya,
1: artinya bagaimana, ya, kan, hukum melihat tindakan seseorang tadi, entah itu internal ataupun eksternal yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya. Nah, ini bagaimana ini, Pak Kudri?
2: Iya. Ya. Sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar? Iya kan?
1: Iya.
2: Nah, iya kan? Nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan satu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan, karena dia kan dia itu menggali, kan,
1: okay,
2: ya kan, menggali. Maaf.
1: Ya. Baik, kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
2: Ya, menggali ya.
1: Iya, silakan.
2: Iya kan, ya, persoalan naman itu menggali, bukannya lahan yang luas gitu. Nah, tentu apa kalau misalnya berhimpitan itu kita pasti sudah mudah aja membuktikan karena itu berhimpitan dengan dengan apa? Dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya.
2: Hutannya ini hutan. Kebunnya dari perkebunan biasanya ini. Nah, jadi saya kira itu tugasnya penyidik mencari motif dan siapa yang menerima manfaat dari kehutanan itu. Kalau yang menerima perusahaan pasti perusahaannya harus
1: bertanggung jawab di situ.
2: Dipertanggungjawabkan.
1: Okay. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kalau begitu begini Pak. Batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
2: Ya itu sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan.
1: Manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu.
2: Iya manfaatnya. Hmm. Dalam hal ini kan yang saya katakan ini tidak mungkin apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu ya dia katakanlah orang di luar yang disuruh bakar menerima itu gitu kan. Nah pasti orang yang ini adalah orang yang menyuruh ya kan, ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu ya tidak harus bisa ini kan. Kalau itu bisa dibuktikan secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu adalah korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab. Okay. Nah sekarang pidana ya kan, karena korporasi itu kan suatu organisasi ya kan, organisasi usaha. Nah siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
2: Pidananya ya kan. Jadi pidananya itu kan ada pidana badan ya, kurungan hukuman pidananya bisa penjara ya kan. Dan kalau ganti rugi, ya kan juga korporasinya. Nah ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah ini saya kira tindak pidananya itu berlapis ya.
1: Tapi Pak Kudri, kan? Sejauh mana tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus karhutlah Pak?
2: Kalau dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti, ya kan?
2: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan. Sengaja pasti dia, apakah ada lempar bensin atau apa, itu pasti. Ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan terus jatuh motornya kebakar itu kan ya kan,
1: jadi nggak mungkin kan, Pak ya ada yang berdalih kebakaran mungkin. Karena ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah itu bagaimana Pak?
2: Faktor alam itu ahlinya gampang Pak, sekarang udah ada ahlinya faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya Pak.
1: Sudah ada itu ya. Kan? Oke.
2: Okay. Nah itu orang-orang kehutanan, lingkungan dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar. Misalnya, tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya.
1: Iya.
2: Ya ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja.
1: Okay.
2: Kecuali misalnya di puntung rokok misalnya dibuang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh. Jadi ya saya kira secara teknis ya saya tidak berkompeten tapi saya tahu ada ahlinya ini itu pasti dengan sengaja.
1: Okay.
2: Nah sekarang kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi
1: ya
2: kan? Nah itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu ya kan di berdampingan dengan atau bahkan itu merupakan apa ya konsesi hutan lindung ya untuk ya izin pemakaian minta izin dari Kementerian Hutan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan. Nah, kalau itu dia di dalam konsesinya dia itu ya udah mudah aja.
1: Baik.
2: Bahwa kalau dilihat itu ya dilihat ada tempatnya, jadi ada locus delictinya gitu kan. Ya, wow, ini ya, locus delictinya di kawasan perkebunan ya udah ya. Ini gitu loh. Jadi okay. Saya kira penyidik ya, apakah penyelidik polisi kehutanan ya, ada polsus hutan itu, okay. Ya kan, atau dari petugas lingkungan hidup
1: ya.
2: Itu sudah ini gitu, ada penyelidiknya saya kira
1: ya.
2: Mereka ahli sekarang kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political will-nya itu ya kan untuk melakukan ini karena ini
1: ya.
2: Tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu
1: okay.
2: Ya kan KUHP undang-undang kehutanan undang-undang perlindungan dan ya. Pengelolaan lingkungan dan yang terpenting lagi itu TPPU
1: okay.
2: Ya pencucian uang
1: ya.
2: Kalau misalnya itu kan untuk keuntungan ekonomi maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU tapi
1: okay.
2: Dengan undang-undang lingkungan itu ya kan itu kan maksimum cuma 10 miliar
1: ya.
2: Tapi kalau TPPU nah atau nanti juga kalau setelah ini ya pidananya terbukti bisa dilakukan gugatan secara perdata ya kan.
1: Baik.
2: Ya kalau tidak mau pakai undang-undang pencucian uang.
1: Baik. Nah, sekarang ini kan Pak, ada 18 perusahaan yang masih didalami. Kemudian 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, Pak Kudri. Nah, apa bedanya Pak? Sanksi administratif tadi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu undang-undang
2: kalau,
1: pelanggaran hukum.
2: Kena sanksi administratif paling izinnya dibekukan atau dicabut karena ini gitu loh. Ya kena kalau misal kita kenakan pidana lingkungan atau kehutanan itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu ya bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun ya kan dikenakan denda 10 miliar, terus kalau dikenakan pencucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu Pak ya, tetap korporasinya
2: ya,
1: Pak ya. Oke. Apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana Pak?
2: Itu bisa, nggak ada masalah. Jadi proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan, pidananya jalan juga, gitu. Nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana? Bagaimana ini Pak?
2: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
2: Iya kan terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan? Nah, jadi kesalahan ini dia bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa ya. Berjalan seperti biasanya aja okay. Gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana, Pak?
2: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti
1: okay.
2: Perusahaan itu salah.
1: Itu artinya
2: kalau nggak salah kan nggak mungkin
1: ada sanksi.
2: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya. Artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana, begitu Pak ya?
2: Sudah terbukti ya.
1: Terbukti.
2: Bukan tindak pidana.
1: Sudah
2: perbuatan
1: terbukti.
2: Material.
1: Okay.
2: Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran.
1: Iya
2: gitu.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan begitu Pak Kudri ya yang Bapak sampaikan tadi ya.
2: Saya kira paralel aja ya jadi dalam hal ini izinnya dicabut oleh Pemda, karena Pemda itu yang mengeluarkan izin. Karena ini itu kan atas dasar rekomendasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, gitu kan. Itu kan dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Pemda ya dicabut oleh Pemda yang terkait gitu kan.
1: Pak Kudri, misal begini, pada sebuah korporasi kemudian disanksi administratif, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana di situ, Pak ya. Ternyata data, tahun kemarin juga melakukan hal yang sama di area yang sama. Gimana itu, Pak?
2: Kalau misalnya perusahaan yang sama, dia bisa dikenakan sanksi yang lebih berat gitu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah 10 berat itu kan. Nah, ya jadi itu kan kalau dahulu nggak ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu. Tapi saya mau koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi

0: apa yang itu? Baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Ya.
0: Tetapi di undang-undang lingkungan ya, itu undang-undang 32 ya, tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Oke, baik. Pak Kudri, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada Pak Matoli di Sibolga mungkin yang ingin sampaikan ini. Pak Matoli, selamat malam Pak Matoli.
2: Iya, Assalamualaikum Pak Tiga, salam sehat tunggu.
1: Waalaikumsalam. Iya, silakan ya, Pak Matoli.
2: Horas. Salam silaturahmi Pak Citompul.
0: Iya, iya, terima kasih. Ya,
2: sungguh ini sudah akut ya kebencanaan kita ini Pak Kudri ya, secara hukum pidana mengganggu tetangga sebelah juga bisa saja kita dikenakan pasal internasional ya, dikenakan sanksi atau teguran atau ganti rugi lah kalau memang kita masih punya rasa malu ya dengan asap, dengan banjir longsor yang karena hutannya udah gundul tambangnya. Ini tinggal menunggu waktu ini Pak Kudri, menurut Pak Kudri kita ini dikenakan sanksi internasional karena kemarin kan sawit kita juga nggak diterima di Eropa kan gara-gara bentuk pengelolaannya seperti tidak ramah lingkungan gitu ya kan. Terus kelola tambang kita juga begitu sampai udah berapa banyak bolong-bolong perut bumi kita ini, tapi keuntungan kejarangan devisa negara kita tidak nampak. Baik. Polisi hutan kita, polisi tambang kita juga enggak. Apakah memang enggak ada suatu peradilan yang memang kita rasakan di reformasi KUHP tentang kejahatan ekologis ini apa gitu? Karena memang birokrat kita yang ngasihin konsesi di Pemda itu juga bisa dikenakan jadi pelaku itu Pak. Karena kenapa? Sepertinya seolah-olah di sini masyarakat aja terus yang kena korban, apalagi pembakaran kemarin kan masyarakat biasa yang akhirnya jadi pelakunya, padahal korporasinya kayak buang badan gitu. Enggak tanggung jawab ke situ. Itu gimana supaya ini diusut kalau memang ini sudah sifatnya akut dan darurat gitu loh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Matoli. Silakan sekaligus menutup obrolan kita nih Pak Kudri, menjawab atau menanggapi yang disampaikan Pak Matoli ini.
0: Tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya, seperti Bapak itu kata reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada. Ya kan, tinggal diterapkan saja. Nah, yang perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkung internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya. Dan ini sudah hampir berulang ya. Nah, jadi saya kira pemerintah sekarang daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga, saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa, ya kan, dan memberikan pajak, menjerat tenaga kerja. Ya, saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut, gitu. Baik, karena kerusakan hutan ini sudah, saya kira seperti Bapak ini sudah akut gitu, ya. Jadi saya ini kita juga ingin melihat dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja gitu.
1: Baik. Pak Kudri, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Kita tunggu nanti Pak bagaimana proses hukum. Terima kasih Pak. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak.
0: Ya. Malam.
1: Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan penyitaan aset terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perampasan aset harus berasas keadilan. Purabaya mengatakan penyitaan aset terhadap wajib pajak perlu diterapkan secara hati-hati, di mana sanksi seyogyanya dikenakan bila terbukti melakukan penyelewengan secara sengaja. Bendahara Negara menggarisbawahi penerapan RUU perampasan aset terhadap wajib pajak harus menegakkan rambu yang jelas. Hal itu bertujuan untuk memastikan wajib pajak secara umum tidak mengalami kerentanan akibat kebijakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kementerian Sosial memastikan tidak ada sepeser pun dana bantuan sosial yang diterima oleh ISR anggota komisi, maksud kami oleh ISR anggota Komisi 10 DPR RI, meski sempat tercatat dalam kelompok desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa munculnya nama pejabat publik dalam pemeringkatan penerima bantuan itu merupakan data histori lama sebelum dilakukannya pemutakhiran data tunggal secara menyeluruh. Saifullah menjelaskan bahwa kriteria penyaluran bantuan sosial seperti BPNT, sembako, dan program keluarga harapan secara ketat dibatasi hanya untuk masyarakat yang berada pada rentang desil 1 sampai dengan desil 4 pada DTSEN. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melarang produsen pesawat jet bisnis asal Kanada, Bombardier, menjual pesawatnya di Amerika Serikat dikarenakan dapat membuat ketegangan dagang antara Washington dan Ottawa meningkat. Trump mengkritik produk Bombardier sebagai produk yang tidak cukup bagus dan menuding perusahaan tersebut sangat bergantung pada pelanggan, perusahaan, bandara, dan layanan Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa lebih dari 50% pendapatannya berasal dari Amerika Serikat. Trump juga menuduh Kanada membatasi bank dan perusahaan Amerika Serikat, termasuk produsen pesawat jet bisnis Amerika Serikat, Gulfstream Aerospace, untuk beroperasi di pasar Kanada.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, pencaksilat memiliki potensi besar menjadi salah satu jembatan diplomasi olahraga untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang. Menurut Erick, kerjasama pencaksilat dapat membuka ruang interaksi yang lebih luas antara masyarakat kedua negara, sejalan dengan upaya meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Erick Thohir menilai, diplomasi melalui olahraga memiliki arti penting karena hubungan Indonesia dan Jepang tidak hanya perlu dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga melalui hubungan langsung antar masyarakat.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Itu ada asap di sana.
4: Enak gusian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
3: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
4: Oh, sudah gusian jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
5: Ini ada apa nih? Kena ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
6: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
7: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
8: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
9: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang gedari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
10: leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
11: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
12: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
13: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
12: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
13: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
12: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
13: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
8: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
14: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Malam.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, kemudian saudara atau sepupu, dan mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai dengan 8 September 2026, kemudian dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara 11 sampai dengan 12 September 2026. Untuk mendaftar kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program pemagangan nasional ini. Siapa tahu? Ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
17: Indonesia menyapa malam.
16: Timnas Indonesia U20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah menaklukkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir grup H kualifikasi di Laos National Stadium pada Kamis lalu. Kemenangan yang diraih Minggu tanggal 6 September 2026 sekaligus membawa Garuda Muda mengakhiri fase kualifikasi sebagai juara grup H dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Indonesia pun berhak lolos otomatis ke putaran final yang akan digelar di Tiongkok pada 2027. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan pada masa tambahan waktu babak kedua. Hasil tersebut terasa istimewa karena Australia datang dengan status sebagai juara bertahan Piala Asia U20. Garuda Muda bukan hanya mampu mengalahkan salah satu kekuatan sepak bola Asia Muda, tetapi juga menutup seluruh pertandingan kualifikasi tanpa kebobolan. Bagaimana peluang Timnas U20 dalam Piala Asia U20 2027 nanti? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam. Salam olahraga, Bung.
18: Salam olahraga, jaya selalu, Bung iya. Rudi. Apa kabar?
16: Alhamdulillah. Kabar baik ya, Bung ya? Lama ini nggak ngobrol-ngobrol nih kita ya. Oke. Apa ya, menurut Anda dari kemenangan lawan Australia 2-0, kemudian otomatis lolos kita ke Asia 2027 nanti. Hal yang paling menonjol dari performa Timnas U20 kita dalam grup H kemarin apa ini, Bu?
18: Ya, kalau saya lihat sih ada beberapa poin yang perlu kita cermati di kualifikasi kemarin di grup H gitu ya. Indonesia main 3 kali, pertandingan pertama kita bermain 0-0 melawan Malaysia. Yang itu bikin semua penggemar sepak bola mungkin gergetan gitu ya. Ada bola depan gawang tapi ada yang mampu menjeploskan bola gitu. Ini bikin gergetan. Kemudian ada semacam publik mengira kalau Indonesia nggak akan berbicara banyak ketika melawan Australia. Tapi di dua pertandingan berikutnya ketika menghadapi Laos, perubahan itu mulai terlihat nih. Yang terutama dari segi taktik ya. Jadi saya kira di pertandingan Malaysia saya melihat Nova Arianto menurunkan tipikal 4 pemain bertahan. Kemudian ada 2 gelandang ya yang dipasang di tengah sebagai metronom. Kemudian ada 4 main dengan naluri menyerang. Jadi secara sekilas 4-2-4 yang dia pasang di lapangan itu tidak membuahkan hasil. Tapi begitu menghadapi Laos, dia melakukan perubahan setidaknya ada 5 pemain tipe bertahan gitu ya. Ada 3 back di tengah, kemudian ada 2 kanan-kiri. Kemudian ada 1 sebagai gelandang ini ya, pengangkut air gitu. Kemudian ada 4, masih mempertahankan 4 pemain dengan naluri menyerang. Ini membuahkan hasil. Kita mungkin berpikir Laos memang kekuatannya tidak terlalu bagus, tapi kan ini kan pertandingan kelompok usia, jadi kekuatannya itu bisa selalu aja berubah gitu. Tapi setidaknya kita mampu menang dengan skor 3-0. Dan kemudian menghadapi Australia dan sebenarnya seperti final gitu ya. Ya terbukti apa yang dipakai Nova Arianto menghadapi Laos dengan 5 pemain tipe pertahan, kemudian masih ada 1 gelandang yang sebagai gelandang pertahan gitu ya. Kemudian ada 4 pemain menyerang lagi dan menghasilkan 2 gol. Dan saya kira ini kekuatan di menghadapi Australia ini bukan persoalan teknis saja gitu. Jadi mental pemain menentukan, dan itu diaku sendiri oleh Nova Arianto bahwa kunci keberhasilan mengalahkan Australia itu memang mental, bukan lagi sekedar taktik, kemudian kemampuan teknis pemain dan lain-lain, tapi sebaran mental. Jadi ketika berhasil mencetak 1 gol di babak pertama, Indonesia tidak kendor dan kemudian malah bisa menambah gol. Dan Australia pun akhirnya tidak mampu lolos sebagai juara bertahan Piala Asia U20 gitu.
16: Nah ini menarik ini, Bung ya. Kita di awal diragukan ketika 0-0 melawan Malaysia, tetapi dijawab dengan pertandingan kedua, ketiga, dan akhirnya menjadi juara grup, otomatis melaju ke Piala Asia 2027. Bahkan di pertandingan terakhir kita mengalahkan juara bertahan, yaitu Australia. Nah, dari fase grup H kemarin mengalahkan Australia juara bertahan, seberapa besar kemenangan itu bagi perkembangan mental pemain-pemain kita nanti?
18: Ya, saya kira kepercayaan diri para pemain menjadi meningkat ya. Bisa mengalahkan Australia yang lebih diunggulkan. Kemudian kita akhirnya bisa menjadi juara grup untuk lolos ke Piala Asia U20 ini suatu apa ya, suatu modal yang sangat positif gitu. Meskipun putaran finalnya masih berlangsung Maret, tapi saya kira pencapaian di kualifikasi ini memberi apa ya, suntikan yang moral yang luar biasa gitu ya. Apalagi nanti setelah kualifikasi ini ada program-program uji coba internasional yang saya kira sangat dibutuhkan oleh para pemain kita supaya nanti di putaran final kita bisa berbicara banyak gitu. Karena yang tampil di putaran final pastinya adalah tim yang terbaik gitu.
19: Okay. Dari 3 pertandingan yang dijalani, ya walaupun kita mengalahkan Australia, tetapi dari kacamata Anda, bagian permainan mana yang paling mengalami perkembangan dari timnas U20 kita ini, Bung?
18: Nah, ini yang saya lihat setelah pertandingan yang kemarin, setelah seluruh hasil kualifikasi itu selesai, ternyata Indonesia itu adalah merupakan satu dari 3 tim yang tidak mengalami kebobolan di kualifikasi gitu. Jadi ada 2 tim lainnya adalah Jepang dan Uzbekistan gitu. Jadi ketika lah Indonesia hanya 3 tim aja yang tidak kebobolan di kualifikasi ini. Jadi ini memperlihatkan kalau menurut saya perkembangan di lini pertahanan sudah lumayan oke lah ya untuk kualifikasi. Tapi nanti tinggal kita bagaimana menjaga ritme dari kekompakan bermain, kemudian dari chemistry antar pemain juga gitu yang harus kita pertahankan. Tapi ya kita tidak bisa mengelakkan juga bahwa kita mampu mencetak 5 gol juga gitu. Ini adalah kontribusi dari para penyerang kita dan terutama juga lini tengah ya, sayap. Kemudian ini satu kesatuan ini saya kira memiliki perkembangan yang cukup positif gitu ya kalau saya melihat.
19: Kalau secara keseluruhan kita tanpa kebobolan, artinya bisa dikatakan pertahanan kita cukup baik di situ ya. Tetapi semuanya, dari kesemuanya ini, lini mana yang menurut Anda masih harus membutuhkan optimalisasi nanti menjelang putaran final tentunya?
18: Saya kira ini adalah lini tengah ya, karena ini adalah pusat permainan. Saya kira di 3 pertandingan kemarin di kualifikasi, saya kira ini lini tengah ini sepertinya masih butuh mungkin alternatif pemain lain gitu di luar yang ada sekarang, supaya nanti lebih perlu bertenaga lagi, kemudian konsistensi permainan, kemudian bisa menjamin transisi permainan itu, karena kemarin kita lihat ada masih cukup sering ya bola itu dari belakang ke depan gitu, kalau nggak ada lewat sayap. Tapi pusat permainan ini saya kira masih perlu ditingkatkan. Jadi tapi mungkin Nova Arianto memang mungkin lebih mengandalkan pola-pola permainan yang dari sisi sayap, kemudian dari bola-bola yang sesekali masih bola panjang gitu. Tapi saya kira ini lini tengah memang harus diperhatikan untuk di putaran persiapan putaran final nanti.
19: Tapi kalau dari sisi kedalaman skuad timnas kita gimana Anda melihatnya? Terutama nanti ketika kita mungkin menghadapi Jepang, di situ ada 15 tim dan satu tuan rumah, berarti 16 ya yang akan berlaga ya. Gimana itu, Bu?
18: Iya, saya kira dari segi materi pemain kualifikasi kemarin sudah cukup lumayan ya, tapi pastinya Nova Arianto juga butuh pandangan ya, alternatif pemain lain yang sekiranya bisa ditaruhkan putaran final. Dan jangan lupa juga bahwa masih ada kemungkinan pemain-pemain ini kan bermain di kompetisi domestik juga ya. Jadi ada yang cedera, kemudian ada yang kondisi fisiknya juga mungkin ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi ini saya kira kedalaman skuad yang ada sekarang sudah relatif bagus gitu. Tapi bagaimana nanti Nova Arianto ini menjaga ritme yang ada, memantau para pemain lagi gitu. Karena apapun itu di putaran final pemain yang dibawa pun juga harus terbatas gitu, hanya maksimal 23 gitu. Jadi harus ada setidaknya satu pemain bisa memainkan 2 posisi gitu. Ini yang saya kira Nova Arianto harus jeli di situ.
19: Oke, kita terima dulu pendengar ini, Bung Ari ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam, salam olahraga Pak Roni.
20: Iya, Pak Rudi.
19: Iya. Silakan Pak Roni. Ya,
20: putaran final nanti mungkin lebih kompetitif lagi, lebih seru lagi, dan lebih semarak lagi kali ya Pak Rudi Sen ya. Tim-tim terbaik yang lolos ke Piala Dunia termasuk 4 besar, dan mudah-mudahan masuk ke 4 besar tersebut gitu Pak Rudi Sen.
19: Kayak itu targetnya itu Pak ya. Terima kasih Pak Roni. Ini menarik ini juga pertanyaan dari Pak Roni. Seberapa realistis dengan target yang dipasang yaitu menembus semifinal ini atau 4 besar ini?
20: Iya,
18: Iya, karena kita tahu ya putaran final nanti U20 Piala Asia itu sebagai kualifikasi untuk ke Piala Dunia U20 di tahun yang sama gitu. Jadi saya kira target itu adalah memang harus punya target ya, tapi setidaknya jangan sampai bagaimana para pemain akhirnya nanti menjadi apa ya, terbebani gitu. Karena kita lihat di edisi sebelumnya ketika di 2025 kita juga bermain di putaran final dan satu grup dengan Iran, Uzbekistan dan Yaman, kita tidak mampu bersaing gitu. Kita hanya mendapatkan satu poin. Ini yang jadi pelajaran yang sangat penting ya untuk kedepannya, bagaimana menghadapi persaingan itu. Datang dengan target tapi jangan sampai membebani pemain, karena bagaimanapun para pemain itu kalau memang secara psikologi, secara mental mereka kurang oke gitu ya, saya kira itu akan sangat membebani mereka.
19: Iya, karena semifinalis akan langsung dapat tiket ke Piala Dunia U20 di tahun yang sama ini, Bung Ari ya.
18: Iya betul.
19: Nah, sebagai masyarakat ini sekaligus menutup obrolan kita ini, apa yang harusnya jadi ukuran yang digunakan para pendukung pecinta sepak bola untuk menilai keberhasilan tim ini nanti?
18: Iya, saya kira kita bisa mengukurnya dari bagaimana cara bermainnya, kemudian bagaimana semangat dari para pemainnya, kemudian bagaimana ketika menghadapi pertandingan pertama itu pasti kesannya publik akan melihat dari pertandingan pertama dulu gitu. Tinggal bagaimana di pertandingan pertama itu kita para pemain itu bisa memperlihatkan kemampuan maksimal, kemudian mentalnya juga bagus, kemudian secara permainan, komunikasi, pelatih pun juga oke gitu. Saya kira hal-hal yang seperti itu, meskipun ya kita tidak berharap kalaupun Indonesia akhirnya tidak mampu lolos dari fase grup gitu ya, saya kira kalau permainan sudah oke, publik pun juga bisa memahami. Tapi saya kira sebagai pecinta sepak bola kita pasti berharap juga bahwa timnas bisa lolos ke Piala Dunia gitu.
19: Baik, terima kasih Bung Ari DP untuk waktunya sudah berbincang memberikan analisis terkait dengan timnas U20 kita. Kita berikan dukungan, doa terbaik untuk timnas U20 nanti berlaga di Piala Asia 2027. Terima kasih Bung, selamat malam, salam olahraga.
18: Salam olahraga, jaya selalu Bung Rudi.
19: Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
19: Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak update penanganan karhutla di Indonesia yang disampaikan hari ini 8 September 2026.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kami hadir kembali untuk menyampaikan sejumlah kebaharuan informasi terkait dengan kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia. Tentu kami tetap bersama-sama dengan seluruh unsur yang terkait tetap bekerja sama untuk memastikan seluruh layanan publik, walaupun itu terkait kebencanaan, dapat dilaksanakan dan dapat diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapusdatinkom BNPB hadir bersama Bapak Legend TNI Tri Budi Utomo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan juga Mayjen TNI Muhammad Nas selaku Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebencanaan dan karhutla. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan situasi gempa bumi yang terjadi di NTT, di mana pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kita sama-sama tahu NTT dilanda atau terdapat gempa bumi 7,7 magnitude, dan ini menimbulkan bencana di sejumlah kabupaten yang ada di sana. Kami memperoleh data bahwa per hari ini jumlah yang meninggal akibat gempa bumi tersebut sebanyak 48 orang. Ini adalah warga yang terdampak langsung oleh gempa bumi. Namun demikian ada 87 orang yang meninggal akibat dampak tidak langsung dari gempa bumi. Tentu kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan kita tetap membawa dalam doa. Semoga keluarga Handai Tolan diberikan kekuatan dan ketabahan. Pada hingga hari ini, kami sudah menyampaikan 2.165 ton bantuan ke NTT. Tentu sebagaimana kami sampaikan dahulu bahwa bantuan tersebut disampaikan melalui Labuan Bajo dan juga Maumere. Dan ini untuk Labuan Bajo, kami sudah menyampaikan 1.379 ton. Dan untuk Maumere, 652 ton. Adapun rumah rusak saat ini, kami memperoleh informasi sebesar 98.986 rumah rusak, dan ini terbagi atas 3 kategori, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Sedangkan fasilitas pendidikan yang rusak ada 712, fasilitas kesehatan ada 157, perkantoran ada 663 unit. Kami menyampaikan di sini bahwa tim dari BNPB sudah melakukan validasi serta verifikasi rumah rusak yang saat ini yang dilaporkan kepada kami. Dari angka yang kami sebutkan tadi, kami sudah memperoleh total hasil verifikasi itu sebesar 51.591 rumah yang telah diverifikasi. Dari angka ini, kami memperoleh rumah rusak berat 2.382, rusak sedang 7.276, rusak ringan 14.177. Sedangkan dari 51.991 tersebut, rumah yang tidak masuk kriteria sebesar 27.756. Tidak masuk kriteria artinya bahwa tidak dilaporkan kepada kami sebelumnya rusak, apakah rusak ringan atau rusak berat atau rusak sedang. Dalam hal ini tidak masuk kriteria tersebut, artinya rumah tersebut baik-baik saja. Dan tentu verifikasi ini masih tetap berlanjut, hingga pada akhirnya nanti kami akan memperoleh angka yang pasti setelah dari pemimpin daerah memberikan keputusan by name, by address kepada BNPB untuk kami lakukan tindakan yang semestinya. Ini adalah bagaimana per tanggal 7 September 2026, bahwa pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim sudah berpindah ke gedung gudang logistik dan peralatan BNPB yang ada di Jati Asih, Bekasi. Ini adalah situasi vulkanologi yang ada di saat ini, yang sedang kita lihat adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, kita lihat ada beberapa gunung yang aktif saat ini level 3, yaitu Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau yang ada di antara Lampung dan Banten, kemudian Gunung Merapi ada di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten yang ada di Jogja maupun Jawa Tengah, dan Gunung Semeru yang ada di Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Dan satu lagi yang aktif itu adalah Gunung Lewotobi Laki-Laki yang ada di NTT. Jadi kita memang sekarang ini ada 5 gunung yang sedang level 3 atau level siaga. Namun kami akan coba nanti menjelaskan mengenai situasi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas vulkanik masih saat ini masih level 3. Pada status aktivitas tersebut, Otoritas Kegunung Apian masih merekomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas 3 km, radius 3 km dari gunung tersebut. Untuk Gunung Anak Krakatau, kalau kita lihat dari gambar ini, bahwa arah angin sekarang abu bersama abunya sudah bergerak ke arah barat, sesuai dengan analisis citra satelit, dengan kecepatan angin 15 knot. Jadi kalau kita lihat signifikannya atau signifikan meteorologisnya, bahwa saat ini abu vulkanik tersebut lebih cenderung mengarah ke Laut Hindia. Dari informasi tersebut kita dapat tahu bahwa sekarang ini keadaan di Lampung dan Jawa Barat maupun Banten, DKI termasuk di dalamnya, lebih kondusif dari abu vulkanik, dan 8 bandara yang tadinya sudah ditutup oleh otoritas saat ini sudah kembali dibuka, dan BNPB sudah melakukan respons terhadap keadaan abu yang ada di sekitar Banten, Jawa Barat, DKI maupun Lampung. Kemarin BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca melalui metode cloud seeding, di mana dilakukan penyemprotan air yang bercampur dengan kalsium klorida yang ditujukan pada awan yang berpotensi terjadi hujan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan tentu ini dibantu oleh sebuah pesawat ya, untuk menyebarkan atau menyamaikan 650 liter air bersama 350 kg CaCl2. Pada hari ini juga, BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca melalui metode water mist, yaitu penyemprotan air yang dicampur dengan surfaktan yang bertujuan untuk agar layer polutan tersebut terperangkap dengan air yang disemprotkan. Dan hari ini dari Pondok Cabe sudah digunakan. Kemarin Pondok Cabe nggak bisa digunakan karena memang keadaan ditutup. Jadi kemarin itu dari Semarang pesawatnya, dan hari ini kita sudah mulai melakukan modifikasi cuaca dari Pondok Cabe. Dengan semaian bahan yang disampaikan itu adalah 2000 liter air ditambah dengan surfaktan. BNPB melaksanakan modifikasi cuaca ini dengan penyamaian natrium klorida atau garam, juga dilakukan pada hari ini dari Pondok Cabe, jadi dilakukan dengan satu sorti untuk mengharapkan terjadinya hujan di beberapa lokasi di wilayah penyamaian. Dan garam yang disamaikan itu sebanyak 1000 kg. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama dari Kementerian Pendidikan, bahwa menyikapi adanya abu yang menyebar beberapa waktu yang lalu, sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini keselamatan siswa, anak didik, maupun tenaga pendidik tentu menjadi prioritas kita, sehingga di beberapa lokasi di DKI, Banten, dan di beberapa kabupaten kota sudah dilakukan PPJ, dan ada yang buka besok hari, ada juga sampai besok hari. Jadi ini sangat dinamis melihat situasi yang ada di lapangan. Kami menghimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung, wisatawan, pendaki untuk tidak diperbolehkan memasuki area gunung tersebut. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa 3 km adalah radius yang dilarang untuk mendekati Gunung Anak Krakatau karena adanya ancaman hawa panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu yang lebat. Masyarakat terdampak abu vulkanis juga kami meminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker saat beraktivitas dan menghindari gangguan pernapasan. Selain itu, kami juga mengingatkan untuk menggunakan pelindung mata saat berkendara ataupun beraktivitas di luar. Masyarakat di wilayah pantai provinsi Banten dan Lampung diharapkan untuk tetap tenang, jangan percaya isu-isu yang tidak benar, tidak terverifikasi tentang erupsi gunung api yang akan menyebabkan tsunami atau hal-hal yang lain. Kami menghimbau untuk tetap mengikuti arahan BPBD maupun instansi terkait. Siapkan tas siaga yang ada di dalam rumah kita. Tentu isinya diperhatikan kebutuhan untuk 3 hari ke depan. Dan ini tentu akan membantu ketika ada kita butuhkan pada saatnya nanti. Sekarang saya akan mengupdate bagaimana karhutla yang terjadi di Indonesia. Di Kalimantan Barat, kita menemukan titik api sebanyak 36 dengan luas lahan terbakar sebanyak 350 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 105 hektar lebih. Kualitas udara berbahaya dan jarak pandang sebesar di bawah 1 km. Kami melakukan operasi Satgas Darat untuk melakukan pemadaman dengan melibatkan 15.091 orang. Dan Satgas Darat ini sudah memadamkan sekitar 102 hektar lebih. Sedangkan metode lain yaitu Satgas Udara sudah dilakukan patroli dengan menggunakan armada 1 unit dan operasinya selama 3 jam lebih. Waterbombing juga dilakukan dengan 1 unit dengan jumlah air yang dijatuhkan sebesar 172 ribu liter dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 3 hektar. Selain itu dilakukan juga modifikasi cuaca dengan 3 unit armada udara kami dengan menyamaikan sebesar 4.400 kg garam dengan jam kerja lebih dari 10 jam. Di Kalimantan Tengah, titik api yang ditemukan sebesar 47 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 100 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 67 hektar lebih. Kualitas udara sangat tidak sehat dan jarak pandang sebesar 2,8 km. Sedangkan operasi Satgas Darat ini dideploy atau dikerahkan sebanyak 4.686 orang dan berhasil untuk memadamkan api sebesar 66 hektar lebih. Melalui Satgas Udara, patroli dilakukan dengan 1 armada dan heli waterbombing melakukan penyebaran air sebesar 240 ribu liter air melalui 4 armada dan berhasil memadamkan lahan sebesar 8 hektar lebih. Modifikasi cuaca juga dilakukan dengan menyamaikan 4.600 kg garam dengan jam operasi 8 jam lebih. Di Kalimantan Selatan, kita melihat ada 21 titik api dan lahan yang terbakar itu sebesar 260 hektar lebih dengan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 163 hektar lebih dengan kualitas udara dari sedang hingga tidak sehat, visibility atau jarak pandang di bawah 5 km. Kalau kita lihat peta yang warna hitam ini adalah bahwa di sana terjadi hujan. Jadi sudah terjadi baik di Kalimantan Barat juga terjadi hujan. Dan Satgas Darat juga bekerja 1.408 orang dengan memadamkan 48 hektar lebih. Satgas Udara melakukan patroli, melakukan waterbombing, dan air yang dijatuhkan itu sebesar 780 ribu liter lebih dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 115 hektar lebih. Sedangkan modifikasi cuaca menyamaikan garam sebesar 3.000 kg, dengan jam terbang itu atau jam operasi 6 jam lebih. Ini berhasil memaksimalkan hujan turun di Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan maupun Balangan. Untuk Provinsi Riau, kita lihat ada hujan di dua kabupaten, yaitu Kepulauan Meranti maupun Kabupaten Pelalawan. Kita menemukan 51 titik di sana, dan luas lahan terbakar itu 309 hektar lebih, dan luas lahan yang berhasil dipadamkan 162 hektar lebih. Kualitas udara kategori tidak sehat, kategori tidak sehat, dengan jarak pandang hanya 3 km. Adapun Satgas Darat kita kerahkan sebesar 1.913 dan mereka berhasil memadamkan lahan sebesar 145 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara melakukan patroli dengan 2 unit, 4 unit untuk water bombing dengan menurunkan air sebesar 1 juta liter lebih, tepatnya 1.028.000 liter, dengan lahan yang berhasil dipadamkan itu sebesar 17 hektar. Modifikasi cuaca juga dilakukan dengan menyemaikan 1 ton dari NACL, dan hujan dapat optimal terjadi intensitas ringan hingga sedang di Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Pelalawan. Di Provinsi Jambi, kita menemukan ada 29 titik dengan lahan terbakar itu 60 hektar, yang berhasil dipadamkan 46 hektar. Kualitas udara tidak sehat sampai sangat tidak sehat, dengan jarak pandang hanya 1 km lebih. Diturunkan 5.984 personil untuk Satgas Darat, dan Satgas Darat ini berhasil memadamkan 41 hektar lebih. Untuk Satgas Udara, ada patroli 1 unit dengan beroperasi 4 jam lebih. Heli water bombing juga dikerahkan 2 unit dengan menjatuhkan air 324.000 liter, dengan luas lahan yang terbakar berhasil dipadamkan itu 5 hektar. Kami tidak melakukan operasi modifikasi cuaca di sana mengingat tidak ada bibit-bibit awan di atmosfer. Sedangkan Sumatera Selatan, kita lihat ada 9 titik untuk titik api dengan luas lahan terbakar hampir 400 hektar. Kemudian yang berhasil dipadamkan 13 hektar dengan kualitas udara tidak sehat, jarak pandang antara 5 sampai 8 km. 11.000 orang lebih dikerahkan untuk bekerja di Satgas Darat dengan menghasilkan lahan yang terpadam tersebut hanya 6 hektar. Kemudian di Satgas Udara, satu armada untuk patroli, kemudian heli water bombing dikerahkan 3 unit dengan lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 7 hektar dengan menjatuhkan 492.000 liter air. Juga tidak dilaksanakan modifikasi cuaca mengingat tidak adanya titik-titik awan yang ada di atmosfer. Bagi rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang ingin melihat indeks standar pencemar udara dapat mengakses ispu.kemenlh.go.id/. Di sini nanti akan didapati informasi Kabupaten A, Kabupaten B, kualitas udara yang seperti apa. Dengan mengetahui kualitas udara di daerah Bapak-Ibu sekalian, tentu ini kita bisa melakukan antisipasi untuk memproteksi diri kita. Ini adalah prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG. Hari ini, 8 September 2026, kita lihat bahwa titik pekat masih berada di Kalimantan yang luas, di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan ini menjadi perhatian juga kepada warga untuk tetap melakukan memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain di Kalimantan, ada juga di daerah Jambi dengan Sumatera Selatan, dan di sedikit ada juga di Papua bagian arah di Timika, Merauke, mohon maaf. Untuk besok hari juga kita lihat hal yang sama juga terjadi, bahwa sebaran polutan ada di provinsi-provinsi ini. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, data-data kami memiliki dashboard informasi penanganan karhutla 2026 melalui data titik.bnpb.go.id/data/karhutla2026. Ini beberapa foto yang di mana hujan ada terjadi di Kalimantan Tengah. Ada video-videonya. Nah, kami juga menyampaikan sedikit informasi terkait kebakaran lahan TPA Putri Cempo di Jawa Tengah. Jadi memang sudah terjadi kebakaran lahan TPA di Putri Cempo di Kota Surakarta. Dan dampaknya asapnya masih dirasakan di sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Dusun Sulurejo, RT 5 sampai 10, di Desa Plasungan, Kecamatan Gondang Rejo. Tentu kami juga melakukan operasi di sana, operasi tim gabungan, ya bersama tim BNPB,

masih berada beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, kami juga tidak jemu-jemunya menyampaikan untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok yang sebelumnya harusnya dipadamkan. Ini harus dipadamkan selanjutnya untuk dibuang ke tempat yang semestinya. Masyarakat juga yang melakukan wisata alam ataupun camping selalu mengikuti arahan dari pengelola. Ketika tidak boleh menyalakan api di wilayah tersebut, jangan dinyalakan. Namun, ketika pengelola memberikan izin, pastikan api tersebut sudah padam, telah padam sempurna saat meninggalkan lokasi. Jadi jangan pernah meninggalkan lokasi dengan ada bara ataupun api yang sedang menyala. Sekecil apapun titik bara yang ada berpotensi menimbulkan kebakaran. Segera menghubungi BNPB di call center 117 atau BPBD atau instansi terkait ketika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar. Kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah, di mana Kementerian Dalam Negeri maupun Bapak Presiden sudah mengeluarkan instruksi yang melarang membakar hutan, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar. Mohon maaf, membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan tindakan pencegahan ketika adanya TPA yang sudah kering, sehingga dilakukan pembasahan agar TPA tersebut atau sampah yang ada di sana tidak terbakar. Demikian informasi update yang bisa kami sampaikan hari ini.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan krisis iklim dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan berbasis gender atau KBG dan perkawinan anak, khususnya dalam situasi bencana dan pengungsian. Arifa Fauzi menekankan penguatan perspektif gender dalam penanganan perubahan iklim perlu didukung data terpilah yang akurat. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memaparkan 4 pilar strategi guna menindaklanjuti hasil skor Program for International Student Assessment atau PISA 2025 yang diselenggarakan oleh Organization for Economics, Cooperation and Development. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan pihaknya melakukan penguatan terhadap 4 pilar yaitu kompetensi guru, pembelajaran, sistem assessment, dan peran keluarga guna memastikan adanya peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya tercermin melalui hasil skor PISA Indonesia. Informasi mancanegara, Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB pada 2029. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil mengatakan Jerman secara penuh memenuhi komitmennya dalam NATO seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK memastikan dampak abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan teratasi sebelum penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo, menyampaikan hal itu seusai mendampingi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir beserta jajaran ketika meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Rahmadi menjelaskan bahwa secara umum kondisi kesiapan GBK sudah 80% dan secara kalkulasi persiapan akan dicapai secara matang sebelum kedatangan tim-tim peserta turnamen.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu
2: masuk. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Pemerintah memperkuat pasokan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Hal itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Igusti Ketut Astawa di Jakarta hari ini. Ia mengatakan penguatan pasokan dilakukan dengan menambah alokasi beras SPHP medium sebesar 1 juta ton. Penambahan alokasi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Pangan Senin kemarin. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas harga beras, terutama di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC, Eko Yusanto, di Jakarta Timur hari ini. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang, Lebong, dan wilayah lainnya di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE dari penggeledahan tersebut. Dan Budi mengatakan, seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara. KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang terkait. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan pembakaran hutan serta lahan atau karhutla. Dan menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutuskan sanksi yang akan ditetapkan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
4: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
5: Peristiwa. Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
6: Kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting. Bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam masih dalam rangkaian informasi dan musik. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari mancanegara, di mana para pemimpin politik di negara bagian New Mexico di Amerika Serikat menolak unggahan Presiden Donald Trump di media sosial yang mengusulkan agar nama negara bagian tersebut diubah menjadi New America. Seperti yang dilaporkan NBC News pada Senin kemarin, Gubernur New Mexico dari Partai Demokrat Michelle Lujan Grisham mengatakan nama New Mexico tidak perlu diperdebatkan dan menegaskan bahwa nama tersebut telah ada bahkan sebelum Amerika Serikat berdiri. Dan Donald Trump mengunggah sejumlah gambar di Truth Social sepanjang akhir pekan hingga Senin yang menampilkan New Mexico diganti atau sebagai New America. Salah satunya adalah gambar hasil kecerdasan buatan atau AI yang memperlihatkan Donald Trump memasang papan bertuliskan New America di atas papan Welcome to New Mexico. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. 11 negara Eropa dan Kanada pada Selasa mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dan pemukiman Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa ke-12 negara itu secara serius mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan semacam itu atau langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur nasional masing-masing. Deklarasi itu mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Israel di Tepi Barat yang dinilai merusak peluang terwujudnya solusi dua negara. Ke-12 negara itu juga menekankan pentingnya mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara dan menyatakan tekad untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan langgeng. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan bahwa dirinya senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, lalu industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan. Jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Wisnu Wardan akan melanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan Indonesia Menyapa Dini Hari, dan Anda juga dapat berpartisipasi kembali dalam Kopi Pro 3 Komentar Opini Pro 3 dengan topik yang nanti akan disampaikan secara langsung. Pastikan Anda menjadi bagian dalam diskusi tersebut untuk menyampaikan pendapat Anda terkait dengan topik yang nanti akan disampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, undur diri. Sampai jumpa.
1: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
2: Vira, kamu joss.
3: Vira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
4: Gak punya mantan.
5: Belum pernah yang gengar?
4: Belum.
6: Tika, semoga akadnya sukses.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
16: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg beras. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga kepada
2: wartawan media cetak, di Istana media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA-200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA-200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik Umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dimana edisi kali ini di hari Rabu 9 September 2026 kami akan membahas terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, ada Bung Randi dan juga Muti sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan juga akan kami hadirkan juga warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, baru-baru ini ya, udah beberapa hari terakhir Indonesia ini telah mengalami beberapa bencana. Ada gempa di Nusa Tenggara Timur, ada kebakaran hutan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan yang sangat parah sekali ya dampaknya ya, hingga sekarang masih dampaknya masih parah. Dan terakhir ini beberapa gunung di berbagai wilayah Indonesia erupsi secara bersamaan ya, salah satunya yang paling disorot adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini yang sudah saya singgung tadi ini tentunya berdampak ya terhadap berbagai kondisi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Erupsi gunung sendiri yang sudah beredar ini, banyak penerbangan-penerbangan yang sudah terdampak, banyak penerbangan-penerbangan yang dibatalkan, sehingga wisatawan-wisatawan mungkin bisa gagal berangkat, hotel-hotel, restoran, dan transportasi bisa kehilangan pelanggannya, sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dari kebakaran hutan sendiri juga, dampaknya asapnya menyebabkan kualitas udara yang memburuk, sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak di sekitar daerah bencana itu sakit ya. Produktivitas kerja menurun, lalu biaya kesehatan pun ikut naik juga pendengar. Banyak sekali dampak-dampak terutama terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya sendiri, ini mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu signifikan ya dampaknya ya. Ini menurut Bapak Menteri Purbaya ya, Menteri Keuangan kita. Tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda, menurut pandangan Anda? Nanti silakan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Ada Semusim dari Astrid Sartiasari.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Peristiwa. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
8: Wawancara Pro 3.
7: Padahal biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya. Padahal?
9: Ya tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya, yeah. Lokasi bencana, wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya, seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi, yeah. Terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional. Tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas ini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya.
7: Kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
9: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencananya terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali gitu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar, masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
7: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana begitu, Pak Adit?
9: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah apa masa tanggap darurat. Bagaimana mencari korban, menyelamatkan korban yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu yeah. hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian baru setelah tanggap darurat selesai itulah fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk yeah. bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan begitu. Baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain seperti kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti sedia kala ke aktivitas ekonomi ya. Dan kehidupan ekonomi warga.
7: Ya. Padahal biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana Betul. Seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi Betul. Maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Ya. Nah ini kan ya. Pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah itu ya. Seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah Pak, mitigasinya?
9: Kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya. Karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya, tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan, terganggunya jalur distribusi dari luar wilayah, mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Kemudian ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
7: Ya, inflasi ujung-ujungnya begitu ya Pak.
9: Inflasi, betul. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini kemudian saya coba melihat data pada saat bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0,3 sampai 1,2%. Jadi cukup besar ya. Untuk dalam satu periode itu. Sampai dengan 1,2%. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah pertama adalah, biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga. Sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat terkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana, begitu.
7: Ya, nah kan ada beberapa sektor nih Pak, yang biasanya butuh pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM begitu ya Pak. Nah apakah memang ada mekanisme program bantuan dari pemerintah, tidak mengandalkan daerah saja untuk mereka ini begitu Pak, untuk bangkit kembali?
9: Kalau tadi disampaikan UMKM untuk bencana Sumatera kemarin itu, kita lihat pusat keuangan mengeluarkan kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Setidaknya itu yang bisa yang dilakukan. Kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279.000 debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun Perbanas dan ini tentu memberikan satu ruang yang cukup lega untuk pelaku UMKM karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha dan tentu tidak ada pemasukan dan tentunya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Yeah. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya. Kemudian juga sektor UMKM karena ini menyangkut ekonomi warga jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
7: Iya. Nah kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera Pak Adit?
9: Oh ya, kalau untuk bantuan modal ada melihat dampak seberapa besar juga ya, seberapa besar tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya. Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, apakah biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial juga Kementerian terkait lainnya, seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya, hanya disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
7: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ada letusan Gunung Anak Krakatau nih Pak Adit ya. Dan itu kan menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu Pak?
9: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya. Berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kali ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar ya. Biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan apa dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau memang kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau terganggu ya, memang yeah. ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah juga membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya untuk melihat anak Krakatau kemarin memang dampaknya hanya sedikit, tidak terlalu besar karena terbatas pada yang paling besar adalah pada mobilitas warga.
7: Yeah.
9: Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan katakanlah yang harus ada pertemuan begitu bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi yeah. tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak ya. Akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin begitu.
7: Nah, Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi ya. Gangguannya itu, Pak Dit?
9: Ya, kalau tentu kalau kita lihat memang kita ambil contohnya pada saat Sumatera kemarin ya, bencana yeah. hidrometeorologi itu memang ada dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional itu sekitar 0,017 sampai 0,36. Sekali lagi itu melihat relatif karena wilayah terdampaknya seberapa besar kontribusi terhadap ekonomi nasional. Kalau rentetan kalau kita melihat sepanjang 2026 ini kan memang bencana-bencana yang terjadi itu baru bencana NTT ya, yeah. yang relatif skalanya mungkin sama lah ya dengan bencana hidrometeorologi di akhir 2025 kemarin itu. Nah, tentu ini perhitungan dampaknya kelihatan karena itu kan baru dua minggu yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih kalau kita lihat masih fase tanggap darurat meskipun dan sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang terutama sekali adalah tekanan inflasi terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu.
7: Yeah.
9: Namun sekali lagi karena melihat relativitas wilayah terdampak yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya. Sehingga dampaknya ada, tetapi kelihatannya tidak terlalu signifikan begitu ya, tidak terlalu besar gitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita kalau kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana, tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi.
7: Ya.
9: Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025 5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025, sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, periode kuartal pertama itu, ekonomi kita malah tumbuh 5,61%.
7: Ya.
9: Gitu.
7: Jadi intinya jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Dit ya?
9: Betul. Ya, betul. Karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana ya. Gitu. Sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat.
7: Gitu. Ya, baik. Kalau begitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama ya. Kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
0: Wawancara Pro 3.
7: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ke-3 dan ke-4 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
8: Ya, ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya. Tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga memengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan.
7: Yeah.
8: Nah, ini pasti akan berpolitiplier efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau karhutla itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
7: Multiplier efeknya itu, begitu ya, yang mesti dihitung ya.
8: Iya, betul. Ya. Betul, iya.
7: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
8: Iya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan karhutla, kita bicara terkait dengan karhutla itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
7: dari Jawa misalkan, begitu contohnya.
8: Iya, dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebetulnya itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
7: Ya. Ya. Jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen interaktif dari komentar dan opini Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kalau dari sisi menurut tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah ya, dari Pak Aditya Laksmana Yuda tadi mengatakan bahwasanya senada dengan Pak Purbaya, tidak terlalu berdampak karena sekarang skala ekonomi di Indonesia ini tentunya sangat besar, dan bencana biasanya terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Di lain sisi dari ekonom mengatakan bahwasanya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini, khususnya di gempa NTT dan juga kebakaran hutan ini, berdampak ya, terutama di domino efeknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya kamu sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Doni. Silakan, Pak Doni, terkait tema kita pada dini hari ini, Pak.
1: Ini, mohon maaf ya, temannya tadi agak kesirap tadi apa ya?
0: Iya, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Doni ini berdampak nggak sih? Iya, terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau saya sih ya, kalau dibilang berdampak sih berdampak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Soalnya apa? Mestinya buat tujuan ini dan itu kan harus diambil untuk bantuan kepada suatu daerah yang terkena bencana itu tadi.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya loh ya, walaupun semisal sekarang ada erupsi Gunung Anak Krakatau, terus juga ada NTT, itu kan ada anggaran sendiri ya Mas ya. Maksudnya ada anggaran sendiri lah, selain untuk keperluan untuk masyarakat atau kebutuhan kayak bangun infrastruktur jalan atau memperbaiki jenazah-jenazah rusak kayak apa, irigasi atau contohnya di tempat saya. Di tempat saya itu irigasi ya, itu rusak sudah berapa tahun, itu nggak dibenar-benar loh Mas Wisnu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mestinya nggak ada kekeringan, nggak ada sumur-sumur yang kering, itu jadi semakin kering gara-gara apa? Karena ada drainase yang rusak, aliran irigasi yang rusak itu tadi. Jadi airnya yang irigasi itu nggak bisa mengalir ke daerah saya.
0: Okay.
1: Hanya daerah yang beberapa tempat itu tadi. Mestinya loh ya. Untuk pemerintah-pemerintah kayak, kalau di sini kayak bupati. Terus kayak apa? Kayak gubernur. Padahal sudah ditinjau loh sama Pak Bupati kemarin waktu mau mencalonkan kembali itu, tapi kenapa setelah jadi itu kok gede-adekan waktu nggak seperti waktu kemarin itu mencalonkan diri itu kampanye di sana seperti itu loh Mas, mestinya kan dibenahi aja lah supaya semuanya dapat seperti itu
0: baik.
1: Untuk memberikan masyarakat seperti siap. Itu aja lah Mas ya.
0: Baik, Pak Doni. Ya, terima kasih dari Pak Doni di Banyuwangi. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum Pro 3.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh dengan Bung Wisnu di studio, Pak Matauli. Ya. Silakan ya, Pak Matauli.
2: Dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Gimana nih menurut Pak Matauli, apakah ini cukup berdampak atau sebenarnya enggak terlalu berdampak banget seperti kata Pak Purbaya nih?
2: sekarang begini, Bung Wisnu ya. Ini mau menyampaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan makro atau mikro di empat yang kejadian perkara kejadian ini.
0: Yeah.
2: Sebelum letusan Krakatau kan, kita Karhutla kan,
0: betul.
2: Kebakaran hutan ya kan. Mundur lagi gempa di NTT, mundur lagi ke belakang bencana longsor di Pulau Sumatera, di tiga provinsi kan. Itu kan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Bertindih jadinya kan. Nah, pertanyaan kan ternyata saya lihat deteksi anggaran untuk kebencanaan kita sebelum dan sesudahnya itu ternyata minim, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Sekitar 400 miliar.
0: Oke.
2: Kalau tahun yang lalu katanya hampir 2 triliun. Ini berlaku secara nasional kah, menunggu kejadian dulu? Atau ada antisipasi sebelumnya? Misalkan nih, sarana fasilitas misalnya helikopter, apakah Pemda harus siapkan? Atau itu bisa dipinjamkan oleh Angkatan Darat Laut Udara, pertahanan kita? Ini yang garis koordinasi seperti ini nggak ada, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Pusat ke daerah. Jadi daerah itu karena memang efisiensi, ya pelongo-pelongo lah dia kan.
0: Oke. Okay.
2: Penonton lah dia kan, ya kami nunggu dari Pak Wapres ada yang turun ke sini Pak Prabowo, padahal data statistik masyarakat yang sudah meninggal, yang korban, rumahnya hilang, pertaniannya hilang, fasilitas jembatannya itu apa, minim angka statistiknya gitu, dan jaminannya gimana, kapan itu bisa direkonstruksi, direhabilitasi dalam fase-fase kebencanaan itu. Padahal kan bencana ini kan ada yang disebabkan oleh manusia. Iya, itulah kebakaran hutan. Gak mungkin hutan itu bisa terbakar kalau pohonnya gundul. Atau tambang di sana misalnya ilegal dan sangat ini. Dan yang berikutnya, kalau gempa di NTT, siapa yang bisa membuat itu? Pasti ya, kalau gak gempa di laut dia tsunami, kalau di darat dia larva kan?
0: Iya. Okay.
2: Nah, sekarang Karhutla kan langsung aja mindset berpikir kita, oh berarti karena manusia. Tapi itu pun para konsensi izin-izin itu nggak ada ditangkep, Bung Wisnu. Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan dia, masyarakat tadi kehilangan semuanya itu sangat besar. Padahal itu pohon-pohon kemarin itu kan tak bertuan, dia nomor seri dia. Menumbuhkan satu pohon itu, Bung Wisnu, 30 tahun.
0: Okay.
2: Saya udah baca artikelnya. Okay. Jadi ini yang harus direformasi, Bung Wisnu. Kalau bisa ada sesuatu Perpu Presiden, bahwasanya ketika bencana apapun itu terjadi, semua matra satuan di polisi, tentara, angkatan darat itu boleh menggunakan fasilitas itu. Ada sebutannya itu. Jadi jangan menunggu dulu DPR rapat, kepala daerah rapat, sementara masyarakat yang tadinya itu di tempat penampungan-penampungan itu seperti pengemis gitu loh.
0: Baik.
2: Mereka nggak mau lama-lama di sana. Mudah-mudahan ini nggak dialami oleh provinsi lain yang memang kita ring of fire katanya, Bung Wisnu ya.
0: Baik, kalau itu dari api. Ya kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini, ekonominya kan tadi bencana-bencana ini bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan segala macamnya, itu berdampak juga nggak sih Pak Matauli?
2: Ya pastilah, buktinya begini. Waktu rupiah 18.000, masyarakat di tempat bencana kan paling kan kehilangan pekerjaan nih. Ya kan, berarti harga Pertalite terbatas di sana, banyak ngantri kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kan sudah faktor ekonomi nasional.
0: Oke, salah satu contohnya itu ya.
2: Tapi kan dirasakan bagi daerah lain yang nggak memang berdampak, toh. Nah, jadi maksud kita adalah, kalau betul ini serius, sebelum dipetakan itu kejadian, daerah sudah standby. Mau ring fire, mau nggak ring fire, karena di kalender itu kan nggak ada tanggal sial ya.
0: Okay.
2: Cuman takdir nasib ini kan kita bisa gunakan kalau kita diberi akal berpikir gitu loh. Kan begitu maksudnya, Bung Wisnu. Oleh Pemda, oleh DPR, oleh masyarakat, oleh pengambil keputusan. Bahwasanya siapa sih yang mau kena bencana? Siapa sih yang mau dikasihani? Nggak ada yang mau.
0: Baik,
2: tapi kalau ini misalnya dibuat jadi politik, anggaran yang memang lama sekali penyelesaiannya, saya pikir ya kita berputar-putar di lingkaran setan bencana ini aja terus-terus.
0: Baik.
2: Jadi pelangap-pelangap juga lah, Bung Wisnu. Mohon maaf.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Matauli ya, di Sibolga. Berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonominya. Salah satu contohnya adalah yang di Sumatera adalah harga naiknya harga BBM nih karena kelangkaan juga, mendengar. Dari Pak Matauli kita beralih ke Cilacap, ada Ibu Wiwi. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Selamat dini hari, sehat selalu Om Wisnu.
0: Sehat selalu Bu Wiwi. Ibu Wiwi gimana di Cilacap?
3: Baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ibu Wiwi.
3: Tadi aku dengerin kan, Om, tadi aku masuk sama Om Rindi apa ya yang terima?
0: Iya, Bung Randi.
3: Oh, Bung Randi ya. Aku lapor karena Pro 3 mati. Pek.
0: Oh.
3: Saat nyanyi itu tadi.
0: Oh, barusan apa? Berarti Ibu Wiwi.
3: Iya, okay. semusim semi itu tadi nyanyi kan semusim. Langsung berhenti. Nah, baik. Aku putar lagi nggak bisa-bisa, aku nyalain nggak bisa-bisa. Makanya aku ngebel ke RRI.

0: orang-orangnya aja sekarang berantakan, gak karuan otak-otaknya. Ya gimana Tuhan gak akan menegur. Nah sekarang ini kalau sudah ditegur harusnya sadarlah apa yang harus saya lakukan. Saya rasa itu Om.
1: Baik.
0: Ya Dewi. Terima kasih Om Wisnu. Salam buat Om Rendi.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Wiwi.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Bu Wiwi di Cilacap. Kita beralih ke Tebet ya, ada Ibu Ria sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Ibu Ria, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat malam. Selamat dini hari, yeah. Bang Wisnu Wardana serta yang lainnya, Handani Stabil, Muti, Randi. Ini ada yang baru ini, Muti sama Randi ya.
1: Iya.
2: Aduh, yang tim berredaksi yang lagi bertugas juga ya, salam sehat. Terus, tema malam di Kopi Pro 3 ini tentang dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya udah pastilah ya
1: kan? Oke, kenapa tuh udah pasti ya Bu Ria?
2: Ya cuacanya bagaimana, gak aman ya kan? Debunya juga ini lebih parah dari COVID-19 ya kan? Kita mau masker juga harus dibasa-basa sedikit lah biar gak masuk ke dalam apa hidung kita gitu kan ya kan? Nah, jadi mau keluar juga kita males ya kan, mau apa ini, apalagi yang anak-anak yang belajar juga lewat ini PJJ. Jadi bencana ini kan alami menimbulkan kontraksi ekonomi di wilayah terdampak secara lokal, namun secara nasional dampaknya cenderung terbatas dan tidak memicu perlambatan ekstrim. Ya dampaknya negatif langsung apa, kerusakan apa namanya Bang Wisnu, kerusakan infrastruktur lah, yeah. Jalan, jembatan, fasilitas umum dan bangunannya hancur sehingga melumpuhkan akses vital begitu. Nah satu lagi penurunan apa produktivitas apa itu ya, lahan pertanian, perkebunan dan pabrik rusak yang menghentikan proses apa namanya proses produksi, hilangnya pendapat apa ya itu aktivitasnya perdagangan dan sektor informalnya terhenti, memukullah daya beli masyarakat begitu.
1: Baik.
2: Pastikan distribusi terganggu, apalagi lonjakan inflasi, tekanan fiskal. Ya, tekanan fiskal itu ya betapa pemerintah harus mengalokasikan anggaran daruratlah melalui apa namanya? Melalui apa? BNPB untuk merehabilitasi dan rekonstruksi gitu Bang Kabir. Karena sebentar lagi kita mau menyambut di harinya HUT Radio Republik Indonesia atau RRI tanggal 11 ya.
1: Enggak
2: terasa. Memang kalau kita apa namanya kita sambutlah dengan satu apa penutupnya dengan pantun ini pantunnya.
1: Ayo dong.
2: Melihat budak main di parit sambil berek di sebuah duku. Bukan sekedar melukis bukit, ada rindu tanah pusak. Apa begini apa tadi jadi saya begini pasti jadi enggak nyambung Bang Wisnu gini. Apa namanya? Pantunya begini saya tadi begini. Apa namanya pantunya begini. Pergi ke pasar membeli ikan tenun buatan ulos. Radio penyiar tak bosan apa main budaya leluhur tak akan putus. Itu saja pantun saya.
1: Baik, terima kasih.
2: Hari radio nanti semuanya jaya selalu.
1: Amin.
2: Oke, Bang Rusu Wardana, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tebet. Ya, Ibu Ria sebagai penutup di sesi pertama ya. Bagi Anda yang ingin bergabung terkait komentar kita di terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi di sesi kedua, nanti kita akan buka. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tenaga ahli utama KSP RI, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Sesuai atas semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG. Dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor. Itu lebih dengan lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital, dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
2: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
4: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya. Tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan bermultiplier efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lah itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
3: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang mesti dihitung ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
4: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan karhutlah, kita bicara terkait dengan karhutlah itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
3: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
4: Iya, dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebagainya itu nggak tepat juga karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
3: Iya. Gitu. Ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya?
4: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat ke sana juga.
3: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu Pak? Dan seperti apa begitu gambarannya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
4: Ya, kita sebenarnya sudah merasakan ya dari sisi yang Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang mencapai dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan. Perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat, kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali, ya tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang juga ke Kalimantan gitu kan. Nah yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan. Harga masker itu kan mahal gitu.
3: Iya, naik betul. Kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu.
4: Nah ini kan maksudnya kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu karena uangnya akan digunakan ke untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan untuk membeli apa dan sebagainya, itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ya cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan merembet kemana-mana.
3: Ya, nah seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluhlantakkan jalur distribusi. Pak Nailul ya, ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik ya, begitu. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan karutlah naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
4: Kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya, di Agustus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras. Harga beras saja kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya, ini saya ngutip dari data BPS itu naik harganya gitu. Nah artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai nih untuk terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya. Jadi dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peak-nya. Nah, dia akan jual di harga yang peak-nya di situ. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah, sudah susah untuk didapatkan, tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lebih mahal.
3: Yeah.
4: Makanya produsen ini mau arah ke sana. Jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah, mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Karhutla, etet, kembali etet, dan sebagainya. Itu pasti akan mengarahnya ke sana. Gitu. Jadi tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang.
3: Yeah. Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dampak bencana-bencana itu, Pak Anil?
4: Iya, saya sih. Ya kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi, pasti iya. Tapi kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan. BPS mau ngasih berapa
3: infeksinya. Tergantung itu hitungan BPS bagaimana begitu ya.
4: Iya, tergantung keinginan BPS. Gitu. BPS mau naik apa enggak gitu kan terserah BPS.
3: Baik. Nah kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, Pak Nil?
4: Iya. Pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
3: Iya.
4: Kita sangat-sangat loss sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, yang itu bisa kita tandakan sebagai ya ini musim kemarau yang cukup ekstrim ya.
3: Nah,
4: terus kemudian ini harus juga disikapi dengan ya karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia terindikasi akan dibuka sawit dan sebagainya, tapi kalau kita lihat di tahun ini saja itu di daerah-daerah yang non sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan.
3: Yeah.
4: Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikap yang wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja, tapi seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar dari sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
3: Ya, baik kalau begitu Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Dampak ekonomi akibat bencana, kita bahas lebih lanjut ya. Bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak, jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
6: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya,
3: yeah,
6: yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9% gitu.
3: Yeah.
6: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam. Kemudian logistik, ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang, dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari per sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalkan.
3: Yeah.
6: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin, jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, menjadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena ada di daerah pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaini.
3: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu.
6: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
3: Yeah.
6: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya.
3: Yeah.
6: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat.
3: Nah ini dampak ya, ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widarsa, ya, dimana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
6: Ya betul sekali, jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu. Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
3: Yeah.
6: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat gitu.
3: Ya. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak, sebagai dampaknya?
6: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, kemudian kan faktor-faktor produknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena yeah, tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Nah, maka secara makro nanti kami bisa BPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayahnya masing-masing.
3: Ya. Yeah. Nah, kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanen loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah, itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya, Pak, untuk mengukur dampak bencana, Pak?
6: Ya, pertama, temporary loss itu yeah, bisa kita ukur lewat PDRB-nya, ya. Jadi, tadi, perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi, itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu,
3: yeah,
6: itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya. Jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah,
3: yeah,
6: jadi hilang rumahnya gitu ya. Atau tadinya ada pabrik, pabriknya rusak, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
3: Ya, nah biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Bonjo, biasanya, Pak?
6: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya.
3: Ya.
6: Ya, kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana, sektor-sektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tetapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
3: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya, Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu, Pak Bonjo?
6: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
3: Ya.
6: Jadi, setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
3: Ya.
6: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa, misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sulawesi Tengah, dan bahkan karhutla juga mungkin bisa terukur. Gitu.
3: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu, Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Bonjo, bisa seperti itu?
6: Betul sekali. Ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
3: yeah,
6: tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa di dicek gitu ya konsistensinya, tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya yang lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
3: Ya. Nah, setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi, Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu, Pak Bonjo?
6: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya. Begitu, Pak.
3: Oh, begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu, Pak Bonjo. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu, Pak, pernyataan Pak Purbaya.
6: Ya, sekali lagi tergantung wilayah mana yang
3: tergantung wilayahnya.
6: Ya. Ya. Bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
3: Ya.
6: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana bencana itu terjadi.
3: Misalnya ya, kalau Aceh tadi kalau 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
6: Kontribusinya ya tidak begitu besar. Berbeda mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
3: dari daerahnya begitu ya.
6: Betul.
3: Baik kalau begitu. Pak Bonjo, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami, Pak.
6: Ya, sama-sama.
3: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen sesi kedua ya dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, silakan di line telepon yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kalau menurut narasumber sebelumnya ya, dari ekonom sendiri, ini menurutnya ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari rantai-rantai pasok kebutuhan pokok dan segala macam pastinya akan ikut berpengaruh, terutama untuk logistiknya dan segala macamnya itu juga ikut berpengaruh. Tapi dari sisi dari BPS ini senada dengan Bapak Purbaya, karena Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwasanya meskipun banyak bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, ini berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan ya, dan itu tergantung dari daerah mana yang terdampak bencana itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi dan realnya, kalau dari anak Krakatau sendiri yang terakhir kali meletus atau erupsi ini ya, bisa menyebabkan penerbangan terganggu, sehingga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ini jadi gagal berangkat. Hotel restoran pun juga bisa saja sepi karena wisatawannya nggak jadi berangkat, dan juga akhirnya aktivitas ekonomi pun ikut turun. Dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan dan berbagai wilayah di Indonesia juga, asapnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini menyebabkan kualitas udara yang buruk ya. Lalu bisa saja masyarakat terjerat penyakit, lalu produktivitas kerja menurun sehingga mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita buka pendengar, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Ketemu lagi sama ya Mas Wisnu atau yang cakep sekaligus banyak uangnya.
0: Amin. Gimana Pak Dasrun kabarnya di Purwokerto?
1: Kabarnya di Purwokerto tadi sore walaupun kecil-kecil ada gerimis, tapi cuman sebentar.
0: Alhamdulillah. Ya, biar seger.
1: Tebal sekali, tapi ternyata mungkin belum saatnya hujan yang besar itu, mungkin belum saatnya, mungkin itu tanda-tanda mungkin.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun informasinya. Silakan terkait temanya.
1: Ini bencana mau membawa pertumbuhan ekonomi ya.
0: Iya, berpengaruh apa enggak sih menurut Pak Dasrun terhadap pertumbuhan ekonomi nih bencana?
1: Ya, mudah-mudahan sih ya. Menurut doa saya mudah-mudahan sih ya bisa tercapai. Tapi ini ada tapinya. Seandainya pertumbuhan ekonomi tapi kok harga 9 bahan pokok terlalu mahal terus itu ya, itu jadi prihatinnya orang-orang rakyat kecil yang dibangga-banggakan katanya akan dimakmurkan itu. Soalnya apa? Dari presiden pertama sampai yang kelima itu 9 bahan pokok itu semuanya harganya terjangkau, Mas Wisnu. Nah, setelah kedatangan orang reformasi seolah-olah berubah semuanya. Jadi katanya orang hebat tapi ternyata penuh sebab dan akibat.
0: Pak Dasrun, kita bahas terkait bencananya nih, dampak bencananya nih gimana nih Pak?
1: Di bencana yang sia, ya gimana lagi sih ya, soal bencana itu ya memang lagi saatnya, lagi waktunya memang ya mungkin gunung-gunung yang berapi biasanya kan kalau musim hujan mungkin kemasukan air hujan mungkin ya agak dingin-dingin sedikit, hawa panasnya dikurangi. Mungkin ini masih ya boleh dikatakan musim kemarau, jadi membawa panas yang luar biasa, mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Nasrun.
1: Mudah-mudahan ya cepat selesai nanti. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nasrun di Purwokerto kita ke Ibu Selvi di Manado. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Selvi.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Minsu.
0: Selamat dini hari Ibu Selvi. Kabar baik ya di Manado ya.
2: Baik, di Manado. Temani saya setiap hari buat waktu yang hampir siang.
0: Alhamdulillah, iya Ibu Selvi.
2: Ini dampak ini luar biasa dari dampak.
0: Iya.
2: Sebagai pembuat kue sudah 3 bulan panas saja di Manado, 3 bulan lebih. Dampaknya luar biasa. Ada yang teman saya pembuat kue nasi jahe atau nasi jahe orang yang berbilang yang itu dibulu, tidak bisa membuat kue karena daunnya tidak dapat.
0: Kurang sekali. Kenapa? Karena pasokannya terputus itu atau bagaimana?
2: Bukan. Daun pisang kan kalau buat nasi jahe dan daun muda jadi panas. Kering.
0: Kering
2: tidak bisa menjual. Saya juga dampak, saya juga pembuat kue. Tapi saya kelola lampat dan lentera kan daunnya daun tua jadi gampang mudah dapat.
0: Tapi
2: sekarang kan angin, daunnya robek, banyak yang robek. Sehingga kalau mau cari daun, orang harus cari tempat yang dong bilang di wall, tempat yang dalam tidak kena angin untuk gampang cari daunnya. Di pasar saja 5 lembar daun atau 5 lembar dengan 5 potong daun sampai 25.000.
0: Harganya menaik ya berarti artinya Bu Selvi.
2: Naik saja. Karena pengaruh panas, apalagi kan dampak bencana yang terjadi seperti Sumatera, di NTT atau yang di mana saja terjadi, luar biasa dampaknya. Pemerintah kalau boleh jangan lambat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan dengan semua yang ada untuk masyarakat kesiang. Karena masyarakat membutuhkan, karena ada kan sumbangan yang tidak diberikan secara benar oleh pemerintah. Untuk itu orang supaya orang bisa membantu. Dan sebagai masyarakat orang harus tahu menjaga. Jangan sembarang membakar sampah, biar walaupun bukan di kebun, di rumah pun jangan. Supaya kita bisa menjaga keamanan bersama. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Salam, terima kasih. Bu Selvi, sehat selalu. Iya, dari Bu Selvi ya, sebagai pembuat kue, katanya terdampak sekali nih untuk bahan-bahannya. Salah satunya adalah, apa ya tadi ya, daunnya ya, mungkin sebagai bungkusnya. Itu menjadi langka ya. Itu aja karena kemarau, apalagi kalau karena kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, bahan-bahannya pun bisa saja susah ya. Pasokan logistiknya kurang. Bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Dari Ibu Selvi di Manado. Kita beralih ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Awe. Halo ya, Pak Awe.
3: Selamat dini hari. Bung Wisnu ini ya.
0: Iya, selamat dini hari Pak Awe. Kabar baik ya di Sidoarjo Pak Awe.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nonya lumayan bikin gerah ini di dalam rumah.
0: Pak Awe, di kemarin saya dengar Semeru meletus nggak sih Pak Awe?
3: Iya.
0: Iya, gimana tuh di Sidoarjo kena juga dampaknya nggak?
3: Kalau Semeru itu erupsi tapi tidak terlalu besar itu mas.
0: Oh iya.
3: Yang dulu-dulu ya, jadi kami atau masyarakat sekitar itu menganggap itu masih ya biasa, masih terkendali. Karena justru itu kalau kita belajar dari Gunung Merapi ya, ya sedikit-sedikit mengeluarkan energinya itu lebih baik. Gitu. Lebih baik daripada nanti sekali keluar gede, lebih baik kecil-kecil begitu.
0: Tapi nggak sampai abu vulkaniknya nggak sampai ke kemana-mana ya Pak Awe ya.
3: Sampai memang status masih siaga, sama seperti apa ya, Merapi juga masih siaga. Lalu Gunung Kelut yang tahun berapa itu lumayan gede itu, nah itu statusnya sekarang malah normal.
0: Aman
3: untuk wisata dan lain-lain.
0: Baik. Kalau Pak Awe, ini terkait temanya nih, apakah dampak bencana-bencana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak Awe, menurut Pak Awe?
3: Nah ini saya agak sulit mencerna ya kalau dikaitkan dengan kebencanaan. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menghadapi bencana, terakhir pada saat bencana di Sumatera, ya, bencana tiga provinsi itu, itu banyak sekali masyarakat yang istilahnya bergotong royong, nanti rakyat bantu rakyat, apalah gitu ya. Itu masyarakat secara independen kesana sendiri, bahkan Bung Irwandi itu sampai kerjasama dengan Bu Susi Pujiati itu yang punya pesawat itu, jadi dia bisa dapat harga khusus untuk mengangkut, sekali lagi sengaja membeli bahan-bahan untuk bantuan ya yang dibutuhkan dari Jakarta ke Sumatera, misalkan pompa air, apa elektrik-elektrik lampu, genset dan lain sebagainya. Sebaliknya dari wilayah bencana yang ladang-ladang pertaniannya itu masih relatif bagus, bisa dipanen tapi harganya jatuh karena tidak ada transportasi, jalannya lumpuh. Itu diangkutlah ke Jakarta dan kemana-mana. Jadi ekonomi itu bergerak.
0: Bukan yang malah ke daerah bencana tapi ke Jakarta ya, dan itu membuat ekonomi terus bergerak.
3: Hasil pertaniannya,
0: dari
3: daerah bencana, hasil pertanian Lombok, bawang merah, apa dan sebagainya itu diangkut ke Jawa itu pakai pesawatnya Bu Susi itu.
0: Dan itu menyebabkan terus ekonominya Jawa bergerak ya.
3: Angkut yang apa rakyat sana butuhkan, baju, obat-obatan, terutama peralatan.

0: Sekali, Mas.
1: Tanpa tadi bencana pagi, pun udah drop ya pertumbuhannya ekonomi ya.
0: Sangat drop. Tadi pagi ya ada diskus, ada info sedikit ya Mas ya dari seorang teman itu di wilayah Surabaya, pusat pergudangan Margomulyo itu Mas namanya ya. Itu kalau pagi macet itu biasa Mas, peti kemas lalu lalang. Pusat pergudangan Margomulyo di Surabaya itu macet tiap pagi, nanti terus siang agak longgar karena istirahat jam makan siang, nanti sore macet lagi, itu normal. Tapi sekarang setahun kebelakang ini sepi Mas.
1: Jadi semakin malah sepi ya,
0: jadi tidak macet, jadi masyarakat juga, loh kok sekarang nggak ada macet ya, apa ada rekayasa lalu lintas? Enggak, karena memang peti kemas itu pada ngandang semua. Aktivitas perekonomian ngangkut ke sana kemari, ekspor ke sana kemari, turun drastis itu Mas. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.
1: Nah, iya, kalau semisal pun tanpa bencana udah turun, tapi dan kalau semisal ada bencana yang udah terjadi ya, bukan semisal lagi, kalau pas ada bencana kemarin ini bagaimana nih? Apakah lebih turun lagi seperti itu Pak Awe, menurut Bapak?
0: Kemungkinan semakin menambah situasi menjadi tidak bagus secara perekonomian. Karena apa? Kan sekarang begini Mas, ini juga ada satu faktor lagi ya yang tidak bisa kita mengesampingkan dan menutup mata. MBG itu Mas, ketika sempat tutup liburan kemarin, harga bahan-bahan di pasar itu normal lagi, tidak naik, normal. Pasar hidup, bergeliat, tapi begitu MBG sekolah buka lagi, aktif setelah liburan, masuk sekolah, MBG jalan lagi, harga naik drastis Mas. Pedagang-pedagang kecil itu yang tidak diborong, tidak dibeli oleh SPPG itu mengeluh semua Mas. Harga ayam jadi 40.000, jadi sekian, mahal sekali, harga telur naik, harga daging juga naik. Terus sayur-sayuran itu naik lah, barang 1.000-2.000, tahu tempe semua naik, semua naik.
1: Baik Pak Awe, terima kasih Pak Awe atas
0: Bung Wisnu.
1: Baik,
0: selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Awe ya, menjadi penutup kita pada dini hari ini. Dan bencana ini yang terjadi di Indonesia ini memang bukan hanya meninggalkan suatu kerusakan saja ya pendengar ya, melainkan bisa juga mengganggu roda perekonomian. Seperti yang banyak disampaikan oleh pendengar dan juga beberapa narsum. Dan karena itu kesiapan untuk menghadapi bencana ini menjadi bagian yang cukup penting dalam menjaga ekonomi tetap tumbuh dan agar masyarakat bisa terus bertahan. Ya sekian kopi komentar pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purbaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
7: Ada tsunami ya?
6: Banjir. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C to C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
12: Selamat. Iya, Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
14: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
12: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
14: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu Pak.
12: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
14: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita iniin, Pak. Kita lihat.
12: Oh, oke, baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
14: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
12: Oh, oke. Tapi cukup banyak, Pak, yang tidak mengikuti untuk PJJ ini?
14: Sedikit, Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita. Berapa gitu, kebanyak.
12: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
14: Iya, makanya itu dia.
12: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah. Ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
14: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya. Kan banyak debu, berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah, juga kita menunggu ini perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait. Sambil nunggu, Mbak. Jadi kita memang
12: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ. Begitu ya, Pak Budiono, boleh ditegaskan ya. Berarti ya.
14: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ, tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa, Pak?
14: Oh, nggak tentu ya, Mbak. Tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap, dalam arti kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolah, sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini, kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu, Mbak.
12: Oke, jadi melihat situasi.
14: Jadi kita
12: situasi,
14: lihat kesiapannya hari ini
12: melihat
14: dulu,
12: situasi,
14: Mbak.
12: Siapan ya.
14: Hari ini, iya.
12: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi, kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau dinas pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak, bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah bagaimana dengan kondisi besok gitu. Makanya kalau dinas pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPBD misalnya. Himbaunya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan. Gitu.
12: Baik.
14: Jadi gitu, Pak.
12: Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
14: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
12: pelajaran ya,
14: macam, pelajaran. Ya pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul, kalau kita zaman dulu namanya geografi.
12: Ya, tapi sebetulnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu sudah, ya. Kalau misalnya iya, kepada anak mungkin sudah, TK atau SD di awal begitu itu kan iya, belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu, Pak.
12: Oke. Okay. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
14: Tentunya karena dari Dinas Pendidikan ini kepada anak-anak, ya, anak-anak didik. Jadi tolong juga Dinas Pendidikan intinya. Saya ulangi lagi mungkin yang harus dipahami, kami Dinas Pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PCC juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, pakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela, dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PCC atau secara luring menunggu dari informasi dari kami dari Dinas Pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
12: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
14: Tetap semangat.
12: Oke, baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak baik, sudah berbincang bersama Pro3. Salam sukses. Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung.
15: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
15: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
15: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
12: Dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
0: Wawancara Pro3.
12: Iya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
17: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok. Terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu dari sejak hari Minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari Minggu kemarin tetapi sudah agak lumayan, tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
12: Oke. Gitu, Mbak. Kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
17: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak. Jarak pandangnya masih ini. Gunung Ranai yang biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas, hari ini berkabut. Berkabut semuanya, biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan ya, ada curah hujan sebentar kemarin malam kemarin itu, terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Ranai itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya seperti itu.
12: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah dua minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
17: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal pendampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Oh. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita, masing-masing guru, kita berharap memang ada inovasi tersendiri. Sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan orang mendampingi anak-anak, orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak. Seperti itu.
12: Oke. Okay. Kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasriyah, bagaimana?
17: Siap. Yang jelas, kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu, karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit. Maka itu kita amankan dulu, kita lebih memilih, akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih. Walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin, kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada yang antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya, seperti itu, Mbak.
12: Oke. Okay. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan? Silakan, Pak Nasriyah.
17: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengawasi putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah, agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah, ya udah guru nggak ada, jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua. Saat orang tua mendampingi anak-anak, seperti itu kita berharapnya gitu.
12: Baik, kalau begitu Bapak, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa.
17: Terima kasih.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriyah.
15: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
12: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
0: Wawancara Pro3.
12: Pak Rizky mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky.
18: Oh siap, untuk malam hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami kantor SAR Banten melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian 1 kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina. Dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
12: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
18: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan laporan yang memang masuk ke kantor kita, itu kronologinya kemarin pukul 14.00 ya jurnalis beserta kru dan satu tour guide itu bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita untuk melakukan aktivitas peliputan di area Gunung Anak Rakatau. Kemudian komunikasi terakhir salah satu penumpang dengan jurnalis Lampung atas nama Abai bahwa pada pukul 14.42 sempat mengirimkan share lokasi terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Ya, dari semenjak 15.04 para penumpang itu sudah tidak bisa dihubungi dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
12: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
18: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
12: Ya, untuk kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
18: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical mile dari Dermaga Marina Carita.
12: Baik. Sampai proses pencarian hari ini apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
18: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
12: Baik, Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
18: Siap.
12: Apakah siap. Tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
18: Untuk identitas sudah, ya kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
12: Dari laporan ini ya, yang kehilangan ya. Itu ya, temannya ya, tadi
18: kehilangan
12: ya?
18: Kehilangan sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Okay. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
12: Oke, okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
18: Ada beberapa media, Ibu.
12: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
18: Mungkin kalau untuk jurnalisnya nanti, Kak Ibu, ya. Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak... untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu, kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
12: Oke, berarti bisa dikonfirmasi siap. Dari beberapa media ya, ya? Campuran siap, beberapa siap. Media begitu para jurnalis ya. Ini.
18: Siap.
12: Baik.
18: Siap.
12: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
18: Ya nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
12: Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya? Meskipun ya, itu juga siap, ada kendala Ibu. Erupsi Anak Krakatau. Ya. Untuk
18: Siap.
19: Luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini seberapa luas, Pak Rizky?
18: Ah, saat ini kami masih melakukan penghitungan yang dimana aplikasi SAR mapping kami nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir, ya di mana salah satu penumpang ini mengirimkan share lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut, ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area.

0: barangkali, atau arus, gelombang, dan lain sebagainya, Pak?
1: So, kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai Dermaga Marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
0: Oke, okay. Masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu? Atau untuk pelayaran?
1: Masih aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
0: Baik, tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
1: Oh, kalau itu kami kurang tahu, Ibu. Ya, kurang tahu karena memang beberapa ya kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya, lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi yang kita laksanakan.
0: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR memastikan keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
1: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personil yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
0: Oke, okay. Kalau dari visual pengamatan saat ini kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari lokasi
1: kalau
0: pencarian.
1: Kalau visual, untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Ya, kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
0: Oke, demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Duyanto dari Kantor SAR Banten.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dari penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar 5,676 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Jahrotin Aljannah.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar 1,05 triliun rupiah, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar 26,8 miliar rupiah untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar 4,62 triliun rupiah. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar 5,67 triliun rupiah untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar 5 triliun 676 miliar 326 juta 378.193 rupiah. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami 1 triliun 177 miliar 308 juta 181 ribu rupiah.
5: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga 5 triliun rupiah. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir 1 triliun rupiah yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
6: Dari BNPB belum ada permintaan, Pak.
7: Iya, permintaan tambahan.
6: Normal-normal aja, ramanya tambah itu. Kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
7: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
6: Palingnya, Pak? Belum kayaknya.
7: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
6: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal nggak ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
7: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
6: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi kita bicara. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
5: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan, ada 18 yang dikenai sanksi administrasi, pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Syahrir Ika, kabar Prof?
2: Pak Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, sehat juga Prof ya?
2: Siap.
1: Baik. 8 korporasi diproses hukum terkait karhutla. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutla ini bagaimana Prof?
2: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya.
1: Ya.
2: Yeah. Jadi mereka harus ikuti governance, tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu okay, kan ya.
1: Yeah.
2: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya banyak, aturan-aturan hukum yang ada mereka patuhi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan, kan gitu, tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama merawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya, ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu, jangan tunggu sekarang begini baru ditindak, tapi okay, pengawasannya itu sejak mereka di apa namanya hal-hal yang udah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
1: Tapi gitu ya. Iya, tapi sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutla ini, Prof? Atau wah, apa yang perlu dibuktikan, mudah, begitu?
2: Ya, itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan.
1: Mm-hmm.
2: Kan gitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya, nah itu kan sudah ada aturannya. Instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Mestinya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, sesungguhnya tidak terjadi apa-apa. Okay. Ya kan? Tapi sekarang ini kalau udah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan apa namanya kelalaian di dalam pengawasan.
1: Hmm.
2: Nah, jadi kalau menindak kayak gitu itu, kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan itu sering terjadi.
1: Yeah,
2: ya.
1: Yeah.
2: Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu, kira-kira okay, gitu ya.
1: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa atau bahkan mungkin data ilmiah atau mungkin teknologi mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya
2: ya, itu? Bisa. Ya. Dan ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga. Ya, banyak alat ya banyak alat teknologi sekarang itu bisa dipantau ya. Mereka sendiri sebenarnya secara internal manajemen risiko mereka sudah punya sebenarnya, mereka sendiri tahu sebenarnya, ya kan? Kan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. Cuma masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya. Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak alat teknologi yang bisa dipakai ya. Itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama. Jadi alat itu ada. Kemudian yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya prosedur untuk mencari tahunya, kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya, kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya, apalagi BRIN ya. BRIN ini sudah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Jadi kita silakan ke, kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan melakukan penyelidikan dengan cara mereka. Ya kan gitu ya. Yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi. Kan gitu kan? Kalau kan masalah ini kan seringkali kan conflict of interest nih, misalnya ya. Misalnya ini ada apa setelah ditemukan kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat conflict of interest. Nah, itu yang masalah. Jadi kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
1: Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini, Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
2: Oh
1: itu
2: iyalah,
1: ya?
2: Itu kan pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu kan juga ada polisi hutan juga ada Pak.
1: Ada. Jadi bahkan ada penegakan hukum kan di institusi kehutanan.
2: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa, gitu ya. Tinggal mereka, ini kan diperlukan kejujuran saja dan komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya kepolisian sudah mengambil satu langkah yang benar sudah tepat ya. Sudah tepat. Ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat juga memberikan informasi yang baik ya, yang terbuka kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup gitu kan. Ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri di dalam melakukan penyelidikan itu mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
1: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya
2: pasti.
1: Jadi, selama ini pernah juga itu Prof ya?
2: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, sorry tugas seluruh ya, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan. Yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep menurut saya ya. Memang di-lead oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan pemicunya multi nih ya. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri. Akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tak bisa. Gitu ya.
1: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang dikatakan tadi dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini, yang perlu menjadi perhatiannya apa ini Prof kalau begitu? Khawatirnya kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
2: Jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua, jadi pihak Pemda harus dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Pemda kan ini kan di Pemda nih, pusat daerah, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati, ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data data awal dulu. Kan begitu kan?
1: Iya.
2: Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ. Ya kan, dikumpulin semua, kemudian dari situ, lalu mereka melakukan ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya, kan begitu ya.
1: Iya.
2: Seperti itu. Jadi harus kerjasama lah. Jadi jangan saling menyalahkan.
1: Yeah.
2: Nanti dari pusat menyalahkan daerah, daerah menyalahkan pusat, gitu kan? Yang nggak selesai. Yeah. Kan gitu ya.
1: Yeah. Kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya. Mungkin titik api di satu merembet akhirnya merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya, semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia? Dan itu memang bisa dilakukan, Prof?
2: Ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya,
1: tidak
2: sama dengan orang duga-duga kan begitu.
1: Nah,
2: riset itu kan modul. Buktikan dugaannya benar atau tidak kan begitu kan?
1: Iya.
2: Jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN melakukan satu penelitian yang mendalam gitu, secara komprehensif ya, tetap bidang saja ya.
1: Okay.
2: Jadi mereka punya apa di BRIN itu kan punya banyak ahlinya, tentu ada semua mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Nah, kemudian gugus tugas membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1: Okay.
2: Kan begitu. Tapi tugas lembaga riset itu tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja.
1: Iya
2: kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Nah, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini. Kan begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya. Kan begitu ya?
1: Mm-hmm.
2: Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan. Nah, jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan.
1: Okay.
2: Nah, data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan. Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya, udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya. Jadi kita tapi harapan dari masyarakat sih itu siap didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar kan berarti dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama kita. Nah, kita buat salah di negara mereka kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita kan begitu ya. Begitu kan.
1: Baik. Terakhir Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
2: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini banyak ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita itu loss sekian tahun ke depan, ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya aspek ekonomi udah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu, itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali. gitu kan. Okay. Nah, untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Yeah. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya. Nah, karena risiko besar, maka peraturan itu ditegakkan secara tepat gitu ya. Nah, tidak boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar. Ini kalau dibiarkan bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini, Pak. Ya kan. Dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya, dan kita menjaga indeks iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya, dijaga. Nah, supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia itu udah bocor berapa itu. Baik. Jangka panjangnya kan. Ya. Jadi tindakannya tegas menurut saya.
1: Baik.
2: Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya.
1: Ya.
2: Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Baik.
2: Dan tentu kalau ada berpihak negara lain ikut terlibat di dalamnya,
1: ya,
2: tentu Kementerian Luar Negeri tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
1: Oke. Profesor Syahrir Ika, terima kasih Prof. Untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Prof. Salam sehat. Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutla? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Pak Kudri, terkait dengan karhutla ini, Pak, ya apa yang harus dibuktikan agar korporasi itu dapat dipidana dalam kasus karhutla?
6: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan ya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, unsur kesengajaan itu sangat abstrak ya. Nah, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu ya.
1: Hmm.
6: Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku ya itu sadar ya apa yang dia lakukan dan akibat apa yang dilakukannya dia mengetahui dan menginginkan.
1: Oh.
6: Iya, dia sengaja.
1: Iya.
6: Ya, dan tentu dia dalam unsur subjektifnya.
1: Iya.
6: Ya dalam keadaan sehat kejiwaannya gitu ya.
1: Oke. Kata jadi, kuncinya berarti kesengajaan tadi nih, Pak Kudri ya.
6: Iya, ya. Sengaja bahasa Belandanya offset ya.
1: Oke. Artinya jadi, Pak, jika terjadi sebuah kebakaran di area perusahaan, belum tentu otomatis membuat korporasi itu harus bertanggung jawab secara pidana dong ya.
6: Oh ya ini begini. Nah hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi, ya kan?
1: Ya.
6: Nah ini yang dibuktikan itu yaitu apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya.
1: Oke.
6: Kita nggak tahu misalnya jabatannya dia bagian operasi direksi, bagian operasional dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin ketingginya perusahaan, kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, saya kira, kan? Tentu kalau orang ya, bekerja di dalam suatu perusahaan, ya kan? Kalau dia bekerja, atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya, perusahaannya, dan kan sulit dibuktikan ya, pasti akan akan mengelak gitu kan? Nah, tapi kan kita lihat secara kejiwaannya itu. Dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja itu kan motifnya.
1: Mungkin ini nih Pak yang memang perlu dipahami ya, bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. Itu kan Pak Kudri ya.
6: Dia kan motifnya.
1: Betul.
6: Motifnya dia apa? Ya kan, katakan apa sih itu mungkin juga bukan pegawainya, tapi menyuruh orang lagi gitu kan. Ya kan, pasti itu akan mudah dibuktikan ya. Kalau misalnya ada orang bahwa dia ya disuruh siapa ini kan itu gitu kan. Nah sekarang kita sampai ke terakhir, bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya, perusahaannya.
1: Artinya bagaimana hukum melihat tindakan seseorang tadi, entah itu internal ataupun eksternal yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya. Nah, ini bagaimana ini Pak Kudri?
6: Sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar? Ya kan? Nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan suatu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan, karena dia kan dia itu menggali kan.
1: Ya
6: kan? Menggali,
1: Ya, baik. Kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
6: Menggali ya.
1: Ya, silakan.
6: Ya kan, ya, persoalan tambahan itu menggali, bukannya lahan yang luas itu. Nah, tentu, apa kalau misalnya berhimpitan itu kita pasti sudah mudah aja membuktikan karena itu berhimpitan dengan dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya.
6: Hutannya ini kebunnya dari perkebunan biasanya ini. Nah, jadi saya kira itu tugasnya penyidik mencari motif dan siapa yang menerima manfaat. Dari kehutan itu. Kalau yang menerima perusahaan pasti perusahaannya harus
1: bertanggung jawab di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya kalau begitu, begini Pak, batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
6: Ya itu sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan.
1: Manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu.
6: Iya manfaatnya. Dalam hal ini kan. Yang saya katakan itu tidak mungkin, apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu, ya dia katakan orang di luar yang disuruh bakar menerima itu, gitu kan? Nah pasti ini adalah orang yang menyuruh, ya kan? Ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu, tidak harus bisa ini kan? Kalau itu bisa dibuktikan okay. secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu
1: yeah.
6: adalah korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab.
1: Okay.
6: Nah, sekarang pidana, ya kan? Karena korporasi itu kan suatu organisasi, ya kan? Organisasi usaha. Nah, siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
6: Pidananya ya kan,
1: yeah, yeah.
6: jadi pidananya itu kan ada pidana badan, ya kurungan hukuman pidananya bisa penjara,
1: mm-hmm.
6: ya kan, dan kalau ganti rugi ya kan juga korporasinya. Okay. Nah ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah ini saya kira tindak pidananya itu berlapis dia. Ya.
1: Tapi Pak ya, Kudri, kan? Sejauh mana ya. Tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus Karhutla, Pak?
6: Kalau dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti,
6: ya. Kan?
1: Ya.
6: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan.
1: Ya. Ya.
6: Sengaja pasti dia apakah ada lempar bensin atau apa, itu pasti.
1: Ya,
6: ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan terus jatuh motornya kebakar itu kan, ya kan?
1: Jadi nggak
6: ya
1: mungkin kan? Pak ya, nah, ada yang berdalih kebakaran mungkin. Karena oh ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah itu bagaimana Pak?
6: Iya, kalau faktor alam itu ahlinya gampang Pak. Sekarang udah ada ahlinya faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya, Pak.
1: Sudah ada itu ya.
6: Kan?
1: Oke.
6: Okay. Nah, itu orang-orang kehutanan, lingkungan dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar.
1: Yeah,
6: kalau yeah. misalnya ya saya tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya.
1: Iya.
6: Yeah. Ya, ya ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja.
1: Okay.
6: Kecuali misalnya di puntung rokok misalnya dibuang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh.
1: Yeah.
6: Jadi ya saya kira secara teknis ya, saya tidak berkompeten, tapi saya tahu
1: ya.
6: Ada ahlinya ini. Itu pasti dengan sengaja.
1: Okay.
6: Nah sekarang, kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi.
1: Korporasi,
6: ya. Kan?
1: Ya.
6: Nah, itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu, ya kan, di berdampingan dengan itu, bahkan itu merupakan konsesi hutan lindung, ya, untuk ya izin pemakaian minta izin dari Kementerian Hutan gitu.
1: Oke.
6: Okay. Ya kan. Nah kalau itu dia di dalam konsesinya dia itu ya udah mudah aja.
1: Baik.
6: Bahwa kalau dilihat itu ya dilihat ada tempatnya, jadi ada lokus deliktinya gitu kan. Ya, wow ini lokasinya. Lokus deliktinya di kawasan perkebunan ya udah ya. Ini gitu loh. Jadi okay. saya kira penyidik ya apakah penyelidik polisi kehutanan ya ada polsus hutan itu
1: okay.
6: ya kan atau dari petugas lingkungan hidup
1: yeah.
6: itu sudah ini gitu ada penyelidiknya saya kira
1: yeah.
6: mereka ahli sekarang kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political right. will-nya itu
1: yeah.
6: ya kan untuk melakukan ini karena ini
1: yeah.
6: Tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu
1: okay.
6: ya kan KUHP, undang-undang
1: baik.
6: Kehutanan, undang-undang perlindungan dan
1: yeah.
6: pengelolaan lingkungan dan yang terpenting lagi itu TPPU
1: okay.
6: ya, pencucian uang.
1: Yeah.
6: Kalau misalnya itu kan untuk keuntungan ekonomi maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU. Tapi
1: okay.
6: dengan undang-undang lingkungan itu ya kan. Itu kan maksimum cuma 10 miliar.
1: Iya,
6: ya.
1: Ya,
6: ya. Tapi kalau TPPU. Nah, atau nanti juga kalau setelah pidananya terbukti, bisa dilakukan gugatan secara perdata. ya kan? Baik. Ya kalau tidak mau pakai apa undang-undang pencucian uang.
1: Baik. Nah, sekarang ini kan Pak, ada 18 perusahaan yang masih didalami. Kemudian 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, Pak Kudri. Nah, apa bedanya Pak, sanksi administratif tadi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu undang-undang kalau pelanggaran hukum?
6: Kena sanksi ya administratif, paling izinnya dibekukan atau dicabut, nggak ada ini gitu loh. Ya, ya. Kena, kalau misal kita kenakan pidana ya lingkungan atau kehutanan, itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu. Ya, bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun, ya kan? Dikenakan denda 10 miliar. Terus kalau dikenakan pencucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu, Pak, ya? Tetap korporasinya ya, itu, Pak, ya? Oke. Apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana, Pak?
6: Oh, bisa. Nggak ada masalah. Jadi proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan? Pidananya jalan juga, nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana? Bagaimana ini, Pak?
6: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
6: Iya, karena terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Oke.
6: Iya kan? Jadi kesalahan ini ya bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa berjalan seperti biasanya aja gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana, Pak?
6: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti perusahaan itu salah.
1: Itu artinya
6: kalau nggak salah kan nggak mungkin,
1: Ada sanksi.
6: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya, artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana, begitu Pak ya?
6: Sudah terbukti ya.
1: Terbukti.
6: Bukan tindak pidana. Perbuatan material.
1: Okay.
6: Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran gitu.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan, begitu Pak Kudri ya yang Bapak sampaikan tadi ya.
6: Saya kira paralel aja ya, jadi dalam hal ini izinnya dicabut oleh Pemda karena Pemda itu yang mengeluarkan izin, karena ini itu kan atas dasar rekomendasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, gitu kan? Itu kan dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Pemda ya dicabut oleh Pemda yang terkait gitu kan?
1: Pak Kudri, misal begini, pada sebuah korporasi kemudian disanksi administratif, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana di situ, Pak ya. Ternyata tahun kemarin juga melakukan hal yang sama di area yang sama. Gimana itu, Pak?
6: Kalau misalnya perusahaan yang sama, dia bisa dikenakan sanksi yang lebih berat gitu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah 10 berat itu kan. Nah, ya jadi itu kan kalau dahulu ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu.
1: Okay.
6: Tapi saya mau koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi administrasi langsung dikenakan pidana. Karena kalau pidana harus melalui proses. Ya, proses penyelidikan, penuntutan dan seterusnya sampai di hakim itu loh.
1: Tetapi
6: kan perbuatan materialnya ya kan sudah ada, yaitu melakukan pembakaran. Nah, sanksinya bisa sanksi administrasi karena itu rezimnya hukum administrasi, dan sanksi pidana karena rezimnya hukum pidana.
1: Iya. Nah, kita kan punya KUHP baru nih, Pak ya. Apakah aturan yang ada sudah cukup kuat ya, untuk menjerat sebuah korporasi seperti itu? Di dalam
6: KUHP baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Iya.
6: Tetapi di undang-undang lingkungan ya itu Undang-Undang 32 ya, tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Oke, baik.
6: Tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya, seperti Bapak itu kata reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada, ya kan? Nah, tinggal diterapkan saja. Nah, yang perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkungan internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya. Okay. Dan ini sudah hampir berulang ya. Nah, yeah. Jadi saya kira pemerintah sekarang saya kira ya kan daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi baik. Kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa ya kan dan memberikan pajak dengan ini menjerat tenaga kerja. Ya, saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut gitu. Baik, karena ya. Kerusakan hutan ini sudah saya kira seperti Bapak ini sudah akut gitu ya. Jadi saya ini kita juga ingin melihat dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja.

TNI menyapa. Setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Sota. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
2: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja update aja terus.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
3: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari dimulai sejak tanggal 9 September besok. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
4: Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
5: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
6: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
5: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Kita masih akan soroti kembali mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali berdampak pada sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mencatat sementara ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 pagi. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan data tersebut ini masih bersifat sementara dan proses pendataan terhadap dampak erupsi juga masih terus dilakukan. 3 kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung serta Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Nah, khusus di Lampung Selatan ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat hingga Minggu 6 September yang lalu ada lebih dari 32 ribu warga yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini masyarakat di Lampung Selatan dan juga sejauh mana dampak erupsi dirasakan oleh warga dan penanganan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami kali ini akan berbincang bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Henry, kondisi terkini masyarakat khususnya di Lampung Selatan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ini seperti apa? Apa saja nih dampaknya yang paling dirasakan warga?
3: Oke, alhamdulillah 2 hari ini sudah membaik hujan abu erupsi dan keluhannya untuk baru terlihat beberapa hari ini, Mbak, 2 hari ini yaitu kemarin ISPA, Mbak, sekitar 337 kasus di 17 kecamatan, tapi hari ini sudah menurun menjadi 131 kasus, Mbak.
1: Oh, ya.
3: Iya.
1: Sudah menurun. Tadinya ada lonjakan besar ya, Pak, ya? Sampai 300-an.
3: Di kecamatan terdekat, Raja Basa, yang dekat dengan Krakatau.
1: Oke. Okay. Berarti gangguan pernafasan ya, yang dirasakan oleh warga akibat paparan debu vulkanik. Nah, dari wilayah yang terdampak ini, mungkin bisa disampaikan juga kecamatan atau desa mana saja yang saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah, Pak?
3: Hampir semua sih enggak begitu berat, hanya hujan abu, tapi paling terdampak itu yang di Kecamatan Raja Basa, Mbak. Yang Raja paling Basa. Dekat dengan Gunung Krakatau, di pesisir yang berbatasan dengan Krakatau.
1: Oke. Okay. Kalau boleh digambarkan seperti apa ini hujan abu yang dirasakan oleh warga di sana, Pak?
3: Hujan abu ya seperti yang kita lihat banyak di media, ya itu memang rumah, terus sekolah, pasung-pasung itu memang agak pekat ya, tapi nggak terlalu tebal seperti di Jawa, nggak, hanya ya lumayan lah kalau di daerah Pasung ya.
1: Oke, baik, Pak, BNPB kan ini mencatat ada puluhan ribu warga di Lampung Selatan ya yang terdampak abu vulkanik ini. Kondisi mereka seperti apa dan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak?
3: Ya, penanganan yang dilakukan pemerintah yaitu kita memastikan fasilitas umum itu semuanya kita bersihkan, Mbak. Pol PP, BPBD, dan lain-lain semua turun. Nah, habis itu fasilitas kesehatan di semua kecamatan kita buka, termasuk di ibu kota, di Kalianda. Itu dibuka untuk layanan ISPA dan lain-lain, kita menunggu laporan dari masyarakat atau keluhan kita layani.
1: Yeah.
3: Sudah itu, penanganan lainnya itu semua des tanah, desa tanggap betana, dan lain-lain, semua kita kerahkan untuk siaga, membantu masyarakat membersihkan dan pelayanan kesehatan.
1: Baik, di tengah paparan abu vulkanik kan ini ada himbauan untuk penggunaan masker ya bagi masyarakat begitu, terutama mereka yang beraktivitas di luar rumah. Kalau dari Pemda Lampung Selatan bagaimana, Pak? Apakah juga melakukan pembagian masker atau mungkin juga pembagian bantuan logistik atau kebutuhan lainnya untuk masyarakat?
3: Iya, jadi untuk kita dari Pemkab, itu hari pertama di hari kejadian itu kita sampai 120.000 hari pertama keluar itu. Dan hari berikutnya kita tetap membagikan sampai 750.000, Mbak. Dibantu Muspida ya, dibantu Polres, Kodim, dan lain-lain semua turun membagikan masker.
1: Sampai hari ini ya, berarti masih terus dibagi-bagikan.
3: Sampai hari ini berjalan terus.
1: Baik. Betul. Pak, pengamatan Anda bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana? Seperti apa dampak terhadap aktivitas warga dengan adanya abu vulkanik ini?
3: Hari pertama, kedua, itu yang aktivitas kita minta semua berdiam diri di rumah. Tapi begitu udah hari kedua, kembali nggak ada, Mbak. Nggak ada aktivitas yang terganggu cukup berarti. Hanya saja wisata kita batasi. Wisata kita batasi. Kalau nelayan itu kita batasi tidak boleh mendekati paling dekat 3 km dari Krakatau.
1: 3 km.
3: Iya.
1: Baik, kalau untuk 3 km. Aktivitas belajar-mengajar, seperti apa?
3: Aktivitas belajar mengajar sesuai dengan edaran gubernur dan edaran Pak Bupati. Kemarin kita daring 2 hari, Mbak. Nah, tadi kami cek lagi, para pejabat utama turun kembali mengecek ke semua sekolah-sekolah. Ternyata abu belum banyak dibersihkan oleh sekolah, Mbak. Jadi kita tambah lagi kemungkinan daring 2 hari ke depan. Jadi edarannya lagi siap, edarannya sementara lagi kita ini rilis.
1: Oke, berarti penambahan masa pemberlakuan PJJ ya Pak ya, ditambah 2 hari ya, lagi.
3: Demi kesehatan siswa kita.
1: Baik, Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa pembersihan abu-abu vulkanik yang menempel di sekolah-sekolah, mungkin di bangku-bangku sekolah dan lain sebagainya, belum dibersihkan secara optimal. Nah, proses pembersihannya ini melibatkan siapa saja Pak? Kan tidak mungkin dari pihak sekolah saja yang melakukannya.
3: Betul, kita melibatkan Pol PP, dari Muspida juga membantu, dari desa, dari masyarakat-masyarakat apa volunteer apa sukarelawan.
1: Relawan,
3: semuanya
1: ya.
3: Ikut turun, Mbak. Iya. Untuk membantu membersihkan itu.
1: Mulai kapan atau sejak kapan dilakukan upaya pembersihan ini?
3: Iya, sebenarnya sudah kita lakukan dari hari kedua ya, Mbak ya. Begitu dia mulai agak reda. Nah, tapi kita lihat tadi kita ke lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum optimal, jadi kita nggak mau ambil risiko.
1: Betul.
3: Kemungkinan akan kita daringkan lagi edaran malam ini.
1: Oke, karena itu memang yang dikhawatirkan ya, mungkin abunya sudah mulai berkurang, tetapi proses pembersihan sisa-sisa abu yang menempel kemarin yang belum bersih total ya, Pak. Ini berbahaya untuk anak-anak.
3: Dari pohon itu kayaknya masih berputar-putar gitu kayaknya.
1: Iya. Nah, upaya pembersihannya ini seperti apa, Pak? Kan tidak. Ini ya, apakah juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan atau bagaimana, Pak?
3: Iya, itu kalau di akun kita turunkan damkar, Mbak, keliling terus. Hari kedua, Pak Bupati minta fasum-fasum itu juga disemprot, Mbak, atapnya, pohon-pohon di sekitarnya oleh damkar dan kita juga minta tolong dari pihak swasta juga untuk bantu siram atap-atap dan lain-lain. Karena setelah kita bersihkan di bawah kok masih kotor, rupanya dari atas masih turun debunya itu. Karena kita nggak ada hujan kan, Mbak?
1: Tidak ada
3: panjang
1: hujan.
3: Ini.
1: Iya, betul. Iya. Baik. Itu satu hal ya, dari pembersihan fasilitas umum supaya nanti kegiatan masyarakat ya di sekolah, di perkantoran, dan lain sebagainya bisa kembali normal begitu. Normal. Kalau untuk kondisi transportasi bagaimana, Pak? Ada tidak kendala? Khususnya
3: kondisi
1: jalur darat begitu?
3: Tidak ada kendala sama sekali, Mbak. Tidak ada kendala sama sekali. Walaupun kita memerintah, Bapak Pak Bupati memerintahkan perhubungan untuk pantau terus. Tapi dari hari kedua tidak ada kendala berarti di lapangan.
1: Baik. Penanganan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tentu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan ya. Ada sejumlah stakeholder ya, BNPB barangkali atau BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak koordinasi yang dilakukan Pak Henry?
3: Siap. Kita ada satu posko terpadu di Pusdalop di BPBD. Itu kita jadikan posko terpadu. Itu di situ Mbak, pemerintah kabupaten, Kodim, kepolisian, dari BNPB, dari pos pantau, itu semua di sana Mbak. Bergerak satu komando di situ. Jadi kita seperti hari ini, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kodim itu berbagi tugas berbagai daerah dan wilayah.
1: Ya, semuanya ya. Ini ya terlibat ya untuk penanganan terlibat. Ya.
3: Sama-sama terlibat gitu.
1: Iya. Pak Henry, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini kan masih terus dipantau ya, yang masih tinggi begitu ya. Dari sisi kesiapsiagaan seperti apa? Apakah Pemda ini juga sudah menyiapkan skenario jika aktivitas Anak Krakatau ini meningkat dan dampaknya makin meluas?
3: Oke, sesuai dengan arahan Bupati kemarin, meredanya ini tidak mengurangi kewaspadaan kita. Maka kemarin justru kita semakin turun lagi menyiapkan rute evakuasi, titik kumpul, alat-alat semua disiagakan, apa rumah sakit, puskesmas, dan stok obat dan lain-lain, kita pastikan semua harus siap jika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi. Itu arahannya.
1: Oke, jalur evakuasi disiapkan, lokasi pengungsian disiapkan, bagaimana menyiapkan warganya, Pak?
3: Untuk di Lampung Selatan, kita punya Destana, Mbak. Desa Tanggap Bencana, yang memang karena ini kejadian sudah pernah berulang di 2018.
1: Oh iya.
3: Jadi memang kita udah ada SOP khusus yang memastikan Destana itu dan masyarakat sudah tahu kemana dia mesti lari. Nanti ada sirine dia, Mbak, gitu. Nah, jadi memang kita ada SOP-nya.
1: Iya, termasuk tanda-tanda ya, kejadian seperti apa yang membuat mereka harus mengevakuasi mandiri begitu ya?
3: Ya, dari pusdal open sudah kelihatan. Jika ada tsunami dan lain-lain, di situ akan berbunyi semua, Mbak, di Destana udah tahu mengarahkan masyarakatnya ke arah mana untuk pengamanan pengungsiannya.
1: Baik, Pak Henry dari Dinas Kominfo ini bagaimana memastikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau ini dan juga himbauan kebencanaan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan benar dan juga cepat, dan tapi tidak sampai menimbulkan kekhawatiran, Mbak?
3: Siap. Sesuai dengan arahan Bupati untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat itu adalah benar, maka kami hanya satu pintu melalui Dinas Kominfo Lampung Selatan. Nah itu, jadi semua informasi dari semua stakeholder yang terlibat itu masuk ke kami dan kami akan share ke masyarakat, Mbak. Satu pintu, baik dari vertikal, dari BUMN seperti bandara, terus ASDP, semua bekerjasama dengan Kominfo sehingga informasinya bisa tersalurkan ke masyarakat dengan baik.
1: Baik. Himbauan apa ini yang ingin disampaikan, Pak? Himbauan terbaru mungkin dari Pemkab Lampung Selatan untuk masyarakat, khususnya untuk warga yang mungkin tinggal di wilayah-wilayah pesisir dan kawasan yang terdampak abu vulkanik ini?
3: Ya, sesuai dengan himbauan dari Pak Bupati tadi dan kita rilis, bahwa masyarakat diminta untuk tenang, tetap ikuti saran dari pihak-pihak berwenang seperti Destana dan lain-lain. Sudah itu tetap, walaupun abunya sudah nggak ada, tapi tetap kita harus memastikan masyarakat tetap memakai masker dan kacamata sampai benar-benar abu dinyatakan bersih.
1: Baik. Terima kasih Pak Henry untuk update informasinya. Nanti kita update kembali ya, Pak ya, di kesempatan selanjutnya. Kasih, ya. Terima kasih, sehat selalu. Demikian tadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, mengupdate informasi mengenai penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan.
2: Wawancara Pro3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Kita juga masih bahas soal bencana ya, di mana kalau kita ketahui dalam beberapa hari terakhir terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau dan ini menyebabkan abu vulkaniknya kemana-mana. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH secara intensif menerjunkan tim reaksi cepat untuk memantau dampak ekologis dan juga kualitas lingkungan akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti apa pantauan dari pihak KLHK dan WPLHA dan juga apa langkah-langkah untuk menanganinya. Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Nur Adi Wardojo. Pak Adi, jadi dari pantauan KLHK sejauh ini dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau seperti apa itu, Pak?
6: Ya, terima kasih. Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Menteri Jumhur, itu sudah menginstruksikan kepada kami dari sejak hari apa waktu itu hari Sabtu, yeah, gitu ya, untuk segera ini tim gerak cepat gitu ya untuk memantau situasi terkait dengan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi kami sudah mengirimkan tim untuk memantau kualitas udara karena yang duluan harus diatasi adalah pencemaran dari abu vulkanik itu untuk pencemaran udara, karena ini berkaitan dengan kesehatan warga masyarakat. Jadi dari KLH kita sudah monitor itu dari sejak tanggal 5 September, 6 dan 7 gitu ya. Di wilayah Jabodetabek itu kualitas udaranya sedang gitu ya.
5: Yeah.
6: Jadi masih cukup aman gitu. Dan ini terus kita monitor. Dan kita juga monitor di wilayah Sumatera bagian selatan, sekitar Lampung situ. Kualitas udaranya, indikatornya masih sedang. Tapi kita mewaspadai bahwa yang di Sumatera bagian selatan, itu ada juga dampak yang dari asap karhut lah. Jadi ini double impact begitu ya. Jadi ini harus tetap hati-hati. Namun cukup aman situasinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. KLH masih memonitor lebih lanjut.
5: Ya. Yeah. Bagaimana dengan daerah Lampung dan Jawa Barat yang juga terdampak, Pak? Ada kajian sampai ke daerah itu juga, Pak Adi?
6: Iya, untuk yang kualitas udaranya, KLH memiliki jaringan pemantau kualitas udara.
5: Ya.
6: Di situ ada parameter-parameter, gitu ya, untuk debu yang halus, PM2,5, ada ukuran debu yang PM10, gitu ya, agak kasar. Ada SO2, ada beberapa lagi yang kita monitor, parameternya ada, kita punya jaringan pemantauannya. Di beberapa kota, di kabupaten kota itu ada dan angkanya selalu kontinu kita peroleh setiap hari. Nah ini KLH sedang menambahkan untuk beberapa alat pemantau tambahan di daerah-daerah yang terdampak ya. Yang terdekat dengan area dari Gunung Anak Krakatau itu. Tapi kami juga memantau dengan pemerintah daerah dampak dari abu vulkanik itu ke sumber-sumber air minum gitu, Pak. Ya, karena ini penting ya, karena abu vulkaniknya kan masuk juga ke badan sungai dan juga mungkin sumber-sumber air minum dari warga. Nah, kami sudah koordinasi kemarin, koordinasi cepat dengan Dinas Lingkungan Hidup, beberapa kabupaten kota dan juga provinsi untuk segera melakukan pengecekan, pengujian kualitas air minum dan juga sumber bahan baku untuk air minum kabupaten kota gitu ya. Supaya harus dicek dan itu dipastikan harus aman supaya tidak khawatir ini warga untuk memanfaatkan air minum. Dan kemampuan untuk mengolah air minumnya itu masih oke. Sejauh ini tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan, tapi kami monitor terus tentang hal ini, gitu, Pak.
5: Ya, jadi jika memang ada kontaminasi atau endapan abu vulkanik, harus ada langkah-langkah bagaimana mengatasi kebutuhan air warga, begitu ya, Pak Adi ya, dari berbagai daerah ya, begitu
6: betul.
5: Ya.
6: Betul. Jadi yang layanan PDAM betul-betul kita titip kepada si pengelola air minumnya ya, untuk selalu menjaga itu, selalu memastikan. Mereka pasti sudah memastikan, tetapi KLH dengan Dinas LH ingin mengawal itu dan memastikan. Karena kami juga harus lapor kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup setiap hari tentang hal ini, memastikan bahwa situasinya aman, terkendali gitu.
5: Tapi kabarnya KLH juga melakukan pengujian terhadap kualitas air laut pesisir begitu. Pak Adi, itu bagaimana, Pak?
6: Iya, ini kami menyiapkan tim ini untuk melakukan uji kualitas lingkungan di laut dan pesisir. Ini karena secara pengetahuannya ya, bahwa abu vulkanik itu juga mengandung zat-zat yang sifatnya asam, ya, korosif. sehingga kalau itu masuk ke laut dikhawatirkan itu terjadi apa tuh kadar asamnya naik begitu ya.
5: Yeah.
6: Dan itu bisa mempengaruhi untuk beberapa biota gitu ya, ikan bagaimananya itu memang ada yang tidak tahan untuk kalau tingkat keasamannya naik gitu ya. Tapi ini hanya sementara gitu ya.
5: Yeah.
6: Nah, untuk memastikan bahwa memang tidak terjadi dampak yang signifikan, kami mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan. Ada pengambilan sampel gitu di sekitar pantai di Banten dan di Lampung begitu. Dan nanti akan ada pengujiannya, semoga aman-aman saja.
5: Ya, tapi jika ada gangguan terhadap ekosistem pesisir akan ada rencana pemulihan juga begitu, Pak Ari nantinya, Pak?
6: Iya, kami analisa dulu, kami cermati dulu
5: ya.
6: Langkah untuk mitigasinya disiapkan. Tetapi ini penting untuk menjawab kekhawatiran karena sumber ikan itu banyak di situ, Bapak.
5: Ya.
6: Ibu sekalian pendengar gitu ya. Ini mungkin dari pendengar ada yang mengkhawatirkan, ada warga masyarakat mengkhawatirkan apakah cukup aman itu untuk konsumsi ikan gitu ya, yang diambil dari nelayan dari kawasan Lampung dan Banten. Ini kan wajar ya,
5: ya,
6: kalau ada yang kepikiran tentang hal itu gitu ya. Oleh karena itu kami juga melakukan pengecekan supaya dipastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan. Khawatir kalau ada apalah kontaminasi mineral atau apa di air itu yang bisa mencemari ikan gitu, yeah, atau tangkapan lain di laut situ. Ini kita siapkan dengan juga pemerintah daerah setempat dan beberapa perusahaan ya yang punya kapasitas untuk pengujian air laut ya di sekitar Banten gitu. Ini sedang kita upayakan untuk memperoleh hasil yang segera. Semoga aman-aman saja.
5: Ya, tapi kalau
6: melihat saat ini
5: ya, ya
6: melihat saat ini tampaknya aktivitas dari Gunungan Krakatau sudah mulai mereda. Semoga ini segera tuntas begitu ya.
5: Ya.
6: Tidak ada yang dampak yang banyak.
5: Tapi kalau untuk kualitas udara, baik PM2.5 maupun PM10 dan sulfur dioksida di wilayah Jabodetabek masih kategori aman begitu ya, Pak Adi ya, dari angka-angka yang sudah ada begitu ya, Pak, dari kajiannya.
6: Iya, betul, betul. Kami juga memantau gitu, ada pemantauan dari satelit mengenai tingkat apa itu SO2 gitu ya.
5: Yeah.
6: Ada peta sebaran gitu ya. Kan di medsos juga muncul itu beberapa yeah, yang mengunggah itu gitu ya. Seolah-olah itu mengkhawatirkan. Nah, ini karena kecanggihan dari sensor-sensor sekarang dengan satelit dan lain-lain, itu terdeteksi gitu ya. Ada sebaran SO2, sulfur dioksida, itu berupa gas, sifatnya asam.
5: Ya.
6: Kami juga memantau itu di stasiun pemantau jaringannya KLH, itu juga terpantau. Tetapi itu kadarnya masih di bawah dari baku mutu kualitas udaranya gitu ya.
5: Ya.
6: Jadi masih aman, walaupun memang ada gitu ya, tetapi masih
5: aman kategorinya aman. Begitu ya.
6: Betul, kami harus pantau lanjutannya.
5: Ya. Gitu. Baik, bukan kalau begitu ya, aman. Kami nantikan perkembangannya, Pak Adi. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak Adi.
6: Terima kasih, RRI. Terima kasih.
5: Pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardoyo.
2: Wawancara Pro3.
7: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 9 September 2026. Bersama saya Puji Sibuya, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin ataupun konvergensi diperkirakan terbentuk di sebagian besar Sumatera, kemudian di perairan utara daripada Jakarta hingga Lampung, di perairan utara Jawa Timur, di Laut Sawu hingga Nusa Tenggara Timur, dan juga di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain itu juga, daerah konvergensi terbentuk di sebagian besar wilayah Kalimantan, serta di Selat Makassar, serta di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara hingga perairan utara Sulawesi Utara, di Maluku Utara, sebagian besar wilayah Papua hingga Samudra Pasifik Utara Papua, dan juga Laut Arafuru. Sedangkan, daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan terdapat di Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Serang, dan juga Bandung. Sedangkan untuk wilayah lainnya, seperti Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda diperkirakan berawan tebal. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian wilayah Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin, dan juga potensi asap ataupun kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Denpasar, Mamuju, Palu, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa!

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada Selasa kemarin. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial Bansos Pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga pada
2: teman-teman media cetak, media elektronik,
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Dan saya setelah mendatangi pengapa.
8: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
7: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
8: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
9: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
8: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
10: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
11: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup. Kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
10: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
12: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap.
10: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
0: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
13: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
14: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang-Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan, gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
13: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
14: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, diantaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
15: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasinya, semua juga tidak bisa ngatasinya bagi kita ya.
14: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
16: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
17: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan, karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
16: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
18: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
16: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda, menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmitolong Banua melaporkan.
0: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
19: Hasilnya negatif.
20: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
21: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
20: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yuga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
22: Kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah, diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
20: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
2: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
3: Kalau vulkanik sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
1: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Kabupaten Supiori akan menggelar lomba mancing bertaraf nasional dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Supiori yang jatuh pada 18 Desember mendatang. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
2: Pemerintah daerah Supiori akan menggelar event memancing bertaraf nasional dengan menghadirkan sejumlah YouTuber pemancing terkenal di Indonesia. Selain memeriahkan HUT Kabupaten Supiori yang jatuh pada 18 Desember 2026, juga mempromosikan alam dan kekayaan bahari Supiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi mengajak masyarakat luas untuk datang ke Supiori menikmati keindahan alam sambil mengikuti lomba memancing dan menjamin suasana bakal seru, bahkan peluang mendapat ikan dalam jumlah banyak, terutama ikan marlin. Menurut Aldi, terdapat 3 kategori utama dalam lomba mancing, yakni kategori ikan khusus yaitu ikan marlin terberat dengan juara 1, 2, dan 3, kategori ikan terberat secara umum dengan juara 1, 2, dan 3, serta kategori ikan terbanyak juga dengan juara 1, 2, dan 3. Sementara untuk jenis memancing terbagi dalam 2 kategori, yaitu mancing tradisional dan mancing menggunakan alat pancing atau joran dengan melibatkan semua kalangan masyarakat dalam event ini.
3: Kita akan menghadirkan beberapa YouTuber-YouTuber pemancing yang terkenal di Indonesia ini, Nusantara ini, yang akan berkunjung ke Supiori dan sekaligus untuk mempromosikan alam dan kekayaan yang ada di Kabupaten Supiori. Mari kita datang di Kabupaten Supiori untuk bersama-sama menikmati alam dan melaksanakan event, dan pastinya akan seru karena pasti akan mendapatkan ikan-ikan yang bagus, terutama ikan marlin.
2: Aldi mengatakan lomba mancing ini dikenakan biaya pendaftaran untuk peserta, namun untuk besaran biaya belum bisa diumumkan karena saat ini panitia masih dalam tahap perkenalan kegiatan. Dengan menghadirkan YouTuber pemancing terkenal, event ini diharapkan mampu menarik perhatian nasional sekaligus menjadi ajang promosi potensi wisata bahari dan kekayaan laut Kabupaten Supiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi atas nama pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM agar Supiori semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggul di Papua.
1: Penerapan sistem ganjil genap pembelian Pertalite di Kabupaten Mimika memasuki hari kedua dengan antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai lebih longgar setelah aturan efektif diberlakukan sejak Senin lalu, dan masyarakat mulai memahami aturan ini setelah mendapatkan sosialisasi selama sepekan. Berikut laporan selengkapnya Veronica Sandra.
4: Hari kedua penerapan sistem ganjil genap khusus Pertamina di Kabupaten Mimika berjalan relatif aman dan tertib. Pantauan dari sejumlah SPBU menunjukkan antrian kendaraan mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelum aturan diterapkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Dr. Randusa Birlina Fitriani, mengatakan masih ditemukan beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pengendara tersebut langsung diarahkan untuk keluar dari barisan. Begitu juga disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindak Mimika, Lambert Nunaki. Ia menyampaikan pada hari pertama penerapan antrian kendaraan dengan nomor polisi ganjil mulai longgar sekitar pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi serupa juga terlihat pada hari kedua dengan kendaraan nomor polisi genap. Sejumlah SPBU terlihat lebih legang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ia juga menyampaikan kendala masih ditemukan yakni penggunaan barcode lama oleh kendaraannya mengalami perubahan nomor polisi dari PA menjadi PT.
5: Kendala-kendala di lapangan cuma yang kita temukan adalah masih ada saudara-saudara kita para supir pemilik kendaraan yang punya barcode-nya menggunakan barcode lama. Dia barcode-nya PA itu genap atau ganjil, itu mereka punya plat nomor yang ganjil atau genap, jadi dia terpulang balik. Ada yang PA-nya ganjil tapi di PT-nya genap, ada yang PA-nya genap tapi di PT-nya ganjil. Nah, solusinya adalah kita tetap melayani sesuai barcode dan dia harus menunjukkan STNK-nya. Jadi kalau di STNK-nya ada perubahan plat nomor dari PA ke PT, walaupun hari ini saat ini adalah genap, tetapi dia punya STNK-nya ada tertulis PA-nya genap dan barcode-nya genap, dia dilayani sambil menunggu perubahan barcode-nya.
4: Sementara itu penerapan sistem ganjil genap khusus Pertalite mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu supir Yoske Nama mengatakan aturan tersebut membuat antrian kendaraan menjadi lebih pendek dibandingkan sebelum sistem ganjil genap diterapkan.
6: Terus karena antriannya juga tidak panjang toh. Kedua, untuk aktivitas lalu lintas juga tidak terhalang. Jadi menurut saya bagus. Perbedaan itu yang sebelum dilakukan ganjil genap ini memang agak sulit untuk mencapai dari luar, untuk mencapai sampai ke nosel juga setengah mati. Tapi sekarang ini sudah bagus.
4: Masyarakat menilai sistem ganjil genap cukup efektif mengurangi antrean dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun mereka berharap pelayanan SPBU dapat terus dioptimalkan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Kelompok petani menjadi golongan warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, Mei Maturbong melaporkan.
7: Saudara petani menjadi warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Yosep Dumatubun, Kepala Dinas Pertanian, mengatakan sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi PR pihaknya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup para petani.
8: Saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani.
7: Sementara itu Hadijah Bugi, salah satu penyuluh, mengatakan dengan tingkat produksi yang makin menurun saat ini dikarenakan cuaca kemarau panjang, para petani makin kesulitan untuk bertani dan memperbaiki ekonominya.
9: Kecamatan Kekecil Barat ini kering sekali, karena di sana kan sing ada irigasi apa tuh, sing ada air apa, jadi di sana kering sekali. Dan sekarang ini orang sing ada yang bertanam. Sudah dari bulan kemarin itu sing ada yang bertanam. Ada pun yang bertanam, tapi itu mungkin cuma di pekarangan rumah sah, untuk konsumsi rumah tangga sah. Tanaman kering semua ini.
7: Hingga saat ini sekalipun termasuk salah satu sektor yang menopang pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi sektor pertanian belum dimaksimalkan dengan baik. Maka dari itu Bugis berharap agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan petani, khususnya saat menghadapi musim yang cukup keras seperti saat ini. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mendorong pengembangan potensi sagu di wilayahnya dengan mempercepat penyiapan dokumen usulan program strategis nasional atau PSN sekaligus menarik investasi di sektor sagu. Yasin Kalderak melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus mendorong realisasi proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Sejumlah dokumen persyaratan pengusulan PSN tersebut telah diselesaikan dan tengah dalam proses penyesuaian. Bupati Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dua dokumen yang menjadi persyaratan terakhir dalam proses pengusulan PSN hilirisasi sagu dimaksud. Menurut Fahri, masih ada satu surat yang perlu disesuaikan dengan format pengusulan PSN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Fahri mengatakan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait dokumen tersebut. Gubernur katanya rumahnya meminta agar dokumen segera disampaikan untuk diproses. Bupati Fahri juga meminta Sekda Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi Maluku agar proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan dalam waktu dekat. Fahri berharap seluruh dokumen pengusulan tersebut dapat segera dirapikan dan diserahkan kepada Bappenas. Dia optimis usulan PSN hilirisasi sagu di SBT dapat segera direalisasi.
11: Ada dua dokumen yang kami udah selesaikan, itu yang diminta terakhir. Paling lambat tanggal 15 harus kita lengkapi. Dan ada satu surat yang mesti kita sesuaikan lagi formatnya, menyesuaikan format pengusulan PSN dari Bappenas. Dan saya sudah telepon gubernur tadi, telepon Sekda Provinsi juga, Pak Gubernur minta supaya segera sampai di meja beliau. Saya telepon Pak Sekda bisa koordinasi dengan Bappeda Provinsi supaya beliau tanda tangan dengan apa dalam waktu dekat dan beliau siap segera tanda tangan. Mudah-mudahan dokumen kita bisa rapi dan sebelum tanggal 15 sudah kita serahkan ke Bappenas.
10: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur Sofian Waraya mengungkapkan adanya calon investor yang tertarik membangun pabrik pengelolaan sagu di Kabupaten bertajuk Itautu Nusa ini. Sofian mengatakan investor tersebut telah menemui Bupati Fahri Husni Al-Katiri dan menyampaikan keseriusan untuk berinvestasi di sektor hilirisasi sagu, namun dirinya belum menyebutkan nama investor tersebut. Menurutnya, calon investor tersebut telah memiliki pabrik di Kabupaten Bangka, juga memiliki dua pabrik di wilayah Papua Selatan atau Sorong Selatan. Investor itu katanya berencana membuka pabrik sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
12: Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, misalnya dari tepung basah menjadi tepung kering. Nah, itu yang sementara insya Allah nanti akan diproses.
10: Sofian menyebut investor tersebut menilai Seram Bagian Timur memiliki potensi sagu yang besar. Bahkan Seram Bagian Timur disebut berpeluang menjadi salah satu daerah dengan industri pengelolaan sagu terbesar. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lanjutnya menyatakan terbuka terhadap rencana investasi tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor selama terdapat keseriusan untuk menanamkan modal dan membangun industri di daerah ini. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada bulan September 2026 untuk membantu mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, realisasi penyaluran tersebut baru sekitar 30% tercapai dan pemerintah menargetkan seluruh bantuan rampung diselesaikan pada September. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: 4 kabupaten di Maluku yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Buru menjadi wilayah yang paling terdampak karhutla. Lina Tehipuring melaporkan.
3: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
4: Dari hasil pemantauan citra satelit PONG itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, terus sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
3: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyediaan air bersih pada musim kemarau di Sangihe menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama, baik oleh pemerintah dan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan selengkapnya.
5: Tokoh masyarakat Sangiha, Yosinadia, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas kesulitan penyediaan air bersih yang saat ini dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat. Kepada RRI, Yos mengatakan persoalan air bersih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kering membuat penyediaan air bersih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
6: Memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat yang tidak terlalu kering DP sungai. Nah situ orang kita pemaksud orang bagaimana mau jaga ini air. Apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kelangkaan air bersih dengan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wandu, BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi bantuan air bersih dapat berjalan efektif, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat kekeringan.
7: Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal.
5: Selain itu, ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus membangun solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan di Sangiha. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Mologuani menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Berikut laporan selengkapnya Robert Tamaroba.
8: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongane Letkolot Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
9: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita anjang sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi Porodisen kita cintai ini.
8: Sementara itu, Ratu Manu Melongane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
10: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain.
8: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tam Lolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
12: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
11: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
13: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tebelolong.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tebelolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jika informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan magang nasional atau magang hub merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memacu target pertumbuhan ekonomi 6%. Basarnas menggelar operasi pencarian sebuah kapal

0: cepatnya membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Chap the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu membawa semangat persahabatan Indonesia-Jepang dalam perjalanan kontingen Merah Putih menuju ke ajang olahraga Asia di Prefektur Aichi, Jepang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi para pekebun kecil. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti potensi beban persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti dalam rapat dengar pendapat dengan pakar akademisi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Ia menyoroti potensi beban tersebut dan mempertanyakan desain SNI agar tetap memenuhi standar internasional tanpa membuat pekebun kecil tersingkir dari rantai pasok.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan kecil, Prof. Nah, bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok nih, Prof. Siapa nih yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember Ermanto Fahamsyah memaparkan, SNI kelapa sawit berkelanjutan perlu menjadi standar teknis untuk memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ia menjelaskan, penyelarasan SNI dengan tuntutan internasional mencakup legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekebun.
3: Untuk menjawab tuntutan internasional, SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi, di mana penyelarasan ini tentu tetap harus memberikan perlindungan kepada pekebun atau petani kelapa sawit.
2: SNI kelapa sawit berkelanjutan juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Ermanto menambahkan, penerapan SNI perlu didukung sistem informasi sertifikasi ISPO yang terintegrasi, serta sistem verifikasi independen agar setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan, pemeriksaan FA bukan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, melainkan tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
4: Tim 9 telah melakukan pemeriksaan untuk 3 orang, yakni saudara FA sebagai tersangka dan 2 orang.
5: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berinisial FA menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik 9 Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan FA diperiksa bersama 2 saksi lainnya. FA mendapatkan lebih dari 20 pertanyaan terkait tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang disangkakan tim penyidik kepada FA.
4: Dan terhadap FA, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih untuk 24 pertanyaan dalam kasus tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Febri Diansa, selaku kuasa hukum FA, mengatakan kliennya sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik tim 9. Febri Diansa menjelaskan FA diperiksa berkaitan dengan perkara Asabri dan Jiwasraya.
6: Pak FA tetap berkomitmen untuk kooperatif dan hadir dalam proses pemeriksaan ini dan tentu akan menjawab seluruh pertanyaan, menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Perkaranya adalah perkara terkait dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
5: Sebelumnya mantan Jampitsus Kejaksaan Agung FA ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. 3 kasus tindak pidana korupsi pada PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan PT PLN Batubara. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Ana Lopo melaporkan.
7: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
8: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
7: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Atrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
9: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
7: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus digencarkan terutama bagi siswa sekolah. Pasalnya bahaya kabut asap akibat karhutla kini tengah mengintai kesehatan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita...
11: Upaya memastikan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, terus digencarkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Di tingkat sekolah, program ini dilakukan secara intensif mengingat Kalimantan Selatan kini tengah dikepung kabut asap akibat karhutla. Di SMPN 1 Banjarmasin misalnya, pelaksanaan CKG turut diarahkan untuk mendeteksi dini siswa dengan indikasi ISPA. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyebut program rutin tersebut menjadi momentum penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa di tengah kabut asap.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita itu ada kerjasama dengan pihak Puskesmas Teluk Dalam. Jadi apa yang kita temukan hari ini, itu langsung nanti kita laporkan ke bagian Dinas Kesehatan yang diwakili oleh pihak Puskesmas Teluk Dalam bahwa selama kami pemeriksaan mandiri. Ini data yang diperlukan, ada beberapa siswa yang mengalami batuk pilek dan juga ada yang sesak napas.
11: Salah seorang siswa, Kayla, menyebut paparan kabut asap mulai berdampak pada kesehatan ia dan keluarga. Akibatnya, mereka kini memperketat proteksi diri dengan rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

0: jadi satu keluarga tuh kena batuk ya sama pilek. Jadi kayak menurun-nurun gitu dari kakak terus ke mama ikut. Nah, kalau aku itu kena flu terus sama radang, jadi sariawan gitu. Kalau di rumah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker mau gimana pun itu. Soalnya di depan rumah tuh bener-bener ada banyak kabut asap gitu.
1: Sementara itu, kasus ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel. Data Dinkes Banjarmasin mencatat, pada Juni 2026 terjadi 6.432 kasus dan naik menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus dalam satu bulan. Sementara data Agustus 2026 saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Kristianto melaporkan selengkapnya.
3: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya, pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
4: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim PERPAL, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
3: Sementara itu, Dandim 1422 Maros, Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Bamisa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
5: Untuk pelaporan kami, melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
3: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Ayunia Nindiati melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di aula pertemuan kantor Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko, diantaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
7: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat

0: yang diskrini menggunakan X-ray, foto, radiologi, foto ronsen.
1: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asalpa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Ini kan masih transisi ya, kita juga berharap mudah-mudahan bencana ini cepat selesai, tapi kan namanya kuasa Tuhan.
5: Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heruli Brawan menjelaskan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah melakukan sebanyak 14 penerbangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang mencapai 804 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan terdapat 4 kedatangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang sebanyak 222 penumpang.
6: Penerbangan kita tuh pertama itu di jam 5 ya. Kita udah mulai buka itu di jam 5. Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini untuk yang departure ya. Departure tuh sampai jam, saya dapat data sampai sekarang 1.45. Itu sudah ada 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim. 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim itu meliputi Citilink. Citilink di sini ada 1, 2, 3, 4 penerbangan. Batik Air itu ada 2 penerbangan. Playjaya itu ada 3 penerbangan. Travira ada 2 penerbangan. Dan Rimbun Air ada 1 penerbangan. Jadi perlu saya tambahkan jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul kini itu sebanyak 804 penumpang berangkat sampai saat ini.
5: Salah seorang penumpang tujuan Riau, Karmani, menjelaskan akibat Bandara Halim Perdana Kusuma berhenti beroperasi, ia sampai harus memperpanjang waktu menginapnya di Jakarta karena menunggu Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi.
7: Lagi saya di Mampang Prapatan, yaitu Hotel Serangguan kalau nggak salah. Jadi saya 4 malam berturut-turut di situ.
5: Sama halnya dengan penumpang lainnya bernama Astra yang harus menunda keberangkatannya ke Padang karena terhentinya operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Beruntung Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi sehingga ia bisa segera ke Padang guna menyelesaikan urusan pekerjaan yang sempat tertunda.
8: Ya, karena saya ada tugas juga sebenarnya kan. Jadi mesti gimana lagi setelah kita konfirmasi karena ini memang murni bencana ya. Mau nggak mau kita mesti nunggu dulu untuk keberangkatan hari ini. Dan alhamdulillah jadi kita sudah bisa kembali.
5: Sekedar informasi, kondisi Bandara Halim Perdana Kusuma kini tampak ramai setelah kembali beroperasi. Nampak penumpang silih berganti berdatangan untuk bertolak mengenakan pesawat ke berbagai daerah tujuan. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Staf Presiden KSB mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
9: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
10: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai

0: SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MPG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MPG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
1: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
0: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
2: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
0: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di x@rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan

0: tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. 6. Tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah.

0: Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945, bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa kami siapkan topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita? Yang pertama soal Presiden Prabowo Subianto berencana menutup 700 BUMN di 2026. Ini untuk menghemat ratusan triliun rupiah. Yang kedua, sekolah di Jakarta kembali pembelajaran tatap muka. Siswa wajib pakai masker. Yang ketiga kita update ya pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Yang keempat soal cagar budaya Republik Indonesia bertambah 1172 objek. Dan kita pantau juga nanti lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Nah jadi pemerintah menargetkan penutupan hingga 750 entitas tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping. Nantinya pada akhir 2026 maksimal hanya ada 300 BUMN yang sehat dan menguntungkan. Nah, kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan sisanya terus dipangkas hingga nanti tersisa paling banyak 300. Dari pemangkasan 290 yang sudah dilakukan ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah nanti kita bahas juga mengenai hal lainnya di mana Kementerian Kebudayaan resmi menambah 1.172 objek cagar budaya peringkat nasional atau CBPN sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Di mana Indonesia sebelumnya hanya mencatatkan 313 objek. Dengan tambahan ini, total cagar budaya nasional Indonesia kini melonjak menjadi 1.485 objek. Di mana total ini ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya nasional yang sebelumnya melakukan kajian mendalam. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya, mengenai objek cagar budaya Indonesia yang terus bertambah. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam sehat juga dengan Zaini, Pak Matauli.
3: Zaini. Ya. Ya, terima cerah ini, Bung.
2: Oh ya, silakan. Mau komentar yang mana?
3: Nomor satu itu BUMN yang dipangkas.
2: Dipangkas ya, rencananya begitu.
3: Iya, pastinya ini suatu kabar yang ya bisa negatif, bisa positif ya. Tapi memang lebih banyak positifnya karena memang selama ini BUMN banyak yang mangkrak ya, artinya nggak menguntungkan, yang merugikan gitu ya. Padahal seharusnya mereka memproduksi cadangan devisa negara ya, Bung Zaini ya. Ya dengan mengekspor hasil minyak kita, terus PLN, Pertamina, Himbara, dan banyak kantor perpajakan yang lainnya, bea cukai. Tetapi ini yang rentan, walaupun ada Danantara dan super holding, kita nggak ngerti ini. Tapi rupiah kenapa masih segitu-gitu ya, 18.700,5? Kenapa nggak bisa ini menggenjot apa kita ya dari sektor tambang, kebakaran hutan kemarin kan seharusnya kita ini kan antisipasi, tapi ini, tapi kita lihatlah bagaimana nanti nasib kalian, apakah mereka seperti di P3K kan enggak ya, karena mereka bukan buka kementerian, mereka kan karyawan pemerintah pusat itu, bukan Pemda ya kan? Jadi mereka sudah dapat fasilitas rumah,

0: kendaraan, dibebaskan pajak, tapi kok banyak yang korup, banyak yang nggak menguntungkan, mangkrak, apalagi anak cucu cicitnya itu kan kebangetan itu negara membiayai. Tapi kita lihatlah bagaimana reformasi di sana. Mengenai itu, nomor dua tetap muka itu, Bung Jenny ya. Ya, ini sangat berdampak ya, kebakaran, apa namanya, ledakan Krakatau ya. Sebelum Krakatau kita kebakaran hutan ya, udah timpang tindih kita, Bung Zenia.
1: Ya.
0: Jadi PJJ di negara tetangga juga udah begitu ya, jarak jauh. Tapi supaya jangan terulang kali ini, Bung Zenia, ya, ke depannya ya, negara tetangga udah ISPA tuh, hewan-hewan kita udah ISPA. Baru keadaan ekonomi negara kita juga ISPA. Karena inflasi. Jadi mudah-mudahan ini nggak hanya suatu cuan ya untuk kepala daerah untuk nunggu, duduk tenang diam, tapi banyaklah berbuat kepada daerahnya. Artinya sentralisasi bencana itu jangan lagi kita tunggu jadi penonton daerah gitu.
1: Baik, Pak Toli.
0: Berbuatlah dan awasi.
1: Ya. Salam sehat, Tangguh. Salam sehat juga. Waalaikumsalam, Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Toli-Toli, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Toli-Toli pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya.
2: Lancar dan aman.
1: Mau komentar yang mana, Pak Kendi?
2: Ini nomor 1 sampai nomor 5 ini semua topiknya menarik.
1: Ya.
2: Dan hari ini saya tidak kemana-mana, pokoknya RRI saya tongkong. Jadi semua topik. Jadi semua topiknya deh mau ikuti seperti apa pembahasannya dan kajian-kajiannya.
1: Baik, Pak Kendi. Terima kasih banyak, Pak Kendi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Pagi, Pak Upi. Ya, terputus dengan Pak Upi. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Irfan. Makassar bagaimana, Pak? Sudah hujan belum?
3: Aduh, Makassar ini, Pak. Pertama saya mau informasikan Makassar ini panas.
1: Sudah berapa lama kalau begitu tidak turun hujan?
3: Aduh, kalau ini panas ini kira-kira 3 bulan.
1: 3 bulanan ya, tidak hujan ya?
3: Ada hujan, iya.
1: Oh.
3: Iya, apalagi sekarang ini orang antri ini di Pertamina ini, Pak.
1: Oh, masih ada antrian SPBU, Pak. Sudah lama itu kan, Pak? Sudah berapa bulan ini kan terjadi kan di sana kan?
3: Ini baru-baru kemarin-kemarin antri ini dari kemarin saja ini sampai sekarang masih antri orang ini.
1: Antrinya antri apa, Pak? Antri Pertalite atau antri apa itu?
3: Hampir
1: atau solar subsidi juga begitu?
3: Ya, betul.
1: Oh, begitu ya. Jadi banyak kendaraan besar begitu, Pak, yang antri ya di SPBU.
3: Iya.
1: Oh,
3: oke. Okay. Kalau yang ketiga lagi nih susah juga ini. Apalagi namanya yang gas 3 kilo, aduh.
1: Oh, sejak kapan, Pak, gas 3 kilo di Makassar agak sulit?
3: Ini 2 hari terjadi, sekarang baru sekitaran 2 hari, 3 hari.
1: Oh, coba nanti kita update ya, Pak, informasinya ya.
3: Iya.
1: Pak Irfan, tapi kalau untuk ini, air bersih bagaimana, Pak? Ada masalah kah sekarang ini?
3: Kalau air bersih sekarang, inilah kita yang bikin betul-betul hampir lengkap semua ini.
1: Iya. Jadi karena tidak juga, hujan, kering, air bersih juga sudah mulai... Betul. Agak seret begitu ya, Pak Irfan ya?
3: Karena ini sudah kering ini, kita punya bendungan ini di daerah, apa namanya, daerah Malino ini sudah, aduh, gimana ya, istilahnya kita ini sudah lengkap, Bang.
1: Oh, baik, nanti coba kita update-update lah informasinya. Pak Irfan mau komentar topik yang mana?
3: Saya tidak terlalu komentar, saya pilih saja nomor satu, mudah-mudahan... kita punya 01 betul-betul bukan omong-omong kosong.
1: Ya.
3: Kalau perlu tuntaskan semua itu yang nomor satu yang itu, Bang. Itu,
1: baik,
3: Bang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak Irfan ya.
3: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam. Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi, Pak.
4: Iya, halo, selamat pagi Pro 3, selamat pagi Bu Zaini.
1: Pagi, Pak Klip. Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Minsel pagi ini dingin, cerah.
1: Sudah hujan begitu di sana?
4: Belum.
1: Belum juga. Memang
4: cuaca begitu. Kalau panas kayak di apa itu di Palu Makassar Toli-Toli seperti Pak Sapa itu bilang,
1: Pak Endi,
4: sampai jam 9 bahkan sampai jam 10 dia hawanya masih dingin terasa. Tapi kalau di siang hari
1: panas banget begitu ya. Gitu. Oke, baik. Pak Klip mau komentar yang mana?
4: Boleh diwacakan kembali soal tadi.
1: Yang pertama topiknya soal Pak Presiden berencana memangkas BUMN. Ada 700 yang nanti rencananya ditutup. Kemudian sekolah di Jakarta kembali pembelajaran tatap muka. Kita update juga pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Serta cagar budaya RI bertambah 1172 objek.
4: Oke, yang pertama apa tuh?
1: BUMN, akan dipangkas nanti, Pak.
4: Badan Narkotika Nasional?
1: Bukan, Badan Usaha Milik Negara.
4: Oh, BUMN.
1: Iya.
4: Oh, yang pertama, sebetulnya Presiden itu jangan cepat.

0: terima-terima laporan dari bawahannya begitu kan.
1: Yeah.
0: Seharusnya itu harus dikaji, dievaluasi dulu. Karena kemungkinan itu ada sesuatu dan lain hal. BUMN kok dipangkas? Dalam arti itu kan dalam arti bagaimana pemasukan negara itu kan?
1: Yeah.
0: Jelas begitu. BUMN kan badan usaha milik negara. Seharusnya itu ditambah bukan dipangkas loh.
1: Yeah.
0: Jadi seharusnya ini kami sebagai masyarakat itu jujur saja sangat agak mengkritisi nomor ya apa nomor satu orang nomor satu di Indonesia itu
1: baik,
0: dia terlalu cepat banget gitu. Seharusnya itu dia itu pakai tim orang-orang yang memang betul-betul orang yang memang mampu, dalam arti jangan langsung terima laporan langsung
1: yeah.
0: Begitu jangan begitu. Karena ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu seharusnya ditambah, bukan dipangkas. Kok kenapa bagi ini? Emangnya ini anggaran mau diefisiensi, ya kan yeah. Begitu? Seharusnya ditambah, terus dikelola itu dengan baik supaya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi
1: yeah.
0: Orang-orang yang akan menjabat itu harus orang-orang yang punya kompeten, jangan orang-orang korupsi.
1: Ya, oke Pak Klip.
0: Itu musuh rakyat yeah. Indonesia.
1: Terima kasih banyak ya Pak Klip ya.
0: Dengar baik-baik suara rakyat. Itu saya terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak pagi Pak Klip. Nah, jadi kita update kembali untuk pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang ya di sekitar Gunung Anak Krakatau ketika hendak meliput aktivitas gunung tersebut di perairan Selat Sunda. Nah, seperti apa pencarian akan berlangsung pada hari ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto. Pak Rizky, selamat pagi. Terputus dengan Pak Rizky ya, coba nanti kita kontak kembali Pak Rizky. Jadi disampaikan oleh tim SAR, total ada 8 orang yang menjadi fokus pencarian. 5 jurnalis diantaranya ialah M. Bagus Khoirunas, kemudian Ari Basuki, Yudis Daus, dan Donal, serta Warta 55 tahun selaku kapten kapal, Sukrapman 60 tahun ABK, dan Herianto 49 tahun sebagai guide. Nah, ini ada 8 orang yang ada di speedboat tersebut yang akan dicari nanti oleh Basarnas. Bagaimana upaya pencarian untuk hari ini, kita masih coba untuk hubungi Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14:10 waktu Indonesia Barat.
3: Wawancara Pro3.
1: Baik, kami sudah tersambung kembali dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto. Pak Rizky, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Rizky. Baik, Pak. Jadi untuk rencana pencarian hari ini bagaimana, Pak Rizky?
4: Untuk rencana pencarian hari ini, ya sesuai arahan kepala kantor kami, SAR Mission Koordinator, itu tim kita bagi menjadi 5 dengan menggunakan alut laut yang memang tersedia. Tim pertama itu menggunakan KN SAR Tetuka milik Basarnas Banten, kemudian SRU yang kedua menggunakan RIP 02 kantor SAR Banten, kemudian untuk tim yang ketiga itu kita menggunakan RIP 02 dan RIP 03 milik Basarnas Lampung, karena memang untuk wilayah pencarian kita sudah memasuki area kerja kantor SAR Lampung.
1: Yeah.
4: Kemudian untuk tim yang keempat itu menggunakan kapal KAL Anyer milik TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk tim yang kelima kita menggunakan KP Sanjaya milik Polairut Mabes Polri Mas Jaini.
1: Yeah. Jadi kalau untuk titik pencariannya sudah ditentukan ya untuk hari ini ya, Pak Rizky ya?
4: Sudah Mas. Untuk area pencarian di masing-masing sektor itu sudah kita bagi, dan untuk seluruh tim yang terlibat juga sudah kita informasikan perihal posisi ataupun titik-titik koordinat untuk yeah. area pencarian pada hari ini.
1: Nah, itu berapa jauh Pak dari titik awal mereka berangkat itu Pak, lokasi pencariannya hari ini?
4: Untuk lokasi pencarian kita mengambil radio sesuai dengan SAR Map prediction yang memang ada di Badan SAR Nasional itu untuk arus ataupun arah perihal hasil dari SAR map kita mengarah ke barat daya Gunung Anak Rakatau, Mas.
1: Oh, begitu ya. Ke arah sana begitu ya, Pak Rizky ya. Ya. Itu kira-kira kalau dari tepi Gunung Anak Rakatau berapa itu Pak jaraknya, Pak? Agak jauh kah begitu?
4: Itu sekitar 67 nautical mile rata-rata itu untuk jarak di masing-masing tim yang akan kita lakukan pencarian.
1: Oke. Nah, tapi untuk cuaca hari ini pencarian bagaimana kira-kira, Pak? Dari pantauan pagi yang sudah kelihatan.
4: Kalau untuk cuaca ya seperti biasanya, mungkin kalau pagi hari nanti cukup landai dan cukup bersahabat sehingga untuk proses pencarian lebih efektif dan efisien. Tapi biasanya kalau sudah memasuki siang ya sudah mulai berubah untuk cuacanya. Ya mudah-mudahan Mas minta doa dan dukungannya. Ya. Semoga hari ini bisa cuaca mendukung sehingga untuk proses pencarian bisa lebih efektif dan efisien.
1: Ya, ada rencana juga lewat udara juga begitu, Pak Rizky?
4: Kalau untuk via udara, karena memang kita saat ini juga mengalami kendala karena untuk erupsi Gunung Anak Rakatau.
1: Abunya itu ya, Pak ya?
4: Ya. Nah, itu sangat berisiko kalau kita menggunakan alut udara.
1: Jadi kemudian belum bisa menggunakan helikopter untuk, lah begitu ya, Pak Rizky ya?
4: Ya, siap. Untuk mengoptimalkannya kita menggunakan drone thermal yang nanti kita taruh di KN SAR Tetuka. Nanti di sekitar lokasi, nanti kita akan terbangkan drone thermal.
1: Ya, jadi ada kemungkinan perluasan daerah pencarian juga kalau begitu, Pak. Jika memang titik yang saat ini ditentukan belum ada hasil, Pak Rizky.
4: Betul Pak, pastinya di saat nanti ya pelaksanaan hari ini ya mudah-mudahan sih hari ini bisa ketemu
1: ya ada hasilnya begitu ya Pak Rizky ya.
4: Tidak ada perluasan pencarian lagi, tapi kalau memang hari ini diketemukan berarti kita harus memperluas untuk daerah pencarian kita.
1: Ya, jadi konfirmasi totalnya 8 orang begitu ya Pak yang dicari ya kalau begitu Pak Rizky.
4: Siap, untuk total ya, penumpang ada 8 orang, 5 jurnalis, kemudian 2 kru kapal, kemudian 1 dari pemandu ataupun tour guide, Mas Zaini.
1: Ya, Pak, di posko adakah keluarga ataupun juga kantor mereka begitu yang menunggu juga di sana, Pak, untuk meminta kepastian atau menunggu kepastian pencarian hari ini begitu, Pak Rizky?
4: Oh, siap, untuk di posko Ayu kami yang ada di Dermaga Marina Carita, di sini sudah ada pihak keluarga, kemudian ada pihak media, baik itu dari korban ataupun memang media dari kontributor lain.
1: Ya, menunggu hasil pencarian hari ini begitu ya, Pak Rizky ya. Mudah-mudahan ada hasilnya Pak, hari ini ya Pak, pencariannya Pak.
4: Amin, Mas Zaini.
1: Ya, kami nantikan perkembangannya, Pak Rizky ya.
4: Siap.
1: Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mas Zaini.
1: Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto, nanti kita terus pantau ya perkembangan pencariannya. Jadi diketahui memang sebelumnya ada 5 orang jurnalis hendak meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau hilang kontak di perairan Selat Sunda. Mereka hingga kini dilaporkan belum kembali ke daratan. Jadi kalau dari informasi Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Carita Paneglang, Sandi mengatakan awalnya mereka menyewa kapal laut kepada warga di Dermaga Pagedongan, Desa Sukajadi Kecamatan Carita. Rombongan kemudian berangkat meliput ke area perairan Gunung Anak Rakatau pada Senin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai dengan saat ini belum ada kabar mereka seperti apa, karena kemarin rencananya mereka pulang pergi begitu ya, dan sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut. Tim SAR akan menambah tim untuk mencari, ada 5 kapal rencananya, pencarian lewat udara atau helikopter belum bisa dilakukan karena memang abu vulkanik Gunung Anak Rakatau masih mengganggu. Nanti kita terus update ya upaya pencarian tersebut.

0: Wawancara Pro3.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana